0: Ya, lagu kedua by Larry Silas Kaban. Selamat pagi, Ti.
1: Selamat pagi, Mel. Two Mel pagi tu nih.
0: Dua, double Mel.
1: Iya. Jadi ya, selamat pagi megang ke bola peninggal ke bisa gulai ngetua buat dua pagi pagi tu. Bala kabar kaban. Iya, ke bisa mendiang ke dua pagi selamat pagi. Terima kasih ya, udah gulai ngok kami nih. Jadi buat topik tahu ke batang kenang kita buat dua pagi pagi tu. Berkawan ngok kaban megang Mel nih.
0: Iya, betul.
1: Alaban penghidup kita buat dunia tu. Pelabak kaku nadai siku kita yang tadi nadai berkaban dan yeah. Bisik kaban mayu lah engau mimitnya nyak berpanggai ba ke tempo tapi alaban anda kita berarti ke mel sekedar ri orang tu tadi ia rindu berkaban mayu lah bisik orang tu tadi ia kati ko kita mimit ja kaban ya yeah. Bisik namanya orang kerindu ke berkaban 2-3 ikut ja bisik kan eh
0: yeah.
1: Jadi nanti benda mampu je mel.
0: Aku siku orang ya kerindu berkaban berkaban mayuah tu rindu ku ti tang ya kerapat nal ngaku ya kenemu ceritaku tadi mayuah ya ke duiko ada tinggi ko kenyak meh
1: ya ada segamat laban ti baku mel aku rindu berkaban gau semua orang aku rindu berbakih gau semua orang tang ya aku medak munyiko ini bajem lebas gal buah kita ke berkongsi ke cerita lebih lagi cerita penghidup kita penusah kita kita tadi medak orang ke namanya tadi gau kita berkabarnya tadi ni ke ulih tuanya tadi berkongsi ke cerita nap ya jadi topik tua pagi tu siapa orang ke digiga tua lebuah tua ke bisik penangguh bisik penusah jadi entiknya kaban tua patut kena tuanya tadi madah ke semua ceritanya dengan kaya nah ya
0: ya tau kelawak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu tau berkongsi dengan kami dua melati patut kena kita nusi semua utai kaki kaban kita laban bunyi ketua tadi ti kita itu tadi bilih kaban nanti kita bakal agi nembiak agi subak dia ti kita itu agi sekolah semua bergulai dengan kita bagian orangnya semua cerita kak dikunci ketua bagian. Dicerita bagian lebih agi bakal kita ya ke dah pulai ke misi itu tadi apa hari A sampai Z cerita dia itu tu sih magen, ada nak tinggal cerita.
1: Lebih banyak kaki biak, nampi ya. Lebih kita sekolah, kita sekolah pemberi subah demel. Lebih kita kaki pemberi satu, pemberi sampai pemberi enamnya. Sige ada rahsia tua tu tadi kau pangan direk. Lebih kaki lebih tua ke. Bisa utai baru ke dibeli apa indahnya. Tadi ngesow ke non kau kita ini. Kau bisa biak baru, kau bisa itu baru. Semua utainya terpadah magen. Jadi dia tu nya umur baik umurnya tua yang makin yang katuanya tadi lebih rindu kaki. Dia direk ja bisa kan eh atang lebuh bisa penusah green tea tau ke orang ke pemaduk dulu digigak nanti aku aku dulu gigak kaban baki aku mel nanti aku bisa penangguh tu serundi yang nanti kebanyakan lebih lagi bapak pengawal ke di kerja kita jadi dudai aku ngigak dari sebilik bapak tu mel sikit ngigak baki ke suah tu aku mantai ke sebanah aku nya orang ke ulih dipercaya ke kita
0: ya betul ti ok kita bisa Alisa sidut ke pagi tu ti selamat pagi ku ya hari kem lana puna badito ko ya. Jadi baku ke ya nak maneh berkunci ngok kaban ke okay nama laban aku dah terkena ke kaban nak ulih nyimpan rahsia. Aku percaya ke ya labai ya pan bisi berkunci ke rahsia ya ngelawak aku ke ya kira ke selamat meh ko hari kudin ko ya ko hati kudin. Ya. Sekali orang nanya aku nama utai ditusi ke aku ngelawak ya ko ya tu sigi nadai orang bukain nusi tu ke laban ya siku aja nu aku nusi ko ya nyau hilang kepercayaan ku ngagai ya kia rahsia ditusi ke kita ke paling selamat bakku ku yang minat ngagai laki aja kia laban serito nusi pagila ya nada ingat lagi yang utai ke berat atau kedeku ke dikunci minat ngagai apa ina aja kia ngau balam nyadi tau na ibu ah kia laban maya sida ya ingat ngagai kita sigi pansut rahsia kia nya aja nya tadi hari Lisa sidot tuti
1: yang kamat yang meyadeh laban nanti ba kerja tua bakal kita kegawak tu deh nak patut ke tua madah ke sebana jangan kaya pindai jangan kaya laki tua lebih nak nemu begini kau pengawak tua jadi orang ke pemaduk ya damping ke tuanya kaban tua jadi nanti buat penghidup tu bisa penanggul nama-nama sigi laki apa indai balam nyadi nyama ke dulu digigak kita ini
0: iya betul ti
1: jadi sampai pagi dengan ke Yen Will bisa gulai kita pagi tu sampai pagi double mail ke steady gabungan pagi tu amat mana nanti orang berkangau ke kami dua bopis mail dua-dua mali ada
0: aku. Nyampe ke bawah aku ke melati ti. Ngambil sarung.
1: Iya. Jadi bapak bertemu ya, aku ya ada salah gam kunci ke penanggul ke diasai ketua tang nak tahu ndak enggak orang ke dipercaya ke ketua Ahmad ku ya. Bisa utai ke patut, bisa utai ke ndak patut ku ya. Laban kita itu mensia lebuh mayati kita kelemi. Mayanya kita guna ke orang dur tuan tadi nyada ke hati, dur tuan tadi mantai ke sebana. Jadi baya nyamai lagi berkongsi ke penanggung yang ngau diri sebili hari ke berkongsi ngau bala kaban ku yang ambil ke banding tuan bisa menyada induk, menyada induk nyamai dua tuan tadi berkongsi ke penanggungnya. Jadi ambil ketua nak tusuk runding mendam utainya ke diri tajak buat pengujungnya tiap penanggungnya tuan pu ke ngagak pemutus dan berkongsi tu sitik cara kena tuan tadi ngelempuang kage tusuk runding
0: ya, nak segar amat ngerti nanti kita nak nusi sitik-sitik perkara tu ngagak orang deti nyak tau ngasuh tu kena ke stres stres mesti kan nusi kan mesti bisa sikut no tu madah ke penusi hati diri meh kelebih lagi utainya ya ke nang ya ke utai ke ditusi tu lagi orang tu nang utai ke ngasuh hati tu tu seh ya jarang ke tu berkongsi ke utainya
1: kegagal
0: kegagal lah nanti kegagal tu tu nusi ke semua orang ya
1: nah sekiamat mel munyi ke sempama orang dia bakal kita ke pisah nanti ya dah nguyum-nguyum-nguyum nyu pecah ya nyak ya ke atau medias tua atau atau mungkin media seorang bukai.
0: Ya, betul.
1: Okey.
0: Tu bisa Reca Unop tu ti. Selamat pagi dengan Reca Unop. Ti baku DJ kia. Segen nak meh kunusi semua utai kaki kaban. Kelebih lagi pasar ruang bilik dirimpu. Kebuah laban kaban tu nak tentu kia. Nak tentu boleh percaya 100%. Ukai gak nyalah semua kaban ti ngau tua bergulai. Mayu lagi kendak nerima utai pada tua. Alu layan tu si ngakai orang bukai.
1: Iya. Mayu lagi kuah hari se.
0: Iya betul.
1: Kayaknya begini nak menyana. Jadi tu kepedulian sebenarnya tua berperindang me Dominic Untur betul tadi ne. Nasib aku kau yang bisa siku aja kaban kendur aku berpanggai kau ya nyentuh kayaan oleh pasuk memegang keserbana aku bayar aku ya. Ia mekaban ke pemadu mentas tajak pantu ya beberapa kali lost contact kau ya. Hari sekolah sekendri subak tua ya dah berengkap kaban bisik gak surut bisik maya ya pasang kadang-kadang nyebelaya nemu gak bergulai baru kau ya nyekeluari topik tang ia segi rindu berkenan ke ceritanya ia rindu ngajar utainya ngajar ya reti penghidup menyemil ia dalap tajapan kadang-kadang mangah mimit bisik kita kaban ke begitu mel nanti bantuan hari kita itu nemu reti berkaban tu pelabak ke hari sekolah menengah ke hari sekolah sekendri dan nemu tu jadi buat pemberi tu nyangka tua tu tak berkaban berkenyak aja reti berkaban ke katiku kita nyenak lagi nyangka kita nyudah datai buat sekolah sekendri dia tuanya tadi dia buat boding korang tiba ke kami memel dia untuk kita yang tadi berkelala ngau balak bakih tua ni maya tua tusah ni maya tua senang ya gi ngau tua nyentuh jam ke dia tu pan kita gi bakal kawal kita ke subaknya mel hanya ke patut katiku kita tapi puji mah ngagai kaban ke agi ngetan ke diri begini ngau pangan diri kawal ngau pangan diri
0: iya sama ti bakal aku kaban ku nyentuh ke sarito ti ya kenang ya kabar rapat kurang tu tadi segi kaban hari sekolah menengah ke skenery kurang deh harinya kaban nyentuh ke sarito tajak penjarang bertemu jauh menua aku di Kuching sedak ya di Selangau din nang kenika nang segi selalu kau ya segi nak kalah putus meh hati tajak pun kadang-kadang bisik ke pesengki jaku belaya tang tetap berkaban sikinya meh ndo kita ke nusi kerasia kita berkeni-keni pentu belaya ngarap ke keni kan ada nusi cerita tua ngagi orang bukai meh nyak meh kaban tua tatari ne tajak penjauh nang di kenang lama
1: kurang ya semak batik kita
0: ya betul
1: oke okay, berperindang dulu meh
0: ya pelapak ku bila peringat bukai yang kan nyak bisi dekat berkunci dengan kami doi melati ba dua pagi wai pagi tu udah terus ngelawak Facebook kita YF FM Iban tak kena tak ke komen kita ba Facebook kami tu lagu berpadu nyawa ke di baik James Jacob ngau ningkan Norman nasib tua kaban YFM segala sejalai.

0: Simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tu dituk. Ana ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke pengiduk nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya, laban sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Ya, kaban makai kaban. Mm-hmm. Lagu kedai bayi Winnebet. Apa kini nyati kau makai kaban.
1: Mayu lagi te buka itu lempau mel makai kaban. Ya, nasi kiamat badunya nyata habis se utai ke kenya nyadi.
0: Ya, betul.
1: Nama kebuah habis se digagak ke lagu laban nyang ari utai ke depeda utai ke nyadi ngelingi kita lalu digagak kura lagu. Tapi ya mel.
0: Ya, ngai nyadi digagak ke lagu ngapa gitu te utai nyana ada nyadi ba penghidup kita de.
1: Ya meh lebu kita ke berandau ngau bala orang kena kebang lagu tu mel nama kebuah lagunya nuan ulih bisa idea ngagak lagunya aja lai waktu tu aku sawat sida ini kita meda utai ke nyading lingi kita kita ngasai ke utainya baru kita ulih ngagak lagunya makanya aku sida lebih kurang pia aja lai makanya menyane
0: alu nyadi me lagu kapan make kabar
1: iya au anang tu ulih nai mayu te bukai tau pak kita ya jadi ya sampai pagi ngagai Santi Luis sebisa gulai ngok kita pagi tu jadi ku ya aku subak kalau bisik kabar rapat ku ya mel semua utai dicerita ke aku ngagai ya nanti makai pan aku nak berkira ngau ya ku ya nanti ya minjau duit aku agi ke RM10 RM20 nya ndak aku ngasu yang mayar ku ya laban ya kau kami dua rapat berjalai kin pun gulai ke apa gulai ke ya tang udahnya lama ke bekaban semua cerita aku ke ditusi aku ngagai ya nya ditusi yang ngagai orang nya ke ngasu aku cukup pedias pedias hati aku nak nganu ya ku ya minat aku nanya ya nama hal ya nusi cerita aku nyengake orang nuan kawan rapat aku nya aku percaya nyalai aku nusi cerita nyengake nuan ku ya nak memunyai kabarnya minta sorry aja tang ya nyentuk ke dia tu sedua ya nak kalak bertemu lagi nya bisa cerita ke nya ne mel
0: ya nanti bekenya de ti nya ngujuang ke kini ke tuanya nak nyamai bertemu kaban tuanya de ukai tua ke ya tu tadinya nindiang tua laba yang ngasai ke yang pu saleh nya meh nanti ulihan nya bekenya meh kita itu tadi ne jaga kaban kita itu tadi.

0: ayah kabahan ko na. Rente orang niya bisi mantai ke sebanan, usi ke cerita ke kita. Rente ya orang niya tadi percaya ko kita. Nandai ke buah ke tua mumbus ke cerita yang agak orang bukain. Tapi ya.
1: Okey nama te aku kalau sekali suba bisi si ko kaban ke tu. Kaya kira kawan rapat na te ya kaban. Ya nusi aku bisi siti cerita. Tusi ya kaya apa penghidup ya meh tu tadi. Tusi ya. Anak madah kurang ku ya. Angkat denya bisi si ku orang tu tadi. Nemu ke cerita ya? Eh, kata ya tu tak nemu. Nadai kaku tu nusi kaku. Nemunya ya udah gaya nusi bekenya. Bekeni bekenya. Ya aku nantu anakku ngake orang bekenya. Ya nusi ke kita. Nah, mana gorang. Tangga tu tadi, mana gaya gaya orang. Bekeni orang ke bekenya. Aku pun nemu.
0: Angkanya, Nuan, ngau orangnya doi ke orang ke dia percaya ke ya.
1: Kini. Tangga tu tadi bisa kan nusi gara bukanya kaku. Kita itu nemu
0: hari orang. Ukai rahsia.
1: Ukai rahsia amanya. Pelik. Okay, mari selamat pagi kangge peningat kita tu kuya bak aku kaya nak semua utai mesti dikunci ngau kaban laban kita siku-siku tu tadi nak semaka buah pikir ya kuya cukup kita tu tadi nanya pendapat ya aja maneh tau ke nak maneh tu tadi terpulang ngau kita kuya laban bisi kaban tu tadi ngasai ke itu tadi mana ya? Teng tua pedak-pedak meh dumpit tu tadi ulih kena tua meli itu tadi ku ya. Ana yang terlalu nitih ke kaban ku ya. Bisi kaban mega ulih no kita berkunci ke penangguh diri sebili ngai ke lagi jadi bah mulut ku ya ditok tiau. Jadi minta jawah ke meh bisi kaban ke bekenya ku ya. Atau tadi ya ngai dipadah ke nama ku ya. Minta yang ada hari si cantik ke kan nama sebenar.
0: Ya bisi cerita yang pun menyana mel. Ya. Lepas tiap ikut kita sikit bisi ngasai ke utai ke sama. Bahkan Nuan pas sama mel aku pas sama. Seminta tuannya tadi bercerita ngau tak bercerita aja. Ya. Utai ke kalak dia sai ke kita. Jadi tapi puji megak kita itu ngau kaban kita de mel ya ke nyentuk ke dia tu nya ia jadi orang ke pemaduk dipercaya ke kita lalu nyentuk ke dia tu megak ia ge kate ko kita nyimpan rahsia kita ya mana mel lama rahsia ente sebut ya rahsia tu sige nda semua orang nemu mayu kaban de angka siko ja ulih no de kunse ke tanya ne asal no bertemu nya no ulih nyaba anu ulih ketawa ngau ente ketawa tu ulih ngau sapa-sapa mel tang ente nyaba tu meda orang kan ne anda patut datai ba orang ke baru di Kelala atau ke anti nu anda rapat ngurunya ndak lalu nyabak bemua ya nu ane
1: iya iya lain rasa ya anti kaban tu nya ya baru di Kelala tu ngau kaban ke lama udah di Kelala tu de anti baka kaban tu nya ya udah lama bulan ngau tua lebih lagi baka kaban munyu ke tu tadi ari sekolah tu ke Kelala ngau ya bekaban ngau ya tentu ya nemu perangai udah tu bekeni mancau tu mangeh tu bekeni ya sikit nemu boleh terima tu kena ke seadanya kurang
0: ya nasi kiamat banyak ke pemaduk yang berguna deh
1: ya
0: okay.
1: Bisi Rini sampai tuti selamat pagi hari serikai nanti baku kena semua masalah patut dikunci nanti baka masalah rumah tangga masalah duit pedak dulu meh gaya orang ke patut ngau kita berkunci tajak ya kaban melayan kita ha ya tadi hari Rini sampai pihak baga induk kenawi selamat pagi ko ya abak penemu aku sigi ndak aku nusi ko rebukai kelimpah hari diri sebilik laban mulut siku-siku nak sama lagi lain utai disebut ke kita lain ga utai ditusi ngagai warna bukai nyamai dia diri aja kita tebah ke lagu Daya Bintang
0: ya si kiamat
1: ya udahnya nanti
0: Serina Sendai Janang ya bisa muka bergulai ngok kita jadi bak ya aku ya nah semua utai ulih dikunci ke kita ngok balakaban kelebih lagi utai ke sebut kita lalu pribadi engkau ia ke ngai ke kita yang tadi nusi ke ya yang lalu mantai ke cerita kita yang ngagai warna bukai kira ke buat rekamai hari itu nyu muka aib kita eh kenyak kuya mel tang nyak berpanggai ba siku-siku kita ega nyak lai munyi ko tua ribuan tadi berlepas laban kaban tu sebut tua kaban mayu ah tang kaban ke dipercaya ke tua ndo tua mantai ke sebana ndo mantai ke ceritanya siku-siku orang ya bisi orang tertentu maka aku andak ke kumadah 2 3 ko bisi tang siku ari sidanya ya mendur ke namanya tadi nyamai ndo aku mantai ke sebana ku tang ibu kata ko jaga orang ni berapa tapis. Yeah. Tak sebut aja kan ya. Lepas aku percaya ya nak mai ceritanya kebukai. Yeah. Akhirnya megak nuan nama ya.
1: Ya, arti kita pun demo te kaban tu tu berkenai sikok-sikok kaban tu tu berkenai deh. Oh. Okey, mari selamat pagi dengan Syasha Manda ke ya. Enti nyak kabar rapat ku ya. Kaban udah dikarap nak bersadung cerita kin kia tau gak bercerita kena kita meluah cerita kita nanti ku bisi masalah sikit kak bercerita ngau meluah meku ya awe ati ku seneng ke tenang udahnya kia lalu kapan ku nya meri nasihat nih pedemu nya ajak DJ ku ya tu sikit amat bunyi ketua tadi ti kita sikit berguna ke kaban do kita bercerita nusi ke cerita badiak tadi lapan nanti kita dah tusah deh tentu kita nusi cerita ke kaban kaban kita ke udah mendiang ke cerita kita tu tadi ya nemu ya ngajak kita beketo-beketo ku ya
0: lebih lagi orang ke selalu berundiang ke utai ke positif deh yeah. Kadang-kadang ya tadi nemu yang mereka jaku aja jaku lalau yeah. Motivasi dengan ke tua nanti tua kena ke kaban ke nandai meh segi berundiang ke utai negatif ya segi jahit ngode alu ngerasu ataupun bisa ganya lah dan nemu kan napis ni utai ke patut didinga ni utai ke nak patut didinga lah kadang-kadang kaban kena tua sebenarnya nanti ukain tu kaban ke rapat ngau tua ya kan ya kak ngasuh tuanya tadi kata kau kita ini ngasuh tu pedih hati ge menambah ke bakal orang ke bakal api ke hidup tanya ke dek ngau minyak gas ni tadi nyau mau ge ya iya sigi cai iya sigi jaku ke dek alu kenyak ko ya de mel au nyala milih ma kita bantu kita ke kak bercerita
1: oke mesti Jessica tante ti mayu ha komen serata oke Jessica tan ko ya nanti aku ke patut aja meh ditusi ngau orang ke dipercaya serta tahu berkongsi masalah laban disimpan ke diri pan uliah kena tai ke penyakit tusurun dia yang ke yeah. Sewe aku ngiga inai biak aku serta kaban ke sigi betul kaban ke ndak bakal talam do muka ke seraya meh do aku berkongsi ke masalah maya stres ha tu yeah. Aja si kaitan tu ti
0: au
1: ke pe maka kita bisi do bini untu tre udah ne
0: dah
1: udah ne
0: au
1: okey pemaga Juliana balik okey bab penemu aku nitiah ke kualiti siku-siku orang jadi kaban tu saya yeah. Ngau senang tua baka aku kia mayuh kaban siku jak kaban paling rapat nemu penyenang ngau penusah aku kia kami duaya nadai rahsia kia kala bekaban mayuh nyak meh pedis ya laban sekedak ya tadi bisi toksik ko ya
0: yeah.
1: Lain bab mua lain gabab belakang kia di bisi kena, nama ko ya tau di bisi sakit ke ya nama ko ya tau di nadai di bisi ya sikit nyebut di bisi ya mana ngau di ya di nadai di nyadi utai ke disebut nyak meh kuya tu tadi
0: nyak bisi ku sempama orang ni mel nanti kati ku jaku orang ni maya nuan ngau ya ya berjaku ku orang bukai ngelebuas mimik burit nuan angkat berandau ngau ya orang bukai duduk ya berjaku ke nuan lah kenyak ku ya jadi nanti nuan ni mel nuan nemu kaban nuan ya bisi berjaku ke nuan belakang kan tang kantoi kurang nuan nemu laban kaban kendo enusinya bercerita dengan kenuan dia sudah berjaku kini nak ke depan kau kabanonya laban yang ngagak diri baka nanti utak kenyadi tang yang sudah berjahit nuan ba kaban nuan sikoknya tang kaban nuannya nusi dengan kenuan kini ku nuan
1: anti nak ke dia tu kabar rapat kumputi nakala gaku nakala tanya nyadi ba tubuh diri anti ya ke baka kaban-kaban biasa bekenya pada meh hati tu tang baka aku tu lubeh mimit gak ka alu nimba orang dati awak ka ku aja ku nemu minat kita ke nyaga kau meh tu ngau ya kita dah nemu ya bekanya nendu diri ka kita ari ke bercerita ari ke rapat gi bugulai ngau ya dati kira ke jarang-jarang gi meh tu nusi cerita ngau ya kira bekanya meh hanti aku dalam baka
0: situasinya
1: situasi bekanya
0: ya sikit amat meh tu leban nanti baka kita kagi biak suba gi biak suba nanti ninga kaban tuanya tadi nusi itu jaku ketua angkatannya mansang tu akhir ya nanya ya
1: lu kak
0: berkah nak kau berkah kata baik umurnya tua itu ni kau ya meh
1: ya
0: kata kau asal tu ada nemu ia hanya berkeni
1: okeynya aja
0: okey berperinan dulu meh
1: berperinan dulu nyerangkai rekun tu kita berperinan dulu ngah lagu ke dipinta Akimu Am tadi ti ya mesti minta lagu live hari Raban Tanah Berenyang Arisa
0: ya terima kasih yang megang Gaya kemuam, Mel, sikit orang penaja kita yang bawa SSJ itu kemarin.

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Ya, tadi Dayang Bintang lagu Kedibai Mawat Maya live ACSJ ke-9 tu tadi.
1: Oh, tapi Puji dah tulis ke Lumur 2 Megaba ACSJ tu kemarin ne. Okey, jadi tu nyau datang ba pengujung ML tu macam sekedar rekomen dari balap ninga tajapan saya sampai aku nak sempat dibaca semua tu ML ban kalau mayu terima kasih ya. Jadi tu Nicholas Layau Tibu bisa bergulai ngutu pagi tu. Jadi ko ya entik ba ya meh sigi patut ga tang ya bisi syarat ya ko ya anang nusi ke hal pribadi ke nak patut ditemu orang tajak panya kabar rapat kita ko ya mel tusi aja ya ke patut tusi ngagai ka bantua ke dipercaya ketua ya sebina kaban aja tang entik kita udah ndak namanya ndak sati ngau pangadiri tentu cerita tuannya tadi di tusi yang ngagai rabukai hanya ko penemu ya nya mel
0: kita bisi Emma Amoriza pagi tu ko ya berkenan ke topik pagi tu suba aku selalu berkongsi dengan kaban tang dia tu aku lebih ya rindu lagi berkongsi ke masalah aku ngagai Tuhan ngau laki kumpu ke ya, aku dia tu lebih milih pengelantang tang enti bisi berpansak-berpasar bertanya ngerampas berandau ngerampas saja meh ke anak mayuh tadi kerana seminar topik kepenting aja lapang dada nada mayuh cerita nada mayuh seke ku ya aku mina berkaban ngau kawan segereja aja nyapen mayuh bisik sembahyang ke gereja aja pulai dari gereja aku nada ngulai orang lagi ku ya
1: iya ngati ke diri menyana mel jadi mi jaro selamat pagi nyamai bakal aku ku ya nada mayuh kaban kengkak kaban ke bisik sikuk dua tang kaban pansak tisi jalan nyamayuh ku ya kaban gau ketawa mayu kaban gau nyabak tu nadai ku ya laban aku percaya ke orang ke nama kaban laban aku nak percaya ke orang nama kaban kelimpah hari diri sebili gau laki ya ku ya laki ianya meh kaban ke pemaduk ya sporting ku ya nakak ke dia tu ku ya mel angka nyamat ke
0: laban kan amati orang laki tu lebih lagi laki ketempu nanti kita nusi cerita ngga si daya nanti mendiang teka kita
1: nak nyamai deka berkunsi nanti kita buka yang kau lihat lah kita itu bersebana dengan laki kita ini betul tak mua berkongsi cerita dengan si daya lebih lagi bawa utai ke nanggung aku kita bawa penghidup nyamai tu berkongsi dengan laki tu tua berundi yang ya apa sama berundi yang enggak begini ikut tuanya tadi ngatur katiku kita muta ke penanggungnya atau nanti pengawak katiknya penanggungnya tadi pengawak di kerja tua pengawak bau pias kini katiku kita hanya penanggung tua ngau kaban tua di sebana ketua bawa mual laki yang kakak nantunya main spek ku mel
0: ya lama orang laki tu ya simple aja ti au ti tu nusi cerita tu tadi kenyak ku jong sawut lagi ku ya ni buah ke kita tinggal tu nyak ku ya
1: ni buah kaban ya ga
0: ni buah ke kaban hati diri jaga kita ngalah ke diri ke kita teng kita tu tadi ka ya nyawut kita tu tadi berkeni kita ka mutang ke penanggung tadi
1: nah sikit aman dah sikit gaya ya meh nanti bakal orang laki sikit berkenya sawut ya deh ya jauh beda dari kita indo tu melayan ke nanti sama laki kita bisa bersebana matang jarang orang laki tu sebana ne
0: jarang
1: bisa ke kadang-kadang ya sebenarnya tadi tua ulih ke meri jakuk ke ngasuh sedaknya tadi bersemangat ko kita ne nanti kita sebana bersedak kita simpel nah sawo nyamai gini buah ne
0: iya amat ngebedis kata tua ujung ya okay. Kita bisa asyik di dong pagi tu ti nanti pak penemu aku kaya nak semua utai kak di kunci dengan kebala kaban lebih lagi nanti utainya pribadi tau ke hadirin pun hal rumah tangga hal family meh ku ya kadang tak semua kaban kesemek ngau kita yang tadi uliah percaya dipercaya kita 100% ya kadang kak takut nusi utai dengan kaban kerapat ngap gulai ke hari 10 kaya aku percaya sikut jak kaban ya ke uliah nyimpan rahsia kaya laban kaban uliah makai hari belakang DJ ku ya nyajak penemu ku
1: Aku sehingga mat dan jadi simpul ketua di tu mel tahu tua berkongsi ke utai ngau kaban tuanya tadi tang berlepas kabannya dipercaya ketua ya sehingga hari pun dan ya, nemu nyimpan rahsia tahu ke tuanya tadi tua lebih lagi nemu siapa bagi kaban dalam mayu-mayu kabannya ia boleh dipercaya ketua dia mentua sebana anak tak penekak tua bersemana kulu kilik udahnya orang betul sih ke cerita tua kulu kilik lagi tua ke pedia sati
0: ya, betul.
1: Pilih mah ini kepatut no tuannya tadi bersemana. Hanya hari aku, Mel.
0: Ya, nanti aku muntang aja pilih mekaban Ariati ke tempo ni ke ngasai ke nyamai no tua berandau no tunusi ke cerita nyak mekaban tua tu tadi out. Eki jadi ngato ngujung ke dua pagi Y kita. Terima kasih yang kegabla peninggal ke Bukai. Ya aku udah ngatai ke komen ba Facebook YFM Iban. Mayuh komen tu tin oleh baca tu mangka.
1: Au nyalai ambil ya ke mana buai ya kena manahnya ba hidup kita. Okey.
0: Iya. Ke mana lagi nanti orangnya tadi kene ke mada? Ya tu tadi bisik bajai ketua nama tu nitih ke perangai ya ngenyoh ke diri jaga kawo tu
1: ama tu nak ngenyoh ke diri gaga diri nak nemu ketua nang ngapai kena tu serundi yang
0: iya betul mumpa dulu kemudian

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Menguras lanjut, beliau turut menggesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung berjikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan a baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Keperkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdul Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga, pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerindu adanya semampai meruang. Ugriam Dindang YFM terus ngerami ke malam hari dua kita. Ana ingat buku 10 4
3: 9 10 11 12 9 10 11 12 9 10 11 12
4: apu para ayah kula mamainya 9 10 11 12
5: lapa di sangau. Nyau sam tambah ko ngucap nama ke 9, 10, 11, 12 nya
4: kai minun padahal di jam dia tuh pukul 9
5: seneram ngamai aku ke pasar lagi pukul 12 nemo nakak penglama tumbuh akar tumbuh aku di pasar tuh lagi ngante seneram nama tusa dinga aja radio YFMI ban rentak 912 kena berperindang ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ sangau.
4: Hai deh, hau, datuk aku dengar radio YFM, ngena cuma bincang aku tau.
6: Segmen Rentak 912, berindah kita tahu lagu-lagu, serta ngatai kemayu macam nemu, Rentak 912, YFM.

Ya, 12 minit lepas pukul 9 pagi. Terima kasih yang agai Melati Badi Begulai Ngau. Mereka Johnny bawa pengerap pagi yang datang bawa aku dekat begulai kita 3 jam bawa 9.12 ke pagi tu. Ya, nama berita bala peninga pagi tu ngarap ke Nadai Sabana mah berkawal ngau sembun ni. Alamak kita sudah benal beberapa bulan ku sudah betul ngau sembun ya. Jadi ngarap ke pagi tu semua berjalan ngau mana pihak mega pengawak ke dekat di kerja bala peninga kita. Kelebih lagi kita ke dekat exercise ke jogging ke pagi tu. Selamat berjalan ke pengawak ke bala peninga kita. Bapu pisa perintah tau ke ukai di kuasa perintah. Lalu pihak mega kita ke dalam kereta pengangkut dan nyangkanya dekat ngiga nul makai tau ke palan-palan. Kengam bakti kita ya ke pagi tau. Jadi lagi aku dekat berkongsi sekedar info tau ke atau pengawak ke bisa diatur di menua kita. Kelimpah aku melindang bala peninga. Ya, kita dulu berperindang sebelum aku berkongsi berita.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Yang nang sebengkah pengawak ke dekat diatua. Tang tok bulan 11. Tamadan dulu aku madah ke Balai Peninga. Kelebih lagi kita ke diau di Kuching. Ambil ke kita nemu ni bagi atul pengawak ke dekat diatua bulan 11 tu. Kalai Borneo Craft Global 2.0 dekat diatua. Kena 25 ngagai 29 hari bulan 11. Ianya bak penentang tebing sungai Kuching. Ke beramai ke Jakob Crafting Tradition and Innovation. Jadi buat pengawak tu adakah ngempuluk ke 200 ikut orang dagang kerap ke mungkul 30 ikut hari menua luar, 30 ikut hari menggeri bukai, ngau 140 ikut hari Sarawak. Jadi pengawak tu dia tu pengelama 5 hari berunggu. Kalai naga amih narai 30,000 ikut temuai datai ngau ngemata ke pengawak tu. Ngamik ke Bala Peningan mu Borneo Craft Global 2.0. Amari peluang ngagai pemekuah pengawak kraf nguliah ke penerang penau ngam mega access market ya. Bisi 25 ikut penglica antarabangsa dekat ngau masuk simposium antarabangsa ke dia tua kena 25 ngagai 26 hari bulan 11 tu ilah. Jadi pengawaknya ialah mega bisa mandang ke Asia Craft kelas master, pengawak mandang ke main asal serta mandang ke produk craft Sarawak. Hanya tadi sekedar hari atau pengawak ke dia tu nyelumak Borneo Global Craft. Borneo Craft Global 2.0 ya, kedekat di atur tengah bulan 11 tu ilah.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Pemirak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. Nung.

Ya, segala segala yang kami bawa Y9 12 ke pagi tu ya. Ngagai kita ke baru muka radio. Terima kasih lah pemilih YFM station ke merinang kita ke pagi tu. Itu berkau ngau jematan sejingkat di Kuching. Udah dibuka ngagai mensiam mayu ya serta nyedia ke jalai alternatif kena memudah ke pemindah orang antara Kuching ngau Semarahan. Jadi penerang tau udah dipansut sapi premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas mada ke jematan nyai megak disadang uliah ngurang ke penangguh orang ke beskut abak jalaluan antara Kuching ngau Semarahan. Kami ke bala peningan mau jematannya buliah 1.28 km pemanjai berungkul 365.7 juta ringgit. Ya kita lagi berperinang wa peningan. Lagu ke ribaik Edmund Edward berpandu dengan nyawa dengan Jenia Janet Milih Nuan lagu tu dipinta Annabella Tessa.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Ya tu semengkah pengawak ke di Perambu dekat di Atul. Tahun baru tu ilak ya, nama kini bagi pengawaknya. Kalai Dewan Bandaraya Kuching Utara. Tau ke di Kumai kita DBKU. Merambu dekat Ngatul World Cat Federation Festival. Bak tahun baru tu ilak ya. Pihak ko penerang ke dipansur Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Helmi Osman. Madah ke perkara tu udah nema timbal ke cukup mana. Berini hari World Cat Federation ya. Nyali tu enti nyemak diberi peluang. Kita ingat tu lah pengalami tu baru dia pengalaminya dekat dia tu besar kaki. Serta dipasuk mayu hagi orang ke rindu ke mayau di serata dunia tu. Lalu yang maksud ke jakut tu peningah pengudah pengawak berjadi Kuching International Cat Festival KICF 2026 Palamak Tukudah bak penentang tebing Sungai Kuching. Palamak Tukudah pengalami tu bisik dia tu lebih banyaknya bisik mandang ke Amih Nadai 200 ikut mayau hari mayu macam bangsa hari mayu bengkah menua tinggal kaum China, Vietnam, ngau meka Thailand. Hanya tadi sebengkap ngawak ke udah dia tu di penentang tebing Sungai Kuching Palamak Tukudah ya.

0: Kalimantan, Binali Hari, Tagalamay, at Marinang Malay.
1: YFM, Sibulan, Kajalan.
2: Ya, terus ke Y 912 kita, kita lagu ke dipintak Peter Hong, hari meluan julau. Lagu ke dibayar Heli pelakon.

10 kita dekat Ninga ke Tanduk Peniau Penghidup aku. Kedi keluar ke Lucia Thomas Kasau. Yagi berkongsi atul pengawak ke dekat dia atul. Yang kami ke Bala Peningan mu dia bertuang dekat nyadi palan dua ngatul hari lumba main menua HSN atau ke peringkat negeri Sarawak. Keberengkah dekat dia tu 16 hari bulan nyentuak ngagai 18 hari bulan 10 lah. Pihak ko sapit menteri nembiak lumba ngopemansang orang dagang Dato Jairer Rentap Jabu mada ke mayu bengkah program dekat dia tu nyerumak lumba ngomain tu ke dekat dia tu hari ke penudi ianya 17 hari bulan 10 lah. Bisa 30 aktiviti dekat dia tu dalam kanan 3 hari berunggu tu ilah dinetap ke penatai Mansia Mayu lah. Nguluk lumbak tu ianya 21,000 ikut orang ngau ngemata ke pengami tu. Hanya tadi peningan Mayu lah. Hari Sukan Negara HSN 2026 Renggat Menua Sarawak dekat dia tu 16 ngagai 18 hari bulan 10 lah. Atau ilak dibetuang ya.

Ya udah lagu ke di baik Jelita Jam kita dekat ninga ke pendiau penghidup aku ke dikeluar ke Lucia Thomas Kasau.

program Peniau Pengi Debako. Bekas lama aku pengeluar program PPA Datai Baru pada itu jam. Andor aku macam kenang hari pada peningat kita. Pihak Mekah peningat, mari terima kasih. Hau, ngakai kita kengumpul kisah ke dekat dibaca aku ke minggu tu. Ngarap ke kita baluar dia, nanti nyemak bisik utai ke dekat dikunci. Kisah penghidup diri tak ke pengasih hati ke dekat dibagi ngau pala peningat kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pulau program Peniau Penghidup Aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang hari cikgu peningat kita tu. Dia aku dekat mic kita menyentuh.

Terima kasih Pulau Program ngarap ke kisah ke dikunci aku ngawala peninga bakal kami ngotok nadai ngamedis kati sapa-sapa. Aku semina berkunci cerita diri empu ngawala menyadai aku. Kami semada kisih empat ikut peninga. Mina aku ajak anak Indo apa yang ngoinai aku. Kami menyadai bila udah bisa penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke diri rumah panjai kami din. Kami menyadai belak gawak benengri, laban itiah ke periuk asik munyak kocok orang. Tajapan inai kami ke diri.

Sudah beberi kutai kedai gunaya serta mega lawak kedai pakai ya. Pulai ngaga utai kedai kadi kunci aku ngau kita peninggal. Biasa meh dalam penghidup kita kediri menyadai. Bola kan madah nare kalau bersengkek kelekai jako serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Pindah tungkuk dapur penemu bersengkek berkenyak mega kami. Aku laban ke Indo, sikit kapama agi kari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadai aku kelelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nada sekali kalau ngemana ke selekai jakok ke diterima sidai hari aku. Lebih agak jakok aku kepada sati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngagai sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak direk menyadiknya utai kenali guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kita. Jadi peningah, laban kami kebisik ke WhatsApp. Dia lebuh ke mari inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak meleka hari penyampau RM500 sebulan. Makanya maka menyadi aku kebukai belak merek. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merek ianya menyadi aku ke nombor tiga. Tiap bulan nanti kami update penyampau belanja ke diberi inai pagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya. Bisik merek inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja dengan inai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemana lebih akhir hari kami ke menyadik ukai. Serta mega ia dipedak berduit. Tengah nama kebuah, tiap bulan ter hari subak meh debuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalau sekali peningah, nanti aku ngenang, labuhai mata aku. Tulis kisah tu pun aku ngosak bayak. Kalau aku nyeri-rek ia bergerak WhatsApp kami sebilik ya. Teng segetik pun yang ada yang bermunyi. Ukai nama laban aku ke merek besar belanja ngakai inai aku kena kujakok. Ukai nama laban aku ke lebih hakik mayu merek inai aku belanja ni tiap bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau jeminggu, dia aku tekui rundiang. Dekat mulai kederempu kemenua ngabas inai. Kedua minggunya aku nadai gawak bau jeminggu. Hari jauh aku mendak kereta menyari aku ke nombor tiganya bisik pakai yang berumah panjai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai nadai madah dengan kami. Paling pun madah bergeru WhatsApp nyinguak inai kuali hati aku din. Tengah awet kaku ajak. Sangkai aku bapala tangga dia seninggi ya pansut ari pintu kat nurun bapala tangga rumah kami. Kak pulai matu dah ku jakok. Dia aku nanya ya, lalu ia madah ke direk nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kena ku ya. Udah ia pulai dia aku nanya inai, nama Wan sikit bisa nyinguak nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi Wan ngawane ekonomi duanya meruan datai. Lepas maya ia kena regawak. Ia nganyung kena lauk, nganyung kena berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau tainai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lauk ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi ngau daging ke bukai. Makanya megak berau inai penuh tuang lalu bak kontainer ubat inai bermacam ubat ngau vitamin serta tusu kebisik cap mayu macam ke uleh ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalah pungkai yang berbeli ke utai ngagai inai. Nyengkawa maya api ngau ai inai ke dia rumah panjai. Asai kelabuhai mata aku peningah. Laban sebelah tu aku dah jai runding ngagai menyadik direk. Kumai aku yang minat merik 100 saja ngagai inai. Tiang nak nyangka, nintian bulan ia berbeli ke belanja inai kadang nyuka datai 800 tak ke mangai ngagai 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngagai aku. Asai kebesalih ngagai ia bersangan berdalam hati. Katik aku tahu bisik rundiang kena maneh ngagai menyadik direk. Aku manding ke penyampau duit 100 diberik ia ke inai. Ngau penyampau ngagai kami menyadik bukai. Nadai kami kalak seberau tu. Medak duit minyak ya ke ngabas inai nintiang minggu pulai ke menua. Biar megak masa ya aku dah terbasau serta pengelelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peningal lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semayak 3 tahun menyadik kami nyak udah nadai. Ketika aku sakit iman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama mengagai niang. Pemaneh ya nak kalak dicerita yang agai sapa-sapa. Laban tu dah ke sikit orang kena bunyi. Kasih aku ngenang ke pementasia tumu amat.
di baik lesi nyak meh pegia nasi kena ada ganti inai aku sampai serito agak nyabek berai agak nyabek didui ngenang niang ku dah pergi ngenang niang ku dah nadai agi di pedak ia dateng ngunang kasih inai ketewai meruan nak beteh nuan meruan ngangau kenuan siang ke malam saya udu kenuan madai asi kutumu amat pergi amat mes berato aku udah kalak bisik pedi sati ngangai nuan wai menyatik nadai sekali maku sampai hati ringan kenuan wai hari pengawak kuda di kerja nuan ngelamak tu kami menyadik kebukai ngobala anek nuan kedi tinggal ke nuan udah belajar nabur pemanah ngaga orang bak pengawak kedi kerja nuan jadi keteladan ngagai semua kami maya nuan kelesi naden nak ke orang bercerita ke pemanah naden nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai mati nubur sidak kebukulai ngan nuan lantang menuan bujang bukulai mesti wai apai. Terima kasih Wan Mati, laban Nuan udah kalah merik pengagal ngagai kami. Nuan Mega udah ngagak pengingat boleh ngui nai, udah ngelantang kati nai. Lepas maya Nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik boleh.

peningah yang nak aku mai kita mending ke program peniau penghidup aku. Harap ke kita bertemu baru ba mai ke dekat ratai. Menatai ke kenang ke muka mega ke bisik diterima kita hari para peningah. Ngotok muka dulu aku. Bye bye.

0: Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan yang dua titik tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Tau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan bak KL kini klinik kok nguji derma darah bila orang ki ina ya memang dah bisik record ya dia. So ya memang differ kok kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Ya, sebengkah lagi ya pengawal dekat di atau Upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara atau ke DBKU kalau sila tu dekat ngatur Sarawak Urban Forum 2.0 atau ke SUF 2026 ke dekat di atau 24 ngagai 27 hari bulan 10 tau. Pihak ko sapit menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mada ke forumnya di pelabak dekat ngempuro ke uruang 1000 ikut penyerta hari dalam ngau luar menua. Lalu tu yang kaum sidak ke pengagak polisi agensi perintah sektor tingati kediri ravan akademik ngau pakar industri berkongsi ke buah penemu ngau atu pengawak ke engkeman dalam mansang ke kandang menteri di Tik Meruan, Pintal, Inklusif serta Megak Tegap. Amian ada 20 raban pemandang dekat ngau masuk pengawak pemandang perkara innovation ngau teknologi pemansang menteri sebanyak forum tok diatur ati dekat diatur bak hikmah exchange event center Kuching. Nya tadi semengkap ngawak ke dekat diatur tengah bulan 10 atau.

yang nang perkara bukai peningan mayu atua pengawak ke dekat dia tu di Kuching. Kita nguyang ngagai what about Kuching. Tak ke di kangau nama WAK. Ke udah berengkah dia tu kenyau satu hari bulan nyentuak ngagai 31 hari bulan 10 ya. Nualia tak kemungkul 62 buah nul bak serata menua Kuching ya. Nyadi nama utai ke di Pandang Maya tok peninga ianya

ke pemabuk besar di Kuching. Lalu pihak Megak ngayan ke 83 itik pengawak kebesai yang kawam ngayan ke teater Lumbak Main. Pemakai pengawak mandang ramai macam lagi ya ke tahu ngerindu ke hati balau orang ke dekat latai ngau ngemata ke WAK atau ke What About Kuching Festival 2036 ke benuang diatur jam ke diatur.

Ya, 53 minit lepas pukul 10 pagi. Lagi segera jalan yang kami bawa 9.12 ke pagi tu. Lagi yang langsak sekedar atur pengawak ke bisa diatur di Kuching. Jadi lah light, Luna Light Wonderland. Lagi diatur serta dilanjarkan yang tua ngagai 18 hari bulan 10 2026. Kalai Nur tu dibuka pukul 7 lemai. Yang tua ngakai pukul 12 tengah malam. Nur ya Taman Botani Kuching. Jadi ya bak Nur tu peningat. Dia kita dekat dipandang ke ngau lampu neon. Ngau mega pancal api ke ngias nuanya cukup anah ya. Tahu narit hati kita kia. Kita tahu berbaik ke balana kita ya. Diris bilik ngelantang kati bak nuanya. Nyak tadi berkawa ngau light Wonderland ke benuang dia tu kan pukul 7 mai lagi dibuka peningai ya. Ya kita lagi berperinang sebab aku ngelancak sekedar lagi tu pengawak ke bisa dia tu di menua kita.

mulai selamat pagi guys, kita kembali buka radio. Banyaknya kita mendengar kami mengenai RTM Klik Top ke Astro ke pagi tu. Terima kasih ya ke sokongan kita dengan YFM. Lagi ngelancar sekedar tualah pengawal ke dia tua di Kuching bersama dengan Cannibal Webbase Sarawak 2026. Jadi pengawal tu sudah diatur 1-4 dari bulan 10 atau tadi ya. Ia nak buat Metro City Event Center atau KMCEC Kuching. Hanya tadi yang sebengkak pengawal ke sudah diatur di Kuching.

Bisa 100 ikut orang dagang mikro. Bisa ngau masuk pengawak tu ya. Lebih mayanya tadi. Lalu bisa 20 bangsa atau ke pengawak ke mungkul diri sebilik bisa diatur mayanya. Hanya tadi ya semuka pengawak ke udah diatur 1-4 hari bulan atau tadi di Kuching. Lalu pihak mereka pengawak ke udah diatur kena 4 hari bulan tadi berserimai ngau Spirit Run 2026 BBKU Car Free Morning udah pernah diatur mereka abak tugu bujang berani Kuching ke tugu pahlawan. Nya tadi pengawak ujung minggu tu tadi ya. Lalu lagi mereka aku dekat ngelansak sekedar lagi atau pengawak ke bisik diatur di benua kita. Tang sebenarnya aku dulu menindang kita ngelansak.

Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

pengrami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Kalai pengawak tu dekat Datua pengelama 4 hari berunggu berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 tahun di Kuching ya. Pihak Kementerian Teliti Telecommunication kemega Menteri ke bertanggungjawab ngagai pengelami tu Datuk Seri Julahi Narawi madah ke Mansia Mayuah di Pelansian sama ngau ngericah pengerami itu ya. Jadi habis nadai 5,000 ikut orang di sadang datai medak pengawal baris ngau rapat raksasa ke dekat dia tu 10 hari bulan 10 bak padang merdeka. Muak ke malam amin nadai 10,000 ikut orang di sadang datai medak konsep rakyat ngau mandang ke pengawak nimbak ke bunga api ke dia tu abad dua nyamegak ya. Berselimai ngau pengelami nyamegak sekedar jalai dekat ditutup berengkah pukul 8 berengkah hari 8 hari bulan 10 tu elak.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tu ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tu napau kalau mi.
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Oh,
1: dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Bahram tu, ngatu dito.
0: Eh, tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napau aja, nyaukainya muka sejam. Tuan dito. Eh, lah, kena
0: aram. Oh, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh, tuan, ampul aja tu.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berada nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan.
1: Motor aku. Luan ku berdoa biaki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak apa nak lama kita gatu. Pas siti-siti duer, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Hari YFM Iban, RTM Kucing.
0: Setuntun, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti, ku tinggal lagi.

Iya kita lagu Hari Raban ke menang bah ACSJ ke 9 ke udah dia tua empat lama tu kudah ya hari tanah bernyang arisan. Yang ambil ke bala peningan nemu Sarawak udah mujur. Minta direknya di palandul ngatul awam antara bangsa mikro elektronik atau ke ICM 2026 ke dekat diatur di Kuching 7 ngagai 10 hari bulan 12 tu ilak. Pihak ko Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Dato' Sri Roland Sagah manakah awam tu dekat di ngempuro amin ada 300 iko orang dari komuniti mikro elektronik antarabangsa. Lalu awam tu mereka dekat nyadia ke peluang dikena mai penemu ngau penglandia global ke Sarawak. Lebih lagi lebuah Sarawak dia tu benua ngemansang sektor teknologi innovation ngau semiconductor. Jadi ICM 2026 mega disadang oleh meri penatai pemisai amian ada 2.5 juta ringgit ngagi ekonomi menua tu kelimpai hari temuka peluang nur orang berkongsi ke penemu serta nanggam kerjasama pengawal pemansia ngau pemansang bakat.

Atur toka pengawak tinyediakan lumba ngomain Asia Tenggara atau ke SEA Games ke-34 serta lumba ngomain para ASEAN ke-14 tahun 2027. Benuang cakah di pejalai ke ngenak gempuang antara Komiti Pengatur SEA Games Malaysia MASOC 2027 dengan kluster pengatur. Pihak Ketua Pemesa Eksekutif MASOC 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob mandah ke kawan dua madu ke vendor ngau supplier nak diputuskan dalam tahun tu. Lalu tu kena nentu ke pengawal ulih di pejalai ke ngau lancal. Ambil ke bala peningan nemu ya pengerami SEA Games 2027 dekat diatur berlabuh 18 ngagai 29 hari bulan 9 di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, Johor. Berbat ngunyak lumba ngomain para ASEAN ke-14 diatur berlabuh 17 ngagai 23 hari bulan 10 2027. Atuk Ketua Berakhir Sarawak dekat di Berik Bahasa jadi menuan dua berjadi pengalaminya ianya bahas Stadium Sarawak di Petra Jaya.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta, tali kleda termeka ulih merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita yang megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kak Dibai Wilson salah singkang. Jadi ya peninggal mayu ah. Anak kau ajak aku bergelai dengan kita bawa Y9 12. Pukul 12 kita dekat mendiang ke berita hari YFM. Lalu ngotok mupuk dulu aku. Bye-bye.

Selamat tengah hari dia tu kena borka berita tengah hari hari WiFi Miban RTM Kuching 7 hari bulan 10 2026. Sarawak dekat Mansud kasil padi tempoh panjai bak tanah kuda di gezet ingat 2,635 hektar pemesai bak tanah perintah Nur Bumai Padi. Menteri Industri Pemakai Komuniti hingga Pemansang Ganam Menua, Datuk Seri Dr. Stephen Rundiutum, madah katur tu ndang dikena nentu ke cukup tanah dikena ngemansang ke industri bumai padi bak menua tu. Bisi 12,000 hektar pemesai kena tanah Nur Bumai Padi udah bisi diatur ngena entali air ngau cara benanam sai ke meruan lagi. Berbangunnya 144 hektar tanah perintah Sarawak udah digaga Nur Nyemai Benih Padi. Lalu benih tidak hasil ke bangunan itu disadang dekat dikena tahun baru tila. Perkara itu dipansut kari teks Jakuya ke dibaca sapit Menteri Industri Pemakai Komuniti hingga Pemansang Kanan Menur Sarawak, Dato' Dr. Rahman Ismail, bak pengawak Sarawak Rice Convention Sarikon di Kuching. Nembia Rabah Baru kebagi bak menuap sisir diperansang bertati ke penyawak bertanam tupi oleh merik peluang kebesai bak ekonomi ke Jemahila. Kaban Kunsi Negeri Sitai Upar, Billy Sujang, madah ke penyawak bertanam tupi dia tu udah mansang benar ngena penemu teknologi, innovation ngatur cara moden. Yang madah ke menuap sisir tinyembuan mayu tanah nang besai benar peluang ndur mansang ke penyawak bertanam tupi. Arinya, yang madah kerabat baru patut ngempuang ke penemu lama ngau cara teknologi baru dikena nambah kemayagi hasil bak pengawak bertanam tupi. Yang mansut ke Jakutu lebuh habjaku bak program outreach community Salkra di Bau. Tiga bengkah genturung rukun tetangga KRT baru bak sita kunci negeri Dun Simanggang udah ditumbuh ke dikena ngada ke tumpuk pendiau telekun. Tiga bengkah KRT tu enya bak kelasin undup tengah ngau batang san. Kaban Kursi Negeri Sita Simanggang, Dato' Francis Hardin Hollis, madah ke penumbuh KRT tu nang dikena negap ke penyerakup mayu bengkah pupu raban bansa. Yang mansud ke Jakutu lebuh jadi KRT-nya di Seriaman. Bela bisi diatur hanya nyuak kagih projek mid menop sisir MRP RM3,000 ngagi tiga bengkah KRT tu. Naka kedia tu Sarawak bisi 100 bengkah KRT ti ditumbuh ke bak serata Sarawak nyeng kaum 64 bengkah di Seriaman. Atur nyedia ke pekit ke muncak bintang P. Ramli 2026 di Sarawak diatu mujur bendar. Bala pengari Aris Serata Menua Malaysia bela udah sampal datai ngagai menua tu. Direktur UPIS Penabur Sarawak Wan Wizana Hashim madah katur ti ke penudi dan benung cakah diatur dikena nentu ke program tu dekat diatur 11/10 tu ialah bak ditar Putra Universiti Malaysia Sarawak oleh mujur diatur. Yang madah ke program tu diatur hari gempung UPIS Company Tim Melanja serta sukuang dari UPIS Menteri, UPIS Perintah ngau agensi perintah. Berbagunya pengari kebelak ngatur program tu Dayang Fazilah Awang Morshidi madah ke sedaya lantang menarati laban oleh bergempung ngau RTM mengatur program tu. Kemuncak bintang P. Ramli ukai seminang mesai kasil tengkebang Niang Tan Sri P. Ramli tangguli nyawup ngetan ke pesaka hasil di tengkebang Niang Seniman Agung tu. Nyarakat berita kita ke tengah hari tu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Edwin Nanggah hari section berita awal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.

0: Segulai Sejak.
1: Segulai Sejalan.
2: Selamat sejari berikutnya, jadi terus ke awak kita ke tengah itu, kita terus mulai ke YFM Sri Aman.
3: Terima kasih ya, Bos Rajis Booking di YFM Kuching.
4: Ngelap tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai Sejalai.

0: Sokulengok kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

0: Ya, selamat tengah hari. Nah guys, semua balap ninga ya kedis kayau kemagang. Nama berita kita jam dia tu. Berengkah hari dia tu nyentuh ngagai pukul 3 dan segagah ngau YFM Kucing pia mega. Nah segagah ngau YFM Sri Aman. Jadi ngagai kita dia tu nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Nama berita jam dia tu arep ke penuh ngau penantang kita sore tu mendiang ke YFM kelebih hage. Ungkup 7 hari bulan 10 2026. Sudah seminggu kita dalam bulan ya kebaru, bulan Oktober 10 2026. Lalu hari itu aku ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita. Tentu ya mai kita banyak macam berita pian megal lagu-lagu. Dikena kita ngisi awak dalam kita yang nanti kediri dekat ngetu tengah hari jam dia tau. Halo, terima kasih yang kita ya ke semampai miliah YFM. Jadi dia tu YFM Sri Aman ngau kita dalam program Ngela Tengah Hari. Bakal selama tusun program pukul 12.30 tengah hari berengkah berkunci ke pesan berat ia ke diterima dari balap ninga. Ya ke danjung kita ngagai ya yfmiban@gmail.com sekali kenya anjung kita ngagai ya nomor WhatsApp konti YFM Iban. Dekat dikena tai ke berengkah di pukul 12.30 tengah hari tu lagi. Pukul 1 nur dalam program ruai kita ia berkunci ke mayu macam penerang ia ke dikunci ke temuai-temuai biar ke bisik berkunci ke penerang dalam program ruai kita. Pukul 2 nur berkunci ke lagu-lagu lama dalam program saruran dikenang. Lalu setengah jam ke penuh di pukul 2.30 ngali hari nur berkunci ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ninga. Nyalai terima kasih ya kelebihan kita ya ke mendak kami live jam diato ya ke berengkah berkunci ke pesan rindu hati. Kita tahu mengga berkunci ke pesan minta lagu. Berkunci ke info gayari di menua kita. Tahu ke info pengerami ya ke bisik diatur di menua kita. Diatur di menua kita jam diato. Tahu magang di berkunci ke ba ruang komen. Ba like komen Facebook YFM Sri Aman. Sri Aman FM ya ke bisik udah live berengkah hari diato.
1: Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengah final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat.

Lintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

kita ke bisima.live ba media sosial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ.

0: Yang meraih pengganti ngagai Raban Tanah Bernyang. Ya kemai lagu Arisa yang kudah jadi juara ba SCSJ ke 9 malam final SCSJ ke 9 dia tuar ujung minggu tu tadi 3 hari bulan 10. Yang meraih pengganti ngagai Raban yang kebetulai ke pengajar Mr. Semambang engkau Mr. Jesli Jabu. Kita berkongsi ke info gayari untuk bagi menu seriaman engkau dibagi menu betuang 7 hari bulan 10 2026 di tiap ke penerang hari upis pengemata gayari menu kita Malaysia. Jadi kali hari itu lagi bisa hujan berserta ngoribut berskedaan luar di dua bengkah bagi menua to. Lemai mega bisa hujan bak sekedar luar di bagi menua Seriaman engkau di bagi menua Betuang. Lalu tikas pengangat gayari serito antara 24 nyentuh ngagai 34 degree Celsius di dua bengkak bagi menua tok tadi. Lalu pian mega ribut bapupuat serito ari utara engkau pengelaju 10 nyentuh ngagai 20 kilometer sejam. Nangkan kenyak gelombang batas siap peninggi ya sarito antara 0.5 nyentuh ngagai 1 meter. Terima kasih ngagai info yang akan berkongsi ke upis meteorologi menua kita Malaysia. Jadi ngagai kita ya kebisa ngatur pengawak muak ke ngali hari ngau lemai itu lagi. Atur-atur meh engkau mana laban nitiak penerang hari upis pengamata gayari menu kita Malaysia tadi. Bagi menu Seriaman engkau dibagi menu betung ngali hari lagi bisi hujan bas kedak endur berseru tangguh ribut. Lalu pihak mega lemai bisi hujan di sekedak endur di dua bengkah bagi menua Seriaman engkau betung. Lalu kita ya ke bak rantau jalai jam diato Arab ke pengelantang kita bisa penuh anggap pengelantang serito kita ngatur pengawak bak rantau jalai berbaik ke sebarang perangkap pengangkut. Nak milih kita ya ke ngambil bala anak pulai hari sekolah. Kita ya ke nganjung bekal ngagai bala anak ya ke agak mengkang bak sekolah. Nampung pengawak bak sekolah sepengudah. Bersekolah perangkari pagi nyetok ke tengah hari bisik kini pengawak pukai ya ke diatur bak sekolah. Tentu ya sidak minta bekal dianjung ke sekolah kelimpah bisik disuak kita belanja sama kita berpenanggul ngatur pengawak nganjung bekal ngagai bala anak muak ke tengah hari. Tentu kita ya merek belanja lebih kena sidak ya berbeli ke pemakai muak ke tengah hari laban bisik nampung pengawak ya ke bisik datur di sekolah sepengudah tengah hari. Kita di tahu ke bala nembiak sekolah ya ke bak sekolah primary. Niti akan penerang dari Opis Perkara Pelajar Malaysia atau ke Opis Perkara Pelajar Menua Kita Sarawak berengkah hari 6 hari bulan 10 2026 tu tadi. Bisanya nyentuk ke Sarito lalu bisik sekolah nyentuk ke 8 hari bulan 10 2026. Abang ngatur perusai kedekumbai MPT 4 ungkup sidak ya ke bak tahun 4 tajah 4 2026. Benuang napik persa MPT 4 Matrik Pembelajaran Tahun 4 2026. Lalu bisik diatur hari 6 hari bulan nyentuh ke 7 hari bulan. Bisik mega sekolah ngatur 6 hari bulan nyentuh ke 8 hari bulan 10 2026. Jadi harap kita bala anak yang ke benuang bak tahun 4 jam diato benuang bertapik dengan persa itu mujur bak persa itu piham gamruan yang mujur bak perkara pelajar sekolah nyentuh ke Belamaya. Kita ibu perindang baru mendiangkat lagu-lagu ya kebisiknya di finalis SCSJ ke-9.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Lekang Tiun, Jisri Jabu.

0: bisima.live ba media sosial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperi

0: Kesan berat ngau jaku gerah ba YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatut digerah ba YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Okey, walaupun ingat aku berengkai berkongsi ke pesan berat yang diterima di to kalau keterubah tu pesan mati. Ia kedata dari Harry Jepit, anak Wilfred Francis. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Ianya acap tau ke Wilfred Francis. Dikangau mega apa ya? Apa ayin? Udah nadai kemarin 6 hari bulan 10 2000.

2026. Ni yang dekat di Sungai Bebala Mayu malam lemai 8 hari bulan 10 2026 barumah Bajing Sungai Engkeranji Sekaluah Tengah. Lalu Danjung pagi hari 5 9 hari bulan 10 2026. Pesanto dituju ngagai kabar melayan kediau di rumah layang Nanga Ibus, rumah Sati Sungai Pituah, rumah Dana Kop Ibus, Semawang Bintulu, Semunah Bintulu, rumah Maxwell Libai, rumah Libau Sungai Tangap. Pihak Megah Kabar Melayan kediau di Batu Kawah Kucing, Bakas Putih, Pakuat Sebuti, Bekeliat, serta semua Kabar Melayan Bukai Tinglala Acap tau ke Wilfred Francis. Kita dipinta datai ngagai rumah Bajing, Sungai Engkeranji Sekaluah Tengah. Laban pesanto madah kemati Acap tau ke Wilfred Francis di Kangau Mega Apai Ain udah nadai kemari 6/11/2026. Niang dekat di Sungai Bebala Mayuah lemai 8/11/2026. Lalu Danjong pagi hari 5/9/10/2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Bajing Sungai Engkeranji Sekaluah Tengah. Jadi penerang kesilia berkawal dengan penusaha itu atau bertelepon dengan Stanley Wilfred Francis. Nomor teleponnya 014-997-4267, 014-997-4267. Sekali kena atau bertelepon dengan Harry Jepit Wilfred Francis 010-5953-723, 010-5953-723. Pesan pemati kedua datang dari Katun Anak Jinal, ngari Kinaya Joyce Anak John. Madah ke pemati, Runai Anak Sayang di Kangau Mega Amoy. Di Kangau ke Mega Amoy, udah nadai pagi kemarin Mega, 6/11/2026. Ni yang dekat di Sungai Lemai itu, 7/10/2026, baru Mamusa, Sungai Minus Jakar. Dianjong pagilah 8/10/2026 ngagai pendam Rabu tua. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di panjang atas ngau panjang baruah Ruban. Sri Aman Bau Kim San Sri Kai Jakar ngau kabar melayan Bukai Tinglala. Pesan tu madah ke pemati Runai Anak Sayang tau ke Mega Amoy udah nadai pagi kemari 6/10/2026. Ni yang dekat di Sungai Lemai tu 7/10/2026 dianjong pagila 8/10/2026 ngagai pendam Rabu tu. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Musa Sungai Minus Jakar. Jadi penerang kesilia atau telefon ngagai apai kong mu teleponnya 0113183148, 0113183148 tau ke abap 0176471061 0176471061. Lalu tu pesan ketiga, pesan pemati mega data dari Jos Anak Kilat madah kapaya ianya kilat anak buah disebut mega apa Jos tau kakek mamia dan ada 5/10/2026. Ni yang dekat di Sungai dekat di Sungai hari 4, lemai hari 4, 8/10/2026. Lalu dekat Danjong pagi hari 5, 9/10/2026. Ngagai pendam Metodis Pelajau Bukit Guram. Niang dekat di Sungai barumah anak ya. Ianya Mr. Jos Anak Kilat. Barumah ya kebelumur 20, Taman Chelsea High, Jalai Selirik. Jadi ya pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau Bagat, Batang Baliah, Merirai, Mujuang, Sungai Sud, Pasar Kapit, ngau semua yang ngelala kilat anak buah. Jadi pesan tu madah ke pemati, kilat anak buah disebut mega apai Jos tau ke akik mamiak, udah nadai 5/10/2026. Ni yang dekat di Sungai, lemai hari 4, 8/10/2026. Dianjong pagi hari 5, 9/10/2026. Ngagai pendam Metodis Pelajau Bukit Guram. Kaban belayan ke ditujuk ke pesan kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah anaknya, rumah Mr. Jos Anak Kilat, rumah ya kebelumur 20, Taman Chelsea High, Jalai Selirik, Kapit.
Penerang kesilih atau telefon dengan Jos Anak Kilat, nombor teleponnya 012-8506-189, 012-8506-189. Tau kemegang dengan Robert Gerinang Anak Kilat, 0115-1419-005, 0115-1419-005. Lalu pesan pemati keempat, data dari Mr. Ferran Girang. Mr. Ferran Giang, madah ke Datin Francisca Sadai, tau ke bini niang Datuk Francis Umpau, udah nadai 5 hari bulan 10 2026 tu tadi. Niang dekat disenggai bebala mayuah lemai tu 7 hari bulan 10 2026, barumah Joseph James rantau ke midiang Kenawin. Lalu danjung, pagi ilak, 8 hari bulan 10 2026. Keban belayan ke ditujuk pesan tu, kita dipinta datai ngesah penusah tu. Ngagai rumah Joseph James rantau ke midiang Kenawin. Tu tadi pesan ia kemadah ke Datin Francisca Sadai tau ke bini niang Datuk Francis Umpau udah nada 5 hari bulan 10 2026 tu tadi niang dekat desengai lemai tu lemai hari 3 7 hari bulan 10 2026 barumah Joseph James rantau ke midiang Kenawin. Lalu danjung pagi ila 8 hari bulan 10 2026. Kapan belayan ke ditujuk pesan kita dipindah datang ke rumah James, rumah Joseph James rantau ke midiang Kenawin. Pesan kelima, pesan pemati yang kedata dari Mr. Patrick Sultan anak Nyimung, madah ke pemati bininya yang nyak bari tau ke ulat anak Langau disebut Megak Indai Ani udah nadai 5 hari bulan 10 2026 tu tadi. Niang bari tau ke ulat anak Langau dekat desengai bebala mayuah baru malumpuah beratung ruban beratung baru luban lemai to 7 hari bulan 10 2026 niang dekat danjung ngagai pendam supuak pagila 8 hari bulan 10 2026 kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ngagai rumah lumpuah beratung baru ruban jadi pesan to dituju ngagai kaban belayan ke diau di rumah layang nangai ibus rumah luang pawang, rumah uncung, melintang, rumah luna nyiar, rumah muduam, kerubuang, rumah aboi panjang, rumah Spencer Biju, lubuak senggalang ulus betan, rumah kerandang, supuak asal, rumah beti supuak, rumah kendawang supuak, rumah mawat beratung atas, rumah selaka beratung baru, rumah jilan sungai gerunggang sebatuk beram, ngau semua kaban belayan bukai, ia kenglala, bari tau ke ulat anak Langau. Pesan tu madah ke pemati bari tau ke ulat anak Langau disebut Megak Indai Ani udah nadai 5 hari bulan 10 2026 niang bari tau ke ulat anak Langau dekat desengai lemai to 7 hari bulan 10 2026 dan juang ke pendam supuak pagi ila 8 hari bulan 10 2026 kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah lumpuah beratung baru ruban penterang kesilik berkawal ngop nusah to. Kaban belayan tahu bertelepon ngagai Alfred Geliang anak Asun. Nombor teleponnya 013-8474978, 013-8474978. Tahu megak bertelepon ngagai Marcella Bangi anak Nyegang. Nombor teleponnya 013-8781-382, 013-8781-382. Lalu pesan ke enam. Pesan tu data dari Magdalene Mac anak Tanggai. Magdalene Mac anak Tanggai. Jadi pesan tu dituju ngagai kaman belayan kediau di Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Krian. Kaman belayan kediau di Kuching, Sri Aman, Betung, Sibu, Bintulu, Miri. Kaman belayan ia kediau bak rumah Gara, Belasau Debak, rumah Intai, Surik Baruah, rumah Libau, Sungai Buluah, Praja. Rumah Nuil, Praja Kabo, kaban belayan di Kepayang, Mawang, Temiang, Keniwang, Sungai Raya di Semujan. Dituju ke megak ngagai Frasia Richard Mapi, menyadik di Sibu. Pihak megak Rubin Sebiliak di Setambak Ulu. Serta semua kaban belayan bukai Tenglala, Melaka anak Dennis Sungguang. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah tingkau nanga ulai Rimbas Debak, rumah baru, Laban Melaka anak Dennis Sungguang. Tau ke laki Mac.
udah nadai hari 2 atau tadi 6/10/2026. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai hari 5/9/10/2026. Lalu Danjuang pagi hari 6/10/2026. Kaban belayan ke ditujuk ke pesanto kita dipinta datai ngagai rumah tingkau Nanga Ulai Rimbas Debak, rumah baru Laban Melaka anak Dennis Sungguang. Melaka anak Dennis Sungguang tau kelaki me udah nadai hari 2 atau tadi 6/10/2026. Niang dekat de Sengai Bebala Mayuah lemai hari 5/9/10/2026. Danjong pagi hari 6/10/10/2026. Penerang kesini atau bertelepon ngagai Magdalene Mac anak Tanggai. Nomor teleponnya 019-948-2153. 019-948-2153. Tau kemegang ngagai Liman anak Tanggai. Nomor teleponnya 013-332-4298. 013-332-4298. Jadi pesan-pesan ia ke bukai dekat dikenatai ke sepengguna kita mendiang ke lagu tu. Lagu hari Pretinina kedikumbai melekak kadirik.

Okay, terus aku berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebukai. Kalau pesan ke sekali itu, pesan ngeta sulit. Serta berantu yang kedata yari nulai anak gadah. Madah ke pengawak, ngeta sulit ngau berantu bininya, yang nyanyi yang julan anak bunya. Tidak ada atur lemai hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, berengkari pukul 10 malam. Tembok pengawak kita sulit dekat ditampung pengawak berantu niang julan anak bunya serta pengawak ngambil entebalu nangkan kenyak. Kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta datang ke rumah mapang nanga seranggir ulu anak tatau. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke dia di muput kibak muput kanan ilik anak ulu anak sebemban selitut tatau merudik beram. Pihak mega ujung daun, pihak mega miri, Brunei, Sibu, Bintulu, miri, entabai, julau, serta semua kaban belayan bukai tinglala niang julan anak bunya. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit ngau berantu, niang julan anak bunya, tidakkah diatur malam hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, perengkah diatur 10 malam. Tembok pengawak kita sulit dekat ditampung pengawak berantu niang julan anak bunya ditangkan ke pengawak ngambil entabalu kapan belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah mapang nangah seranggir ulu anak tatau. Penderang siliak berkawan ke pengawak tu tau ditanya ngagai Mr. Nulai ngucara telefon. Nombor telefonnya 010-5950-466, 010-5950-466. Tau kemegak Miss Rosli, Rosli Ani, nombor telefonnya 011-1155, kunano baru 013-0113-0113-153-039, 011-532039. Jadi pesan nangkan kenyak, pesan kita sulit megah, ngau ngelumbung, tidak tayari bujar anak anggau, tau kapai luncai, madah ke pengawak kita sulit indaya, ya nyanyi yang jandun anak abid, tau kindai uca, berengkah diatur, hari lemai hari 5, 9 hari bulan 10, 2026, akalai maya tu diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, diatur pengawak ngetah sulit. Jadi pengawak ngelumbuang diatur lemai hari 6, 10 hari bulan 10, 2026. Pengawak tu diatur berumah anak ya, dianya ucah tau kelemuk anak anggau, bak country hike, jalai ulu sungai, kapit. Jalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke diau di rumah kanang, nangak kebiau, sungai suat, sungai benar, batang baliah, Sungai Gad, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kucing, Kenawit, Kapit, Sibu, Bintulu, Miri, Limbang, Igan, Wak Pakan, Marau, Anap Tatau, Gau semua kaban belayan tinglala. Niang jandun, anak abid, tau kapai uca. Jadi pesan tu madah ke pengawang kita sulit, niang jandun anak abid, niang jandun anak abid, tau ke inai uca. Tau ke inai uca, diatur berengkah hari lemai hari 5, 9 hari bulan 10, 2026. Alai mayanya diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, diatur pengawak ngetas ulit. Jadi pengawak ngelombong, diatur lemai hari 6, 10 hari bulan 10, 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah anaknya. Rumah anak ni yang tu. Ianya rumah Mr. Rumah Uca tau kelemu anak panggau. Rumah Uca tau kelemu anak anggau. Bak country hike jalai ulu sungai Kapit. Penerang kesilia tau telefon ngagai Uca. 011-550-3039. 011-550-3039. Tau megap telefon ke bujar 011-568-0904, 011-568-0904. Ditangkan ke pesan ngetah sulit megap, ngau berantu, tau data yari jaga anak penguang, ngari kesidak sebiliak, madah ke pengawang ngetah sulit ngau berantu anaknya, yang nyanyi yang Kennedy Asad, anak jaga
Tau ketuyang teka diatur tumu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 alai mayato diatur pengawak kita sulit nangkan kenyak pengawak diatur pengawak berantu diatur lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 rengkai pukul 7 lemai kaban belayan ke ditujuh kepesan kita dipinta datang agar rumah lesia nanga alat batang oyak sibu. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di rumah Abus nanga jelai batang oyak nanga tamin selangau pantau anak kaya berenga kain kapit kabar melayan di Sibu kapit Bintulu Miri Brunei serta semua kabar melayan tinglala ni yang kena diasat anak jaga tau ke tuyang. Jadi pesan tu madah ke pengawang atas sulit serta berantu ke ni yang kena diasat anak jaga tau ke tuyang. Dekat diatur berengkah hari tumu pagi hari 6 to 10 hari bulan 10 2026 alai maya to diatur pengawang atas sulit nangkan kenyak pengawang berantu diatur lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 berengkah di pukul 7 lemai kabar melayan ke ditujuh kepesan kita dipinta datang ke rumah lesia nangga alat batang uyak di Sibu nerang kesilia atau telefon ngagai mesti jaga anak penguang rumah telefon 0112 964087. Aku nak baru 0112 964087 0112 964087 tahu kemega telefon ke Mimi anak jaga 0198160767 0198160767 pesan keempat pesan ia kenangkan kenya pesan kita sulit mega data yang dieng anak lamau madah ke pengawang atas sulit na apa ya ianya niang lamau anak jua niang lamau anak jua tau ka pai dieng pesan to madah ke pengawang to dekat diatur lemai hari 5 alai maya to lemai hari 5 9 bulan 10 2026 diatur pengawang nguan ulit ngetas sulit diatur pagi hari 6 berengkah di pukul 9 pagi 10 hari bulan 10 2026 kaban belayan ke ditujuh pesan kita dipinta datang ke rumah ia ke baklot 27C rumah luat genturung pelajau jaya Bukit Guram Kapit pesan tu ditujuh ngagai kaban belayan ke diau di rumah Jos Sungai Mujuang kaban belayan ia ke diau di kaban belayan Sekayo Ai Mujuang Sekayo Ai Gad, Ai Baliah, Ai Paku, Ai Majau, Ai Melinau, Ai Tunuah, Kaban Belayan di Kapit, Kenawit, Miri, ngau semua Kaban Belayan Tinglala, ni yang lamau anak jua. Jadi pesan tu minta kita ngulok pengawak, kita sulit, ni yang lamau anak jua, tak kapai dieng. Jadi pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5, 9 hari bulan 10, 2026, alai mayanya diatur nguan ulit. Ngetas ulit dekat diatur pagi hari 6 berangkat di pukul 9 pagi 10 hari bulan 10 2026 kaban belayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah ia ke baklot 27C rumah luat genturung pelajau jaya Bukit Guram Kapit nerang kesilia atau telefon ke dieng anak lamau 0145832408 0145832408 tau ke Amberly Sebi anak lamau 0102339798 0102339798 jadi pesan ke penudi dikenatai pesan ia ke madah ke pengawang atas sulit ngawak nyuak ke entebalu niang alus anak labau pengawang tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 alai mayato diatur pengawak nguan ulit ngetas sulit ni yang alus anak labau diatur tumu pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 2026 pengawak nyuak ke tebalu diatur pengudah pengawak ngetas sulit kaban belayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah Sofia rumah Sofina tau ke rumah Sari Tanjung Latap Sibu jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke diau di Sungai Asan Nanga Salim Pasar Sibu Lipus Kenawit Kenawit pihak mega kaban belayan kediau di Serikai, Bintangur, Kuching, Bintulu, ngau semua kaban belayan bukai ti ngelala. Ni yang alus anak labau. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Ngetas sulit ngau nyuak ke tebalu.
niang alus anak labau diatur merengkah hari lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 alai manyato diatur pengawa nguan ulit. Jadi pengawa ngeta sulit niang to niang alus anak labau diatur tumu pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Jadi pengawa nyua ke tebalu diatur sepengudah pengawa ngeta sulit. Kaban melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngeger rumah Sofina tau ke rumah Sari Tanjung Latap Sibu. Penderang kesilia tau telefon ngegai link lumut teleponnya 0113-634-6113 0113-634-6113 tau megap telefon ngegai Ming 017-809-7635 017-809-7635. Jadi dengan balap peningal ya ke meniang ke YFM yang mereka mendak live harap ke pesan-pesan ya ke dikenatai ke terang didinga kelebih agak didinga kapan belayan ya ke dituju ke pesan-pesannya tadi.

0: Tugulay ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

0: 8 menit dah pukul 1 ngalih hari dia tahu kita dibaik kami mendiang ke program Ruai Kitai ninga ke penerang Aripuan Ismayati binti Katan. Siko ari misi ba klinik pengerai Sri Rahman berkongsi ke penerang yang ke pekawal ngau penyakit talasemia.
1: Selamat tengah hari semua. Aku staf nurse Ismayati binti Katan dari klinik kesihatan Sri Aman. Sari tu kak berkongsi dengan kita tentang talasemia. Talasemia tu gigit penyakit genetik taukah hari purih ternyadi bak sel darah merah kita manusia. Orang tinggembuan penyakit talasemia tu sida anda boleh ngasil ke sel darah merah tidak kumbai kita hemoglobin enggau cukup serta berkualiti. Tuk nyadi laban gentik ngawal penghasilan darah merah. Tu tadi udah terjejas tau ke ndak berfungsi ngau mana laban gen yang udah ndak normal tau ke bisik nyelai. Hemoglobin tau ke sel darah merah kita berguna kena mai oksigen ngagai serata sel-sel tubuh kita. Penyakit talasemia tu dibagi tau ke dikategorikan ngagai 3 itik jenis iaitu talasemia minor. Nanti jakut kita ditu tadi pembawa gen talasemia. Talasemia intermediate ngau talasemia major. Nitih ke pansik tik pemadu baru dah digagak Malaysia talasemia registry tahun 2018. Statistik orang tik sakit talasemia ba Malaysia penyampau sidak tu bisik 7984 ikut ari 7984 nya orang tik sakit talasemia ba Sarawak penyampau ya 223 ikut tau ke bersamaan ngau 2.79%. Bahkan ni sakit tu tau nyadi bak bala anak kita. Okey, ni teh ke pansik, sakit talasemia itu penyakit genetik tau ari purih ti ulih ti turun ngagai bala anak-anak ari kedua-dua apai ngau indai ti ngembuan gen igit penyakit talasemia tu. Penyakit talasemia tu ukai igit penyakit ti ulih berampit ari darah kita manusia, angin, air tau ke hari kita berteguk enggau pangan diri serta ukai megak berampit hari berleman enggau orang ti ngembuan sakit talasemia tu. Orang laki tau ke orang induk sama belak bisik peluang ti sama oleh kena penyakit tu. Ngambil ke contoh yang pertama, entik laki normal atau nadai ngembuan sakit talasemia kawin enggau induk ti normal megak seduai dekat boleh anak ti 100% normal. Contoh yang kedua, entik laki tau ke induk normal kawin ngau induk tau ke laki tik ngembuan pembawa talasemia atau talasemia minor seduai dekat bisik risiko boleh anak 50% normal serta 50% pembawa talasemia. Bagi contoh yang ketiga, entik laki pembawa talasemia kawin ngau induk pembawa talasemia megak seduai dekat berisiko boleh anak 25% normal, 50% pembawa talasemia serta 25% talasemia major ataupun intermedia. Untuk contoh yang keempat, entik laki pembawa talasemia tu kawin engau induk ti ngembuan sakit talasemia major seduai ia dekat berisiko boleh anak 50% pembawa talasemia serta 50% agi talasemia major. Contoh kelima, entik laki tu ngembuan sakit talasemia major kawin engau induk ti nadai sakit talasemia normal seduai dekat bisik berisiko boleh anak 100% pembawa talasemia. Yang terakhir sekali, contoh keenam, entik laki ngembuan sakit talasemia major kawin engau induk ti bisik sakit talasemia major megak dia seduai dekat boleh anak 100% nyadi orang ti sakit talasemia major. Nya alai saringan tau ke peresa prenatal tau ke dikumbai peresa sebedau seduai induk tau ke laki ti dekat jadi melaki bini tu sigi amat penting. Utai tu digaga untuk ngesan atau nemu tumu agi enti seduai ti bisik sakit talasemia major tu tau ke seduai ia bisik pembawa talasemia. Seduai dekat boleh anak ti ulih ngemuan sakit talasemia bakal ke udah dipadah ku tadi. Jadi seduai ia ulih berunding sama anda dekat ngugur ke kandungnya tau ke nerus ke kandungnya. Tu digagak engau kaunseling engau bala doktor pakar. Nama tanda tau ke kelai dikembuan sidak ti kena penyakit talasemia tu serta kemaya sidak tu ulih ditemu bala doktor kena sakit talasemia tu. Okey, sakit talasemia tu boleh diklasifikasikan tau dibagi ngagai 3 itik jenis bakal ke udah dipadah aku tadi iaitu talasemia minor pembawa, talasemia intermedia, engau talasemia major. sakit talasemia sidak tu gerai, nadai nunjuk ke sebarang tanda masalah pengerai sebab sidak. Membawa talasemia tu boleh ditemu ari perasa darah. Untuk pesakit talasemia major, sidak tu dekat nunjuk ke tanda sakit awal, ianya ari berumur sidak 6 bulan ngagai 18 bulan. Sidak megak ngembuan takat sel darah merah ti amat baru, suah agi takat darah sidak baru ari 4 gram per desiliter. Tanda serta kelahi ti nyadi ianya, yang pertama bentuk mua sidak anak metu nyengkau tulang mua, pipi ngkau dagu ti majak berubah nyelai, ya tanda lewatnya. Oke, yang kedua mua tau ke tubuh sidak majak pucat. Yang ketiga, suah lemik tulang serta berasai kesal, dalam bahasa Melayu jantung berdebar. Yang keempat, tusah ke enseput. Yang kelima, jaundis tau ke kuning buat tubuh sidak. Boleh dipedak setak hari mata, enti kebalat boleh kuning seluruh tubuh. Yang keenam, perut gentung, laban hati sidak limpa, sidak kembai. Yang ketujuh, tubuh sidak enggai mansang. Yang kelapan, tulang mudah patah atau rapuh. Yang kesembilan, selalu tabin. Pesakit talasemia intermediatus sidak menunjuk ke kelai ia sakit ari ti lebih tuai agi, ianya ari sidak berumur remaja iaitu 10 hingga 19 tahun sampai umur udah besar iaitu 20 tahun ke atas. Ngembuan takat darah merah ti ndak entu baru ndak, ianya kira-kira dalam 7 hingga 10 gram per desiliter. Sidak tu uli hidup tanpa perlu tau ke ndak perlu diberi darah. Tajak pihak, entik nyemak bisik nyadi tanda awal tau ke komplikasi nyadi sidak tu dekat mula diberi darah. Sidak tu bisik risiko komplikasi maya umur sidak nyau majak tuai baka osteoporosis iaitu rapuh tulang, heart failure iaitu sakit lemah jantung, kembai bat limpa serta kembai saraf tunjang bat tulang belakang. Utai tu boleh ngasuh sidak kena strok ataupun bajung. Nya alai orang ti ngemuan sakit talasemia intermediatu perlu diperhati serta dijaga engkau lebih silik agi. Bekeni cara tahu sidak ti ngemuan sakit talasemia tu diperubat serta berdinin dulu sidak tu boleh berubat. Okey, pesakit talasemia major tu dekat diperubat engkau diberi darah 1 hingga 2 kali sebulan sepemanjai sidak hidup. Awak ke takat hemoglobin sidak boleh nikik engkau lebih mana, serta sel-sel bertubuh sidak boleh nerima oksigen engkau cukup. Tajak pihak, tambah darah ti kelalu lama bersidak ti sakit tu boleh ngasuh zat besi bergumpul engkau kelalu mayo bak perengkat tubuh sidak. Nya alai sidak tu megak dekat diberi ubat ti memansut ke zat besi ti mayo bak dalam tubuh sidak. Ubat tu boleh diberi engkau cara bertucuk tau ke dimpak. Selain diberi ubat, cara bukai bakal berputong limpa tuk berpanggai bak pemalat sakit sidak serta ngagak perubat pemindahan sum-sum tulang belakang enti nyemak sidak ti sakit tu bisik bala menyadik ti sesuai kena ngagak perubat nyak nyadi. Enti pesakit talasemia meja tu endak diperubat, sidak dekat boleh tanda-tanda sakit bakal keudah dipada aku tadi. Engaunya sidak boleh berbadi tau kenaban kenyawa sidak. Utai tu nyadi laban kesan ari kurang darah merah ti amat baru atau serius. Jantung sidak ndak boleh berfungsi engau mana serta kena jangkitan kuman. Bekenyak megak enti sidak tu diberi tambah darah ajak serta ndak diberi ubat kena muai zat besi ti kelalu mayo. Pengerai sidak megak ndak manah laban zat besi tu tadi berkumpul berperengka dalam ti penting alu ngacau utai berfungsi engau mana. Pesakit talasemia tu boleh berubat bersemua hospital perintah. Ianya sidak dekat diberi darah. Boleh ke sendak sidak ti sakit talasemia tu suman tau ke gerai? Okey, pesakit talasemia tu boleh suman enti nyemak sidak tu boleh ngagak pemindahan sum-sum tulang ari bala menyadik sidak ti gerai serta ngembuan sama HLA iaitu Human Leukocyte Antigen. Tang keberangkalian tau ke peratus ngulih ke bala menyadik ti bisik ngembuan sama HLA. Mesh tu ianya 25% ajak dalam sitik-sitik diri sebilik. Bakalnya megak peratus prosedur pemindahan sum-sum tulang tu boleh berjaya ianya dalam 70 hingga 80%. Nya alai tidak ti sakit talasemia tu tidak boleh tentu gerai. Tambah megak perubahan gen agi dalam pansik serta bedau boleh berjaya. Perubat ti digagak dia tu ianya tambah darah, kena kengurang ke tanda-tanda kurang darah merah serta ngelubah ke bala perengka dalam tubuh. Gagal berfungsi engkau mana, engkau sidak boleh ngembuan kualiti hidup ti lebih mana serta ngena ngemanjai ke hidup sidak ya. Badinin do tau ke alai kita uleh ngaga ujian saringan tau ke persa uleh nemu tumu agi talasemia tu. Okey, ujian saringan talasemia tu uleh digaga ba semua klinik pengerai perintah serta ba klinik tau ke hospital swasta. Ujian tu digaga ari darah kita. Ianya darah kita dekat diambil awak ke boleh diperiksa ba makmal. Bekeni sidak tingembuan pembawa talasemia serta sidak tisakit talasemia tu uleh nyaga utai di empat sidak ya. Pembawa enggak urang tingembuan sakit talasemia tu ngurang ke pemakai tingembuan zat besi ti tinggi baka perengka-perengka dalam baka hati. Produk makanan ia kak ditambah enggak zat besi. Bijirin ia ditambah enggak zat besi. Kuning teluk, semua jenis-jenis kekacang, sayur berdaun ti berwarna hijau. Tajak pihak urang kenyadi pembawa talasemia tu uleh kurang zat besi kelebih agi ngagai sidak induk ti bertubuh bisik. Nya alai sidak tu uleh makai vitamin zat besi niteh kepada dutur. Pembawa enggau urang ti sakit talasemia tu endak tentu diasuh makai multivitamin enggau ati ari jelu baka ati mano, ati capi tau ke ati babi laban utai tu ngembuan zat besi ti tinggi. Pesakit talasemia diasuh makai vitamin folic acid kena mantu pembentukan sel darah merah. Bakanya megak kalsium awak ngasuh tulang sidak kuat. Pesanku ngagai pendengar semua, aku harap bala peningah uleh berarti serta isi penemu pasal urang ti sakit talasemia tu laban kita jarang tau ke suah hage ndak entu nemu nama utai sakit talasemia tu berbanding engau penyakit-penyakit bukai bakal sakit kencing manis, darah tinggi, asma serta penyakit bukai. Tajak sakit talasemia tu jarang tang sakit tu uleh nyadi serta uleh mengubah cara hidup dalam ruang bilik kita dari segi pengerai runding, ekonomi serta pengerai kita kelebih lagi. Untuk penemu bala mayu, kos perubat sidak ti sakit talasemia tu cukup mal, ianya kira-kira 30 juta untuk siko selama 30 tahun. Kos tu semua dipelanja hospital perintah. Nya alai perasa tumu tau ke saringan tu sigi amat penting kelebih lagi ngagai bala urang induk. Tau ke laki tik kak nyadi melaki bini ndak ngira peringkat umur. Gaunya aku meri besai terima kasih ngagai pihak LM laban nyemput kami hari ofis pengerai bahagian Sriaman nyelara penemu pasal.

Okay, tadi kita mendiang ke program Ruai Ketai, dan mendiang ke info dari staffness Puan Ismayati Pintikatan dari Klinik Pengerai Suraman. Jadi kita mendiang ke lagu dari Berangkat Jarup Kedikomai, Bisa Ungkup Direi.

Ya, jam kita dia tu nyoka pukul 1:30 tengah hari. Nama berita jam dia tu balap ninga. Harap kita agi semampai lantang mendiang ke YFM. Dini nur kita jam dia tu. Nama pengawak ke dia tu kita jam dia tu. Udah ngetu tengah hari ke bedau. Agi empara di dapur kini. Tetap ke hati kita semampai mendiang ke YFM. Lalu pihak mega sebarang pengawak ke diatur. Harap kita semampai nyaga pengelikun. Terus itu berita berkawal ngau Jako Tesau. Jadi Jako Tesau tu dituju ngagai apa yang naik biak. Ia kebisi anak bersekolah ba SK Nangatibu. Kelebih lagi kita ia kediau ba rumah Ngindang Rantau Kemayo Manis. Rumah Joni Nangas Tamang. Rumah David Ujan Nangas Payak. Pihak muka rumah Guyu Nangas Hukum. Jadi awam gerempuang apa yang naik nembiak ngau pengajar PIBG SK Nangatibu dekat diatur pagi la pagi hari 4 8 hari bulan 10 2026. Jadi awam tau ke mesyuarat PIBG dekat diatur berengkah hari 8 pagi 8 hari bulan 10 2026 diatur badewan sempalai

0: Dituju nga gayapay na namiya. Ya kabisian na baskula ba SK nangatibu kalabihagi. Kita ya kabisian na baskula dito na naplansang ngaw ba program mesyuarat. Tau ka awam gerampung apay na namiya ngaw pengajar PIBG SK nangatibu terdekat diatur pagi ila. 8/10/2026 pagi hari 4 berengkari pukul 8 pagi diatur ba Dewan Sempalai Kenang SK nangatibu. Okay. Siti berita ya kebekawal ngau buah pemansang tau katur pemansang tidakak diasai ke kita di menua Malaysia. Perintah menua kita menua nyendia kediri dekat mantai ke Perambu Belanja Malaysia. Perambu Belanja menua kita Malaysia tau ke Belanjawan 2027. Ia kediadang dekat dibantai ke Bak Parlimen. 9/10/2026 tidakak data itu hari 5 berengkari pukul 3.30 ngalih hari. Lalu nitya kebenaran hari Prabelanja 2027 ia kena keluar ke UPS Menteri Perkara Wang Empai Lama dia ada perkara-perkara yang kebalat dikenati ke dia sengkawam Perambu Belanja Menua Malaysia 2027 ianya pengelikuan serta kos penghidup rakyat pihak mega pelajar tinggi hingga bala graduate pihak mega pengeraya rakyat pihak mega infrastruktur perangkat digital hingga AI pemansang wilayah pihak mega perkara sosial engkau perkara ekonomi. Nyalanya rumba Perambu Belanja Menua Ketai Malaysia Belanjawan 2027 tidak dibantai kena lama dage. Kita ya kerayat menua to suah agi minta menua to terus likun alai diau. Ya. Kelimpah Arab kegenap rakyat ngasai ke penglantang hari pemansang tidak diatur di pejalai ke perintah menua kita. Sama belak ngasai ke pemansang, nak tinggal arus pemansang. Ya kayaknya berita ya ke berkawal ngawa pengawak ya ke dekat diatur perintah kita menua nyendia ke diri dekat mantai ke Perambu Belanja Menua Malaysia. Belanjawan 2027 diadang dibantai ke bak parlimen. Ngalih hari 9/10/2026 tu ilah hari 5 berengkari pukul 3.30 ngalih hari.
1: Tahbih puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe, Leka Phoebe Chloe, Tiun Phoebe Chloe Gauden Aladdin. Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun Jesli Jabu.

Eh, kita ada banyak. Aku kenang Siti hari Prayugata. Tahu ke program ia ke diatur ujung minggu tu tadi mega ianya pesta suratuh engkau regata krian. Jadi regata krian diatur berserima engkau pesta suratuh ia ke diatur ujung minggu tu tadi. Raban lomba perahu ia ke dikumai Raban lomba perahu ia ke dikumai todak berjaya ia ke dempu Nur Hazwani KP mujur baru nyadi Raja Sungai Regata Krian 2026. Gelar tu dempu sida sepengundah tulia ke nomor 1 bak kategori lomba perahu. Lomba perahu bidar 30 pengayuh Regata Krian diatur nyerumba pesta suratua ujung minggu tu tadi. Lalu nitia ke penerang hari pe komiti pengatur yang kawam tahun tu, yang kawam tahun 2026 Raban tu todak berjaya udah 4 kali tulia ke gelar Raja Sungai Regata Krian berturut-turut, berjurut-jurut. Lalu pihak mega Raban tu dah mai pulai mata duit serta piala Kaban Konsol Negeri N39 Krian yang berhormat Encik Friday anak belia. Jadi Raban yang kelumur 2 bak kategori bidar 30 pengayuh lelaki ianya Raban Lanun Dinarakat. Lalu nomor 3 Raban Landas Saga Sebuyo. Jadi bak kategori bidar 25 lelaki pengayuh lelaki lumur 1 pulai ngegi Raban todak berjaya maka lumur 2 bak kategori bidar 25 lelaki ia ke lumur 2 ianya Lanun Dinarakat Raban Lanun Dinarakat lumur 3 ianya Raban Sinaran Burung Garuda. Ungkup kategori bidar 20 lelaki, pengayuh lelaki Raban yang ketulih ke lumur 1 ianya Raban Landas Helang Tasik, lumur 2 Lanun Dinarakat, Raban Lanun Dinarakat, lalu lumur 3 Raban Landas Saga Sebuyo. Kita ngisit ngagai kategori bidar 15 pengayuh lelaki. Lumur 1 ianya Raban Landas Cahaya Helang Tasik, lumur 2 Barakuda, lumur 3 Landas Saga Sebuyo. Lalu nangkan kenya ianya kategori kategori bidar 10 lelaki veteran, pengayuh lelaki veteran, lumur 1 pulai ngagai Raban pengayuh perahu. Tau ke Raban Sinaran Burung Garuda, lumur 2 Dayang Dang Esah, lumur 2 Raban Dang Esah Tanang Sari, lalu lumur 3 Buluh In Permata Biru. Nyata di rintai sidak ia kemujur bak mayuh macam kategori lomba perahu ia kediatur bersembai ngau Regata Krian diatur mega nyerumba program pesta suratua ujung minggu tu tadi. Nangkan kenya ilak bala peninga sebengkah mega regata kereka diatur di pusat betuang ianya digelar regata Regata Tandang Sari Pusat. Digelar Regata Tandang Sari Pusat 2026 dekat diatur 16 nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 2026. Lalu tahun tu bisik 29 itik Raban pengayuh perahu udah madah ke direk, udah ngerjista direk ngau regata tu Regata Tandang Sari Pusat 2026. Alex Wan ngau lagu baru ya kedekumai merampau YFM Iban YFM Suriaman segulai sejalai.

0: Terima kasih ya. Labaragi mengkang ba awak ngela tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Tabi puji gagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana Mawat. Vokal pemadu mana Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat. Leka Ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe. Leka

ke bisima.live bak media sosial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung Final SSJ ke-9.

Ya, mengganggu lalu ke balap ninga yang kebisi mendak kita live pihak mengganggu kongsi ke pesan-pesan rindu hati mendak alai komen di live Facebook Sri Aman FM. Terima kasih yang agai ada blend dengan ke baja pihak mengganggu nikah giman pihak mengganggu kawi kurus manyuh sedar ditomah ligai kenyalang inyala cermiririn apa dia main dia nama tu nyebut nama akaun tu enyala cermiririn. Terima kasih ya Mega, bisa berkongsi kepesan dia pihak Mega. Margaret Uncing, Cindy Ann, Alice Spencer, Margaret Madeline Wilfred, pihak Mega Mary Antayen nama ge Serena Sendai Janang, pihak Mega Iba Vincent, siapa lagi? Rita Philip, Syasha Amanda, Lucy Mentali, Carl Wendy, Thomas Romang, CK Rival, pihak Mega Rini Sabai, Thomas Romang, Frederick Ryan, Clara Ross, Cecilia Fernandez, Corina Ting, Amanda Larry, Cassandra Wendy, Ros Liao, Zack Ming, Jampong Ba, Bonnie Minsun, oh terumah Bonnie, nama berita, Mary Nanta, Keliang Temawai MJ, Charlene James, ngau Dayang juga, pihak muka kita bukai, kebisik, berkunci, kepesan, pesan rindu hati, baruang komen, live Facebook Sri Aman FM. Sebelum kita ngisir ngagai jam ke penudi, pukul 2 nor berkunci ke lagu-lagu lama, Bandaraya Kuching dia tu bisik ngembuan kira ya 13,000 buah bilik hotel. Diperhati kaki ndak cukup, ndak umas, ndak tetapi ke peminta bala temuai yang dekat bermalam bah hotel. Lebih lagi lebuah peminta tu majak tinggi nyerumbak macam program pemansang di pejalai ke bak Bandaraya Kuching. Jadi penerang tu dipansut ke Premier Menukite Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu ia nambah ke peminta hari temuai ke dekat bermalam bah hotel di Sadang Majak Nikik Nyerumbak Menua Sarawak. Di dekat nyawab Menua Bukai Nyadi Alai Ngatur Sukansi 2027. Jadi perintah Menua Sarawak mega sudah bersetuju ke genap atlet ngau pegawai yang kenggau Sukansi 2027 dekat diau bah hotel. Nyalai penumbuh hotel-hotel yang kebaru bak Bandaraya Kuching ngelamak to. Naka kedia to dekat mutar ke Penanggul to kelimpah nyukung pemansang sektor dagang temuai serta industri di Kuching pihak Mega di menua kita Sarawak Tanah Kenyalang pihak Mega Malaysia kelebih agak.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Tabi puji kepada semua panelis SCSJ ke-9, pemutus rengga final SCSJ ke-9, ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku,

Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

bisima.live buat media sosial ngau ni ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.

mulai ke pengingat ngena lagu-lagu lama dinga ke program seruran dikenang bahwa YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngali hari tiap hari 3 semina bab YFM Sriaman.

Ya, lagu kedek umai pagi setahun najak dari Michael Jemat Ngau Pini Lili. Lagu keterubah dalam program seruran dikenang kita ke sekali itu. Jadi lagunya tadi menggadi pinta Jim Bai yang kebisik minta lagu dari Michael Jemat Ngau Roslin Jatibiang. Ya, kedek umai pagi setahun najak. Tengah ya kebisik dito yang nyak bala peningah lagu dari Michael Jemat Ngau Pini Lili. Lagu kedek umai megak. Pergi setahun aja. Tanya penpihak nak ngawak laban lagu kena pinta. Nyak betul engkau peminta kita. Ya kebisi minta lagu pergi setahun aja. Kita ngatai ke Siti hari pesan Rino Ati. Ya kebisi minta lagu lama. Datai hari Max. Max Cagat. Cagit ke Cagat. Tuh, Max Cagit. C-S-A-G-E-T. Cagit. Angat menua kami di Taman Greenwood Jalai Melihah dito kuya Kucing. Minta main lagu dari Christopher, Christopher Kerry Landong. Dikenak merindang peningal di Selampur Menua. Piam gak di rumah panjai. Harap ke lagunya lagi. Tau mulai ke peningal lama. Kelia. Harap ke peningal. Ia ke bernama Maria. Semampai berpengerai lantang dalam semua pengawal. Ko Mac Cagit. Lagu kedua kita nyedia ke lagu dari Stanley Puah, lagu kedekomai, lelengau kak bertemu.

Ya terus-terus ke program program Seruan Dikenang berkongsi ke lagu-lagu lama. Ke sekali itu kita nambah lagu dari Christina Suntai. Christina Suntai mai lagu Kedekumai Tusah Ati Tinggal Nuan. Lagu itu juga dituju ngagai Mister tau ke bos aku Miti Wabu ya kebenung dalam penjalai. Baik mana kereta bos anak limpang kebukai giga weh palamnya kemana orang itu tengah hari. Okey.

Ya, kita ke Barantau Jalai Jam Diatok Megarap Kesemampai dalam Pengelantang. Jalai kita likun cerita lantang mansang biar mega lantang datai benua ke dituju. Ngatai ke siti pesan dari Alex Walta. Alex Delta Bina Wata Barau ia mega bisik minta lagu lama lagu ke dikumai Bandok meninggal kepangan Noan Ari Roslin Jati Biang. Dikena yang merindang semua yang ngelala di Facebook lebih lagi siapa tu lebih lagi meet di Selolap Betung pihak mega bulan pengerindau di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung Wellington Imai pihak mega semua kaban belayan di kengelala pihak mega pangan ia kebisik buat Facebook ngejakup pesan salam rindu salam sayau ngagai kita ia kedek rindau ke belama to Alex Delta Bina Wata Barau. Mpai bisa lagunya bak sistem di to Alex Delta Bina tajapan pihak kita mendiang ke sitik lagu hari tuan rumah Juni Aman sitik lagu lama ya kedekumai Semadi Muainwan. Terima kasih.

Terima kasih ya. Laban lagi mengkang ba awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Telagu Aria Polen Linang Gede Kombai di Tebing Tasya. Lagu kedua Kapno Di dalam program Saruran Dikna Enggau Arita Pilip Ya Kesua Agnatai Kepeminta Lagu-lagu lama Madah Kedede Sino Ati Mengga Madah Kedede Gaga Ati Ninga Kelagu-lagu lama Tesua Didinga kita Bapak program Saruran Dikna Enggau.

Okey, setengah jam ke penudi dalam program Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peninga ke bisik dikirim kita ngagai ruang komen live Facebook Suriaman FM. Kita berengkang natai ke pesan-pesan hari kita bala peninga, pesan rindu hati, pesan minta lagu. Kita terubah data dari Mary Jamba. Selamat ngalih hari minta sebarang lagu rindu ninga lagu ya ku dah di kenatai kenuan nah tengah hari nyentuk ke dia tu. Terima kasih Mary Jamba. Mary Jamba. Lalu Empawi Ansi, terima kasih ke semua lagu ku dah dipasang. Selamat mujur bak pengawak nuan ko Empawi Ansi. Lalu Michael Johnny, panas gaya hari kami di Surian, jam dia tu minta tebah ke lagu Ari Johnny Aman, Ati Ngai Tuai, kena yang merindang, balam nyadik ya, bas barang luar sedak tu diau, ngagai Betty Veronica Kayan, Jatan Kidu, bak batu kawah kucing Arab Kelantang, piang muka gerai, piang muka mujur, mendiang ke YFM. Nor Agat, selamat berjalan ke pengawak Gai Nuan, selamat ngalih hari minta mayan ke lagu ndak bersemaya ngambil Nuan, Ari Ricky Anderson ngalai, di kena merindang semua peninga YFM Suriaman baka ke ngalih hari itu, pihak mengharap ke semua ya keninga teperindang, tucum-tucum selalu Ari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Marta Bell, top ninga ya kena akaun Marta Bell. Nanti ulih dalam program seruran dikenang main ke lagu Widuri. Widuri. Ari Brori Marantika. Okay, mbak dekat datai kita ya. Mbak program seruran dikenang ya ke dekat datai kita dekat. Masang ke kita lagu Widuri. Lily Anthony ke Skeleto, selamat berjalan ke pengawak ku ya, minta nuan nebah ke lagu di baik What Rock, Kapan Sampai Mati. Dikena merindang semua peninga YFM Suriaman, kelebih agen nuju entua ya di Peruan, harap ke gerai belama, agen entua ya di Peruan ku ya, Lily Anthony. Dublin K. Baja, selamat ngalih hari, selamat menjalani ke pengawak manah gaya hari kami di Batu 15 Kucing Serian. Lagu ya ke di kenatai ke sebarang lagu, dia kena merindang semua kawan Facebook bakal senyap F. Spread, Sinon Edi, Indok Kenawit, Bulan Pengerindok, Mary Uben Martin, Sasha Amanda, Cecilia Malun, Cecilia, Peter Tingkau Kujam, Roland Tuwit, Stamos Tevia, Steve, Still Love. Engau ia kengelala di Facebook ke Dublin K. Baja. Monica Giman, selamat berjalan ke pengawal panas kami di Kakup Entabai Pakan, minta tebah ke lagu Ari Bolbo Kamat Jantang. Amai lama nak dengar lagu Jantang, okey. Kita dekat ngatai kenyak buat program ia kerekat datai, buat minggu kerekat datai, anai rau. Mahligai pengrindo, eh ukai, mahligai kenyalang. Salam hari betuang, minta tawah ke lagu Kerapa Babas Mali Ari Reza Reho. Kenapa berperindang sama kita, belak kita berperindang menyang ke lagunya, muak kan ngalih hari itu. Kok mahligai kenyalang, ukai mahligai pengrindo, mahligai kenyalang. Lagu Kristia ke sekali itu lagu keterubah dalam program Terima Mi Pesan kita 7 hari bulan 10 2026 lagu waria Cikgu Jonas McKean Telebak Kediri.

Ya, kita kenang gaya hari kita di Sulaiman, kita di Ato, mua ke lemai suah mai hujan. Nyalai ngarap ke kita ya ke bisik pengawak, bisik mindah mua ke lemai. Harap ke semampai berjimat, kita bertengah ke jalan aluan ya ke benuang, ya ke dekat hujan, ya ke bisik hujan jam di Ato. Ngambil ke kita hanya tadi selamat mansang pihak megak selamat datai bandar kedai tujuh menyikaku tadi suah nama san laban kita sama belak nemu gaya hari kita nyau berubah ngagai yang kau ngagai musim tidak kau hujan tapi ya, amga kita ya ke bumai bertahun ada pedak aku bas manjai jalai pulang ngagai betuang kita ya ke bumai paya udah berengkah bertambah jam dia tu. Jadi ngarap ke megak kita ya ke bumai petahun, ke semina kita ya ke bumai paya, bumai pantai, bumai bukit. Sama belak ngatai ke buliah pengelantang, nguliah kepadi jam dia tu, apa tahun tu, 2027-2026. Mujur tuliah ke mayuh padi, mayuh puli. Mayuh hagi hari tahun ke udah-udah. Lalu pihak megak penuh ngau pengelantang, kita ngatur pengawak kelebih ke kita ya ke bak luar. Berdajak belah kaki lima, belah tamu, belah tisi rumah, ya ke napik gayari di luar dian. Harap kemegak semampai lantang kita ngatur pengawak. Terima kasih lepas semampai rindu ke YFM. Dia tu menggulai ngawak YFM Suriaman nyentuh ngegap pukul tiga. Terus ngatai ke pesan bukai, kita bisa mega pesan dari Fada Iluet Ijau, madah ke kita di, kami di skim sekarang dia panas jam dia tu, nak ke dia tu lagi menggang panas ke Fada Iluet Ijau. Terima kasih Fada, lepas mampai rindu mendiang ke YFM Ipan, Suriaman FM, harap kenuan mujur dalam pengawak ya ke dia tuan Wan Sarito. Atau Angela Cermirin, Cermirin, Angela Cermirin. Panas gaya hari kami di Melugu, semak aja Angela Cermirin to. Sedang Melugu dia kebenarnya. Minta lagu hari ini Albert ku ya, ku ke luluang kena merindang bala kaban ya ke semak, ya ke jawah, ya ke ngelala ya. Harap kita gerai bakal selamat merarau. Margaret Uncin, selamat tengah hari, hari sibu, minta main ke lagu Mahligai Pengerindu di Asada ke Igu Anthony, kena merendang semua kenglala, semua kaban Facebook. Ya, moga semua peningah ya kerindu ke YFM Iban. Terima kasih Margaret Uncin, Sendi N, selamat berjalan ke pengawak, ngegainuan, minta main ke lagu Linda Kawal Ati Tua dikenak merindang terimpu lalu pihak megang agak bala kaban Facebook harap kelantang mendiang ke YFM Sri Aman. Alice Spencer, Alice Spencer, selamat berjalan ke pengawak mua Ari bisik bak paku sepawah jam diatok minta tebah ke lagu Penny McKean McLean okay McKean. Penny McLean minta lagu ya ke dikumpai Nuan milih pergi dikenak merindang Mak Ken di Kampung Resak Suriaman isannya bersungai Besai Lacau apa kibin di IPD Miri anaknya Michelle Fiona ba SK nangas segenua ulu ibau kapit ngau semua yang kelala pesan jaga pengerai kita kami dito lelengau belama kita terima kasih ya ko Alice Spencer. Lalu tu pesannya kedatai dari Magdalene Wilfred minta main ke lagu Meligai Pengerindu Megak dituju ngagai orang yang kenglala kena merindang drempo megak kelebih lagi ngagai semua peminat YFM Suriaman. Terima kasih laban semampai mendiang ke YFM Suriaman kok Magdalene Wilfred. Terima kasih megak laban nuan semampai milih YFM Iban pihak megak Suriaman FM Magdalene Wilfred. Lalu si Teto datang dari Mary Entayen. Selamat berjalan ke pengawak. Bak konti dia, gaya hari kami di Miri jam dia tu panas. Minta petar ke lagu. Minta main ke lagu lama. Dituju ngagai semua peninggal. Balas sidaknya di rumah Edmund Entayen. Sungai Rebuah, Undup Batu Lintang. Orang Sungai Rebuah. Nama berita orang Sungai Rebuah ngalih hari tu. Nama pengawak kita. Orang bisa nujuk kita lagu, nujuk kita pesan. Ya nyak Mary Entayen. Dia tu yang benar Mak Miri.
Nya tadi pesan dari Mary Entayen, lalu Siti itu pesan yang kedatai dari Serina Sendai Janang. Selamat ngali hari, hari suratu jam dia tu. Dituju kiang agai ya kenglala, kelebih agai kaban di Facebook. Baka sida indai Indok Kenawit, Syasya Amanda, Sinon Edi, Mary Ubun Matin, Ibrahim Mat Akib, Tony Uluba, Minggu Min, Michael Surit, Jimmy Layuang. Ngau jaku pesan, harap kita mujur dalam semua pengawak, minta sebarang lagu dituju ngagai semua yak ngelala, tau ke yak kebisik disebut ya, bak pesan nyak tadi. Kita ini mendiang ke lagu Ari Ika, jadi itu lagu baru Ari Ika kedikumbai cengaling-ngaling. Lagi kita mendiang ke ya, terus ngau Ika Saiful cengaling-ngaling.

Lagu baru dari Ika Saiful Kedekombay, Cingaling-aling. Lagu baru. Ya, mayu lagu baru kita serak ke sekali itu. Jadi balap meninggal terus berkunci ke pesan-pesan Rinoati yang balap meninggal tang sebenarnya bakal selama hari pukul 3 atau lagi di hadap no 2 atau dekat di suak baru pulai ngegaya YFM Kucing. YFM Kucing ngau kita di pukul 3. Lalu pihak magari pukul 3 lagi di Miri, YFM Miri, kita dekat mendiang ke siaran perkhidmatan Kayan Kenyah. Jadi pesan-pesan yang kebukai di kenatai yang nyabaka datai dari Alvina Pauline dari Taman Bintang Bintangor. Minta main kelagu dari Jessica Timah, Laki Sigat, dikena merindang balap ninga. Pihak magari orang yang ngelala Alvina Pauline. Tony Camong, muari kami bisik ba sibu jam dia tu. Muari kami di sibu jam dia tu. Anang kuai. Ujuang yang madah panas, depan atau kemua yang madah muari. Harap ke kita di sibu nadai hujan meh muak ke ngalih hari, lemai lagi tau. Au laban semua kita yang muak ke lemai, lebih agak kita yang kegawak di pasar, udah datang di rumah. Tentu ya rindu hati, entik hujan lebuah kita di rumah, udah di rumah. Mak kelemai. Laban kita mayanya udah berengkah belalak sepengudah pesari-sari gawak di pasar gawak bandur kita selama. Jadi Tony Camong nyusredah ke pesan Tony itu tadi. Ia bisa minta lagu Arisa Ari Raban Tanah Berenyang ditujuk yang agai balas tidak ia ditubai buah pakan. Joni Ben, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal, panas kami bak miri jam diatuk semina nyapa nuan kok Johnny Ben. Terima kasih ya Madam Riz tau ke Tracy dari KL Kuala Lumpur minta tebah ke lagu Nuan Pergi dek nak merindang semua yang ngelala piham kat diri empu. Selamat jalan ke pengawak kita ya kebisik berpengawak ngatur pengawak jam dia tu. Tony Camuang minta lagu dua kali Tony Camuang nak tak ke pesan eh. Tabinet panas kami di supik baruah wak pakan entik bisik minta main ke lagu Buai Batu Nindiang Ari Jenorino Juraki di kena merindang dari empu kaban mua buap Facebook semua yang kenglala semua peninggal YFM Iban harap ke terperindang. Lalu Dublin K Baja, terima kasih yang agak kita yang kebisik berkunci kepesan bisik tag aku kredito. Lalu Inek Kumang selamat berjalan ke pengawal minta masang ke lagu Ricky Anderson ngalai ngapil baru dituju ke ngagai Ucuk Besibu Jaya. Ianya Kumang Dian cantik nak tinggal megak ngagai Indai Kupi Mak Dian Indai Kumang ngau balam nyadek ya bakal sidak Joni Sani Indai Unduah nak tinggal megak Ipar Indai Adin ngau apai adin momo ngau ini momo mega. Pesan hari ini Kumang kita kena tai ke pesan hari Andrew EB hari tatau pesan to dituju ngagai sidak serumah aba rumah awin nanga merit sangan tatau arab ke sidak gerai belama pihak mujur pihak mengak mujur dalam semua pengawak nya tadi pesan hari Andrew EB. Lalu pesan ke penudi dikenatai ke sekali itu sebelum kita berkongsi ke lagu. Jadi itu pesan dari Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawal. Kami ditebuan jam dia itu. Tidak ada ngawak gaya hari ku ya, mana? Nanti bisa hujan pan, muak kelemai. Kok Catherine Robin minta tebah ke seberang lagu dari Linda ditujuk yang agai Julia kaban melayan di Suriaman Indai Rina di Skim Scrum Indai Tuni di Seratu pihak mega ditujuk ngagai kaban Facebook yang kengelala Arab Kelantang dalam semua pengawak pihak mega gerai belama kita yang ditujuk ke pesan. Terima kasih ya mayuah ngagai nuan ti udah berkongsi ke pesan aku. Pio Fu minta pasang ke lagu Ari Merlin baka Tunggul Angus dituju ke ngagai grup WhatsApp Rumah Senin serupai tengah tatau harap ke semua kita sarito mujur dalam semua pengawak harap ke megak nadai tanggul ari gayari pengawak ikidatur kita. Okey kita agi merik peluang berkunci ke pesan merik peluang balap ningah berkunci ke pesan itu lalu kami ngatai ke pesan kita aku ngambil pesan CK Rival Hari Bintulu minta main ke lagu Hari Florence High Kaul antara tua dikena merindang semua balakaban
ya kenglala, ya kebisi ningar radio, nak milih dini nur kita. Terima kasih lawan sebaka aku megak kita mendiang ke radio YFM. Terima kasih megak lawan semampai nyukung kami agak kita sekaban yanya sike re-rival. Ya kebisi udah berkongsi kepesan. Thomas Romang minta lagu Bujang Ketis Milang. Penanyinya ianya Mr. Generino Jeraki. Okey, minta lagu aja. Nya tadi lagu dan tadi pesannya ke data dari Thomas Romang. Lalu si Teto data dari Kawi Kurus. Ah, Kawi Kurus. Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawa. Harap kenuan diau dalam pengelantang. Gerai-gerai meh belama minta nuan nebah ke lagu. Arisha. Arisa, tanah berenyang dituju ngegai semua peninggal setia. Kaban-kaban mua buap pihak megak kaban yang ngelala Kawi Kurus sebarang nur sidak tu diau harap ke teperindang. Kita ngenatai ke pesan bukai Lucy Mentali, selamat berjalan ke pengawak. Suara itu panas kami bak sangau, bak sangan tatau bintulu. Okey, sangau sangan tatau bintulu. Syasya Amanda, selamat ngelih hari hari Sibu tu. Mana gaya hari kami di Sibu jam dia tu? Sejam kudah lalu. Harap kemegak dia tu. Mana megak gaya hari kita di Sibu? Ngambil ke semua pengawak kreator kita. Kelebih lagi kita ke baluar rumah. Baluar jam dia tu buat pasar. Buat jalan alun. Nadai napik seberang penanggol. Hari gaya hari. Ya kesuah hujan. Di menua kita di tu. Mua ke ngalih hari. Nyata dia pesan dari Sasha Amanda. Mana ke diri hari Sibu jam dia tu. Okey, kita berperindang mendiang ke lagu hari Ramlis Walter di rantai pengingat manis. Jadi bila peningat, ini aku gaya pesan-pesan yang aku dari kenatai untuk lagu kepenuhi dalam awak kita ke sekali itu. Terima kasih kesukuan kita. Nyenaka YFM Sriaman kau kita. Aku Ibin tau ke Steven Tapasilai. Mumpu dulu bila peningat, bertemu baru bawa ke bukai. Bye. Rindu-rindu selalu ke kita.

Lemambang lemai, enggau lagu penguji baru dan merindang kita semua. Selamat ngelehri, selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen Rentak Ngelehri YFM. Okey, kena sehari itu 7 hari bulan 10 2026. Jadi ke ngelehri itu mulai enggau aku Rajas Booking atau ke RB. Jadi lalu ke semua kita ninga ke kami Rentak Ngelehri YFM. Okey, di Kuching hangna frekuensi 101.3 MHz, pemikat di Serian okey 106.9 MHz, serta Bandur Nur Kebukai ninga ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua Ndur kita diau. Okey, di Miri Ngau Limbang jam ke dia tu benauli ninga ke kami laban dia tu benuang siaran dalam jaku Kayan. Okey, nanti di Limbang dalam jaku Bisaya. Ha, tang tanya pihak, kita boleh dengar kami kena cara online. Kena RTM klik, kena website RTM klik. Okey, kena portal radio.rtm.gov.my atau ke channel Astro 871, channel My TV. Mana cara di kena kita dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi selamat dengar ke kami. Nangira kita nyatari benung gawak jam ke dia tu. Kita ke benung baru mah kini jam ke dia tu. Kita ke benung deriba kereta baru tu jalai kini jam ke dia tu. Selamat dengar ke kami. Oh, terima kasih. Lama milih kami buat YFM. Jadi stesen pemerinang kita ke ngalih hari tu. Okey. Ya, jadi peninya pukul 3:30 ngelari bakal selama kita ninga ke berita Batang Rajang begulanggau pengeluar program kami ianya Menti Sigih di Kapit udahnya pukul 4 lemai. Pukul 4 lemai bakal selama kita begulai dalam program Aram Bepantun. Jadi dalam program Aram Bepantun bakal selama kita tak komen bak Facebook kami. Okey, bak Facebook kami YFM Iban tau ke telefon terus ngagai konti kami dengan nombor kami bakal selama 082-258-634 tau ke 082-258-633. Ha, jadi nyabat jam kedua pukul 4 nyentuh ngagai pukul 5 lemai lagi. Jadi pukul 5 lemai kita dengar ke berita ke ditabur terus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya 5:30 lemai nur kami keluar ke program atau ke Randau Ruai. Ha, jadi pukul 6 ninga ke sedelemai bulan ga pengelola program kami ke bukai. Jadi kena mai tusun program kita Rentak Ngalih Hari YFM sehari tu belinya 7 hari bulan 10 2026. Okey, terus segala jalan kami, terus ninga ke kami YFM 24 jam merindang kita semua.

Okay, Felicia V, gaul lagu Nyuman Keteliah Baati. Okay, jam kita kira itu pukul 3.20 minit ngali hari. Okay, jadi sekali lagi meri selamat ngali hari, selamat ninya ke kami dalam segmen Rentak Ngali Hari YFM. Okay, berangkat hari pukul 3 ngali hari tadi, nyentuh ngaji pukul 6 lemai itu lagi. Okay, kita ke belum online pak Facebook jam kira itu. Terus sanjuang pantun kita. Okay, terus komen dia pantun kita ke lemai itu dalam program Aram Berpantun bak jam kedua lagi belinya pukul 4 lemai nyentuh ngaji pukul 5 lemai. Tinggal nganjuang dia. Kita tak buat telefon terus lagi. Ngagai konti teka studio YFM dengan nombor kami bakal selama 082-258-633 tau ke 082-258-634. Jadinya program kita lagi ianya Aram Berpantun pukul 4 nyentuh ngagai pukul 5 lemai itu lagi. Okey. Jadi sedau ku ngagai pengelola program kami Manti Sigih hari Kapit dalam program atau ke berita Batarajang agi merindang kita ke ngalih hari tu belinya. Kita dengar ke lagu Ari Nick Raffiansi ke sekali tu lagu ke diberi nama Timpang. Okey. Terus dengar ke kami Rentang Lari YFM.

0: Okay, terus gula sejalan ini ke rentak ngelari YFM sehari itu 7 hari bulan 10 2026. Okay, jadi dia tu 3:30 ngelari udah ratai bawa noraku mai kita dengar ke berita Batarajang begulai hingga pula program kami menti sigih ke dengan tiba arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat ngelari menti.
1: Iya, selamat ngelari hari aja. Selamat ngelari ke pengawak.
0: Terima kasih, Enti. Lama nak beranda
1: gunungan.
0: Bertemu ya, pun lama.
1: Tak lama-lama, apa aja.
0: Betul. Nama berita ada.
1: Berita Rempo mana? Hari kami di Sarito, tahu di kumai kita mana. Berapa hari pagi tadi, nyentuk ke lemai itu. Kalau mana panah nalanya, ngelari ke rumah ya, mana mana. Dan nanti nyembi gari rangkai aja.
0: Sama bakal berkujian kenyak menti ndak gak panas ndak hujan ada gak
1: nyak aku
0: mana menjana nanti ya
1: nyak ke mana orang cak ke nyak main no sedak lebih lagi sedak ke ngemaran ke pengawak di tanah aja
0: betul
1: sedikit tapi berarti ke ngelamak tu dini nyetan te kalau lebih lagi maya musim jerebu daun lama tu kudai anap ya
0: betul
1: nutup peku makanya pengawaknya
0: ya kapan soal nganya di nyaga pengerai ni kurang
1: betul ini yang tua dia yang semua tak sakit nanti ngelapai kebekenya anap ya
0: betul awalnya meh nyenang ke sebuan pan di kucing tu pan udah tahu di kemana ada ya. Udah mana aw
1: nyak meh sama mereka bakami di kapit pan bakanya aku meda lebih ke ente kita berarti ke lemah-lemah ini udah start kurang berjalan kaki beriswok
0: beriswok betul
1: bukan namanya berharap kita iban
0: bukan namanya tiba bako lama udah tanya deh nah nurun beriswok
1: iya nyame ente buat rumah enggak lain kayak asa ya fear atau bajim bajim
0: ketika kita tujuan nah nyentuh asa ini mesti kan nurun enggak
1: tau ente aku ngasai ngau aku mpu mana nentuh tau bapak rumah baju yang mereka bekerja deh ya mesti ke
0: bapak
1: saya itu kangiru udara segal sama pun ada aja kok nya begitu mana tanya dulu udah mulai mana ya kita boleh ngagak aktiviti atau ke program maka selama lama kita minta main program nu terjangkau lapang utai ke bekerja napi ya
0: amat oke nanti jadi merik peluang genuan meng natai ke berita Batarajang kita ke ngelari itu oke ti
1: oke terima kasih hajis di Kunti YFM di Kuching peningan mayu sekali lagi merik selamat ngali hari selamat bertemu baru bawa berita Batarajang hari aku dikapit ke sekali itu jadi ke terobatuk peningan kalai berkongsi ngau peningan berkau ngau info yang jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu kena 10 hari bulan 10 2026 hari 6 ke dekat data itu bawa sempal yang balik berapa hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai kita ke diau atau ke semak bawa sempal yang balik yang tadi mereka uliah kenapa kita rimpu ngambil ke sama ngau beli ke barang bawa jualan ramah medani nyak bawa bagi menua kita di kapit nangkan kenyak mereka bawa suung untuk mereka bisik dia tu ujung bulan ke dekat datai ianya 30 hari bulan 10 2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu Aimat Excel Song hari pukul 9 pagi ngagai pukul 4 lemai biar mereka kena ke 31 hari bulan 10 2026 bawa rumah Vincent dengan 10 Batarajang Song hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai ya duit tek palan ke udah dipilih tunggak ke menua kita di Song program jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu hanya info ke diterima kita hari UPIS KPDN bagi menua kita di Kapit Bekau Ngau Jualan Ramah Medani. Nangkan kenyak kita terus ngui ngakai berita ke sekali itu mereka atau ke lebih lagi program ke dekat dia tu kena 11 hari bulan 10 2026 ianya di dia

0: yaitu sidang Areopis Kemajuan Masyarakat atau Kekemas bagi menua kita di Kapit. Program Gerakan Masa Masyarakat Desa atau KEGEMA tahun 2026. Jadi untuk peninggal mayuh dekat dia tu berumah naga Nanga Merating Sungai Benar di Kapit. Lalu nanti anda penanggu dia pengawak tu dekat dipercayai ke yang berhormat. Ianya Datuk Seri Alisana Nantalingi, ianya Menteri Jabatan Kerja Raya Kalaya Megak Kaban Parlimen P215 Kapit melabur di pukul 11 pagi. Jadi peringat mayuh berkongsi dengan kita Megak sekadar hari yang pecahlah program Alibu Maya program gerakan masa masyarakat desa Gemar tu hari melabur di pukul 7 hingga pukul 8 pagi 11/10/2026 hari Minggu ke dekat datai dia bisi dia tu inya senam robik atau ke senam desa ungkup sedak ke bisi barumah panjainya ngam megak ke bisi datai pian megak sukarayat dan kan kenya dia pameran ke bisi dekat di bantai ke megak dekat belabuh dibuka lalu pukul 8 hingga pukul 8:30 pagi bisi sidak hari jabatan bomba dekat mantai ke namanya cara madam kaping betul pihak megak sidak hari upis kemas kapit pun bisi megak ngagak demokraf. Nama kini kraf ke dekat dikunci ke sidak yang lemah maya tu ngambil ke kita megak sama nemu datai memayanya ilau demokraf hari sidak kemas kapit. Udahnya pukul 8:30 pagi atau pukul 9 pagi bisi lica ke dibaik sidak hari upis PDRM kapit atau ke ini upis polis bagi menua kita di kapit. Ke mai topik ianya skema base anda atau ke siapa ke pemadu ya bijak ku kita ini udahnya pukul 9:30 pagi hingga pukul 10 pagi bisa megak lica hari upis AADK Sibu mekawo ngau komuniti sejahtera tanpa dadah lalu nangkan kenyak pukul 10:30 pagi hingga pukul 11 pagi ya dia sedari upis pemadah bagi menua kita di Kapit mereka megang natai ke lica berkau ngau kempen internet selamat. Jadi program tu dekat dia tu nyentuh hingga pukul 11 pagi kalau ya udah nyau baru ngamat penatai yang berhormat Datuk Seri kalau ya megak berjadi ke program tu ianya program gerakan masa masyarakat desa Gemar. Sekali lagi rumah naga Nanga Merating Kapit pukul kena 11/10/2026. Okey. Nya sekedari program ke Mekah dekat Datu Sida Kemas nangkan kerja peninggal mayu ngam ke aja sitik meka info bekau ngau ipani selalu meka aku berkongsi bekau ngetok tang age suran rino berkongsi ngau peninggal dia ke bedau ngeregister rempu ba sistem itani Sarawak jadi bagi menua kita di Kapit barang siapa kita ke ngemeran ke pengawak bertanam betupik kita tahu ngatai ke rempu ngeregister dalam sistem itani Sarawak hanya upis bertanam betupik bagi menua Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri Kapit hari 1 hingga hari 5 pukul 8 hingga pukul 5 lemai okey yang kanya bisik kini bala kita ke ngemeran ke pengawak bertanam betupik ke empai ngai register dalam pu bagi sistem itani Sarawak tak datai lebih maya ke disebut aku tadi awak maya upis bekerja dibuka kita datai yang pejabat pertanian daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri Kapit okey hanya ya ajis dengan mereka peninggal mayung berita kau boleh dikunci kaku bawa berita batara yang kita ke sekali itu aja terima kasih ya boleh baru ngenuan di Kunti YFM selamat jalan ke bawah aja
1: sama selamat jalan ke bawah ngenuan Pak Kapir ya penting ya terima kasih
0: ya terima kasih ya
1: okey ya nyadinya tadi pengelola program kami Menti Sigi di Kapit udah mic kita berita okey berita batara yang ke ngali hari itu. Okey, jadi sekali lagi terima kasih Menti sudah kongsi ke berita yang tadi. Okey, jadi palingnya terima kasih laban terus segala jalan dengan kami terus kulai kita. Jadi sudah tu lagi pukul 4, nyentuh ngaji pukul 5 lemai, kita mulai dalam program Aram Bepantun. Hanya di sempat mega aku meda bak Facebook kita tadi, udah mayu bala kaban kita, bala peningat kita, bisi nganjung, namanya nganjung pantun, bak Facebook kami. Sempat mega aku baca Siti Dua. Okey, jadi ngaji bala peningat kita, bala kaban kita, aku minta kita yang tadi pedak memanah dulu me pantun kita nyau. Laban bisi Siti Dua pantunnya tadi dan tu ngamdar munyi belakang pantuannya rima akhir dan tu ngamdar pada aku. Okey, ngerau ke pada memanah me dulu au pantun kitanya. Agi sempat kita ngidit ya. Pada dulu pantun kuda danjung kita ba namanya beda ba page kami tadi. Pedak baru betul kena bunyi pantun lagunya tadi. Okey, ngambil ke ABC dibaca aku lagi meh dalam program Aram Bepantun kita jam kedua tu lagi pukul 4 lemai nyentuh ngaji pukul 5 lemai tu lagi. Okey, terus dengar ke kami Rentak Nahri FM Segulai Sejalai.

Lagu kedai Roddy Peter, lagu kedai beri nama 7 bulan 7 malam. Mic jam kita kedai tu pukul 3:45 minit ngali hari. Okey. Jadi aku mai kita berhati ke Siti info ngeberita tu pendengar tu ngenang berkawal ngau Borneo Craft Global. Dua penkusung dekat diatur kena 25 nyagai 29 hari bulan 11 ba penentang Sungai Kuching ti berambai ke Lekat Jaku Crafting Tradition and Innovation. Hanya disapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato Snowden Lawan ya madah pengawaknya ngempuru ke 200 sekurang dagang craft di mungkur 30 ekor hari menaluar udahnya 30 ekor hari negeri bukai lalu 140 ekor yang tadi hari menaluar kita di Sarawak itu. Okey, jadi pengawak ke diatur penglama 5 hari yang nagit atau ke naga 30,000 ekor temuai datai. Okey, jadi Borneo Craft Global 2.0 mega meri peluang nyagai pemekuah pengawak craft mulih ke penerang penau ngau akses market. Jadi penyampau 25 ikut pengelica antarabangsa dekat nyerta simposium antarabangsa ke diatur kena 25 bulan ngau 26 bulan 11 tu ilang. Jadi pengawak tu ilang mega bisi mandang ke hasil craft bisi mega diatur kelas master udahnya pengawak mandang ke mayan asal serta mandang ke produk craft Sarawak. Okey, jadi madah munyinya maya awam pengarang berita di Kuching peninya. Jadinya Siti info ngeberita berkawal ngau Borneo Craft Global 2.0 kedekat diatur kena 25 ngagai 29 bulan 11 tu di Kuching peninya. Info ngeberita kita ikan hari itu. Okey. Jadi lagi merindang kita ngau lagu ke sekali itu saya nganti bala peningat kita bala kaban kita nulis pantun sedaya. Okey, jadi ke pantun sebelum kita berengkah dalam program Aram Berpantun bak jam kedua lagi pukul 4 lemai nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Okey, bisi dua itu cara kita tak bertelefon terus ngagai konti kami ngagai studio kami yang nomor 082 258633. Sita gil telefon kami 082-258-634 tau ke anjuang pantun kita ngagai Facebook kami YFM Iban. Tentu kita like dulu, follow dulu Facebook kami udahnya boleh nganjung atau ke ninggal ke pantun kita bak status dekat bak post ke udah diingkah aku tumu tadi. Okey, bak Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita ninggal ke lagu ke sekali itu lagu Ari Gilbert Gawang.

Okey, pendengar Siti hari program tak pekit ke benua diatur di Kuching jam kedai tu tunjuk tadi diatur RTM. Okey, nya pekit Bintang P. Ramli 2026. Okey, jadi nitih ke info ngeberita kita tu madah ke 5 iku orang dari luar Sarawak ke sama ngemasuk renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026. Di Kuching di tu. Okey, sida tu inya Rul Azhar dinyari ke zon utara. Mus Ramli dari zon tengah. Hasnul Hassan dari zon timur. P. Arwans dari zon selatan. Gau Ijan Ramli dari zon Sabah. Lalu zon Sarawak dekat diari ke Mahathir Zailani atau ke Mahazail. Okey, jadi pendengar, renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2006 tu dekat diatur kena 11/10 tu Abah Dewan Tunku Abdul Rahman Putra University Malaysia Sarawak atau UNIMAS di Kota Semerahan. Okey. Jadinya tadi kenang berkawal dengan Siti Ari Pekit atau pengawal ke Menunda Atur program RTM tu benarnya ianya Pekit Bintang P. Ramli 2026. Okey. Jadi tinggal 5 minit lagi sedang kita berengkah dengan program arah berpantun kita ke lemah itu. Sudah bersedia kita? Okey. Terus telefon lagi out. Terus telefon ke aku. Okey, mau telefon kami 082-258-633 082-258-634. Bisa mengkak bala kaban kita bala peringat udah nganjung pantun bak Facebook kami. Terima kasih ya semua lagi aku baca pantun ke udah dianjung kita bak Facebook kami ke lemah itu. Okey, dalam program arah berpantun. Okey, dengarkan dulu lagu tu peringat. Lagu kita ke sekali itu kita bisa lagu Ari Yus Andrew, anggau lagu terbuka pengingat lama.

kita Semenyorak Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lontak Nali Hari Tada Lemai Pemerindang Malam Y FM Segulan Sejalan.

0: Okey, merampau lagu kita by Alex Swan. Hanau rasai jam kita ke Dato' Beringat pukul 4.06 minit lemai. Okey, jadi kita mulai dalam program Aram Berpantun kita ke lemai itu. Okey, lemai hari 3/7/2026. Okey, harus pun kita di pedaku udah bisi berklip. Habis peningat kita sudah bertelefon. Anang gua dulu out, sabar dulu. Aku baca dulu Siti pantun tu about Facebook tu. Okey, pantun Ari Richa Unup. Okey, selamat lemai DJ Arbi, selamat jalai ke pengawal genuan mambam gari kami ba jalai simpang simuncan ku ya. Okey. Jadi pantun minta lagu. Jadi pantun yang bunyi tu, pagi hari aku ngirup susu sambil medak cerita Cina. Minta DJ RB main ke lagu Repak Panti Jalai Ari Linda. Okay. Ah, minta lagu Ari Linda ne. Okey, nyadinya Siti Pantun, KBC Danjung bala kaban kita bak Facebook kami YFM Iban. Okey, nyadi nguji beranda ngop dengan kita bak arus telefon kami ke lemai tu. Hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai DJ Aziz.
0: Selamat lemai. Siapa tu?
1: Pucah nang nang tak kaki Wan.
0: Tak kaki Wan ne hari ni Wan.
1: Hari jalan batu yang tak pucah Surian.
0: Iya, okey. Bisi Pantun dalam itu.
1: Abis saya sisi pantun lengau tu.
0: Pantun lengau, okey.
1: Sebagai tujuh orang kerja kelihatan aja. Nendu ngurus jauh di muka.
0: Oh.
1: Tadinya kita tiga. Buah asam, buah kemayau, buah semangka, buah rian. Dipakai semua. Salam lengau, engkau bala kaban semua. Hanya aja tu, ala kaita sini nga.
0: Oh, okey. Terima kasih, Kiwan.
1: Sama.
0: Okey, nyadinya pantun kita terubah kita ke lemah itu ba arus telepon. Terima kasih Akiwan. Okey, agi ati agi bisi pantun buka ya. Atau telepon baru au ngagal umur konti kami. 082-258-633 atau 082-258-634.

0: Okey, aku nguji mendak pantun ba Facebook dulu tu pedinya. Okey, pantun ke sekali itu Ari Lawrence Ganggiang. Okey, hi DJ ku ya. Lawrence Ganggiang mendak ke diri Ari Nanga sebenda balih kapit. Akan uji berpantun untuk DJ ku ya. Au. Okey, jadi pantun ke bisi ditulis ya ba Facebook kami itu Ari sibu ke kapit. Ngena ekspres pukul 1. Nanti ku nyebut aram besulu nama sawut nuan ngagi aku ku ya. Okey, aku uji berarti ke pantun itu dulu ne. Okey, dengan awak. Terima kasih Lawrence sudah tinggal ke pantun ba Facebook kami YFM Iban kelemah itu ne. Okey, aku maca pantun Ari Linang Bella kelemah itu. Okey, jadi pantun ya. Johnny Aman, penyanyi Iban, Ari Kelia nyentuak ke dia tu. Program berpantun sigi relevan, semua bangsa sigi rindu. Okey, jadi ingat pantun keterubah. Jadi pantun kedua, bisi duti pantun ditinggal ke hari itu. Okey, Ari Linang Bella. Makai lemai belawa ikan, ikan kelawa ikan sembilang. Hati aku dia tu cukup rawan, ngenang sulu di menua orang. Okey, dulu Mady J. Terima kasih Hari Daro tu ku ya. Okey, terima kasih bagi Linang Bella udah nganjung pantun ba Facebook YFM Iban ke lemai tu. Okey, jadi ini kita kebuka. Okey, terus telefon ngagi studio kami, ngagi konti kami. Okey, Sebina Aki Wan aja kau dah bertelefon tadi. Peringat keterubah bisi bertelefon. Ngena lumbur kami 082-258-633. Ngau 082-258-634. Hello, selamat lemai. Namanya putus nih. Okey, putus. Nguji baru au. Nombor telefon kami 082-258-633 ya 082-258-634. Okey, nguji nerima kangau kita ke sekali itu. Hello, selamat lemai. Hello. Nama tu dah. Nama tu putus. Okey, nang awak. Tak nguji baru awak. Okey, jadi kita kebuka, tinggal bertelefon, ngagai lumbur konti kami, kita tahu nganjung. Ada banyak nganjung pantun kita bak Facebook kami, YFM Iban. Hello, selamat lemai.
1: Hello.
0: Okey. Nama temannya itu. Anak lalu semak ngau radio awak. Laban ti semak radio kenya munyi ya. Mayan wan ke betelefon ti oleh jawa mimi tak padam dulu radio. Ngai ke munyi kati ke kita nyebutnya neh bisi feedback. Okey, okey, nguji baru au 082-258-633 082-258-634. Okey, jadi seraya nanti akan ngauri bala kawan kita, kita dengar ke lagu dulu. Okey, dengar ke lagu Ari Linda. Lagu kebisi dipinta balak kaban kita tadi, kebisi berpantun tadi.

0: Okey, terus kita mulai dalam program Rambut Pantun YFM ke Lemai tu. Bapak aku bisip dengannya, benung ngantik arus telefon kita jam kira itu. Hello, selamat lemai. Hello, selamat lemai. Okey, nadai dengan nyawa ni. Okey, nak ngawak nguji baru tau. Nguji bertelefon, nyagai lumur kami 082 25833 atau ke 082 25834. Okey, nguji nerima kangau kita ke sekali tu. Hello, selamat lemai. Hello, selamat lemai. Hello.
1: Hello.
0: Selamat lemai. Di sininya. Nama tu neh. Okey.

0: Okey, pendengar kita ke sekali tu. Hello, selamat ramai. Hello.
1: Hello.
0: Ya, hello, hello.
1: Aris
0: Sri Aman. Siapa tu dah?
1: Rahib.
0: Oh, Rahib.
1: Oh.
0: Aris Sri Aman. Si bantu tuan?
1: Uji.
0: Okey.
1: Bak suatan pantai tetap kereta kada. Bak berjawan ke kereta kerap kabisi berita pada. Sudah ya?
0: Bisa.
1: Siti ya? Berita berita pada lagi.
0: Siti ya pantun non?
1: Pantun kerap kabisi berita pada ada lewat lah.
0: Betul. Betul-betul hari lima. Hari lima tau kita nyantai nah.
1: Untuk orang kerja kami berterang tu lah.
0: Betul-betul.
1: Terima kasih dia.
0: Sama-sama. Kemai aku lagi. Bisa pantuan tadinya aku ngantik tadi.

Okey, jadi nya tadi peningkat kita merdeka diri hari Sri Aman. Okey. Jadi aku medak dulu au pantun KBC diterima ba Facebook YFM Iban kelemah itu.

Oke, bisi pantun tuh Ari Eric Chang Daniel tuh. Aku udah maca pantun tuh tadi. Bisi sekedar pantun tuh tadi dan tuh betul munyi dinya aku tanang awaknya aku maca pantun ke bisi dan jong Eric Chang Daniel tuh. Oke, jadi ku ya pantun nuju Jessica Itan. Oke, buahku ini masam di dalam. Jeruk raba simpan di talam. Budi nuan seumpama sebelu ku intan. Sanggup ku jaga semanjai jeman ku ya. Okey okey. Aw. Okey, udahnya pantun Maya tindua jenak bermimpi. Niki ke langit berpandang ngau bintang. Anang takut nuan Jessica ngambi. Bujang semalam keganti sedia ke duit kena bertimbang. Okey. Adanya nuju Roslia bermuka pinang kuncit mansau setandan labuh ke tanah senisi jalai. Ku sangka jina enselit sejawan makin selidik makin terbai. Nyajak dia je ke. Oh, sambung ya agak nyajak dia. Okey, terima kasih. Akhirnya Jandinel. Udah nguji berpantun now. Habis ini agak Jessica tanya buat pantun dia. Tujuh malam aku bermimpi kenuan. Berjalan berpegai tangan bersaksi ke bulan. Laban pengerindu bujang semalam tak meruan. Nyami aku bekali hati ngubah luan. Kaya, ah. Sawut Jessica Tan tu baru betul okay betul baru nyamai didinya katanya munyi pantun di belakangnya rima akhir munyi kita okay jadi terima kasih aw kita sudah nganjuang pantun ba Facebook kami YFM Iban okay bisa mega pantun ari kuni hena tu nyamai amai makai sagu sagu dimakai berulam sate DJ Rajesh tu pantun minta lagu kerapa babas mali ari Reza Ray ku ya Reza Ray pun boleh ne ukai Reza Reho. Okey, nang ama. Okey, nyedinya pantun, nyedi peninga. Nanti kita kanjong pantun, tentu ke pantun kita nya adu memana hau. Bunyi pantun kita nya betul meh. Lamban aku ke maca pantunnya pan katakinya benar. Aku maca pantun ke ditulis kita nya. Okey, nyedi kita dengar ke lagu. Lamban beda usia ya. Peninga bertelefon tu. Kita dengar ke lagu Ari Sherlina Nesal Nanam Pengerindu. Mungkin bisa lagu Ari Dexter Nyabung. Lagu Lama Udah Ngipa. Okey, terus dengar kami YFM Segulai Sejalai.

Lembaga Pengawal SSJ 9 Tok Dan Mojuar. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bini Albert Ali Subak serta kepada Tok Nak Dulu Nak Mul Mau. Thank you so much bagi juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional Laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ 9 Tok. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

jadi terima kasih. Aku cukup berhati. Cukup lama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya. Aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular. Lagu popular. Lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua. Aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak. Artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak. Udah nyingkang. Laban. Jam eh. Pedak mata dunia. Kita boleh mansang walaupun akhir. Hari aku, Mawat. Daya Bintang.

0: Ayu Sri Jabu dari Bintana Pernyang. Kemarin lagu Isa, aku udah juara ke malam tu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak paket begitu, cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercata sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung Tanah Bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa Tanah Bernyang.
1: Okey, terima kasih Brinya. Lepas lagi terus segulai sejalai ninya ke kami dalam segmen kita Rentak Ngalih Hari YFM. Okey, balap dengnya, balap keban semua. Nanti kita yang tadi agi kak berpantun atau telefon terus ngagai studio kami, konti kami 082-258-633 atau ke 082-258-634. Hello, selamat lemai.
2: Selamat
1: lemai. Selamat lemai. Siapa tu?
2: Tu ini Nana Arismano.
1: Arismano, Arismano di Bintulu.
2: Semanok
1: betul loh. Sudah berpantun. Nanya Gary dulu di Semanok dia.
2: Tak banyak bamu hari mendoang nak kata dah.
1: Biar ne.
2: Ada bisi hujan tadi dah.
1: No anak dah minyak sari tu.
2: Pala mau dah tari betul loh.
1: Oh iya, namanya Meli Lawak.
2: Kira pula punya.
1: Dah mah, bisi pantun lemah itu ne.
2: Bisa nguji tu teh kalau aku dah ngurang
1: Wah, pantuan okay.
2: Pun sukun lebat debuah dan pakannya jelo monsang tusun mereka pantuan ngau mana ngami kanyamai mana didi ngau orang ane sebarang niki singut ngkawai belapis mayo sarang. An yang sebarang utai disebut urai ke ngemedias ate urang. Ulih nyekin?
1: Ulih. Mana dengan tu? Cun.
2: Berapa puin?
1: Berapa puin? 100, 1 puin. Bah, terima kasih bertemu baru apa mau buka ya.
2: Ya.
1: Okey, jadinya peningat kita madah ke diri Aris Manuak Bintulu. Okey, bisik dua titik pantun ya ke lemah itu. Okey, lagi bisik tu, lagi bisik pelinya bertelefon untuk menguji beranda ke pelinya kita ke sekali tu. Hello, selamat lemai.
3: Hello, Bija, selamat lemai.
1: Siapa tu?
3: Orang Betuang tu, Bija.
1: Orang Betuang? Siapa nama orang Betuang tu?
3: Aki Amoy tu.
1: Aki Amoy. Okey, nama pantun Aki Amoy.
3: Jumpa tukaluang tu.
1: Dan
3: nguju waki wan bujang sinu ngenang.
1: Ikat telepon terubah tadi na.
3: Nguju tu dah jarang ke orang tu. Di mana antin nantu berapa nang ketawa dia je.
1: Ndak ketawa. Nandai ketawa.
3: Dai selamat maiz ni ngos berokupan tuan di ngon naki wan. Nuan semino rajin bumai. Ngira sempalai ngitung bidang. Nebang tekam malit sungai. Dengan ngelasi sungai nadai ngenal kurang. Nah, lujur dia si kaitan ngamia tu utang mailah. Ya, gak malas. Nupi piwang ni kayu ragai. Kurang parai ya mati. Seduai semino nubai sungai. Ikan mabuk nak peduli. Terima kasih DJ. Selamat lemai genwan.
1: Selamat lemai. Terima kasih.
3: Uji ngapak tu DJ.
1: Okay,
3: terima kasih.
1: Sama-sama. Jadinya tadi peringat kita hari nunggu madam ke telepon dulu. Okey, hari betuang tadi Siti Pantun tadi nuju Aki Wan. Nanti Aki Wan bisi nama bisi ke apa pantun baru tu telepon Aki Wan au. Okey, lawan bisi orang nuju pantun nuju Wan. Dudunya Jessica Itan tadi Jessica Itan bisi nyawut orang ba Facebook tang bisi tanya pantun untuk Jessica Itan nuju Wan tinuan ke telefon tak telefon ngagai lumur konti tak lumur studio kami. Okey, 082-258-633 atau 082-258-634. Okey, ya. Jadi telefon kita bedau berkelip tu nang awak. aku merindang tentang lagu. Lagu ke sekali itu, okay, bisi lagu dari penyanyi ke bernama Gerol Pumpuang dan Tapang. Nyak munyi tak ke lagu ke ditulis dia nih, okay? Pemegah bisi lagu dari Natalia D Beambai Anak Temuai. Okay, terus tinggal ke kami rentak lari YFM Sekolah Sejalai.

Okey, berinya pukul 5 lemah itu ndur kita ninga ke berita ke ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi terima kasih semua. Kita akan bisi bertelefon tadi, kita akan bisi komen about Facebook kami YFM Iban ke lemah itu. Okey, jadi kita dengarkan lagu atau dengar lagu hari Timothy, lagu 7 bulan. Okey, dengar kita dengarkan lagu hari Lydia J. Okey, lagu Ngingkas ke Diri. Sebentar kita dengarkan berita pukul 5 lemah itu hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Okey, Heli, ngau lagu Badok Kiro. Okey, mendingan jadi jam kita ke dia tu pukul 5.18 middle mai. Jadi, terima kasih semua. Kita kudah segulai sejala ngau kami dalam segmen rentak ngali hari YFM. Okey, berengkari pukul 3 ngali hari tadi. Okey, jadi bakal selama nanti yang lemai hari 3 pukul 5.30 lemai lagi kita ingat ke program Randau Ruai. Jadi pukul 6 nyentuk ke pukul 9 malam lagi ninga ke Sada Lemai begulai hingga pengulah program kami ke Bukai. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru bahawa atau ke segmen ke Bukai.

selamat datang kepada teman-teman dari Desa Superasi yang support kita semua. Nah, jadi memang untuk Ramli sebagai artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, WFN, RTN, semua aku bisa terlibat pada SSJ 9. Thank you.

0: Seperti itu saya. Terima kasih ya kawan-kawan. RTM Kuching Sarawak. Dan udah lanjut ke pemain SSC ke-9. Jadi bakat kemalang tuh aku cukup betuan, lemak kuah. Bakat kemalang tuh aku mulia. Lirik terbaik. Lirik terbaik lagu Iman. Ya. Terima kasih.
1: Duo pagi rewind.
2: Karena kadang tu naik kita, kau ke sini tak ya?
1: Nanti kita bakal bergagak ke baju, ambil ke bandian tadi mail ni. Tergaul tay ke beratur-atur tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano, kau? Nanti kita nyonya beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Tergaul bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kau ke sini tak ya mereka? Kadang sida yang pu nyebut email atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tato ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ya kemadah gede kita ni minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak buat kadang-kadang anak gua nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tulung ya deh ya udah mandah ngatu
1: sama
3: anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

sagrai pucau. Ini kita tunjuka cuya sucau. Lawan ke bayu leh. Kami sudah cok lebih lagi sagau. Macam-macam mau leh. Cok lebih lagi ibu kita sagaunya. Kau dulu ditipu orangnya ucau. Jadi tau cerita ya ucau. Lebih banyaknya hari pegadah saga ucau. Maya hari pegadah ya sudah bisa terima tipuan orang ada ke dekat break prayes. Nyama disebut prayes. Aku panjai pendek sangau dinyanya.

0: ke sekali itu cowok scammer ni pegana.
1: Satu hari di tembawai kanyuk, rumah piteng anak bawang punya panjang punya rumah.

0: Oy, nai-nai. Nama panggawa di ba belakang niya, bilia niya ini. Apo, apo, apo, apo. Nak mimpi, nak ngigau aku tu ini. Kini.
1: Nama, udah kudai terjabuak. Mimpi lama banyak jam tau. Hah?
0: Kati aku nak ngomai mimpi. Ngomai diri pun mimpi, nai. Bertahun-tahun tua terbetupik, babi, betupik ya, nai. Anang kano makai say makai bulu manuak tua makai bulu jani tua kena bedau kala ko makai debai de toy nai lama to dijual di lama to baru ya ko meda de muno manuak tupiknya kelawak tua makai nasib mas arek tau kira kemana mimpi aku to. Asai aku ini.
1: Ini saya mah aku buat aja buat. Saya tahu ini special budi. Ya buat. Spesial-spesial. Jadi lawak pun spesial. Maka. Nak gagal aja buat.
0: Nama. Nama ini. Bisa dik tak bisa tanya. Orang laki biar. Nanti mana-mana ke lawak. Orang keretanya lagi. Biar ini. Tinti nasib orangnya kan nanya gini. Biar nade kalah atau makai manuak tupi dirimpung.
1: Tinti bisa ulang nanya ini dia tahu. Apa aku kak bunuh manuak? Siku jani bunuhku. Nemu dek? Nemu dek salito Ali lama. Nemu dek? Ali spesial aku salito cabut. Jarang dihitung saja pun. Tiap tahun hari spesial tu datai.
0: Karena nemu aku telahnya ini. Okey, hari itu. Hari berdaya-daya tak ketahui hari pengadaan-daya ke hari itu ini. Okey, ini pemama itu. Nyamu-nyamu. Itu hari berdaya.
1: Landia, dia jabut. Landia. Cukup-cukup landia. Nyak baru cowok aku. Nyak baru pulih sebrina sangau. Nyak hari pengadaan aku. Budek. Saya tu 55 tahun. Tua makai besai. Manuak pansuah. Nama lagi kaki manuak pansuah. Hidung manuak pansuah. Mata manuak pansuah. Nama ucap ke pansuah. Kulih pansuah pansuah.
0: Pemami lawak manuak sarito. Ni alah berbaik ke belawak ke keladi. Belawak ke daun cangkuk. Belawak ke daun ubi. Belawak ke daun ngkrutak. Kejaja debai ini pemama makai manuak sari tu. Kei siapa mana mimpi aku tu. Baik ni makai manuak tu baik kami tu way.
2: Dua jam selepas itu.
1: Siapa banyak telefon main atau? Ini siapa tau? Hello? Hello? Siapa tau?
3: Halo, Miss Sabrina Sangau. Selamat tengah hari, Miss. Aku telefon hari upis line telefon senyum. Berserima dengan hari pengadam Miss Sabrina ke 55 tahun. Kami bisa perayas dengan kita ke ngenak line senyum.
1: Perayas? Apa hal bisa? Perayas hari pengadam pun nemu. Dia cari tahu hari pengadam. Nama perayasnya Jang.
3: Perayas Miss, ya perayas. Ianya company. Kami hari company line telefon senyum dekat merit line internet nekati. Dikenal pengamak sebulan. Ianya berkah hari sehari itu nyentuk ke hari bulan sama bulan parwila.
1: Aku tahu kan yang bayar bulan yang cek layak nak disek. Nadai uli ya dikenal telefon. Kata yang sama uli terima perayas hari pengadar ke diperik kita Jang.
3: Anang irau di Miss Sabrina. Jadi, prayers tu diberi angka orang kena line bayar bulan. Orang tindak kena line bayar bulan.

0: lantau ke prepaid. Ngakai kita ke ngena prepaid, dalam tempoh sebulan kita boleh ngena line telefon kita sepenuka hati. Boleh telefon 24 jam ke ngakai menua tau ngau, ngakai menua bukai, ngakai menua jauh, ngakai Afrika kian pantau. Jadi sepenglama sebulan tu muka kita nak ibu reload tau ke telefon. Lalu penegar muka kita medak cerita internet, medak tidur, medak YouTube.
1: Apa? Nama ini jam? Udah main aku tu. Nama aku nadai kalak ninga. Ura bukai kalak nima pelai hari pegadab ketau deh. Ada nipu aku deh jagau. Nak nipu deh tu jeng.
0: Apo? Ndak aku nipu di Miss Sabrina. Ani rau deh. Nanti aku nipu deh. Kati aku tau nemu sari tu hari pegadab di Miss. Kati aku tau nemu di kena line telefon sinyum. Semua datang ke penerang pasal kita hendang bisik buat company kami. Lalu Miss Sabrina ukai semua orang boleh peraya sebab kata semina ungkup sidak tengin tu hari pengada 55 tahun aja.
1: Eh abahai gak kau dejang ni namanya ajak peraya sehari pengada di break kita jang. Anak bagak lukai abahai kau beli tikun kita ngai melik banyak peraya jang ya. Boleh cabut tiket bernasib kini boleh percaya sekali boleh kereta kini kau tuang ibu dia tahu ilak ilak aku baik dek lawan selatan dunia.
0: Oh nyak nuan anak irau Miss Sabrina kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit bawa opis line telefon sinyum ke semak ngau kita diau.
1: Hah? RM500? Kak kujang. Kemaya duitnya masuk wak?
0: Oh nyak nuan anai rau Miss Sabrina. Kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit bawa opis line telefon senyum ke semak ngau kita diau.
1: Adeng kuah dulu jang. Aku ngangau kucuk ku dulu au. Kucuk nadai meh. Nemu medak lubuatnya. Lagi dia telefon baru au. Dah 5 minit bekerja aku ngigak kucuk ku dulu.
0: Okey Miss Sabrina, jadi duitnya dekat masuk. Udah 24 jam kita aktif ke line telefon free berserima dengan hari pengada. Dan dekat aktif tau ke ngidup ke line telefon free sebulan. Minta di ngecek telefon dek Miss Sabrina au. Persa mesej ke bisik masuk. Bak mesejnya bisik diberi lumur kod 5 itik. Kodnya semina diterima ke kedai aja. Kampu lumur telefon. Dan kami perlu aktif ke line telefon sebulan free. Jadi lumurnya diberi nuan ke aku. Kena aku aktif ke line free. Okey?
1: Paman may bisik beri udah duit banyak hari pengada. Ni jabut tu tadi. Ngai nak maya tu, gaya berjegawai cabut.

0: อย่าเบื่อมิใช่ดิรู้ไอ้เนี่ยอย่าเบื
1: ่อนมาเด็ดระระวะตัวไหนอากูตุบนังเลเซตถ้ากูเชี่ยงไอ้บุมินอติบุบันโดนบารวายสิได้บุมินอติตัวนโมเดย์ยา
2: โอ้สังเกตบารวายันเด้สังเกตได้กี่ตัวเงลเซกูเชี่ยงเอาคามีดิรู้ไอ้ตัว
0: อามายก็เด้สังเกตสาเรียเรียเรียเรียตัวเด้นาได้เด็ดเด้อนามาเพื่อนว่าเด็กบังันนาได้ยันถ้ามาเอาเทคเรียสด้วยได้จับบุตรบสมละบิลี่แล้วนั่นได้พันสุดเพราะไว้เงาความมีตุ้งก
3: ็เอ๋คิดว่านุ่งชีบีมันชีบิลี่กูชาลีตอมินัวปานวลเนี่ยดายันเกลวัยจะได้จับบุตรทำพลาดที่ไว้ดูโลกงั้นลูกกระติบพนตุ้งโลก
1: นามากระติบพนได้ไหมนับปัตโต้ใจมังบารูบิงุสิตินี่ขมริกมาเลยกระติบพนSebulan tu, udah duit teh telepon deh. Di tu jengka kau makai telepon deh tu, kau nak telepon deh tu.
3: Jampak jabut akai. Buat kita jampak. Nukar lima minit lagi. Telepon baru ranya lagi. Jampak je tulis kini deh tu nubuat kat telepon.
0: Sangau.Baru wai tu tahu mengadu kenyak. Nama utai banget ke Dresia ke dek. Nama utai ke delalai dek. Baru wai tu mengasuh jabut mengadu kenyak. Nama dia bisa utai delalai pengau.
1: Ini tu. Bukan nama selalu lah. Selalu nanti berkata. Nanti nak ukai kena tipu orang. Bisa boleh boyfriend baru.Nya, ya telepon nyinget-nyinget nanti orang nyinget-nyinget ke tubuh belalalalai. Jangka ku, nyangka dampe-dampe ini ku tau. Bisi utai main dekat dan belalai. Aku mendak peniau nyaku nemu. Ukai ke tebuka sari dua hidup ku ini ku tau.
3: Heee. Nah, dah sebuti yang sekali-kali itu jabut.Nau ke telepon baru sidak hari ku beli line telepon si nyuam tau lagi. Rugi aku nak boleh perayah lagi gitu jabat ke.
2: Sangau ukai rip ngadat deh sari tau.
3: Kati rip lembu minuat jabut bisa madah kedai pia
2: nadah jabut madah nemu dek sidak ke telepon tau madah kediri.Lain ndak berbayar sebulan mayari pengada. Madah kediri company lain telefon sinyum. Ya? Amat dah?
3: Ya, mai minuat. Untung amai kati dia nak minuat. Nak, dua dia kalau boleh perayas. Dia nak kadik tiba pandai ke sembilan ungkup. Orang ke nyincu pengada 55 tahun dah cak. Ya.
2: Kita dek, kita dek. Kita dek keruai kita. Ni telefon dia beri kaku dia tok.
3: Nya, tidak telefon baru. Nya, minuan. Kami tak mengokat ke dia yang kena misis. Beri kesidakan mengokat nyak minuan. Nolong aku lau. Nih, nama abik madam ke telefon aku nyak minuan. Kepapa mak dia tahu.
2: Nipunya namu di sangau. Aku bedah lama. Maya hari pengadaan nerima telefon hari sidak tau. Madah ke peraya sebulan hari berbayar lain telefon. Laban aku kena lain.Udahnya, asua sidak nganjung nomor kod OTP. OTP, ku sidak ya. Kod, nomor kod OTP ke diterima bak mesej telepon kita. Kapa akunya? Kumbai sidak nak nemu aku, sidaknya nipu.
0: Apa pihak yang inut? Ya, nasib dia pansut keruai sangau. Nanti dia nak pansut keruai tadi. Pihak udah kena tipu orang dia tadi angau.Nasib jabutnya nak dibeli yang kau dah. Entah tak? Udah meduit dia kena tipu orang. Sangau.
3: Abai ku dia jamin luar. Kati dia demu yang nipu luar. Dia tak nipu rugi. Aku lagi luar. Namerik yang nombor kat. Kedepada ayahnya. Udah kak. Kak beri aku RM500.
1: Ini. Eh, ma disebut ke duit. Laju matinya ini. Nak beruni yang panjai. Ya, dalam dunia toka orang merede duit percuma ke ini. Nadai utai bisa percuma dalam dunia to ini. Kemai dia tahu gak 50 sen mode. Ukai 20 sen lagi. Ini bisa utai peri. Dalam dunia to dia tahu. Dia dika mikir. Dan nuan nadai kalak berpikir kutai bekenya dia tahu. Ini makin tua, makin tak tahu. Makin tua, makin mamau dia tahu. Ada utau tai, ada utai tu ni lepak jaku itu. Bangka ngai abi-abi.
2: Mau dek bisik kami supir sudah kena tipu. Bisik berapa bulan tu dah. Ke sama bakanya meh. Mayari pengada. Nerima telefon dari company lain telefon. Percaya meh ya tu tadi. Leban bakat diknya meh. Kak free sebulan ku jaku nak ibu berbayar lain telefon. Tambah ngau bisik peraya sah. Bakal dia tadi mah pres duit. Diberi sedak mayari pengada. Udahnya nama lagi beri ya. Melumur kod OTP. Ngage orang ke teleponnya tadi. Layan telepon dia nikik. Ngage 1000 dalam tempoh seminggu. Udahnya namu disangau. Tajak pen ya nadai mayuah ngenak layan telepon. Ngenak telepon ya. Tang bil teleponnya udah tay beribu-ribu. Nin tiap bulan. Ha, dalam bilnya. Kena orang beli macam-macam utai. Dan ya, sigi nadai pembeli tanya. Ha, ketegalnya tadi meh. Kena scam.
3: Apa nasib ramai aku nak terpejuah kena tipu tadi minum. Nak lah, aku tu berbayar beribu-ribu bayar biar telefon. Apa, itu ramai si dari company lain telefon sinyumnya tadi ni. Eh, tukar lain kita. Mungkin bekerja minuat, baluan.
2: Ya, kan company-nya kenipu kita sangang. Tanggurang kenipunya, nyaruk diri, madah ke diri dari company-nya.
0: Ya, kan sebina company telepon aja yang ngau. Kadang-kadang orang telepon berbula madah ke diri dari biang, madah ke diri kemeri duit. Ni kari company kereta, madah ke diri kemeri kereta peri. Mayuah meh, company-company bukai dikenak sedaya nama. Tahu ke kumai orang scammer hari pengada nemu dah ngau kami sama upis harinya bisa kena bakal ngedai harinya ngau nyo sari hari iya nadai de peda nasib gatu dah nyu juang harinya tu dah nyu nemu dirempu asasai ke kena tipu tutup ya terus telepon ko dah ngau nya nanti nya de terunar unda ngau tai ke dia sebut sida ya udah madai kena tipu kuliah panyuak sida ya.
1: Kau cikgu aku mada harinya. Di menua Sarawak tau. Ukai yang kau mengerim ukai. Di menua Sarawak tau aja. Dalam sebulan kak 1 juta orang rugi kena tipu. Tipu hari telefon. Ngau internet. Nyak kau cikgu aku mada. Macam internet bisa aku mada pasal tau. Hari-hari orang bak YAM yang mesan ke kita. Lalu sidak ke suah kena tipu antara umur 19 ngagai 72 tahun. Nya, nya patut aku nak patut kena tipu. Nya laban umur aku tu 7 tahun. Nya patut. Nya patut aku nak kalah kena tipu. Nemu kita. Nemu dini. Nemu dibu banuan ibu bidungat.
3: Nasir aku nak kena tipu tadi. Banuan minuan. Udah tau. Beri matmah kau. Nelima telefon maya hari pengadah tahun baru jenila. Huuu kru semangat.
1: Oh ini. Kan di tadi bisik mansuh manuak. Maya hari pengadah tau. Bantai ke dia mempansuh manuak dia tadi. Kena di merik. Terima kasih, say thank you. Ngagai kami tiga ke udah nyelamat ke duit dek sarito. Nya anak-anak dia berterima kasih dek.
3: Eh, amai aku dah jabut. Nunggu dulu, aku ambil luas pansuah dulu ke bilik. Kita tiga nanti di tau.
4: Nggak lama udahnya.
3: Ya, pedak kita pansuah bang makku. Manuak tupik kami dua jam buat tau. Mana mai isik tau. Kelak ngintu hari pengadah aku sali tau.
2: Bakal ndak percaya ajak aku mendadi kempang munuh manuak tupik dia tu sangau.
0: Ya, mai munyi kau denya ni nuan. Kada nak manuak uleh yang meli bapa pasal dia ni tadi deh sangau.
1: Amai betul, amai memanah tupai tu. Ini ku ibu benar ni berbicara tentang asal-asal aku tu menok ke lembah-lembah warinya tu. Nah, bisa tiga hari udah tadi makai. Udah disesuai kerigai menoknya. Nyokran yang rusuk tulang menoknya, nyok kata tinggal tulang. Nya tadi bunuh ya, nya nanya mai sop tulang manuak ini ekonya.

0: Lagi iya nak kena tipu scammer bari pegagaya. Ya benar saja bayar ke telefon beribu-ribu. Ya, ane yang nak berarti ke kita tu kita ucap berjimat ucap jadi bayar hutai ke dekat bayar orang scammer atau ke tipu kena telefon. Nanti internet tu ucap bah zaman datuk ucap ukanya zaman ini dia cuba nara kena ketipu bincian. Ane yang ke kita dia. Ini mana yang kena tipu manusia atau kalau menyimak tangan tipu banyak di pengada. Nalah tipu hidayah ini mana yang kita tuju. Mana yang pula. Ni uliah di tipu mana yang ulah keladik ni pau. Ngai ke hidayah aku tipu. Jadi orang ke nguluk ke diri. Baklah nau ruang itu. Sangau neng sidangai. Jabut beli di band. Minut Monica Midi, Banuan mati badi lalu program Lana Ruah itu tadi dikeluar ke Monica Midi, anak kesal.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Duo pagi rewind.
2: Nama nak minta ke beli ke kasut, ambil ke banding tadi nih kasut baru tadi apa itu nak nama kasut ke beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu nih nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya gengnya tadi deh kau ya yang ngai ses ngapa angka ya pelapa ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
3: Kau nama desem laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama tak dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
4: Anak nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

0: naman ka nga, hinali-hali. Tadalamay, sa Marilang Malay.
1: YFM, Sibulay, Sijalay.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temukak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lembat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak, SWT ngau gelombang angin setengan, MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya engau Lumbawang.
2: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengke hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
3: Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe Chloe, Tiun, Phoebe Chloe, Gauden Aladdin. Nomor 2, Dayang Bintang Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Leka Ngotiun, Jesri Jabu.

0: kabisima.live ba media social ngau di nga ba radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sri Jabu, dari Bentana Pernyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi, SSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih ngagai RTM tu dan ngagai paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu bercata sepanjang juara aku beri saya terima kasih agak semua sudah aku dah nyukung aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar aku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh ke yang udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

0: YFM Sibu 87.6
1: Meriksa mak lemai bertemu baru kita ba. Hello ai Sibu ke lemai tu. Sebedau mai ke kita berita ri Sibu dulu nanya kita tu peninga udah masuk ke peluh kita sarito tau ke muai peluh dengan cara exercise mak aku tu. Saut kita empu dia meh laban tu tentu ya bulan 10 lagi ke bisa awak tu semua julu hati kita ka nucu pengerai. Kai nama laban berita ketrubah ke dekat dikunci ke aku tu menang hari sukan negara tau ke hari lomba ngamain menua. Jadi hendak tinggal di Sibu Deto dia dekat diatur kena 17 hari bulan 10 2026 hari 6 bisi pelanda 5 km larian HSN tau ke hari sukan negara ngamega ba kategori family walk HSN. Reti ya kita boleh mai diri sebilik diri empu tau mega datai engau pelanda tu pukul 6 pagi pa Stadium Asman Hashim di Sibu Jaya. Kelimpah harinya dia mayuh meka aktiviti bukai ke bisik diatur baka senam aerobik, bisik pekit nyora, bisik main bol 9 sebelah spiak-spiak banyak, bisik main basketball 3 ikut api yang mereka bisik pekit aerobicton ngau mayuh lagi. Jadi pengawak tu kita tahu bertanya ngau silik ngagai PPSP tau ke upis lomba ngau main di Sibu di tu balumur 084-333-400 nyangkanya kita kak nemu silik lagi berkaul ngau program di bisik dipercayai ke nyerombak hari sukan negara tikas menua kita di Sibu. Engaunya agi ngenang berita nuju pengerai itu atau ianya pelanda JPJ Run. JPJ Run 2026 di dekat diatur 8/11/2026. Tajapan munyi ke agak lama tang hari kepenudi dor kita ngeregister ianya pergila 8/10/2026. Jadi bak pelanda tu dekat berengkah hari upis JPJ di Sibu itu bak jalai oyak dia 5 km ngau mega 10 km reti ya bisik dua kategori kedungkup ngagai mensia mayuah ke ngambil bagi bak JPJ Run 2026. Jadi bak pelanda tu mega dia sidak keboleh lumur 1 ngagai lumur 10 bisik dekat nermak prize mata duit lalu 4 itik kategori ba 10 km tu apa kategori 10 km tu ia akan terima prize mata duit terpeninga bisik 4 itik kategori 10 km hanya ter open lelaki open orang Indo reti ungkuk orang Indo tapi yang mega ungkuk veteran lelaki ngau veteran Indo sidakan ngau ba kategori veteran tu inya umur udah genap 45 tahun ke atas nya kelimparnya mega bisik cabut tiket penasit di kira ke siapa ke penasit meh betuah lebih main nyelak dekat mai mai macam prize ke ngantiknya sekedar ari info ke ulir kunci ngenang JPJ Run kita mega tahu medak apa ba media sosial JPJ Sarawak nanti kita kak nemu sili agak tau ke betul-betul ngagai komiti pengatur NASA 019-818-0052 atau ke kita kak register ngau cara manual tau ngagai JPJ di Sibu tau ke betelefon ngagai Fatin 011-319-2544 ngaunya ngujung ke berita Hello Wai Sibu kelemah itu nyak kebuah gunanya kita tadi udah mulai puluh udah masuk ke puluh tau ke bedau 8 berita kusar itu tebal lagi ngenang pengalaman. ngawak nuju pengerai. Ngaunya terima kasih pula baru ngagai pengeluar program kita di YFM Kuching.
2: Ya, terima kasih ngagai Margaret Remang Ari Sibu. Kau dah mantai tau ke anusi ke kita Hello Y Sibu. Segera program ke bisi diatur di Sibu. Terus boleh ngau kami YFM Segulai Sejalai.
3: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban jam eh pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

Ia je lagu ke hadi kena kita berperindang ke lemai tu. Siti lagu ia ke udah mujur boleh trofi finalist SSJ ke pemadu terbilang. Lagu SSJ ke 9 ke pemadu terbilang. Lalu pemegak boleh kategori persembahan terbaik. Lalu kategori lagu. Lagu dayang bintang megak boleh lumur 2. Okay, jadinya empat iti kategori tok ke prize ke diulih mawat ba final ACSJ ke 9 tu tadi ba persembahan terbaik ke benar ya bala bukai mega gemuan pengelandia engau mega cara kreativiti sedap empu lebuah pantai ke diri empu atas panggau cukup manah bala juri pun pedis pala amat bujiko ketua juri mainnya Dr. Azmir madah ke berguna ke penadul kena sida yang tadi dimpak sida lebuh maya pedis pala pian mega datin senorita linang kespia aku mega ngilik pala aku ya pengelama aku dah jadi juri paket belagu ndak kala aku meda paket belagu ke bakato ndak ulih dipilih mana mega aku ya pedis pala lah bantu besai tanggung pengawak bakato pian aku ya jadinya retin tadi 12 bala finalisnya ke bendaria kita udah juara magang atang kita enggak nak megangi gak siapa ke dekat dipadu ke juara artinya kita ke engau berpikirnya tadi cukup manah munyiko Dr. Azmir bakal ke meda AGL kok ya bakal ke meda AGL ari lagu kan digagak kita ari gubahan lagu tau ke tion lagu tusun music lagunya tadi udah cukup manah vokal kita megah 12 malamnya dipuji ketua juri jadi engau bala bukai kesama bisi dia megah cukup muji bala 12 finalis ia ke bisik ngau SSJ malamnya. Jadi beri pagati ngagai semua bala kita yang kau dah datang kau dah ngau SSJ tiga 9 final tu tadi tajak pen bisik sekedaknya tadi pulai anda boleh menang kategori tangah bala kita kemudian udah ngagak ke pemaduk mana. Tajak pihak anda semua anda bala ke pulai tadi nadai pulai ngau jari ke puang laban semua andang bisik nerima duit magang kau ia kemenangnya tadi duit bonusnya duit tambah gaji sedak ya jadi ya semua andang bisik boleh duit boleh trofi magang sedak ya okay, jadi ya terima kasih maga kepala kita aku dah datai meda SCJ ke 9 baik ke kita yang tadi meda datai ke dewan tau ke meda ari platform media rasmi tau ke media sosial rasmi kami ianya Facebook YFM Iban ngau mega YouTube YFM Iban. Nanti nadai kita kenyukung industri muzik kita siapa lagi au. Terima kasih mega pemadu mayuh ngagai yang berhormat Dato' Amar Douglas juga. Ngau mega bisi YB Bukai ke sama ngau mantu ngemujur ke SSJ ke 9 tu tadi. Nanti nadai sidak tu nadai SSJ au. Kita pun nadai nemu kemaya lagi bisi SSJ baru. Nanti nyemak ke nadai bala YB ngau mega raban company ke bisik sponsor program SCSJ hari SCSJ 1 nyentuak ke SCSJ ke 9 jadi lengkap ke dulu cerita SCSJ nya tadi terima kasih ngagai Akim Muam kesikup peminat setia YFM ya kebenar minta lagu mawat tadi au dayang bintang siti lagu ke benar yang mayuh dan ayak sampai dayang bintang ok kita bersiam nyajak temu kita kelu ya ok kita bersiam ok jadi 31 minit dah lepas pukul 6 lemai merik selama lemai ngai bala kita ke bisik yang ke YFM kalau mai tu ngena channel Astro 871 ngau

Isi mendengar ke kami kena online ke lemah itu kena RTM klik tentu ya garap ke bala kita nyata terang dengar ke kami nadai penanggul ba arus internet bala kita. Okey, jadi sebedau aku mic kita berita ke bukai kita dengar ketuk lagu kedibai lagu asal lagu tu dibai Roslyn Jati Biang ngomegan yang Michael Jemat pergi setahun aja. Jadi setahun udahnya munyiko Juni Aman lagunya di record baru engau version toko versi Juni Aman engau megak Josephine Jalil. Jadinya tadi bisi tiga itik version lagu tu, bisi megak lagu tu kesama di bait yang Michael Jemat begulai engau Penny Lily ya tiga version. Jadi ke namanya tadi ke di atas panggau warinya ke mendari tiun ya inya tiun lagu ke di baik Juni Aman ngau mega Josephine Jalil tang mayanya ia nyada ke lagu ba atas panggau ngau Roslyn Jati Biang. Jadi tu lagu pergi setahun aja. Terima kasih ngagai penyanyi lama kita ke sama merindang ba atas panggau SJ ke-9 tu tadi.

agak ke lemah itu. Jadi inti bersebut ke gayari atau ke muari itu tadi. Kita medak ke dia tu ke mendaria gayari kita agi bersebun. Endak tu mana di apa dak? Jadi inti nitiah ke tikas pengama angin tidak keluar ke media rasmi atau ke dikeluar ke Facebook rasmi penyangga penusah menua Sarawak atau ke SDMC Saritok 7 hari bulan 10 tahun 2026 pukul 4 lemai itu tadi. Nanti kita berhati ke kebenaria terbedu ngerikut ke tikas pengamah angin ke besar ianya 128 jadi di Kuching 97 lalu IPD Serian ngerikut ke 100 baca API atau ke IPU tikas pengamah angin lalu sekedar ia ke Bukai ia ke tinggi ianya di Semarahan 90 di Seri Aman 92 tapi megak ke ngerikut ke tinggi ianya Lubuk Antu 99 Betung 98 serta 84 di Lunduk. Jadinya tikas pengamah angin sekedar Ari Kandang Dur ia ke ngerikut ke baca tikas pengamah angin tau ke API ia ke tinggi. Oh, jadi ngarap ke bala sekedar Ari bala kita ke diau bak menua ke disebut tadi kurang kemeh ngasuh bala anak kita ngau kita mampu ke pansut ngerja pengawak kelebih lagi nanti semak ke kita tadi ndak entu manah pengerai bisi suah ndak entu manah suah rengak seput nak manah tau ke dikumpai orang asma tu tadi nang bisi risiko tau ke besar amai risiko kena jangkit sebarang penyakit labuah maya tikas pengamah angin kena manah bakat tu jadinya berita berkaul engau pegaya pengamah angin lalu sekedar hari utai ke di bantai ke Megak kelebih lagi kelimpah hari di Sarawak engkau bisi bala kita nya tadi bisi medak tikas pengamah angin di Semenanjung Malaysia jadi tikas pengamah angin di Semenanjung Malaysia Megak ke Bendaria ngerikut ke tikas pengamah angin ke kurang mana laban sekedar hari tikas pengamah angin datai 100 lebih tunggak ke sekedar negeri-negeri di Semenanjung Malaysia angka angin ia ke Arito tadi nyau nikal kena nanti kita berhati ke di Batu Pahat Johor tikas pengamah angin ianya 196 dinilai Negeri Sembilan 174 Putrajaya 166 di Melaka 164 Selangor 63 tapi yang megak sekedar hari Dura Bukai ianya di Kemaman Terengganu 156 di Pahang 160 nyau 100 lebih magang tu ngak ke sekedar hari negeri di Semenanjung Dien kayaknya dia sekedar hari berita berkaul ngau tikas pengamah angin dia sekedar menua kelimpah hari di Sarawak adito okeynya dia berita berkawal dengan tikas pengamah angin yang tadi ngujung ke jam kita 40 minit sudah lepas pukul 6 lemai lagi aku dekat Maca sekedar hari pesan ke bisa diterima kami ke lebih lagi pesan berat pesan berbatang tang sebenarnya tu dekat mai kita berhati ke Megak gayari gayari ke di kunci kopi stik mata ke gayari berkawal dengan gayari Sarito 7 hari bulan 10 sekedar hari gayari ke bisi dikunci kopi stik mata ke gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia berkah hari pukul 4 lemai tu tadi madah ke bisi hujan bak sekedar endur hujan diumbak ke ngau ribut bak sekedar endur di Semanggang Betuang, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serikai, Surian, Sibu, Ngau Megalimbang. Lalu malam malam tu lagi hujan bak sekedar endur di Seri Aman, Betuang, Bintulu, Kapit, Miri, Serikai, Sibu, Limbang.
Tajak pihak di Kuching mukah semarahan gau Sri Andi pelabak ke nadai hujan ke malam tu. Atau kebenarian tini tiak ke mana gime hujan bak Kuching mukah semarahan Sri Andi. Labannya ngembuan tikas pengamah angin ia kena mana ke dibaca aku tadi au. Tik nyemak ke besi hujan mana lagi boleh ngurang kage tikas sebun. Ke besai baca IPU atau ke API-nya tadi. Jadi pengelaju angin dari barat Sarawak utara 10 hingga 20 km sejam, peninggi Tasik 0.5 hingga 1 meter, lalu utara Sarawak barat laut 10 hingga 20 km sejam, peninggi Tasik 0.5 hingga 1 meter. Baca suhu atau ketika suhu pengangat di benua kita nanti nak ke dia tu record 24 darjah Celsius minimum, lalu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, jadinya tadi info ke dikunci ke officer dari opis Tinggi Mata Kegayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia, Mr. Fazmi bin Shukri. Terima kasih ngagai pejabat meteorologi Sarawak. Akan berkongsi ke sekedar hari gayari ia ke dekat nyadi di pelabak ke Sarito au 7 hari bulan 10. Udah tu lagi aku dekat macam pesan berat pesan berbatang tang tu kita ninga aku dulu setiap lagu. Setiap lagu ke dibai penanyi veteran kita ke bisik datang merindang Bapanggau SSJT ke 9 regat final tu tadi ianya Andrew Kalo tu nuju jabot lagu tu. Agimit aku jenaka.

0: Segulai Sejalan.
1: Ya, YFM, segulai sejalan dengan kita. Terima kasih akan bisik bala kita tadi baru buka ningah mendiang ke radio. Okay, bala kita ke bisik mendiang ke kami hari jauh anak ngiranya tadi hari Limbang ini Lawas, Miri ngamagak Sibu, Kapit. Akan bisik mendiang ke YFM. Garap ke gayari menua kita manah

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara dikena kita ngenatai ke pesan berat ngagai kami. Kita uliah tusun manah ke dulu pesan dekat dikenatai ke ngagai kami sebedau kita ianya tadi nganjung. Arus telefon maka ada bukan tanya kita lagi dekat ngena arus telefon kami tajak pihak kami maka meri acara ke nyamai ke indoor kita nganjur pesan ianya kami bisi WhatsApp YFM Iban yang di lumur WhatsApp lumur telefon WhatsApp kami di konti dito ianya 013-862-8422. Jadi kita akan nganjur pesannya terus boleh dibaca kami bak konti YFM Iban. Pian mega ngagai bala kita ke bisi dekat ngatai ke pesan ngena ya, email YFM Iban. Kita tahu ngatai ke pesan kita mega ngena email kami yfmiban@gmail.com. Jadi YFM Iban yang semua huruf net magang au yfmiban@gmail.com. Jadi pesan yang ke bisi diterima kami bak mua aku dito. Jadi pesan ya ke sekali tu inya pesan pemati. Jadi pesan tu datang dari kartun anak Jinal. Ngau mega Indaya Josie anak John. Madah ke Indaya ke bernama Runai anak Sayang. Tau ke dikangau kurang ngau nama Amoy. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 hanya kemarin pukul 11 pagi. Jadi niang Runai anak sayang tau ke Amoy tu dekat di Sengai Balam Mayuh malam tu 7 hari bulan 10 bak rumah Musa Sungai Minus Jakar Serikai lalu dekat dikubur ke pergilah hari 4 8 hari bulan 10 bak pendam Rabu tu. Nyalai minta semua kebembelayan ke diau di rumah Panjai atas Ruban go Baruah Ruban kebembelayan di Sri Aman Kim San Serikai Jakar Bau. Gau semua kepembelayan kena Allah dirintai kena madito datai magang nak ngira tadi kepembelayan semak gau jauh gau semua kita ke ngelala ni yang tu datai ke rumah Musa Sungai Minus Jakar Serikai. Sebara tanya bekaul ngau pemati tetap bertelefon ge lumur apai kuang bak lumur 011-31-83-12-48 tau ke abab 017-647-1061. Pesan ti kedua megak pesan pemati. Jadi pesan tu datai dari Harry Jepit anak Wilfred Francis. Madah ke apa ya ke bernama Acap tau ke Wilfred Francis. Tau ke dikangau kurang ngau nama apa ayin. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 hanya kemarin. Nyalai minta semua kebembelayan ya ke ngelala Wilfred Francis tau ke apa ayin tu. Kebembelayan ke dia di rumah layang Nangai Bus, rumah Sati, Sungai Pitus, Sungai Pituh, rumah Dana Kop Ibus, Semawang, Semunah Bintulu, rumah Mesua Libai, rumah Libau, Sungai Tangap. Kebembelayan di Batu Kawah Kucing, Bakas Sibuti, Pakut Sibuti, ngau megak di Bakelit. Ngau semua kita ke ndaklah disebut nama itu. Kenglala Ancap tau ke Wilfred Francis. Jadi kita kena pesan dipinta datai ke rumah Bajiang, Sungai Engkeranjik, Sekaluh Tengah. Lalu niang tu dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4, 8 hari bulan 10. Dekat dikubur ke pagi hari 5, 9 hari bulan 10. Sebarang tanya kita tahu bertelefon Gelumur Stanley Wilfred 014-997-4267 Harry Jepit Wilfred Francis 010-595-3723 tau ke Henry Lanyau 013-982-1933 tau ke Ramping 013-933-7653. Jadi ke tiga tu pesan ngetas ulit. Di pesan ngetas ulit tu madah ke pengawak ngetas ulit serta ngelumbung niang Uja anak dagang tau ke Indai Lebun. Jadi yang Uja anak dagang tau ke Indai Lebun tu dekat di kertas ulit 10 hari bulan 10 hari 6 tu pukul 8 pagi. Lalu nyadi lumbung malamnya barumah Lucy anak Salang Banyau Ilik Baliah Kapit. Yang lain minta kebang melayan ke diau di rumah tang Nangga Banyau, rumah ikau Teluk Anduah, rumah nulai anak Tubam di Nangga Geluang Skruah Uyan, Batu Bansu, Teluk Gimang, Nangga Usun, Sepako Entuluh ke melayan di Pasar Kapit. Ngau semua kena Allah dirintai kena madito. Jadi kita akan bisa tanya tau bertelefon ke Lumur Bau yang anak G 013-990-8814. Tinggum anak G 013-429-6913. Jadi pesan angkan ketu inya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari ara. Tau ke indai bagung, tau ke dikangau ke megak urang gau nama entua melan. Jadi pesan tu madah ke indai sidak ke bernama Miri anak Anciah. Miri anak Anciah. Udah nadai kena 7 hari bulan 10. Pukul kurang lebih pukul 8 pagi. Bak rumah sibat jelukung engkelili. Jadi pesan tu minta semua kabar melayan ke diau di sedarat Meriok Stuga. Sungai Keruah Setengin, Merindun, Bara, Sebangki, Berenggang. Kebelayan di Tituak, Nangga Kesit, Skandis, Serubah, Sebeliau, Rumah Liung, Ulu Binatang, Tok Bintangur, Danau Melikin, Semandi Ilik Lunduk, Nangga Buduk, Seratuak, Jambu, Lubantu Naman, Rumah Majang, Sujan, Bintulu. Ngau semua kita. Ia kena Allah disebut nama ditu. Ia ke Ngelala. Ia ke Ngelala. Miri anak Anciah. Miri anak Anciah. Kita dia pinta datai magang ke rumah sibat Jelukung. Laban niang tu dekat di Intu Balam Mayuh. Malam hari 4. 8 hari bulan 10. Dikubur ke kena 9 hari bulan 10. Pukul 8 pagi hari 5. Bapak pendam Jelukung. Lalu penerang kesilik berkawal ngau pemati tu. Pesan pemati tu kita tahu bertelefon ngagai arah anak ambau bak lumur 017-338-7814. Jadinya pesan pemati ke baru di terima kami. Jadi terus ngau pesan bukai ke GBC bak mua kodito. Jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit. Datai arita rumah radi anak Melayu. Madah ke pengawak ngetas ulit niang antan anak Melayu. Jadi ulit dekat diketas sebab rumah radi Nangga Selabi Sungai Pakoh Uyak. Lalu nguan ulit dekat diatur malam hari 5 9 hari bulan 10. Ulit dekat diketas pukul 6 pagi hari 6 10 hari bulan 10. Lalu pesan minta semua kepemelayan jauh tau ke semak ke diau di Batang Uyak Pakoh Bunau Bekikik Skim Empuruk Skuau Pemegak Rumah Digat Sebindang Nangga Tamin Igu Tamin Dijih Bayan Tasik Batu Singit Sengkabang Ibu Kandung Anak Ibu Bandung Anak Enteriang Bala Kaban di Bintulu Ngau semua kita kenglala Yang Antan Anak Melayu Kenaklah dirintai ke nama dito. Jadi sekali lagi minta kita datang ke pengawak kertas ulit yang antan anak Melayu hari 6 tu 10 hari bulan 10 hari 10 hari bulan 10 kena tahun 2026. Sebarang tanya atau bertelefon ke lumur rumah tu rumah Radi 013-974-4011 tu ke Queen Anak Acup 011-992-6713. Jadinya sekedar hari pesan. Lagi kita nampung sekedar hari pesan bukai. Kita menggal program dulu. Ngau lagu Ari Zamri, Datuk Zamri Amira. Dini Alai, Aku Boleh Ganti.

0: Y Arena. Y Arena. Minting hari 1 pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai. 24 jam Y FM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami. YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu Ari Linda. Si lagu kat diberi nama Sino Ngenang Pengirindu Puntan. 5 minit dah lepas pukul 7 lemai. Lalu kabar kita ke baru ninga atau ke mendiang ke YFM ke lemai tu. Anda ingat hari 5 tu ilah. Siti hari perkara tau ke utai ke patut dipedak kita. Ianya agih belanja menua Malaysia 2027. Ya kereka dibantai ke Menteri Besar Menua Malaysia. Ruang pukul 3:30. Ngali hari lalu megak deka di pendiang ke kita ba YFM Iban serta stesen radio RTM di menua kita. Uli megak di pedak ba TV nama kini berita mana ba agia belanja tahun 2027 ungkup kita ini. Okey, terus ngah pesan berat. Ya kagi bisik ba muaku dito Siti Ari pesan ke bisik diterima kami ianya pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan tu datang Ari Sandi Anamunan. Padah ke pengawa semiang 100 hari, keniang indai sidak ke bernama niang rinya anak asum. Kedekat diatur kena 10 hari bulan 10, pukul 7 lemai kena hari 6 tu, berpalan ba rumah niang tumpu ianya lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan di Miri. Nyalai pesan ngintu 100 hari itu dituju ke semua kebamelayan kediau di rumah Tomi Kunam, Kampung Jungguk Mawang, Serian. Kebamelayan di Kapit Song, Ketiba Song, Rumah Sebuam Nangga Masak. Kebamelayan di Sibu, Bintulu Miri, ngau semua kaban ke Na'alah, dirintai ke nama dituk. Baik ke jauh tau ke semak. Lalu kita ke dekat nemu berkawal ngau ngintu 100 hari itu tau bertelefon ngagi lumur Sandi 011-1406-1896 atau kemunan 011-8899-130 atau ke Claudia 011-6986-1713. Pesan ngetas ulit ke sekali itu megak diterima kami Arya Nulai Anak Ganda. Jadi pesan ngetas ulit tu madah ke pengawak ngetas ulit. Niang bini ya ke bernama Niang Julan anak bunya. Tau ke dikangau ke megak ngau nama Indai Ani. Tau ke Indai Tuai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit. Serta dekat diatur ngambil terbalu. Lalu nganjung regang tau ke berantu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10. Pukul 10 malam. Bepalan bak rumah Mapang, Nanga, Serangir, Ulu, Anap, Tatau. Yang minta semua kebamelayan ke diau di Muput, Anap, Sebemban, Selitut, Merudik, Baram, Ujung Daun Miri, Brunei, Sibu, Bintulun, Tabai, Julau. Gau semua kena Allah. Dirintai kena Madituk. Ya ke ngelala niang julan anak bunya. Kita adi pintak datai magang hari 6 tu 10, hari bulan 10. Sebada tanya kita tahu bertelefon gel umur 011-3153-2039 Lumur Ani tau ke Zalia 011-6487-6103. Nangkan ketua megak pesan pesan getas ulit. Jadi pesan tu datai Arigawan Anak Bantil tau ke Apai Geruda. Jadi pesan getas ulit tu madah ke pengawak getas ulit Niang Panti Anak Janang tau ke Indai Jarau. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur hari Minggu tu 11 hari bulan 10. Nguan ulit dekat diatur malam hari 6 10 hari bulan 10 bak rumah lanja Sungai Stras di Julau. Nyalai minta semua kebamelayan ke diau di Spituh, Serau, kemelayan di Nangalingah, Enseluai, Lasi, Udul, Buak, kemelayan di Batu 12, Merurun, ngau megak KJD Julau, Madur, Sungai Madur, kemelayan di Macan, Kenawit, Sungai Empang, Pakan, Salim Sibu, ngau megak semua bala kena Allah dirintai kena marituk. Kita dipinta datai magang. Sebab tanya berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelefon gel umur Gawan Anak Bantil 013-884-3529. Lalu pesan ke sekali tu megak pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai hari entuyan anak lanting madah ke pengawak ngetas ulit ngau berantu niang lakia ke bernama
Niang David tau, kenyandang anak Malang. Jadi pesan tu minta kita datai ke rumah Stay Sungai Segak, Skim Sekuau, Selangau. Kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 pukul 6 pagi. Jadi minta semua ke pembelayan kelebih lagi ia ke ngelala David tau ke nyandang anak Malang tu kelebih lagi kita kediau di Sekuau, Uya, Dangiah, Kenawit, Tamin, Sekuau, Selangau. Igu baru ngau igu tinggi, kapit tuah entabai sibu Kuching. Ngau semua kita kena Allah disebut nama dito di pinta datai magang. Jadi kita ke dipesan yang kebenaran di pinta datai tumu ianya kena hari 5 tu 9 hari bulan 10 ngau apa ngawak nguan ulit kan yang tu. Jadi nya sekedar hari pesan ke diterima kami lalu lagi maca sekedar hari pesan ke sekali tu pesan ya ke bisik diterima kami ke pesan ya ke bisik diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit megak. Jadi pesan tu datai Ari Rosi anak janting tau ke Indai Niang Fred. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit anak ya Fred anak Gumban. Pengawak ngetas ulit tu dekat diatur kena hari 6 10 hari bulan 10 pukul 8 malam. Lalu pengawak ngetas ulit dekat diatur Bak Lumur 362 Taman Bandar Jaya. Jadi pesan tu minta semua kebang belayan kediau di rumah Joseph Jalaluang, rumah Jabu Sungai Kelabat, rumah Barik Sungai Nangka, rumah Igar Sungai Sebetau, rumah Ulin Nanga Sekalit Tatau, kebelayan di Miri, kebelayan di Sebungan. Ngau semua bala ke ndak Allah dirintai ke nama dito. Jadi kita di pinta datai ke rumah Lumur 362 Taman Bandar Jaya. Ngau pengawak ngetas ulit ke Niang Fred anak Gumban. Penerang ke Silia kita tahu bertelefon ngagai Lumur Rosi Panti Indai Niang tu 0145958903 tau ke Albert menyedik Niang tu 0138485978. Jadinya sekedar area pesan ya ke bisik dia terima kami. Kita ya menggal dulu segmen ke sekali tu lagu kedibai Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Pegulan sejalan.
1: Ya, segala jalan dengan kami. Ke sekali itu terus ngepesan Kak Gibisi Bamua Kurito. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datang dari Dayan Anak Magat atau ke Indai Ibi. Jadi pesan tu madah ke Sandang Anak Uncat atau ke Indai Sebit atau ke Indai Mako atau ke Bini Niang Magat Anak Magai. Udah nadai kena 5 hari bulan minta pun jadi pesan ke sekali tu kemenaria pesan getas ulit. Jadi pesan getas ulit tu datai dari Dayan Anak Megat tau ke Indai Idi. Madah ke pengawak getas ulit niang Indai Sidak ke bernama Niang Sandang Anak Uncat tau ke Indai Sebit. Jadi pengawak getas ulit tu dekat diatur. Inya kena angguan ulit dekat diatur 17 hari bulan 10 malam hari 6. Getas ulit 18 hari bulan 10 pagi hari Minggu. Lalu semua kita akan dipesan tadi dipinta datai ke lot 2501 Tudan De Saras Fasa 6 Jalai De Saras Lorong De Saras 81B di Miri. Nyalai minta semua kabar melayan ke lebih lagi kediau di Rumah Kalang Nangga Baluah Ngemah Kenawit, Rumah Nyaluang, Rumah Suzili Lili, Sungai Baluah Ngemah Kenawit, Rumah Beginda Gau Rumah Linggi, Nangga Selawut Ngemah, Nangga Ngungun, Nangga Niruk, Nangga Bat, Nangga Jagau, Ngemah Kenawit, Kemelayan di Kucing, Sibu Miri Bintulu, Gau semua bala kena Allah. Dirin tai kena maritok ke ngelala, Niang Sandang Anak Uncat tau ke Indai Sebit. Jadi minta semua kita ke dipesan di datai magang lalu sebarang tanya. Tau bertelefon ke lumur Dayan Anak Magat, lumur 019-868-1291 atau ke Jeffrey Manai 013-769-8655. Jadi ya pesan ke bukai ke sekali tu pesan ya ke bisik di terima kami pesan tu datai dari Katun Anak Jinal madah ke pemati runai anak sayang tau ke nama Amoy. Jadi ya tu dekat di Sengai Balamayuh malam tu 7.10 Rumah Musa Sungai Minus Jakar dikubur ke Pegilak Rimpat 8 hari bulan 10 Bak Pendam Rabu tu. Yang diminta semua kawan melayan di Ruban Seri Aman Kim San Serikai Jakar Bau Ngau Bala kena Allah dirintai ke nama Dito dipinta datai magang dipinta datai magang ke Rumah Musa Sungai Minus Jakar Serikai. Jadi pesannya ke sekali tu ianya pesan ke bisik dia terima kami pesan pesan ya ke bisik diterima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Ari Emilia Lin Anak Sidi tau ke Imi. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit Niang Apai Sidakya Niang Apai Sidakya lalu pengawak tu dekat dia pesan ya aku dah nadai kena 30 hari bulan 9 tu tadi. Jadi pesan tu minta semua ke pembelayan ya kelebih lagi ya ke ngelala datai ngagai rumah Niang Sidi Ana Ali Lorong 4 Lot 5098 Interhill Park Jalai Bakam Miri. Lalu nguan ulit dekat diatur 16 hari bulan 10 hari 5 Muai ulit 17 hari bulan 10 hari 6 pukul 10 pagi. Nyai penerang kesiliak berkawal ngau pesan ngetas ulit ke Niang Sidi Anak Ali itu kita tahu bertelefon ngagai lumur Emilia Sidi atau ke Imi 01439-46057 Jerry Sidi atau ke Boy 011-1937-6944. Jadi pesan ke sekali itu megak pesan ngetas ulit datai Ari Sumbang Anak Pilang atau ke Pemit madah pengawak madah ke pengawak ngetas ulit Niang Jampuk Anak Ngipa kena 17 hari bulan 10 pukul 8 malam lalu nguan ulit dekat diatur 16 hari bulan 10 hari 5. Jadi minta semua ke pembelayan kediau di Rantau Lugai, Lakah, Jagau, Niruak, Skim Gempuro, Ngungun, Sungai Ngemah, Kenawit, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit. Kalau semua kita ke ngelalan yang jampu anak ngipa dipinta datai ke rumah Pol Anak Unjung, Nangga Ngungun, Sungai Ngemah, Kenawit. Kalau pengawak ngetas ulit ni yang jampu anak ngipa 17 hari bulan 10. Lalu pesan ke sekalito, pesan ya ke sekalito ianya datai hari Natalie John. Orang kenadai tu ianya John French Udin anak Tan. Jadi ia tu udah nadai kena hari 3 nyak sarito 7 hari bulan 10 dekat di Sengai Balamayu hari 4 8 dari bulan 10 dikubur ke pendam Anglican Sutong di Seri Aman kena 9 dari bulan 10 hari 5. Lalu semua kabar melayan ke dipesan ke Ngelala dipinta datai ke lorong 5 Taman Gamang Jalai Brayun Seri Aman. Jadi anda dipadah ke lumur telefon ke tahu di tanya kita berkawal ngau pemati tangga orang kenadai tu ke bernama John French Udin anak Tan ke dekat di Sengai pergila hari hari 4 8 hari bulan 10 bak lorong 5 Taman Gamang Jalai Brayun Seri Aman. Jadinya tadi ngujuang ke jam kita kurang lebih ya 6 minit dekat pukul 7.30 pelabak aku nyaja dulu pesan berat ke sempat dibaca bak awak sekali tu. Jadi pesan berat bukai dekat ditampung pengeluar program kami bak program penggerak pagi pergila. Lalu pukul 7.30 lemai tu lagi kita rekomendian ke berita Riwa FM. Sebenarnya tu setiap lagu lama megak dikenak ke table perindang siku hari penanyi lama ke bisi debaik bak panggau final SSJ ke-9 tu tadi Steven Kanang tu si lagu ke dia kalak di sadak ya lagu bak piring hitam banyak tajuk lagu tu ke diberi nama Ati Asai Kena Jayau.

Berita Lemai 7/10/2026. Ketubah Tok Batang Berita. Penegap digital cukup berguna dikenang latih ke Saya Semekiah Borneo. Company luar patut nguji ke market dunia ngeremai ke langgur pemansang perintah.

Ianya batang berita. Lalu tu isi berita. Borneo patut ngelatih kerangkaian ngau penegap digital dikena nyawab wilayah bak pulau tu bersemekiah. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng marah kerangkaian kuasa karan ajak endang endak cukup. Enti penegap digital endak dikelati. Tegalnya ia dekat ke plan besar ekonomi digital Sarawak 2030 di pejalai ke kelebih hagi. Dikena nyedia ke langkar pengawak ti uliah ngerumban atur digitalization antara ekonomi. Kelimpah hari ti negap kedaya semekiah ari pengawak meranak ke pukuk, innovation serta gempuang kerjasama antara opis perintah enggau company luar. Ia madah ke Sarawak dia tu udah nyingkal ngegerenggat ke baru, ianya ari pengawak ti mekuah ke teknologi pemintar tiru AI, enggau pengawak ti ngemansang ke infrastruktur digital ke lebih maju. Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Mansut ke Jakut tu di Kuching, leboya ke berjadi Forum Ekonomi Borneo kedua. Berbangunnya Premier Sarawak, Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari megak mengansak company luar ngambil kecakah hagi ngemujur ke polisi pemansang di bisik di langgur perintah. Ia madah ke company luar nyandang penyungka pemansang menua, ianya ari pengawak tinyedia ke peluang gawak narit teknologi tamak ke menua tu serta ngemansang ke palan data. Kerjasama ngau perintah company luar ngau peranak pukuk megak cukup berguna dikena ngerembai ke ekonomi Borneo ngagai market antarabangsa. Basebengkah hari pengawak, Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari ngan sak balas saintis ngau raban pemansiak sama berundian ke pengawak ti ngemansang ke bangsa berau ti kurang karbohidrat. Setipak ngau julo ati Sarawak ti dekang luar ke bangsa pemakai ti mana hagi ke pengerai. Ia madah ke innovation bak pengawak ti ngeluar ke padi ndak patut seminak mekuah ke pengawak. Dikena nambah ke pemayu asil ajak tang pansiaknya patut sama berundian ke jalai ti uliah ngada ke pemakai ti mana hagi ke pengerai. Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Mansut ke penerang tu lebuh ia ke berjadi Sarawak Rice Conference Sarikon 2026 di Kuching. Ia madah ke pansiak ke berkawal ngau bangsa berau ti kurang karbohidrat. Megak udah uliah nempak dimensi baru bak industri padi di Malaysia. Kelimpah hari ke uliah nambah kerga hasil pengawak serta uliah napik guna pengerai mensia mayuah. Bala Indo udah delalau ngau jakuk ti indak ngasuh sidak takut berpersa penyakit riman tusu serta indak ngantik kelaik penyakitnya majak raya serta bertangguh lebuah ke patut berubat. Menteri Pemansang Induk Nemia Miet Ngau Pengelantang Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah, madah ke pemerti hati orang Induk pasal perkara tu patut dikelati ke yang kaum bala Induk bak menua pesisir enggau bak ulu sungai. Ia madah ke penyawah menua enggau pengirau dalam hatinya endak patut nanggul sidak tuk lari ari berperasa serta berubat. Entik belalau ke pelan jalai ngurang ke penyakit riman tusu di Malaysia 2025 ngagai 2035, 50.5% hari kes sakit riman tusunya semina ditemu lebih penyakitnya udah raya ianya udah datai ba stage 3 ngau stage 4. Ia madah ke penyampaunya patut muka runding orang Induk ngambil kesedar ke perkara tu serta uleh milih nganjung diri berperasa ngau jampat. Datuk Sri Fatimah Mansut ke Jakutuk lebuh ke berjadi program pemerhati ke penyakit riman tusu kediatur di Kuching berserimai dengan program bulan penyedar penyakit riman tusu dalam bulan 9 tu. Kita diatur benda-benda yang keberita RUI FM Iban Kuching. Pengawak ngagak jalai pemintas kira 2.6 km pemanjai arah jalai Sarik ngagak jalai Sentebu ngau Bukit Kinyau di sadang dekat ngemuntang ke pejalai urang bakandang menuanya ngagai menua Serikai. Sapin Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Datuk Lin Talif Saleh madah ke pejalai tinggal lama tu berguna ketimpuh setengah jam di sadang uliah ngurang ngagai 10 minit aja enti jalannya udah tembuk. Projeknya berungkus semak RM17 juta serta dipejalai ke Opis Kerja Raya Malaysia, Opis Kerja Raya Sarawak udah diberi tempoh 12 bulan berengkah hari 9 tahun tu nyentuk ke bulan

9 tahun 2027. Datuk Lin Talib mansut kerja kutuk ngagai pengarang berita, udah ia ke berjadi pengawak nasi tanah, dilalu nyadi pengawak endur nyerah kecik pampas ke projeknya, bak tabak pemungkal projek ngagak jalai spur di Sarik Serikai. Bak pengawak ke sebakar pampas tanah, kira 1.4 juta ringgit udah diberi ngagai orang ke bempu tanah. Company Miet Ngau Jelan Pemesai PKS udah diperansang guna teknologi pemintar tiru tak ke AI ngena cara ti praktikal kena nambah ke hasil serta nyawa pengawat dagang sidak bersemekiah. Sapit Menteri Miat Lumbak Ngau Main serta pemansang orang dagang Sarawak Dato' Dr. Ripin Lamat mada ke pengawat guna teknologinya patut diasuh nipak keguna pengawat dagang sidak. Yang maksud kerja kutu lebuah ke berjadi Samantha Hyperlocal AI Face and Government Industry Dialogue 2026 bak Sarawak Skills di Kuching. Yang megah merangsang PKS berkongsi ke penemu pasal isu enggak pemar ke ditapik ngambil ke perintah oleh merik sukung ti berguna. Penyakit tungkul ati ischemic ISD mengkang ke pemadu mayuh naban kenyawa orang di Malaysia. Lalu penyakit kemik manis enggau tinggi darah mengkang nyadi kebuah ke pemadu mayuh ngujuang ke orang kena ISD. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad pada ke dalam tahun 2024 subak 17,421 ikut orang diriput ke berbanding nyawa ketegal penyakit tungkul ati iskemik tau ke ISD-nya. Penyakit pengerai ngau morbiditi kebangsaan tahun 2023 belabak kelebih 192 ikut orang berumur antara 18 ngagi 29 tahun ditemu bisik penyakit kemik manis lalu semak 340,000 ikut orang bisik penyakit darah tinggi. Baraban orang keberumur antara 30 ngagi 39 tahun lebih 378,000 ikutnya ditemu bisik kemik manis lalu semak 939 ikut ditemu bisik penanggul tinggi darah. Tegalnya, Opis Menteri Pengerai bisik berjalai ke program Berpersa Pengerai Kebangsaan. Alai berarti ke engkau temu agik kebuah orang ketau kena laban bansa penyakit ke endah berampit tau ke NCD. Ngagai ke dia tu lebih 2.6 juta ikut orang kebiak hari 40 tahun udah Berpersa Pengerai. Bala Ketuai Upis Kampung Menua Sarawak JHS udah diansak nyedia ke peluang belanja ngau sukung ti ulih nentu ke innovation raban pengerja pengamak upis tu ulih dikenak ngasil ke cara mutar ke penanggul serta ulih merik penguntung. Sekretari Bendam Upis Menteri Pemansang mengeri ngau pengerja asal Datuk Abdullah Julaihi madah ketuk dikenak nentu ke sidaknya ulih mantai ke buah penemu serta nguji ke perambu baru. Sukung hari bala ketuai opis tu megak patut ditangkan ke ngau akses dikenang nguliah ke pengelandiak mereka guna ngau awak kecukup endur nguji ke hasil pengelandiak. Dato' Abdullah Julaihi mansut ke Jakutuk lebuah tiba jadi bulan innovation upis kampung menua Sarawak 2026. Berbangunnya Direktur Upis Kampung Menua Sarawak Dato' Hamdan Muhammad madah ke upis tu udah ngeluar ke manyuh innovation ketiga-gak belalau ke penanggul ke amat nanggul pengawak bak luar. Tu jengkau Enterprise Forest Information Management System. Dikenang ujung ke berita lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Penegap digital cukup berguna dikenang latih ke Semakih Borneo. Company luar patut nguji ke market dunia, ngeremai ke langgur pemansang perintah. Raban pemansik ngau saintis sudah diperansang mansang ke bangsa berau dikurang karbohidrat. Berita ke baru di pendiang ke kita hanya tadi ditusun Monica Giri serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Berita tahu di pendiang ke kita baru pukul 9 lemai malam tu lagi hari palan berita radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu berita hari YFM tahu di pendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: besar itu, 7 Oktober dalam tahun 2004. Lambang sejarah mengeri besai Kuching, ianya jematan gantung nak mukai-mukai, runtuh menyit, udah bekau 80 tahun begitang, nyambung satu ngau tanah seberai Sungai Sarawak. Jembatan gantung tu berengkat gagak pada tahun 1923, lalu tembok tahun 1926, nang siti hari jembatan gantung ke Pemadu Panjai di Sarawak. Besai benar guna ngagai orang Tinguan kadang nuanya ningkau orang ti berdarat ngenap sikal mau kereta mit kalai cukup ngenyet ke hati mensia mayua nak ngadang sesekali jematannya tau runtuh kokai semina nyadi ke perengkau ti cukup diguna tak megak reta tengkira jerana lama menua Sarawak. Pengeruntuh jematan gantung tu nyadi ke tanda ngelengkak ke sejeman maya nangkan kenyak jematan tu dekat gagak baru dikenak nyadi ke pemandang tanda reta tengkira mengeri pasar besai Kuching. Jerana cerita lama Sarawak tu disediakan Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Kita bala ayak bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Kalau kita terperindah ngau lagu ke di bayi Raban Halvat yang tadi, lagu ke diberi nama Sarito ngau pagilah. Siti Ari Raban ya kekala nyadi semi finalist ACSJ, tidak salah ku ACSJ ketiga dalam tahun 2016 mayanya. Kurang lebih 10 tahun tu ke udah. Okay, jadi ujung ke jam kita kurang lebih 6 minit dekat pukul 8 malam. Jadi pukul 8 malam tu lagi nak bekas lama. Kita dekat mendiang ke main asal kita nya pantun. Datang sepedau kita ninga ke pantun. Kita ninga ke dulu lagu Kedibai Ramles Walter. Lagu Kedisada Kaya Ba Panggau. SJT ke 9 tu tadi. Lagu Kediberi Nama Di Rantai Pengingat Manis. Jadi nangkan ke lagu Ramles, kita dekat ninga ke pantun Ari Desmond Lantan. Lalu pantun kedua ianya pantun ketiba ini yang nyuang anak Aji, pantun puji. Jadi nyak duit pantun ya ke dekat didinga kita malam tu, pantun Desmond Lantan lalu ditangkan ke pantun puji Ari niang nyuang anak Aji.
1: Terima kasih dan support kita semua. Jadi memang untuk Ramles boleh artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke sini. Thank you semua.

Asarma na daing imadas batang menyak kakak selalu nang tupawah laba medak kami orang laki tenak kalah. Nenggak ya rita mato darah bisa ninga ya tumbuh di puak manua ulu batang rajang. Muasi kakak eng ae melempang pangaeng ku manyade wae de bae kita urang ino bitantae kibinyae nyamae piganya rare ase mentuae ae bram bisa si bata to dukumae kita lala di nyawa ada po narang. Ujian yang capu araga kita kenemia banyak ngenyuan gilada papan pilangka kita kino ino ngetu dulo bijako bitungkat dago bisuku angmua kita kita tuae ngetu dulo mengga wae ranau bukae berkenang kadat asal kita e bansa kami ura lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa. Kadang betul ke wae kanya di nyari asti meke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga ngisalutan tuan raja mengkak kinanga.

Dan uji ngapa mintu buah belah angketua ya kalima nguji meda kita orang indo arita pak sampai kita dah nguji nyeleang nong nabu leang mata cangka. Ngati rubah ya nuan subah wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang hari rumah ang bako timaga di ngasabak. Inuan ada kia-kia, munyik tahu ngarbak, kesinaya bulan prenama sedo, inuan wae ada duro-duro, munyik gunggo, guntual dua, bagwae, menyawae, baradae, tangkae karuang birada, ngara kediaka, pidara lima, piri yang dua, munuah serenti, menyaksi babi, manua, nepao, dilengawong, salinyau, jagao, manua, abana. Gangwang menyasuba sawalunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mangka pasang raya mangka kibatang menyalunang tapang minsena puan pawah labang kita ed bila dua kinawiat arina gakadia rita mekita ninga sayau ya. Sino ngenang ngan yang tusah hati kan wanwai nangi asi sari tudah ganti uco asi bui nasi urang atai hari tisi laki langit jerah nyurang telebah mandek menyemang menyadek baik laga sara abunzu menyasidan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Gantel mae miah menyadek ramang wae ada rangai rangai ngangau makai pagi dengan nyawang ia nyapa. Lisa, Lisa, ngiga serah hadap no angga padang. Nakaknya mirah tengah nyuah tubuh alme di menyade mande ngagai ae barne dalam dua nguliah ketau pejago menyawai ngujago maluko bayang ilanga nyurang telebak. Menyaka makai mata nadai berasai baunga da buang nyawa gatu buah lembuat nginuan wae sungga kinai de pasang suruat ada berbuar buat menyasidaan bunzu menyawai gamian ikan bekuat sambal ngunzuat kedewai batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai de menek mang menyadek ngirah kede batu wae kenang ise. Jalai pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuai cina sida madah kai ngaba. Bau ulang. Gasunga inai dikulu dibantayu nyeruan tu datai rulu nanga pila sunga inai kesabrae mede menyade wae ngumbang tatai telaga inya dia tada dunga-dunga menyaka semeta orang agak kita emansia simetuah tukang kamuah timulah ya nya urang panae mulah pah tampuang pang agak kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata. Madonna minuan naka nuan kana lantang indai abang saduainya na asi kunci hari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na dato medewa e urang indo pemado jako kita e bansa gasari tuae nuan kumae rindo panae atari cungae tunyua dua. Telebak manggo tangga ramo bitunggo dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan naye amuan meramaye hujan nadae naya labuah silka. Nisadang mekang kami urelaki mediwae tubuh arinda ngaurang antura manua lane ya aneh kebang. Nah si kumbang nuan uda besai de manyate wae dia nuan kelak berada e tangka e karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja perca putih sapu tangan pinyapu mua limau manias bila dua raja yang rinda sapa ura laki dulu ngako
Bo ya boleh hubat pengaraja malilangkang. Ngatu buah belak nginuhan nakak nyarumak nuhan kemisai pengawak si baka kemaya kediaan intiang pagi kede asli duduk karusi meja supa palak nginuhan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuhan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuhan nuai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepaminah. Kita bangsa antai pemandang nuan sawak lunang peneka nuan menyawai nuan kena bidagang mintara bangsa gilabak peneka mata minambak mua berjalai gelempang pangai dek menyadek wai niti panyurai rumah panjai panjang panjai mantaba merniang kapugo tanyok gede wai urai no ambil layok entah bro baka kudah kena tiru tok racuan lada mih tidadang apa urang si pangkak sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman ruman garempam ku subah sidan ngaruman malam ngiknuan nyuai asam jawa kaseh mih tubuh rina kutu darah sampai kadial kana mengalala ninga umbang udah hadampu urang. Ganti pinyayau ngingkuai lengau mamau cukua pinyayau nyayau mega aku medak buah si bau ngedenya banget manzau si leka-leka. Gak kami orang laki ni ke menyamang menyadek kada nabi zek manyek bunsu rania kan bang nyalunang kada nyala tebang naka bang mata sinsa tadia mitu buah belak. Aku akak tadunga-dunga semina ngi mata labuah mengkuai debra bujuah haye mata niladan hujan nalian labuah nanya nyedangai-dangai ari lemai sampai kadia. Kami urang laki sayau kenyaila wa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang ganuna udah yam kami tuila semak kita baka pita. Buaya ni mata dikumbai kita baka anak angkara mak baba ibu anuma tanah lapang. Lagi kaku sayau ketanggai ngede nyuai bungai bunga cimpaka tipu cuak nyuai tagit lalu nuak ngacuak. Kas dua bulan pernama bau badas sudu selebebu dung kae sebelah minua sekali lepau menyasubak ngau kepanggau libau sabuang geluang bila dua ngau nangau biara dang-dang kini yang keleang seduai laja timpai jawai akainya. Gak sadam madah kedire bado agik bakupan dalam lubang gua katang kae mengedek nyuai bunga bunga cimpaka anti bakau tai dabli. Menyasi nangin nak si kale-kale kami urang laki ngemitik terimpu rugi nenyak me kami wae bigadaya nyawa. Dini itu buah rina kami tu darah ngasuh nan nyawae layok di mata tutu ke membang. Nte panyino ngitu buah kemo aku wae ura ino kadiato balat ma panyino onyino aku mendah pirao nginuanya wae teguno guno kayo menyawae kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ura lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa saya oh melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sidalu yau rajaga kuntah.

Ganti pinyamae nginuan kaniya tumanya de wae nyanggamat nyamae minuan wae tiap hari tiap lemae diau lemali gae atas bilang ganti penyenang nginuan sawalunang nyangga nuan nama senang inang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaursa dang pagi lalu sa nuan akaliba anang nuan wae telunga lunga ngapa sibatanya wae indo sawa dekumai orang aka asawa. Telabak melihat singa tupai labang. Nangu tua me kami orang laki tu subawai tindua kami tertua papan pelangga galek kami deluntek tika etika lanyam dua gamimping kunangi ase banget nyalaya mati. Mimpi cariak dan matiak kayaan ke suma, mimpi terbuka di tingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya, kini ngayu kitu buah belak engku tuai akalibak, saritu digagak kita urindok bakana akare puak, siko nadayem kita wae kak ngena anang, kak kita kanguna ya wae darah nyangkanya, medayuk lempang pangaeng engku saritu menyadek wae digagak kita, maka anak gare peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemuk. Dek orang ino temung higa orang ketauk di tepuk nuan de perauk buang luncuang sakai adua. Ayah hubas kita wae temung higa orang kibadas baka ayak kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyade si baka ngoya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara dunia tengah hari ngarang dirama ngah kelemai miawai nusuai ke kita pengingat wai nampuang pesan kita ya bangsa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran nariat gajai langiat iko melihat puak kirapa tau ngoran kang tansang bintang tiga. Badona mia kak ya gatua teguang menyak wai rimawang sana ne asi antu garasi menyadek jingga tungkat manua gak kadia sapa uran ngalalai lania bercerita panai ngarang Harinya mitu bual me engkutu subak wae mang menyadek tenak barazai razai dekat nguji munuah direk makai tubai gulai. Nsal wae ngupak mayang pinang sigala antang tubuah pipaong ku lengau bisek pangirau ngirau ngai kumbai kita ora indok kelalu juga o umbak mamau hidup ditunya. Nyamai gaek gaku wae pindah ke julau sabuang mujuang si bau rindang icak ya kuliah barimae ruwae. Ngawapa ya uang sungga ya menyadek kita ya bangsa Cina sawam tempuan menyasidan ngau menguang masa apa ya Maria bukulai sadau ngau darian rangau bekas ayak pimanca nguliak ti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kerian lampu kalitas mampai tarang menyalunang kena pandang yang kuasa tinaga antai metek menyawai mang menyadek ada kala nama ya ngerbah kejanek serta menua rusak akak kapak sidang iga betekinak sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisik dijual kita ya bangsa. Nyak manua cukup menyawai pengaraja raja nadai ya ke timpang. Gauji pedak kita mayuah ngingku kedia tuai tagel labuah metuk berabu juah. Aik mata niladan hujan nalian labuah naya insak mengketuai berketepak ninga ngawak jengga ruang dadang mati ketubuah belak ketua kak banget kenyau hari subak asubak. Nunga pala tangak nyang kutuang mawat patuang muruas muang mati kelempang ketusat sawak lunang bangga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rinda kuilak darah nak ngau ramanek dinanga bila dua matang ninga dua akak sawa lunang punek metuk manyadek nak ngau ramanek bila dua ai batang ngarajang.

ada panjuatari kirbara panjuatari sengal tapak kaki anturwa ngede ada kiranya panjuatari palanya punya wang aji. Antu tisya.

pajuloa ua barayuan ngalileang hapuan na karamali. Dulo dari doa kia pugae pajuloa tapang bakumae wan ninae ruae kanidiru roa kia gilaba minyak. Angiri roa kia jaya olal ngao pengalama hati taja duda dabre ya mane diae dewae manyade dula. Pangujina yang suah rekna denya yang orang ino anang sakale nama kabini ya soya kena denya yang orang iat duyat wang company ngame dila orang laki tadiri.

ganti. Ada barengo rita di la kleang kena kapucoa kayo ngila juga menawan laki ada rangai.

Kipangaoli bao sabua. Geluang manidao dirinya berurang aratuat kededian arajuat tariang abluat giginya lipan api nyauran yang kiang kedetariang utiang babi lalaki pangaruah kangasih.

kang de batu pinyang lua bunang kanyalang nyai diarusoa ngdeada dasuroa ke batu panunoa tanoa palanoa tareang kijang bagawa dua kale manjkoa lapan betamuli tanan bau ngde yu ada depandang kino urang marau batu gayu panyae muarang wanang ri lembah.

Asada ke Urai, setiap lagu ke diberi nama Dilah Tanah. Ya, setiap lagu ke baru di pansuat ke penyanyi ke berbangsa Kayan Kenyah, Tangdang terbilang megak ba industri muzik kita Iban Urai. Jadi lagunya tadi lagu Dilah Tanah yang ngujuang ke jam kita pukul 3:33 minit lepas pukul 8 malam. Jadi kurang lebih setengah jam dari kita bergulai bahawa sada lemai ke sekarang itu. Lalu pukul 9 malam tu lagi udah kita mendiang ke berita pukul 9 malam tentu ya. Kita bisik program Ngenggam Semangat. Ngarap kepala kita terus nganti program Ngenggam Semangat. Jadi ya nanti kita pulai tikal nikal baru ngagai lagu urainya tadi. Nanti kita bisik medak SSJT ke 8 sebedau tu. Dia urai tu siko ari finalis SJT ke-8 tahun yang kemarin dia nyada ke lagu Jeritan. Jadi lagu Jeritan udah mujur boleh leka lagu ke pemaduk manah ba SJT ke-8 tahun yang kemarin. Jadi mujur megak labana sepengudah lagu Jeritannya mujur boleh leka lagu pemaduk manah mayuh bala di luar dia ke Terubahaya sidak tu tadi kebiasalah viral netizen viral okay nama laban sekedak sidak tu tadi ngumbai Jeritan tu ianya orang dalam jekum Melayu artinya terinyerawah dalam jekum Melayu sikit menyerawah jadi mayuh sidak tu ngumbai nama kebuah lagu dalam jekum Melayu atau ke jekum laut tu uliah mujur ba leka lagu ke pemadu mana. Hanya kebenar ya ngarap kepala kita ke Kak Ahmad komennya tadi pansiak dulu sebelum kita ngeluar ke jekum ba sebelah media sosial laut kelebih lagi bakal lagu Jeritan tahun yang kemari Siti Manah yang megak lebuh lagu tu menang bala ke lagu pemadu mana bala kena nemunda kala ningar ti Jeritan ba kita Iban leka jekum kita Iban tu tadi sidak ya megak ke Terubah ya baru nemu reti Jeritan. Nah, reti Jeritan tu tadi retinya buruang nak manah ke Terubah ya buruang nak manah tang yagi terus ngerja tau ken terus kau tanya tadi tajak penin nemu bisi tiktai kemayar itu nyebut udah bisi tanda-tanda atau ke signal ya tadi madah ke utainya bisi deka ndak mujur atau ke bisi penanggul tang ia tetap deka ngerja pengawaknya megak bakal lagunya tajak panari pun sedua jadi melaki bini nang bisi udah tanda bisi dah burung ia tetap bekat terus ke ruang bilik laban ke Tegal Pengerindu. Jadi nyak mi utai kumbai dikumbai ke Taiban Jeritan utai ke bisi burung temu burung nak mana tang agi megak terus ngereja ke pengawaknya. Jadi nyak Siti megak pemana SSJ lebuah namanya tadi sebedau tu bedau bisik leka lagu mado mana pengudahnya di tepuk kami bak kita gestik kita geri leka lagu SSJ ke pemadu mana yang ujuang ke sekedar hari leka lagu mega sekedar hari leka jakuk kena kalah didinga bisik ditemu kita hari SSJ. Jadi lengkap ke dulu 2025 yang SSJ ke-8 tahun tu kita mega udah berarti ke siku hari finalis kudah boleh kita geri leka lagu pemadu mana tentu ya anak Juniaman ianya Juniaman ke lagu Nuan Bis Intan di Kemon. Terus dengar ke lagu Live Ba Panggau SSJ 39.

0: boleh selesai. Terima kasih ya guys, RTM Kucing Sarawak. Dan udah kan dulu ke Pemerintah SCSC ke-9. Jadi maka kemalam tuh aku cukup betuan, lemah kuah. Maka kemalam tuh aku kuliah lirik terbaik, lirik terbaik lagu iman. Ya, terima kasih ya.
1: Ianya tadi sekedar hari hara jaku bala ke udah menang ba SJT ke-9 tu tadi. Jadi sebedau nutup segmen sada lemai kita ke sekali tu ninggal ke kita engkau sekedar lagu. Kita bisi lagu Ari Niang Ganeng Hasan lagi semina bertemu dalam mimpi. Tang sebedaunya kita bisi lagu Ari Winnie Albert ba panggau SJT ke-9 engkau mega. Tu ya lagu ya kedibai Doni Lang ba panggau SSJT ke-9 lagu tidak mudah aku lengkap. Kenapa kita tidak mudah ngelengkap ke YFM laban udah berita? Tentu ya kita dekat dengar mayu cerita cerita ke nyokas sebaka engkau misteri dayang bintang begulai engkau Nisi Tambua mengamaga Sam ke malam tu.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang ketua yang sudah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Terima kasih kepada PM, pemegang pengawal SES Jelis Belantuk dan Mujuan. Terima kasih kepada para pembina yang menyokong kami dari Albert Arisubat serta Kedatuk, Nandul Ujuk, Nandul Mau. Thank you so much kepada juri-juri malam itu ya. Juri-juri profesional dan sudah terima aku sebagai vokal terbaik Batik SJ Kasmilan itu. Terima kasih Anang Lejuk, Anang Mau. Anak putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Matiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Lekang Matiun, Jesri Jabu,

Lanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, ya lagu Ari Berangka Jarup ya, Bisi Ungkup Diri. Okey, lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam, kita di YFM ke malam untuk peningah. Datai baru malam hari 3 ke Sarito, 7 hari bulan 10 2026. Bekas rama malam hari 3, kita bergulai dengan waku Sam. Lalu bisik kaban aku ke malam tu. Selamat malam si.
1: Selamat malam Sam.
0: Ya, berita bisik kerengak rengak dengan aku.
1: Ya, lagi rengak mas Sam. Seminggu lebih ya dah rengak.
0: Engkau lelak baik pula hari betul sarinya ne.
1: Sebedau ke betul sikit udah.
0: Sikit udah rengak.
1: Sikit udah rengak.
0: Okey, harap ke nyaga pengerai meh si. Lebih lagi kita sama nemu sebedau tu tadi. Menua kita ke bersebuan ne.
1: Ya, nyama ketegal bersebuan nyak mas Sam. Ngepun ke nak nyamai.
0: Aman. Ya, dia tu nyaw menua kita nyaw kira bisik maneh mimin.
1: Namat.
0: Tajak pihak kita ke bisik pengawak bahas sebelah luar. Harapkah agi nyaga pengelikuan diri empu meh nesi.
1: Ya, lebih lagi kita akan lagi suah kerja pengawak bahas luar. Nangiranya kita gawak bahas tanah kini. Sekali ke nama jamah pengawak sedak ya. Sama menjaga pengerai diri empu. Kalau pantin nak kita empu jaga pengerai. Ya,
0: siapa lagi ni?
1: Siapa lagi?
0: Nampak tu lutur nyangka pengerai ni. Lutur sikit nyangka pengerai.
1: Namat.
0: Tangka lumus satunya kita empu meh dulu ni. Okey, hanya di ngarap ke bala peninga gerai lantang makan maka ke malam tu. Jadi, bak malam baru tiga ni maka selama ni si.
1: Ya.
0: Kita bergulai bak program ngenggam semangat. Udah tu lagi.
1: Ya, jentu ngenggam pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita tahu berkongsi dengan kami dua telefon ngagi konti. Udah berkijab telepon tu Sam.
0: Udah berkijab.
1: Udah berkijab. Padahal gue dulu.
0: Ya, sabar dulu ni. Relax-relax, santai-santai kita malam tu ya.
1: Ya, ke agak ingat cerita Mayu, cerita kita malam tu. Alamak, sebenarnya tu non bulan kau sila kebukaan Sam malam tu ke bulan genuan darah ke bisik cerita ke mana-mana malam tu.
0: Ya, isinya buya-buyanya ni.
1: Tak, kau gini ngau cerita.
0: Okey, harap ke cerita mana ke mana-mana malam tu ni si. Udah tu lagi tu nyawut kangau sidak ya harus telefon kita.
1: Ya, harus telefon kita berlumur beka selama mega dua harus telefon 082-258-6 34 atau ke 082-258-633. Okey.
0: Ya, 9:30 malam tu lagi peninggal ya. Kita berengkah nyawat kangau peninggal kita. Okey, itu lagu dari Gilbert Gawang Giga Pancar Panas Malam.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga idok ya idok.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai mudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, dah datang ba awak kita ba program genggam semangat ke malam tahun ni si. Tua pan berengkah nyawut kang wari peninggal kita ke dekat nusi cerita meh tang Arab ke okey Arab cerita ke ditusinya utai ke ngasuh begenggam semangat punya tadi ni.
4: Iya.
3: Bakal kita ke berbadi buat jalan alun. Kalau tersat buat kampung kini. Ngau karam kini.
4: Iya.
3: Berusaha hangus kini. Okey. Tua nguji nyawut kang ngawari peninggal atau okey.
4: Ya, hello.
5: Hello.
4: Hello. Siapa tu?
5: Ina Jessica tu, selamat malam DJ, enggak seduai.
4: Selamat malam. Hari ni Ina Jessica.
5: Hari Miri.
3: Hari Miri, Ina Jessica. Suah enggak kita ini.
5: Awal. Yeah. Pula minggu ni kemarin bisa enggak tu lagi kak.
3: Okey kak. Bisa mayo cerita ni Ina Jessica.
5: Awal.
3: Awal. Okey. Pelabak ku berkah mah ngau cerita nuan Ina Jessica.
4: Ya. Yeah.
5: Tu lama tu dah DJ. Tena salah ku dalam tahun 2000 kena subak dah.

0: Maya aku mayanya suba setiap setiap hari minggu nyapu lai lama kami doa petuai aku kemiri lebana aku bisi ku kediri dia ada DJ baru dia kediri dia entek kan doa entek kena pulai ke tempat kerjanya selalu pagi hari Sabtu tu mau kami doa selalu pulai lebana di belana gulai ngusida apa rumah dia udahnya abis si kali kami doa pulai ya. Aku ngai nyebut tempatnya kan dulu saya nyak nyak deh lah DJ kira ndak lah aku nyebutnya. Bisa namanya sekali kena pulai kurang lebih ya pukul 4 pagi kena bisa kena masak menuanya.
1: Aau ne?
0: Aau sekali kami doa ya kat bukit-bukit menuanya kena DJ.
1: Aau.
0: Menua namanya kayu ah. The perintang nak terlumpur kayu perintang orang berjalan. Kalau kelawung kenwai kan lumpur kayunya dengan jalan sengaknya tidak bisa kayu baru batu kayu macam macam tugung orang kena reblok namanya. Ya gepisit amat nusida ya blok-blok jalannya tak semanja air jalannya taruh kin jadi antara sitik-sitik nusida ya blok jalannya kurang lebih 20 kaki 20 kaki kena bisa ya sitik-sitiknya. Nya apo ya mananya DJ man genggam nang anti anti utai ke nyabi pansuat besepan ke menua dia
1: au ma utai ke gagak orang nya ne utai limpang orang nya ne
0: au utai limpang orang de ya gue nyabi berjalan lurus rabanya de beluak garnya pulai ke jalan sitiknya jalan mimin beluak baru ke kenya kesalaman atau lebihnya ya kan ada namanya ada kereta mansa kami dua aja menanya
2: arwah ya kan yang genggam semangat
0: tahu udahnya sudah DJ ya nyoda kai bak last kali ada baru dia na tegulung dawai berduri nya
1: apa
0: tegulung dawai berduri nge drum kebesarnya ke 200 liternya drum minyaknya penyalin kudai baru hade
1: makai
0: au ya kudai ke ngelawung au udah nya kudai DJ ya udah ke ngelebus hari gulung dawai duri nge beram besai nya madai ke kin
1: au
0: amat nan mutu nya ma dengan semangat apu takut amat kudai pagi nya
1: maya doai de ke ngetu nya nadai ke meda orang pansuat ne
0: nabai
1: nasib amat ne
0: Aau, tapi yang tadi tu, nak tante-hante, nama kena.
1: Aman.
0: Ayahnya, medaknya, kena dijaya ketemu, amat, kena itu air.
1: Ya, irau korang rancainya, meh.
2: Ya.
0: Aau, nyaman ke bakar, dia tahu, obisinya, dia bayar orang, laban ke keliak, mayanya, nya bedah, nemu, takut kena.
2: Ya, bedah, si lipuan.
0: Ya, nak nemu, nak nemu berkeni, nak nemu siapa, nama, kau tanya, nyadu, kenyak, nak nemu, nada ya, Rita, kaya.
2: Sige di pada nang sige baka nang sengaja dempang orang ne.
0: Mau sige dempang tadi pa. Mau tanya DJ, datai kenapa buat tempat alai kerjanya? Lepas nang ngam gak sarinya, namanya hari gaji bala pekerja. Menurun baru ke kami dua itu tadi ya, ngambil gaji pekerja ngagai banknya kuda mansa menuanya baru tapi ya udah hari lah pagi ya udah dia hari kurang hutanya tadi udah tisai magang ke orang dah
1: engkau si orang hari kia deh ngadu kia pelabak meh
0: mah
1: engkau orang bukai ke bisi mansa nya meh ngadu ke pelabak aku deh
0: ka tapi nanti malam dia nak berani orang nurun ngadunya saya tu. Namanya orang bisa ngerebut ngegap polis kena ngari kutanya ndak aku nemu.
1: Aman. Ya.
0: Tahu.
1: Tahu kau mah polis kini.
0: Tahu nya mah satu laban mayanya subah narai nemu cerita nanti bakal dia tahu.
2: Ya.
0: Ya. Nyajam cerita ke DJ ngenggam semangat na lama.
1: Oh, kayaknya apa ngenggam semangat? Irau ya. Kutai kena mana nyadi?
2: Nanti siang pagi kan ya. Dini hari pagi pagi petang deh hari ya. Mainnya.
0: Tempatnya kurang lebih 4 lah bakal ke tumbuh deh.
2: Malam.
0: Takut kelawan.

0: kalau saya bertempat kerja aku jangkau
1: orang pokainya ni nemu tai
2: ya kadang nak dengar so mansak jalannya dah hendap ya ya nak ni
0: nak saya kunyak sikit tu jalan besar kita ni tapi tahu pan bonio tu banyak
2: amat. Sigi sengaja ke gipok mana reti ya?
0: Dan nyuri bentu lu tahu dah.
1: Oh, sigi.
0: Tapi yang tengah nyebut nama tempatnya asai ku kai kenwai aja kan mak bisa ya.
1: Aman. Au aman. Au.
0: Nya aja mencerita ku di je temai tahu.
1: Okey, ini Jessica. Au mana mak cerita nanya. Nangawa nasib ke sedua ini ada nama-nama ne.
0: Amat takut ku di je nak genggam mas mengat nubunya.
1: Aman.
2: Ya.
1: Aman.
0: Ya. Au ke, au nyaja di je. Selamat malam ke.
2: Ya, selamat malam.
1: Okey, terima kasih Hina Jessica.
0: Au sama.
1: Okey, selamat malam. Ya, peninggal ke terubah kita isi. Hina Jessica ri Miri ne.
2: Ya. Berkongsi ke cerita. Ngengap semangat ya meh. Lawan ke nanti bakal aku rasa mentik ke diri. Ya, bayar lah. Bayar ABC duit ku seduai lelaki bini ne. Amanda utai kenyaknya di kata inti orang kenang siku aja dribo malam. Ndak ngai pandak tua kok mulai mayanya jam gak ne.
1: Kok nikal baru.
2: Nikal baru.
1: Jauh kenyata tadi.
2: Iya, aku nang dah nemu. Nang nemu ge konten.
1: Sampai jauh masih ne.
2: Iya.
1: Okey.
2: Kita nyawa kangau kita ke dua tu ne. Hello, selamat malam.
3: Halo.
1: Ya, selamat malam. Siapa tu ada?
3: Selamat malam. Selamat malam. Apa isi?
1: Apa isi?
3: Ya.
1: Apa isi ini?
3: Ya.
1: Hari ini apa isi?
3: Hari Ulu Laya.
1: Ulu Laya, orang betul.
3: Ya,
1: Okay.
2: Nama cerita malam tu deh.
1: Nama Kak Tosi, apa isi? Ya. Apa saya awak mana? Ngarap kapai isi telefon baru lagi ne. Baru telefon kita eh. Okey, angka bisik teka dekat di tusia menyak ne si.
2: Ya, ini kita ke buka apan nyawa bisik cerita ke nyelai ke ngasuh ngegam semangat. Ada dasar telefon ya kami dua dia tu lah baru telefon dibuka kami dua dua baru telefon.
1: Betul. Okey.
2: Hello, selamat malam.
1: Halo.
2: Hello, selamat malam. Kau masih menanggul, Sam?
1: Okay, hello, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam, siapa awak?
4: Aku tu, Aliyah tu.
1: Aliyah, hari ini Aliyah?
4: Hari Suang.
1: Hari Suang tu, ne. Okay, Aliyah.
4: Tapi kuliah sibuk tu, Sam.
1: Oh, kawak dia sibuk. Oh, tu di Sibu macam ni.
4: Nanti cerita aku lagi biar semua bayar aku ngombe tiga semua.
1: Oh, lama aja dah tak ya?
4: Lama punya.
1: Okay.
4: Tiga dia. Tiga dia. Nama apa ya aku? Mulia tu aku ya. Nama aku. Giga kulu tu aku ya. Soal budia kulu. Dia dia apa? Nemu dia mesti tinggal dia aktibas dia.
1: Kurang aktibas.
4: Dia dia tanya apa? Dengar sesawa kedua ya, cuma gigi ikan kedua. Nyala kedua. Dia datang apa dengar sawah nyapai aku. Alo kaga langkau nya. Alo kaga dua biho nya dua biho langkau dua.
1: Langkau rau.
4: Aw langkau rau. Nama di yat ko ya di tok ko ya na ko pai aku. Aw. Na nyapa aku. Nang kan kau di nyala aku ya. Nyala kau tua dia kulu kira. Kau banyak kena aw. Dia kira saya. Dia nyala kulu kira. Ali tarang rumah tarang rumah jadi. Dia. Nama siapa yang aku?
1: Aw.
4: Tak tukuk antu tua atau aku. gana ni nga fa gnya wa tige o tole na wa ko ya ante ida fa ko apo
1: ao
4: ah di dai ka ko wa no ya ah di dai ya ga pi ka ko gada ka do wa ya ya gada le api gada api man ti ka do wa ya to padang gada api age apa cuba ya mandi tau mua ko dap doa tawan ko dia tau
1: apo ne
4: ao
1: ao
4: ka wa ko to pai ko wa
1: ao
4: ao dia ya ko doa ku roket ko ko antu baru
1: bekeni te ko pada ne alia
4: ha
1: bekeni te ko pada ne
4: kai tukuk-tukuk orang tukuk orang hari karayan-karayan ya
1: tukuk
4: ya ku ba pai ko nyala nyatem
1: ao ah tukuk orang
4: awak tu tua ulah. Oh ya, sampai aku boleh.
1: Aau ah.
4: Ah, ni dah pula tua aku.
1: Aau.
4: Tak pula yang kedua aku deh. Sampai aku jah. Dah dia. Ya, dia lihat bagai kedua aje. Sampai agak kedua ya. Lalu nyau weh sampai yang bagai apa. Pak, pak, uang, uang adalah sawah ya aku deh.
1: Aau ah.
4: Iya, kami doa pagi-pagi ya kami doa. Lugau ya nanti hari tawas doa ya.
1: Hmm.
4: Bila aku nyelam aku yang anu gua. Dapat yang doa. Dapat yang. Dia alu alu nyelam dia ya pagi. Dah siap tu mungkin ya siap.
1: Ah, ne.
4: Ya ya.
2: Siapa ke nyelam tadi?
4: Ah, tu mama tu. Okey, mula to.
1: Aau.
4: Ah, ya aku to alih malian dengan kuai to. Ah, yang dia kau sewa.
1: Aau ah. Oh.
4: Ya ya, tu saya aku tu saya aku deh.
1: Aau ah.
4: Okey.
1: Okey leh.
4: Okey leh.
1: Okey. Aau, selamat malam ne. Nya penusah alih ngau apa ya suba menyasi ni. Lebuh ba kai menyata dai ne.
2: Iya ya.
1: Okey.
2: Jadi agi terima ka ngau ge tak kebukai siapa nak tu Sam. Hello, selamat malam.
5: Hello.
2: Au siapa tu?
1: Halo. Selamat malam. Oh, dan tu terang tu, ai. Telepon baru ya.
5: Nah, terang, Sam.
1: Ah, tu terang.
2: Oh, Ji, siapa nama tadi?
1: Oh. Halo. Okay, ada ngawak ni. Okay, hello. Assalamualaikum.
2: Siapa tu?
6: Panti yang nak pari kumai Raki Siko.
1: Ayo panti yang bisik udah seberapa tahun ni Raki Siko
6: banyak mesti 2 bulan tu nak dengar program
1: aman malam tu datai baru ni Raki Siko
6: datai lepas tu mesti lain mana lepas aku tu di Kuching itu
2: dia ni dalam di Kuching.
6: Aku di Solmo jalan kota Semarahan.
1: Kota Semarahan. Okey.
2: Nama cerita kat dikunci no malam tu deh.
6: Jadi cerita tu lama no dah tahun 1924 tu.
1: Lama tu.
6: Jadi cerita tu cerita kami dua yang ke bini.
1: Oh.
6: Dua yang banyak kerja getah dan kerja getah. Jadi bakal selama biasa kita pagi ni run kita dari mana. Jadi datai kami dari mada getah kalai nangkar yang tengah jalan kita atau tengah jalan kita tapi setengah jalan tangkal kami doainya nengok yang manjung
1: oh
6: ngedah kita ngagai
2: siapa manjung tadi?

0: நீங்க ஓ அதே நீங்க மஞ்சள் மாதிரி குத்தங்காய் கோ வண்டோட நம்ம பகி தக்கிங்காய் கோயோ எப்படா நடிகோ வேம் நோக்கோ நடி இடப்படா கோ mà giàu chỉ cái đó giàu nhưng mà có thuộc bái thì gọi cụ và nhau bàn nhang bù lù nhà đi giàu nhưng ta đi mà đó cô cô cái nhìn ta được cô như có màn tạm giàu nhà lô su ruột và ra rì
1: ao nó mua nè nó mua rồi tì
0: anh mua tì nó mua cô có ra rì màn giang người kia cô nhà đi bị sĩ thì có cà lê cô có màn giang su ruột nhá cô nhưng đó ra là tì luôn naik bini ku pulai. Pulai nak jadi mutu tu rengkal ku ku dak tanya lai. Jadi datai ke de rumah musuh cerita ngene apa ibu subo. Jadi ku nya apa ibu subo. Ku sedua bisi puni nya ku mai ke pasuan ku yang tu. Nasi dua pulai ku yo.
1: Pasuan pulai
0: dak pulai. Dua bisi uliah orang. Ku nya paim nya kos bai bisi puni dan mu nadai ngingat de ke puni au tai tanya di betenyo
1: amat amat au pasuan ne
0: wa pasuan kunya kunya banyak banyak tiga iku nya namo kunya ke mantap ya miau ke ku hari namo ku surut mantang ngage ku au jadi nyu tingat maya ke tak tingat nyu ke pasuan nyu datai de ngadien aman kena kalau ning orang nadek lo dok te besanya nadi dani apai punya madahnya pasuan dan nemu dok besanya ku ini apai sudo kita yo si puni di suai dok ku lai kada dok si uria ku lo banyo ku dani apai nyo madah nemu pasuan mesma kita ya ke ngasu ngasu kion yang dah semak kita dia ku ni apai sudo yang mana siat nak punya doai
1: mesti orang berjalan emangnya kati nyau kediri deh. Kati atau nyau kediri ke berkeni tadi?
0: Jalan kediri.
1: Kami
0: duanya. Nama kini mulai kediri. Nada berapi nyau ni. Nada kita ngagai kami dua ni. Ikan kita mulai ngagai.
1: Nemu nemu nada kediri empu meh ne.
2: Nama ya dalam berkampung kini tadi.
1: Kampung
0: Menurut Kerangka Bukan ada getah.
2: Mana getah?
0: Kami dua kerja getah ni. Bukan Kerangka getah.
1: Aman, aman. Aman. Ya. Aman. Ada kenyap semua. Ya.
0: Nadai.
1: Nadai ke kenyap.
0: Aman. Saya jadi pada kerja kenyap.
1: Aman, aman.
0: Kuamat ini ku ni apa isu? Kuamat kuning. Nak mau bagi yo kini puni, kok pendak pendak ke yo yo pun kakai tanya dulu.
1: Aman, ya, ya nasib nanti nak nama.
0: Aku ke ngas mak nama itu cerita nyok kai teh cerita orang dan kakai nak buat tu buat kumpul. Naik ke kubai ro lagu-lagu ngepok cerita tu nanya di lagu lepas. Nasio mayu lah dunia kena ngom
2: amat kena
0: kita main program gas mengat tu cerita nyata jadi ngai tu jadi gago tensanya
1: amat amat
0: kan kita ukai bula ke kurang bula baik pun saya
1: amat ko amat ya agi panorama mayu ninga ko deh
2: ya
0: ya kan bisi orang dibuat betul aku temu aku pulai satu aku pasak betul kena saya susui nuan buat program dengan semangat jadi aku nyawat cinta betul aku kan saya cerita dunia ke dengar aku semua orang ke buat program dengan semangat depan saya kesebut aku ni bisa kurang mimin bisa ke lebih mimin abang saya sudah lama aku kalau nak datang ke cinta aku ketulis dua surat aku
1: aman tak kena ingat aku deh.
0: Okay.
1: Okay. Okay. Pantiang mana mak ceritanya?
0: Terima kasih ya.
1: Okay, dah ketemu baru kan?
0: Okay, program enggak semangat. Nanti juga cerita bukai, minggu bukai,
1: Okey, sama-sama Kek Sika tau kaya panting kita ke malam tau ya. Okey, ngetu nak lama asih.
2: Ya, jadi pukul 10 tu lagi dia kita dekat terus mendiang ke berita cerita berterus dari YFM di tu.
1: Ya, kita mendiang ke Siti Lagu. Berdau kita mendiang ke berita pukul 10 malam. Dah tu lagi bertemu baru bak jam ke 2 peninggal.

pukul 10 malam. Selamat malam peningah, dia tu kami nak bor ke berita malam. Pengawal tim Adam ke Dewan Kaunsel Negeri Dun Sarawak tahu digelar open secret kalai pengawalnya nyangka dekat nyadi kena bulan 11 tahun. Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawal madam ke kaunsel negerinya nyangka tahu nyadi sepengudah pengawal mantai ke bajet Sarawak tahu ke nyangka 2 minggu dahnya. Kuya Sarawak berguna amat muka pengawal berpilih dalam agi tang hari bulan ke benar kaunsel negeri di Padam ke mengkang nyadi hak prerogatif Premier Sarawak. Ia mansut ke jakunya ngagai pengarang berita sepengudah ngulu program Sarawak Women of Tomorrow di Kuching. Berbah ngaunya Sarawak berguna ke mayuh lagi hotel 5 bintang dikenak nangku pemayuh penyampau pengerami antarabangsa di dekat diatur di negeri itu. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke ngatur pengawal ke Besai berguna ke kapasiti ndur diau ke Besai lagi kelebih lagi ungkup raban pemesai menua ngau raban delegation berprofil tinggi. Ia madah ke antara pengawal tiba guna ke penambah kapasiti hotel nyanyi rangkum Lumba Solidarity Islam ba tahun 2029. Lombaknya dekat di pasu 57 buah menua. Penyulut akademik aja tak cukup nyalai raban dan biak muka mesti nguasa pengelandia teknologi berpikir secara kritis nyadi ketuai ngau pemansang ulah dikenal api pemar jemahila. Kaban Kaunsel Negeri Kalaka Muhammad Duri madah ke pelajar muka mesti fokus sebab pengawal nampak ulah kreativiti ngau pengelandia mutar ke penanggul. Tu setipak ngau pemerhati diberi perhati ungkul pelin pelajar Malaysia 2026 nyentuk ke 2035 ungkul perkara pelajar digital AI ngau TVET. Ia mansut ke jakunya bak pengerami nyuak ke anugerah penyulut pelajar PUM 5 SMK Kelaka 2026. Ia muka ngingat ke calon sijil pelajaran Malaysia SPM ngatur jam sidak ngau mana rangsing serta nak mudah mantul. Pengerindu Mansia Mayuh ti majak nambah bak main pickball udah merangsang pengawal ngerembai ke perengka guna recreation community di Miri. Dato' Bandara Miri, Adam Yee Siu Seng, madah ke main pickball majak dikerinduk ke laban muntang di pelajar, engkeman ungkup semua renggat umur serta merangsang gaya penghidup tirgas dalam community. Pengawal muka kot main pickball baru ba tebingan Miri mandang keruang ba kanan menteri muka boleh disedia ke keguna komuniti. Kerjasama sektor perintah ngeluar berguna aman dalam menyedia ke mayuh agi ruang titau meri penguntung ngakai komuniti. Ia mansut ke jakunya lebih berjadi ke pickpad sebuah fasiliti main pickball komuniti di Miri. Yang muka merangsang Mansia Mayuh ngena palanya bergulai ngau diri sebilia ngau bala bakia. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS Pampang Sri Aman terus ngenegap ke tikas penyedar ngagai pengaji ngau pengerja pengawal Islam berkawul ngau tanggung pengawal mayar zakat. Kepala Unit TBS Pampang Sri Aman Noria Abdul Rajak madah ke inisiatif tu di perjalanan dengan sesi merik penerang agai pengaji di ngawal mayuh bengkah opis agensi ngau sekolah. Sesi tu meka mantuk raban pentadbiran ngemaru ke penerang pengerja pengawal yang kaum penerang siliak senentang tubuh pengerja pengawal ti baru kawak di Sarawak. Tinyangka ndak terlebak ngau prosedia berkawal ngau tanggung pengawal zakat. Ia madah ke program ke bakanya dekat terus di perjalai ke nintiang tahun dikenak merik penyedar serta merangsang pengerja pengawal Islam ngerja tanggung pengawal zakat sidak. Penambah zakat timucur diterima ngujung ke TBS oleh ngerembai kaki bantu ekonomi ngau pemakai
ngagai komuniti Islam di Sarawak. Jenakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nanti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang pulau berdua.
0: Sam, ngah tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang sudah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.
3: Okey, pulai baru nih si. Bawa program ngenggam semangat kita ke malam tu jam kedua peninggal.
4: Ya, terus telefon yang kami dua. Dua harus telefon. Dah berkicap Sam, baru telefon.
3: Dah berkicap, baru telefon kita itu. Tuang nyawat kangau ke sekali itu ke lima tu. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
4: Siapa tu?
3: Selamat malam. Siapa tu?
5: Iri, kawarin Iri tujuan.
3: Iri.
5: Erik.
3: Arim Erik. Okey, Erik. Nama teka tusi itu deh?
5: Nama teka tusi cerita aku maya baik sana. Ya, kami ni baik.
3: Oh, awak ni?
5: Awak aku malam.
3: Okey, awak?
5: Aku cerita tau. Jadi, aku nak ingat. Awak tina salah antara tahun 2009 atau 2012. Saya kepihak. Aku nak ingat.
3: Ada yang awak.
5: Bila ke nama tu di kumai sama tiba ke mana pula lah jauh pun mainnya.
3: Oh, baru berangkat bujang eh.
5: Ya. Apa lumayan dah. Sikit dah. Ku skinry ke dah minat ke cuti sekolah dah.
3: Oleh
5: kedua ngau sudah ni akik kami sempat. Nama tu laban mainnya rumah kami rumah panjang kami nama tu benda tu temu dah.
3: Aau ne.
5: Nak buat nak temu.
3: Aau.
5: Cuma main aja minggu aku tu selalu ngau ini ngaki mulai ke rumah panjai ya.
3: Oh, berubah baru.
5: Nak okay rumah barunya nak segi kami tu kira ke baru ngupun ke rumah panjai dah dah.
3: Oh.
5: Nak ngau dari kerja rumah panjai tu deh.
3: Aman. Aau.
5: Lepas ni okay kami tadi ke kawasan negeri mulai ke rumah panjai mulai ke menua temu ngau rumah nyadi baik ke rumah. Budak saya tu bungkus rumah makang nyadi mah saja kami tadi nyanya. Jadi terus cerita terdahai itu kaya cerita tempat bunyi kaya tadi.
3: Amat.
5: Dunia keningan kadai.
3: Betul.
5: Ya. Jadi kita kejalan cerita tu tadi. Lebih banyak cuti sekolahnya. Kami lebih banyak kongau selaki pergi ke rumah. Nari kongau buka esok malam. Bisi nak pergi bisi duit kau tanah ayah kami. Anu yang mai aku tu jalan ngah tu ngau nama tu si kau ke tanah kei kami ya ka mengak kei ke ngada finai ku tu dah. Jalan malam lah laban rumah panjai laban rumah panjai ke bedau sambau tadi ka si kau ko jam ah. Ya ka rupa bujang yang mainnya dia gitu. Baik kan ngah tu malam. Jadi jalan kami tu ngah tu tadi ukai kampung repak kenyaya laban niti jalai ke orang agak tawa. Menua kami tu tunggu ke pakuan tian menua kami tu.
3: Jalai pakuan.
5: Orang agak tawa nya jalai sampai dah nada tawa dah sembau kira ke nan tu repak ge anu mina ke depi rumput aja. Jalai kami palam tadi. Kira pecah agak dua tim kami tu tadi. Baik sudah. Tanah ik tadi. Kira kaya atau rikonya tadi tuai masuk anggai simpia sige nya pengajarannya aku ngau tanah kai kami tadi masuk anggai simpia sige. Oh jalai malam dah oh, bisa ke pola mah bisa 2-3 jam dah kami jalai malam benda tu temu ke jelek.
3: Tau
5: ya ma aku hari rindu aku lapan kau ngasuh tungannya di itu besar nah dia nyawa berenau dah. Tak bunyi orang ke bakat kita lain punya ya. Ya tu semua aku tu nak. Lepas tiga nak datu ayah ngai kenapa ada tengah apa ya. Tadi tiah kemai aja sama aku tu tadi. Kira bisa pengamak mah udah pengamak berjalan itu tadi. Menurut kira ini kemana mayanya nak udah aku ini cerita tu tadi. Dengar kita meletup belakang aku kenapa yang. Kita meletup belakang nama tu kenapa yang bunyi bawah belakang aku. Dengar aku okey aku ngapau. Aku tak lalu duduk doa. Kenyit aku tadi. Dengar kenapa yang meletup.
3: Kenyit.
5: Kepulih aku tu terkenyit tu tadi. laban bisi bisi tiga singkang ke Korea yang ngetu ni anak medak lepas saya peteng ngetu itu tadi medak jelu ya dekat tuat ke jelu tu tadi aku tu nak nemu ya ya anak nengkat nak sempat nengkau ke tu laban aku kaget dia anak nemu tarik tu lalu berjalan aku yang ingin jelu tu ngapa yang tu bedau bedau sedia mak dikaji tak metu pilih tentang payah tak merimbas aku pada
3: okey
5: tau nanti dikira aku mayanya ada pada aku kaya kena pada aku mayanya saya tiga singkai yang aku udah depan hari ya
3: okey ini
5: kalau siapa yang betul lapan sepuluh tu apa yang sinang tu mana apa yang tanya kami tu ini okey kami tu dikat yang enak saya
3: okey bahaya aman au udahnya
5: apa ya okey okey si bola so dengar pendiri yang gosip berapai pendiri yang kupasok
3: Luka stromnya. Luka stromnya. Aau.
5: Aau. Nanti lama tu nak dah ikhlas nyadi si penyak. Tapi yang lapan bisa utang kan nanggu buka ke petara lagi yang kuang dia. Kau kau tu tak dah.
4: Aau.
5: Aau. Ya agak. Ba nama tu aku lama kedua lor mua kiba ngaya. Si tiga tiga tingkai yang kaki ku kena penjara aku naik noya. Kang kang nuat dan ciet ke sampai yang dah lu dah aku tu nak nemu yang ciatnya lu nyingkir ke depan aku tu nak sempat nak apa ke apa nak yang dalam tu
3: okay ni
4: siapa lagi ngaluan dia mainnya deh
5: alah kayak punya ada lapan ayah tu nomor triko tu tadi ya tu tadi pecah masuk jalan bukai kami pecah diam dah masuk tipe bukai nyari kunai aja mainnya kunai ke diri dah lama baik kau malam
3: ya
5: nanti nyemak jari sebelah kanan aku lapan dia ke nime hari sebelah kanan aku tu semua semua kiba ya nanti jari kanan aku tu tak angkat ke jari siku aku tu kini ngaruk ke ni apa apa kenapa
4: ni tak ada ngerimbas bunyi kuruan tu ni
3: semiwa luka strom
5: aku naik pula duduk aku naik ya oh kena mah beri dia aku nak nemu kena nemu dia ke ngaciat tengah apa ya nak dia nak nak aku nemu siapa yang yang sini tu aneh ada udah aku kaya-kaya aku yang mana yang
3: au nak tanya nya tancang ko getah nyo kini nya teplacut kini
5: tinggi bekena engka juga nak mate nadai kala ada menawa ada bising kan bising sama hari sale nya me yang ulah malam nya apa yang petara lagi yang kuang
3: au okay ini bahaya
5: bahaya pulai pulai pulai kami udah nya kedai iya penung ai nero ke pulai ko aku ya
3: au
5: main ka pulai nanti ko nai tong nanti nanti sudah ya punya apa punya lain pada dua di kau jangan main museng.
3: Aau.
5: Melayan dua museng. Kau naik tu nadai tu dah boleh ya. Main terus ya. Lepas kita tua ya aku pemain aja teng main terus tidak lain. Tidak lain kau juga.
3: Aau.
5: Ya mana pulai tu. Kau ya.
3: Nggak jadi dah kesal.
5: Aku tak berasa teng nama tahu bunyi kau si bola tak berasa terus nyaman sah. Bunyi ya bakal teng ini sini kau orang mana.
3: Sini
5: kau orang mesti atau bela. Ayo kita korong ya.
3: Aau.
5: Dengan saya bunyi boleh nyaman sah dan kenapa?
3: Ya.
5: Aku tak angin aja, aku tak terukai tengah lah, pasti aku tak angin aja.
3: Au, hei, nasib lagi, panjang umur namanya.
5: Ah, ya, saya dapat, aku jari foto, aku ngaruh ke ni, kenapa siku aku bapak, aku hancur siku aku nya.
3: Okey,
5: maaf. Saya mau tiga cinta yang aku ria, takkan aku naik, nak boleh dua kaki, dan hari, rumah apa yang nyari, takkan yang aku tahu. Wah, nasib tarah yang kuang malamnya.
3: Ya.
5: Kalau cukup kesal ya, kau aku baik ni kalau aku ngantik tadi kau nyoba pun jalai.
3: Oh, kesal mana? Nak uli hayal ke? Kesal, au.
5: Wah, mulai, mulai aku mea. Bisa ikat aku nak bercerita. Tak, aku tanya. Aku nak, ada boleh hayal tadi kau nyak. Boleh
3: ya. Au.
5: Aku jalainya. Ya, ya, bak, kau cukup. Ingat ke pukul yang cukup menggam semangat ya, bak, kau.
3: Tak ingat.
4: Dengan semangat lagi.
3: Nyokat nyau semangat dah.
4: Ya.
5: Amat, amat, amat, amat, amat, nyau semangat. Aku, aku, perlu dia dah. Amat bisa aku beri yang tahu aku kalah jadi tadi cerita tahu kena ingat tu saya kau kan pihak kebala saya rumah itu
3: betul lah tu baru menggenggam semangat cerita ke betul
5: amat kan? Genggam semangat tahu lah pan siapa yang meletup dan nak boleh dua kaki iri di siku umbel siapa yang ada pari nama tu belakang kanan aku jadi aku angkat ke jari kini tak ni luar jalan kota kini ya minat tapi aku bertengah ke
3: tolong
5: apa
3: aku kira-kira
5: apa
3: benar
5: jari itu.
3: Amat
5: baik. Okey. Ya, pada aku mesti ya.
3: Kesal
5: ada ya, pada kalau kami pulai dan ya, okey kami tadi kami pulai tu. Ke Madi. Ayat tadi Madi. Okey, kena ada ke inai kong penyai tadi dah. Ni sampai rumah kami dulu ke bak. Nyai tu tak ada efek kami tau. Nyai ya lu perasai pada aku. Lepas ya kena ya ke lebih tu. Nampak nanti ke tuai. Ngamai pulai dah. Pulai cocok. Kaya sampai ke kong. Nanti saya ni. Kaya nanti punya lain. Baru dia melihat di rumah berada cerita. Tapi lapanya malam pulai. Pagi. Kami mengu jelah hukum cerita.
3: Kira nak mana ya mana? Mana pulai sekali ni?
5: Kali kau jumpa lihat pulai. Kira mana buru wang. Ngai nerus ya. Lepas ini nombong.
3: Ya. Amat. Ya. Orang tuai nombong. Okay. Erik.
5: Ya nombong.
3: Okay. Kira
5: ke. Ya. Ya. Kita aku malam tau. Tau. Jadi kau luar tadi dia je. Kau jika semua. Kau kenyau dah.
4: Semangat. Ya. Kenyau.
5: Kau
3: kenyau. Kau kenyau. Ya. Nasib amat. Kau. Taruh lagi nyangkuang Erik.
5: Selamat malam.
3: Kita ni.
4: Munyi kunuan tadi saya muka yang gegas semangat lagi nya kan nyau
3: semangatnya ni.
4: Ya, lawannya nyeng rimbas. Rimbas pendiang ya roh ya ke.
3: Ya meh nangkan sida ke angka ge ngasu tau ke beburu meh ne si. Harap ke berjimat meh. Laban rutai ke nama berkena ke senapang tu segi kita sama nemu nanti kena nada yang puan-puan eh. Nadai mah kita nama kena tai ke berkenya okay?
4: Ini dah benar sekali berunding kenya udah kenyadinya nasem agak si kangau tada ne
3: berkijap aja aja
4: berkijap aja mayu macerita malam tu. Hello selamat malam.
6: Hello selamat malam.
4: Siapa tu?
6: Just ni hari terbaluan tu.
3: Just ni ne.
6: Au.
3: Ari terbalung.
6: Au.
3: Ah okey. Ya, nama cerita malam tu dah. Kapan?
6: Mesti tak tok tok aku ugel punya.
3: Au ah.
6: Tanya le dua. Oi, semua malam. Pagi.
3: Au.
6: Okey pagi lemai.
3: Au.
6: Tanya le dua.
3: Au.
6: Nyau tu ya.
3: Au.
6: Bahua ya. Pada aku tak layan kainnya. Namun tanya aku kenapa? Namun tanya tak bisik mata duit cai aku mata bisik ke matanya? Hei belakang bisik ke mata?
4: Baru rumahnya?
6: Aku baru mesirah nyawu melam tiang. Kau melam tiang aku.
3: Namun bisik mata depan bisik mata belakang, ya?
6: Aku.
4: Merah mata, no.
3: Berkeni gamal mata
4: pada anak. Berkeni gamal mata pada anaknya.
6: Ini bakal mata ke depan nyok mata belakang. Ini nak jika semangat tu ya nanti. Ini dia akhirnya. Ya kan mantapannya mantapnya dari kau kungu nu ya. Pulai tu kungu nu ya. Pulai kungu ya.
3: Rau.
6: Ya, akhirnya ujubi dia. Saya dia. Aku nak mengadil saya bersenak.
3: Wow, amat. Nama pengawal lemahnya deh, just ni.
6: Nah, dah nyalai ya, uduanya. Udua muda nyalai ya.
4: No, alu pansu.
3: Nilia lah,
4: nilia.
6: Pai pansu, tu yang muda ya. Nama salah uduanya, kau kan ya. Alu pansu, tu ya.
3: Muda, tu
6: yang pansu, saya muda, saya nyalai. Nyalai punya namanya. Bakang, bisa, bata. Ya kan, nantang aneng, kau kan ya.
4: Namanya merniang merniang nuan ke mendaknya sekali ke kena kena.
6: Merniang lebat ngau tu ya deh.
4: Nyengalau ya, gamal gamal utai jadi pada nuannya bukan bina mata.
6: Bakau dua, bakau dua nya.
3: DJ. Awak ke jelo nya neh.
6: Kau.
3: Nanti munyi.
6: Nada yang munyi ngau tu ya. Ia kan mantap aneng kau ngono ya.
3: Tamu
6: nang asoi mantapnya.
3: Naik ke
6: jadi utai.
3: Aman.
4: Nanti nyukui tadi udah nyala baru ni.
6: Nyala baru ya nyukai, kuekui.
4: Nyukai.
3: Aman, aman.
4: Tahu kuek kengimai dia nyala, piye ya?
3: Nyala ya.
6: Nada lagi nyala DJ.
4: Nada lagi.
6: Nada lagi hanya nyala.
3: Keluang ikau, boleh?
6: Kau
3: nadai rambik kita mimpi just ni
6: nadai
3: ni tak berdak tak kejak-jak ni
4: sekali nyajak ni
3: nyau
4: lagi kau nanyau
3: nyau putus tu dah ni
4: iya
3: tuan nyawut kangau tu si
4: hello selamat malam.
7: selamat malam.
3: Oh, selamat malam. Siapa tu dah?
7: Ini tau Ari Sungai Poi Kenawit.
3: Oh, Ari Sungai Poi Kenawit.
7: Tiga kali ya, tau.
3: Aman, okay. Ya, nama tekad tu sih deh. Selamat malam. Oh, selamat malam. Okay, kita dia. Oh,
7: terang kan?
3: Terang, nyawa nuan tu terang, man. Oh. Nyawa kami dua, bisa dengar na?
7: Dengar, nyari mak.
4: Nyari ya.
3: Ah, banyak mana? Ya. Okay, kau ngenang nama malam tu?
7: Ngenang keluar lagi di sini tu, jika kali
3: out na?
7: Out. Nama terlalu, nama kali rumpak amnya.
3: Oh.
7: Kali keluar. Mereka ngopak kopi bab beng kenangan dia ada. Kalau itu nya, main cerita cerita cerita tau. Ketemu tukang main aku mancing ni.
3: Tahu.
7: Kau ya. Nanya madah dari kamar itu buat. Main cerita ya ngau. Minum ni ngah cerita. Kalau ni yang madah kamar duit. 10,000 gue. Akan masuk akaun dua ambil dulu duit dulu ya. Gue anu kenua. Ambil duit dulu. Lalu masuk duit kena kusidak. Ambil duit dari duit ini. Ambil asal ambil duit saham lagi. Ambil macam tu berapa beli kuah. Berapa jenis mana tu tidak ya. Udahnya. Yang lama dia perkuliahan dari Panjang ini pun. Ambil duit dari belalai dari kaya belalai kuah ya. Asal belalai. Ambil duit dari. Udah ambil duit ambil. Gak kenal dia macam tu ada. Jadi kita dia agak lama tua, aku cerita. Cerita kena keduanya. Nenya ngair, ini aku kau jaga Dubai cerita, ini aku angau di kau tu ya. Aku jaga kau tu ya. Ngair angau dia kan.
3: Ya.
7: Dia dia mai, gua mai, ambil dia mai tu ya. Mbak, mbak tanya lah mbak. Boku nyamai sekali damai. Nenya nanya mati tentunya. Kangau kau tengah anak. Anak ya. Di rumah dia nak jauh hari kangunya biangnya ada. Kira kira ni ni dalam kaki. Asal mai duit ada.
3: Kau.
7: Kita tu kita tu kau nuai ngamai duit tu ngamai cepat cepat cepat nuai. Asal jangan.
3: Kau ah.
7: Kalai nasi, kalai nyamai le. Terus kata ya, ambil ambil duit, balai duit ada ya enam tak, siapa lagi enam tak? Ambil duit 50 aja.
3: Tahu.
7: Sini angkat sini angnya.
3: Aman.
7: Main saya ambil udah amat, udah ambil duit tu. Mau keluar jalan depan kita aja, cuton kita. Taban ni kan masuk duit banyak dah naik kita ya.
3: Tahu.
7: 2,000 lagi. Datai dia sibuk kita ya. Sibuk datai lebih gue. Cuma nak sibuk baik bertanggung ke. Tak hanya berjalan ayamnya tapi kita hari tu hujan masa maya bukan lagi hujan. Pang kita antara. Yo dia dah berjalan ya. Nanya maya sih. Salah tu dia ajak kopi ke dia. Ini dia mucau. Salah tu. Mana tu? Kalau tu kamu tak kuat, kuat apa pun ngalnya. Nah, kalau jai, betulnya. kesuah-kesuah yang tak banyak. Maka dia buka air kini. Kesuah-kesuah yang tak banyak. Bau mau minta tu aku gini tu.
3: How?
7: Ana minta beli ko dari banyak. Mula minta banyak. Banyak tarik. Jalai dan dua hari harinya. Minta ko kian. Kalau kita main baik sudah, baik sudah. Ya kita main.
3: How?
7: Dua dua. Kudanya jalai. Macam macam ini. Ia mesti nggak ada tarik berapa ko. Tak. Mada kaya na kaya kung kaum kaya kaya ay mada kasi lunga bayaan niya rin sa laya to kaya laya to turu lumpa o yan ulung jay ito kaya na uningaw niya na kaya tapos na kaya jay kusira di jay niya jalay yung bilang tau jalay din mo hari kinawin na kaya tangguh kaya kaya kalak ya kaya kalak tangguh ako tetapan kaya macam cerita-cerita tot cerita macam mana kita mana banyak punya cukup beres pulau ribu aja banyak kau ketua aja aku agak ini katanya nama tu ke biang ku ya mana ke 1000 nama 10,000 dah agak dia 10,000 ke 10,000 apa semua tu ya kau ni kau mana segala ya tidak kalau itu tadi yang ingin biang ku ya. Dia tu ke dia namanya bos kami nanti suruh air ini. Nah, dia ditahu kalau tinggal ya tiga bel yang tak ada. Mbak Proton tak ada, tidak tiga ada. Tiga bel ni kau dia ada. Aku dah lain, aku tu biang kan. Tapi aku tidak ada orang. Biang tak ada, tidak ada orang. Nikah aku tak ada. Nikah kita tahu. Orang tu jadi ini kepancuan dari kita hanya terjun semua. Terjun dari kita hanya. Ini kita ada kau. Yang jauh nada ini kan buat nada ke? Lepas aku pun naya, lepas itu, tu, nama tu tahu kerja tadi, nama panam kolong kah tadi kau tu kau dia,
3: panam
7: tidak ya, kau dia rumah lunga kau dia.

0: lama oh salah yang betul terparah itu nasi orang nak buat duit entah deh, kemarin saya dah buat dua dia, dah tinggal ni duit entah deh kau dengar, nah dah ada kemarin nasi tinggal entah deh, tinggal deh bawa bawa aku je, nama tinggal rumah so kalau mak bawa jawab aku kau, nama kita ni saya duit entah deh mana, ni buat mana buat mana tinggal,
1: aoh
0: ini pandu yang entah deh, mana ni anu masuk ke dalam masuk ke dalam kalau kalat ya kalat ya, ni semua terpuan tu ada mata ekor ke jualau kian. Ni ke am kama ya, naik ke ngam ya, kalau terpuan cok cok ya, tolak tu atau kalau ada terpakar, nanya mungu kalau dilek itu tau. Yang yang nanya ke nama, bas jualau kian tu ya.
1: Ni ke,
0: asal ke bas tu, wah kau ni kaya. Tok-tok-tok jalan, tok-tok jalan ke mata aku.
2: Ya.
0: Temu banyak aku nak. Pukul tiga. Depan banyak aku nak. Ya, aku nak main api ini. Aku senang api. Orang saya, minta keluar berbirau dia. Minta keluar pastinya. Betul dia. Dari jualau dia, aku nak. Ya, malam, dia tadi aku. Nungai tinuak, tinuak, malam-malam. Nungai tinuak. Tengah tinuak saya.
1: Aman.
0: Tengah tidur, aku parah itu agak kono ya, agak kita kalah.
1: Aww.
0: Nila nengu tak kuat, nggak kamu semangat amat kau.
1: Oh, kena.
0: Kau tak jalan, terbunuh orang tu, dia yang tua agak kono ada yang mau cerita kono ya.
1: Aww, ya bisi. Teh kenyal bisi nyadi deh, amat bisi nyadi.
0: Kita nyadi punya, teh dua kita bertahu sih ke, damai dua aja, ni kita keluar.
1: Nama dia ni. Hmm. Ini wah ini banyak. Oh, ya mata orang tua ai komaya nada nak nemu tai menyata dai.
2: Ya.
1: Nama ya ni pu de.
0: Nama ya. Ya, si kau je ngala padam ko punya ngelungaannya. Ya dah ikam makan aku ni tadi.
1: Oh, ah.
0: Mayu cerita mani cerita terpuan cerita orang yang ndak ndak terpuan wajah saya nambah duit itu sampai 20 ribu. Kena mancing ni. Mayanya kak buang ni dia mayanya tahun cek 4 tahun tu dah muka.
1: Aku ngundi nyen tadi. Last ngundi nyen tadi.
2: Tanah dai pun orang dek nuan kita itu berundi. Nadai orang kok merik kita duit ngapok ni.
0: Jadi kita tahu lah, baru mana ya?
2: Iya.
0: Masih begini sudah udah hamil mak, anak bini tinggal. Udah hamil ya.
1: Aman.
0: Yang lain tinggal bini kau kan tinggal, mesti pada blok pada hidup hidup ya. Tinggal mau saja, dia tinggal di mana? Si kok aja.
1: Aman.
0: Jadi yang tinggal banyak deh. Ya, yang tinggal semua orang juga.
1: Aku.
0: Ia cuma aku malam-malam di hospital. Tiga darah, joroh atau tiga darah aku.
2: Baik berundi yang kesal di mana?
1: Baik berundi yang kesal dia semua.
0: Dengan mana kau mata kau dah mati dengan tinuak kerana kau naik kerana tinuak atau apa kau?
1: Agi ingat kau tanya, ne?
0: Aku ingat tanya apa malam-malam saya tekad bunuh orang katanya. Kau kata tampil semangat katanya atas perkau.
1: Wih, amat.
0: Kalau itu jangan, ada yang mati aku katanya.
1: Kau. Tidak,
0: ini kan bisa itu. Susah kaya tipu aku ya. Kau mati aku. Mati aku, mati aku susah hati. Kau kan susah hati deh. Kau lho, aku curi aku ya. Mbak pagi ya, mbak pagi ini sihur ya. Tinggal ya, beli utai.
1: Kau.
0: Udah sabis lho, iya. Udah sabis semua.
1: Kau.
0: Semua ya, betul. Di sekolah semua. Dek beli utai ya. Curi ya, curi kalanya,
1: tanya,
0: mayanya, mayanya ke kalai. Aku bertusah kira tu, kalau dia kau curi orang tua, dia kau dah sabit ya. Tu aku dia sabit ribu tu jalan dia nak aku ya. Yang lama tinggal.
1: Ya.
0: Nanti tu, lu sakit kalau baca.
1: Ya, aman. Ngambil kita berjimat lagi mudahnya, ne?
0: Oh, banyak. Datang itu yang simpan nama itu ada cerita itu simpan dia cerita. Nama soal itu sampai simpan tu ada orang biasanya. Nama orang biasanya, nama orang tipu orang tua. Kita dah melihat itu

0: Pedra Moderna, né? No Madeira, o Regan do Alaio. E a Polícia Moderna, na Marina Maracacu, o Teto do Alaio, o Ana, o Teto do Alaio, o Teto do Alaio, o Coro, é. Desse, né?
1: Ah,
0: o. E tem que dar, já com um capo de idade, né? Nós não ganharemos, o Coro. Nasci, depois nasci, mas. E me dá, do que eu dou, é. Caia, Xangaia, era que eu
1: terima kasih Mayoh. Mana cerita bisi kajar Roro Bukai punya tadi?
0: Bisa
1: aman eh.
0: Dia zaman je duit dia biar ya. Dia memang ambil biar ya.
1: Kai.
2: Ya.
0: Betul ke dia boleh.
1: Saya aman.
0: Mana dia boleh nak ke?
1: Enam
0: sungai aman tu aku.
1: Aman aman ya.
0: Ya kita kau tu ini.
1: Okay.
0: Malam.
1: Okey, selamat malam. Bisa cerita Bukai lah. Nusi baru ke?
0: Mayu lah cerita Bukai.
1: Okey. Minggu baru lah ni. Okey, selamat malam. Okey. Ya, tadi sini.
2: Ya.
1: Mayuh orang ke ngambil duit pincin.
2: Namat.
1: Ngambil duit kebajikan. Mungkinnya tadi kena tipu orang ni.
2: Ya.
1: Bisa nanti kita nak dikeni ke kita nya tadi si. Nak dipucau orang nak ngawak.
2: Ya ya, nanti ke dipucau orangnya nak dan mudiri tu dah.
1: Betul. Bisa kes ke nya tadi. Okey, Tegal ya nak berjimat tang lapan kena pucau orang. Bisa ke kuni. Ya nak nemu tai.
2: Nak nemu tai mengaga nak mau tai ke
1: tanya
2: titih ke aja. Kalau kuni ngaga sem ya. Nang sigi bisi nyadi bos kedak menua
1: betul nya nanti kita nemu kak ngambil duit kebajikan duit pincin mai bala ane mai berarti diri sebilik ana dai mai diri serumah ke ne si anang ke diri
2: nya mah anang ke diri ngambil duit laba urang mai nya nang sigi ngipok kita ke ketika menerima duit nya teh lebih lagi baka kita ke dah tuai umur ni bos sebut lagi nasi gig dan ti orang ke bekenya tadi yang mengujung ke nyawa mayuh gig ketika orang kena tipu dah sem
1: aman ya okey nya tadi cerita cukup mana ngajar kita ngajar dari empu ngajar orang ngajar dari empu banyak
2: ya harus telefon nama jurna sem
1: oh nang awak tu ayo kangau siti tau
2: hello hello hello selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Siapa tu? Selamat malam. Siapa tu?
3: Imban.
1: Imban.
2: Hari ni Imban.
3: Aku di tu di sebawah.
1: Di sebawah. Okey, ya, Imban di sebawah. Okey, Imban.
2: Ya, nama cerita malam tu Imban.
3: Cerita Nubai tu di DJ.
1: Nubai.
3: Nubai batai besar itu deh. Ukai Nubai ai sebelah kami ruban di subuh.
1: Oh, mayu orang balam menyantap ya.
3: Mayu habis 300 buah kami Nubai.
1: Apa ne?
3: Nubai ai besar deh. Ai batas sebelah. Nemu batas sebelah deh. Bukan kami bayar keradian dia, semua kami Dubai, semua tiga ratus lah laut. Ini ke laut, kita buang laut, sesang laut, pelam, kami ulu
1: banyak.
3: Kau batas sebelah Dubai magang, kami banyak di jengok perahu deh.
1: Kita semenuanya, mana?
3: Semua aku main sikit-sikit kurang deh, bagi kedua deh.
1: Okey.
3: Jangan pindah, kalau pindah Dubai.
1: Okey, cerita-cerita nari pun,
3: aku lipun dulu. Sama lemai DJ sama lemai balo ketik peningo. Minta ampun hari kaki sampai ke pujung balo DJ. Tidak aku kisah salah lagi DJ. Lah bantu lemak nau dah DJ. Tu 1970 tu DJ.
1: Lemak tu dah.
3: Lemak lepas Nubai. Subuh lagi Nubai ni hanya batas sebelah. Jadi kami Nubai je subuh DJ. Ukai air langkang DJ. Air pasang dah. Nara yang nubai bakal dia tu nara nubai di subuh batang menua banyak berapa buah perahu dan yang kenal palu buat tebiang dia dah buat tebiang kalam perahu tetap kuai dah puang maga-maga semuanya main ngobrol kembali apa iku ngari naik ke subuh jadi Oh. Aku dengan adik aku punya kediri ke sebuah perahu ke kami punya Dubai. Dubai ngapi kediri ni dia je.
1: Oh, aman.
3: Tau ngigo palau ngigo macam ikan. Mayu ikan dulu kami dia je. Mekai lesu orang bisi ikan dia. Mereka macam air besar. Kita senyok sok palau sudah senyok ikan. Eh, nama menyebut mayu apa? Kita kemukai tu biasa mayu ikannya.
1: Apa?
3: Macam air besar. Nah, tepahnya dah menyen. Sudah lama-lama mayu mereka bukan nak menyebut aku batang air besar itu. Jadi kami Dubai sebut sebab 100 buah perahu. Jadi habis sendiri Dubai itu sebab 10 kilo sepintu.
1: Apa?
3: Dubai kami dengar. Jadi asyik tempat kami. Orang orang kami asyik puluh tempat kami. Dan hari-hari maka asyik enak deh. Puluh tempat modal. Jadi si tabir. Ulu tabir baru agak sengayu lah. Jadi serpang kau kita ingat nama itu membuat tapak saya, membuat ikan saya punya ya, tiga itik lah sebuah perahu kami sebuah seorang atau lebih hari ini. Ya, kami sudah siwah magang air Dubai kami je tadi pukul 8 pagi malu buat sebuah dia. Dah siwah air Dubai tadi dia orang tadi ke empu Dubai ini bak senapang dia kata skin ke klangit ke. Udah kurang sampai dalam tutup. Udah tahu kurang kurang nak beli insur minyak kena orang Dubai beli antu dulu. Nak ngacau kami ke orang kembut orang Dubai. Udah umuan kami berdau. Ya kurang Dubai cukup gengat lah aku minyak. Jadi Dubai kami surai kayu lili cien kayu kadai-kadai minyak. Kira-kira pukul kudumai mahas kena bisi Dubai. Pasal kena observannya semua komedian dia lah kemarin tu pergi kedua dia ternubai dia magang main perahu magang balo. Narai motornya dia narai gemen yang beli sok tu 1970-an sebab kek kayu magang kami ni. Sehari-hari nubainya kira pukul 2 pihak angkat di komedian jadi aku nubai baru kau ngawak ikannya. Saya ikan ngawak kau masa berat berdiri saya. Nggak ada yang nggak sepang kau wak. Dah tahu orang sepengkah lagi. Jangan lintang. Kalau wadnya mayu ada. Bawa campur puan so kami Dubai dia. Jangan lintang. Bawa terlaju. Nganya lintang nggak pecah. Tahu nggak pelantak. Dan kalau ikan, aku nombor ikan dia. Kecuali jempulian dia. Tiga matanya dia dia. Mau nombor ikan saya tadi. Saya tugas nyok ikannya. Tu buat besi kena hari pasal ruban nyempu meh. Dama kena nyok dah mati kena bawah dia tu. Angka tu buat lawatnya kau nombor ikan nyok kena engkau ulu serpangnya ulu. Dia jempulian lah nyok. Engkau tak tentu buat udah nyok jadi tu buat udah nyok lu kena lengan kena nyok dia lengan kanan DJ. Aku nak jauh hari nyok DJ. Kanan. Kau nang depok hari orang nyok. Kau nak tumbuk tu. Tumbuk mual kanan pun ulu. Ngelampir ada lengan tu demo dia. Ada lengan kita yang gay pun berang kita nyok dia. Tumbuk hari nyok. Kau nombor tak. Kau nombor ikan nyok. Kau jaku ikan. Besar tu gis nyok. Medok mata aku. Tumbuk tegok saya matanya. Bungkus maganya. Ngagai lengan tumpu. Hari lengan ngagai berang kita nyok. Lalu lekatnya dia meh. Kena lekat tu. Kau mabak nul ya. Lepas dia. Lepas kira uget dia je ada mata tenyak dia. Dia berkenawan buat saya matanya. Nombor ikan saya.
1: Siapa ke nombor tadi, Iman?
3: Laut.
1: Laut.
3: Lepas pun bantu kami Dubai dia ada je.
1: Nama ianya dia tadi dia?
3: Semua berpuk ikan nyok. Jangan lintang. Kalau laut jangan lintang pun. Laut pun kena kena tadi. Kamu bang rumpak nyok mutu berbuat ikan nyok tadi.
1: Berbuat ikan,
3: berbuat ikan. Angkan kau tau udung jempulannya, ulunya pantau pertengahan diri deh. Lu tumbuh kelengan mur kanan tu. Agak berang tu.
1: Bumbus, makan kelengannya.
3: Lagi ikan nol dia tu jeng. Jadi aku kesati waktu nak karam aku kesati. Kudanya nyok tumbuh lekat dengan dia. Ikan nol dia tenggelam mulia terbuka itu nyok tu. Kira-kira dua setengah hari, dia nyok boleh kami ikan penuh dah kemudian meri aku lepas ikan pam sepam sepalok di sini ikan namanya semua ikan kita mau nyebut nama ikan ikan macam tasi ayat tasi abis sini
1: tahu
3: banyak tadi orang kena tumbuh tadi nak tangkap ni ada yang nangkapnya baik orang pulai nak mutu perintah si mutu perintah ngurubai deh si mutu 25 kelihatan si orang perintah aja si mutu kami iban jauh kita kemasanya
1: oh
3: baik pasal beban ikan aku macam kalau orang ubai keliling ikan baik orang hospital kita kena beban dia orang uliah dia nyamuk kaya orang uliah dia diketak orang mata kini mata mata kan kainya besai maksudnya dia lebihnya Jepang kan jika medit tu nak buat apa tiga ke matanya bisik mata tunggal aku dua ke nak membuat ikan besai
1: Alo. Ha? Alo kini kau taban korang banyak tadi ni.
3: Taban mula muto perintah, mutonya sekitar 25 kuda baik kepada beban ke.
1: Kita lagi, lagi nampung no baik ke?
3: Lagi kau minta nak badu sehari-hari. Dia kena no tumbuhan tadi. Nyo cina tu kena tumbuhan baik pulai, tak jumpa perintah. Kami kena baik ni, dia tadi. Tak pasang baru lagi nya, baru kami baru menikah surut sehari-hari-hari-hari-hari nya, 8 jam surut, 8 jam kami nikah, nikah kahit celilik kian ke. Lupa yang saya, juga yang lupa minyaknya.
1: Mayuah ikan uliah tahu man?
3: Mayuah, dua perak kami sebab.
1: Oh, ne.
3: Macam ikan dia, ikan, ikan misal suang, misal palok, mayuah, misal tahan, mayuah ikannya.
1: Kedih tahu ni deh. Kasam jual.
3: Baik pulai nadai berapa jual menya di je kami.
1: Kasam.
3: Apa kasam tempo menya mayu mana? Dia nemu batai. Bakal batai kucing yang tertinya kenyak kaya ya. Batai besar. Ai kami mulai tu baik tadi. 10 kilo pintunya berapa ratus pintu kami dia. Bukan kopi kol lagi tan ya tu baiknya.
1: Aman.
3: Ai menuanya satu dua tiga ai dan luan nanti deh ai pasang deh baru kau fikir dah ai baru kau fikir buat kami Dubai menyo. Dia nemu batang sebelahnya menua bayar menyo menyo bayar. Ai kami malu menyo bom no sangat dengar si anak dan mau dia batai besar kau kunya. Kalau kelilikin lu ngagai medapuang kelilikin po 8 jam. Susah gigi airnya surut. Agin ubai cara hari besok ke ikan lokai si kuduo.
1: Teman.
3: Lepas ni cah kait nadai nyo pasang baru air malam pulai baru ke. Bisa kait pulai kulu ke. Lepas nadai ngin ni. Semalam-malam-malam-malamnya kayu pulai rumah jerempumnya.
1: Tau.
3: Orang kulu pulai kulu orang kili pulai kili.
1: Tau.
3: Orang jelaluan pulai jelaluan. Rumah panjai nadai sama laut pulai jelaluan. Semain 8 jam nikah kai ai surut. Boleh anginnya dua kali aja kami ai batai sebelah yang lupa ingat aku nya. Tang lupa kita ubah nak ai sono buat pandiri buat okey lupa kedua kami di sini buat pandiri laut nunggu kena. Ya sih nak nak dah doi nak lengan mur kanan uang dia berang gitu lekat dia mata ya. Renya baik orang perubahan kami macam ubai me urangnya. Kalau itu perubahan di saya urang pindah motor pindah enggak ubai. Masih kau tu biar aku nyeri je. Dah masih kau nak ke rengka aku dicak ke ikannya kelik ke baru ni tak senapang renya baru orang ngumpul jempu renya kelilik cin nyong ambil diri menya. Kau kira tak tiri je, lepas perahu kau kemiat. Sama enam kira ke, menang depo area perahu aku, lepas kami dah menyari kunya.
1: Aman.
3: Aku kena sengat kau tiri ku dia. Itu nak nyau matu, kau dah doa mati, kau ku nyau nasi, kena lengan dia nyau. Kalau punya ni, kalau berlipat, lengan baik ke herban kin ke. Dia melihat buka lagi, saya dia, namun kini kaya desa orang kata orang kini itu mata serpang gua bawurnya baik menyadinya buka dia.
1: Aman. Okay man.
3: Saya di je mari selamat terima kasih yang dengan selamat malam di je.
1: Okay terima kasih. Maka ila nusi cerita bukai kena.
3: kami bukan cik layan. Kau baru lah DJ.
1: Oh, yeah. Okay.
3: Terima kasih DJ.
1: Okay, sama-sama Imban. Ya tadi Imban dari sebawah ni si.
2: Ya. Yeah.
1: Nusi Nubai. Panjai cerita tu ai.
2: Panjai cerita ya.
1: Okay, hello.
2: Yalah, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Orang dari Serikai.
1: Orang dari Serikai. Siapa dari Serikai jenis? Awak.
4: Akik kempas.
1: Akik kempas. Akik kempas. Sama malam akik kempas lama nak dengar nyawa nan. Okey,
4: okey lama nak dengar dulu.
1: Aman.
4: Dengar kau cerita dulu gak. Nanti kita belaman nasi nyungal
1: ini. Nanti cerita mana kak orang ni nak.
2: Aman.
4: Pak, nyirigau nasi ngora bukai nyinadi dia. Lebak sakula.
1: Sigi amat.
4: Kita putus si kita ini nyamai.
1: Dah nyabola.
2: Nama cerita malam tu Kik Kempas.
1: Kik Kempas. Nama cerita kita ini.
4: Ya, memang tu selalu nama dek nade nusi cerita.
1: Awak?
4: Anang gua ini aku tadi dah dapat bah dek tadi aku sering aku tadi tapi nyuruh bukai ke ngelangkah ke tadi
1: ada jadi.
2: Bisa dah uji telefon tadi ni. Awak bisa dah uji telefon tadi nak boleh ya?
4: Bisa, berapa kali tiga, empat kali. Kalau kena arinya tertunggu, aku nasihat aku kunci. Aku kenusi cerita dulu atau arinya ngasurnya. Dulu aku lebih nyu empat bisa orang lah.
1: Amat ya. Okay.
4: Hanya dikit. Selamat lemahnya ke semua lah. Orang ke ni peningah. Mai orang Malaysia saku lebih mai kaban gitu. Nya orang Malaysia tu mai tu anak nusi cerita orang dengan aku.
1: Belak kau ninggal cerita ni.
2: Ayo kaban nan ninggal ne kempas.
1: Benar ninggal banyak pelabak aku.
2: Ya.
4: Pelabak aku lebih sih kak buruk ninggal le kaban aku tadi.
1: Ya.
4: Jadi tu saya kira ke nyerangkuang ngam semangat aku tu tu je. Ngam aku tu nyerangkuang orang tu. Nyerangkuang orang ngam semangat. Jadi tu cerita tu tadinya. Maya tahun 1969 tu. Empat ada dua ada pelabak kaku.
1: Berau.
4: Ya.
1: Berau.
4: Akai kembas ni dia kan gue dah mesti dulu akai kembas 1969 tu.
1: Ya.
4: Maya tu suba aku kira ke namanya bisa ngetu sekolah bandang uyan suba tahun 1969 tu. Cerita tu lama tu di jail.
1: Okay.
4: Jadi udah ngetu sekolahnya sobatnya. Angkat denyo sekolah baru nyamuang kena mau juang. Mbak mission sekolah kena mau juang. Main coba. Damai namanya pedri Cina nama pedrinya sobat. Yong kituan nama Cina nya kena ambil sekolah baru kena mau juang. Sobat yang ngambil nurun ngambil ku pulai ri mau juang sobat angkat depan tu muto ya. Pantuk babatu nyu tanggal kakuk muto tane dia 18 Jun so nak sebab buat munya. Tapi muto nya cuba ya kan kena yang ngambil ko ke kami dua ya aku perlu mesengeng ke dia tu pulai ngagai munya mau jangan cuba temu orang cuba temu tu rumah ayum bini ya. Nyambi cerita tu tadi nya kira ke maya musim kelelang tahun 1906 kurang lebih tahun 1969 sudah di jail. Musim kelelang. Nomor king musim kelelang sudah di jail.
1: Nama musim kelelang Kik Kempas.
4: Hanya di musim kelelang itu tadinya musim sudah maya orang temu kerja umai dek. Kerja umai temu mantuan. Nanti padi kemantaunya kumai orang. Musim kelelang mayanya. Jatuh kami muna kapit kiannya.
1: Musim kelelang ya. Maya benong nganti padi kemurainya ya.
4: Nganti padi kemantaunya. Ada kempiang semua.
1: Mayanya.
4: Mayanya. banyak orang menyujuan tahun kurang bisa berasnya DJ orang bisa berasnya di maya kelelang tu tadinya tu maya orang namanya tiga ke empat ke lima hari ke berasnya nampung beras lah
1: amat
4: meringat mulung ya
1: amat amat
4: amigak dan pasak nyambuang pasak ke kena nyambuang kenyak deh ngai ke mulung ngai ke beras ke
1: saya nanti kak ngetahu mana
4: nanti kak ngetahu musim musim kelelang kurang dia
1: okay
4: musim kelelang tadi jadi maya tok subak tahun 1969 coba maya aku tu tadi bisa di rumah dia lah jadi sekali tu tadinya terbaik tidak inai aku inai aku coba inai aku dia ibu aku sila iya kami kami empat mega utai ke lawak dah ngiga utai kelawak ke kampung ke damun ke damun kian ngiga tu sebarang tu kebise me ngiga tu kebise ke dempak ini mu subaknya nadai berjual ku utai kami menua ulu ulu mujuang dia sebab tak ngiga utai tak
1: kedempak
4: ngiga tu kedempu punya ngiga tu kedempak kedempu bangunnya keperluan tau
1: aman
4: tau jadi pagi tadi udah sudah inainya tadinya nama beranau punya diri tadinya umur kami tu nurun aku tadi kami kami empat lah nurun tadi jadi nurun ngena perahu nurun ngagai nengah sebat ngagai sungai sebatu nengah sebatu dah berjalan menyebelah berjalan ngagai ngigak utai ke dempak ngigak utai ke lawak lah nah musim yang tadi musim kelang aku nak nuju sungai Lempawang. Nuju sungai Lempawang kan dia temu dak sungai Lempawang tu bisik bisik pulau mimiat dia. Pulaunya pulau sidak niang cugat nanti nasari ingat aku suba. Tau ke pulau sidak ke Kujenau. Bisik bisik pulau ada suba. Tau jadi ba sungai Lempawang tadi bisik bisik Lempawang bu ke namanya bempu ke nama Lempawang bu bisa buah Lempawang suba deh lalu bisa buah buah Lempawang ya
1: buah Lempawangnya
4: buah Lempawang jadi perjalanan kami tu pas kami kian tadinya sih nggak ada sabung udahnya tadinya ngulu sungai sebatunya nyetama ngaget sungai Lempawang se Lempawang kini ke ngamungo nyen nike ngamungo tengiga utai ke tengah ada DJ ngiga utai ke namanya utai ke utai bat amuan lah
1: utai ke oleh dempak namanya
4: ngiga terdempak punya daun sabuang muca dia utai ke nama nama nama daun menyu nyu nak ingat aku tak ke debai sebarang tak ke debai nyu upa umutan dan upa nama ke besi tengahnya debai magangnya
1: upa
4: abad sudah inai jadi sudah kami tadi nike mungo nike mungo ba sungai Lempawang tadi kata kian ke pergi gak ke daun sabuang tadi nika upa masih sudah inai itu tadi aku mayanya suba agak bedau nemu lah umur kira 9 tahunnya. Ertua aku tu tadi. Ngau sidak ya, dudi sidak ya. Nak ke jauh ngau sidak ya tadi. Kira pemedak lah tang aku jute medak sidak inai ngumpul dan sabuang mayanya. Cun-cun ngumpul dan sabuang aku tertua ertua.
1: Tahu.
4: Maya kebetulnya nyenike musil dan sabuang tidak. Ertua aku tadi. Tahu. Bak mangke kibak jalai pia deh mang kibak jalai pia aku tu tak ingat nampak nebah sutai ke dia au nama agen ni au udah nyak tadi nyak dengar aku ada semetuk apa oh tanya tadi deh anu tanya ada namanya utai ke ngelaban aku tadi nyak
1: au
4: ada dempal ke aku ba
1: oh
2: nama utai je nih
4: mau nama kamu tetap pakai kuda nadai mah kuda mau tadi
1: Terlalu
4: majak tak lari aku tinggal aku bala sidak sidak aku pada yang mal ke aku nama deh ino nani yang Oh, inuk naniang. Kalau dia benda inuk naniang di jais dua itu tuan.
1: Kalau.
4: Tapi dia benda inuk naniang tangya kurang gaya kari inuk gamang. Inuk naniang. Inuk naniang tu sedikit besarang batameh. Ngacau ku tadi. Mutanya tepan suak hari nuol sidaknya tadi. Aku nantu meda aku nuol tanya tadi. Ya sarang sidaknya tadi. Angka kena tanya aku bisa kena pantap aku ke di sarang tanya lepas aku ke mantap tu sesuarang.
1: Mantap sebelah babas.
4: Aku deba sebelah belakang aku kudai.
1: Okay.
4: Sebelah belakang sebelah pegok aku. Adanya rawah aku tadi.
1: Mayuah ne.
4: Aku mayuah.
1: Tanya
4: rawah aku tu penyabak aku tu tadi. Aku nemula kita nyabak nyepenya pedih ha. Lepas dia pedih setelah pedih serta lari aku tu tadi. Dia ngagai sini inai kan. Dengar aku punya rawah tadi. Dengar aku inai. Ada ngagai aku kia. Ada ngagai aku. Namanya besar aku kia. Besar aku kia tadi. Aku nyabak. Lari nyabak. Nemu dek. Dia nak salah ingat aku kemudian depan. Sebelah si te. Sebelah si te. Nani yang nyengat aku kode. DJ. Dua iku oleh tempat inai aku apa lah?
2: Nak kok medis?
4: Akai nangka medis tenyanya dengkak ke tenyanya
1: ingat nanti yang tadi.
4: Tadinya tapi apa tentang abi ke sebelah belakang sebelah pegawai punya tadi ah? Berdarah lalu nama penamanya? Berdarah kebay mimin ah? Kemai mimit aja. Tang aku nangka pun medih-medih hanya aja.
1: Lepas mayuah.
4: Alapannya sidanya mayuah ngelapan aku daun. Nyaman sebelah siko nyantan nasi ingat ingat aku.
2: Tidak kena orang kena tan.
1: Lepas ya lagi miat lagi sih.
4: Alapan aku lagi miat menyata deh. Alapan kau lagi miatnya deh. Angkanya aku tu anggap lebak aku tu. Aku disengat inuk aneh. Kira ke tahu disengat inuk aneh laban aku tu nade ngawa deh. Nade ngawa. Kami pulai punya naden tu nyu naden tu tanya aku dan naden tu sakit banyak pulai. Nya mesti dah naik mendak nak mana nak aku tu tadi kan nak oleh de namanya ino naniang mah nak pedih tak
1: pergi gak ya
4: bisa orang mati ya DJ.
1: Si kau pun mati nanti nak ngam deh darah nak ngam.
4: Nak ngam darah aku ino tanya aku nanti ino jerungan aku mana kedek tak kemai sekali mah nyak aku ngai ngau remua jerungan. Jadi nyak tadi abang sentang ku tadi DJ aku tu mesti ku nyerang ku namanya nganggap semangat nyerang kuang ku tadi jadi aku tu nyerang kuang ngake kumpu ngake kami itu apa bengau tau ke jenau namanya jadi ake kami jenau tu tadi sengat induk naniangnya kan
1: mayanya kan
4: siko aja sige aja tang uke mayanya nya murang kami serumah yang hidup ke tak parai aku dek DJ.
2: Berapa itu sengat
1: Sikau aja.
4: Sikau aja. Kita aja tersengat ya ke jenau kubat. Apa sudah ibu kerja. Apa itu anual, apa itu tindian. Sige aja. Apa itu napuang.
1: Ya, sige
4: nak. Kurang hidup ke kudek. Aku ingat aku kurang hidup ke bak rumah panjai. Buah maya tanya kudek. Amat tersup lah tu buah ya. Alaban enak tahu. Maunya dini bisa klinik. Ngarap ke klinik DJ, harap ubat temu katanya, ubat sakang katanya,
1: ubat rumah panjangnya,
4: ubat rumah panjangnya, nya cerita aku tu tadi, nya cerita nyeranggung aku tu tadi DJ, amat aku tu pedih tang orang, besek pedih, okay ngenggam semangat, nya nyuka parai,
1: aman, ya,
4: ya kek ku jenau nyata, jenau nama kek penyau,
1: angkat darah gibi ya kini, engkau
4: amek, nah kek punya tua ya kek, ngaku tu tadi,
1: ngenang kawannya, laban wak gibi ya, lapa amek ku aku,
4: tap lapa ku DJ, ngaku ante ya inok nyerungannya amat. Raya dia nemu dia nyerungan letak ketiak ke nomor ketiak ke jari ku kemai kepada DJ. Jadi ini gamang ini aku suah ke dah ketik ini buka itali. Tapi saya ku ke udah tuai itu pun ok misalnya ku DJ nya aku ngomai aku ini nyerungannya nak tahu ku nanti induk bukanya tak ada induk nani yang udah ku sebelah site abia ya boleh inai aku kalau di tempat inai ku nya medaknya induk nani yang tahu saya kena nani yang buat siap parai udah lebih induk nani yang tak tahu
1: tahu tapi induk gamayang ke pama ge ne ko ra
4: tahu induk gamayang besar induk muam nya kira ni bekeranya induk muam nya DJ induk dibuat induk muam di sini cerita tentang orang nggak jadi nusi orang kita ngaku ke nusi cerita kumpu
1: inum buam nyengat gane inum buam
4: inum buam nyengat nyengat inum buam di jana macam bisa ku kaban buam nyebut nama ya lah nggak jadi nusi di tau nggak kalau panjang cerita ada berapa orang lagi nggak jadi nusi orang mayu cerita orang banyak lagi manusi cerita nggak kita punya mai nyame DJ cerita ku sekali kau dulu ya bila aku nusi baru
1: aku
4: bisa ngaku cerita ku DJ
1: cerita
4: kumpu kan nusi ngurang
1: amat ya ngarap ke
4: DJ.
1: Hari tiga minggu baru ke ilak nusi ne
4: nusi ilak ne nanti semua nak minggu baru minggu buka lah jadi bila kita kegeg yang aku ke bagai ngasih aku nusi tahu aku udah nusi lah nusi baru lah nah ringan kita aku nusi baru lah
1: Okey, kumpah mana cerita?
4: Okey,
1: bertemu baru ya lah. Okey, selamat malam.
4: Okey.
1: Ya, nyata tadi ya. Okey, kempas nusi sengat itu tay tadi nih si.
2: Ya, mana nak nyabis hati nanti.
1: 15 ikau nyai si.
2: 11
1: ya kai rayanya
2: kena orang kena tan
1: lalu put ya si kau nama orang kesini nak tan ya pan boleh luput
2: ya okay.
1: Ya halo selamat malam
5: Sam
2: halo siapa tahu
5: apa yang tahu hari sibuk jalan ya PJ
1: itu
5: Pajek. Apa
1: nak tadi tu? Isi tu malam tu au. Isi malam tu Pajek. Isi. Au. Okey.
5: Ini nama berita di SM.
1: Berita mana? Puji Tuhan. Gerai au.
5: Lama nak ningau lama bedam tu nyamain dah tu. Langgau lama tak ningau lama.
1: Patut mana dai minggu berapa minggu tu dah nadai ni.
5: Baru tahu lihat minggu tu tadi. Jadi dengar radio.
1: Kamat. Tidak. Tidak mar tiga bisa lama apa je tu.
5: Terpakai berkunci nanti. Lama kita cerita sudah lah. Namanya. 2015 saya ko 11 tahun tu dah. Cerita tanya tu cerita buruk nak kan tu pekerjaan enggak semangat tu lah inti ya tanya malam inti dia gagai dari enggak semangat tu takut cerita burung puak tu
1: cerita burung puak
5: kami tu berdampak kami semua lah mendau temu rumah baru kami lah dia ada dampak lah berdampak kami yang mesti bertampuang aku dua pintu par aku mesti sepianya dua pintu mesti tiga pintu tampuang dia mesti tujuh pintu aku bertampuang mesti nak kediri ke dan yang malamnya tu kena kira ke pukul 11 aku tu dah tidur
1: tahu
5: dengar lagi tak tipi sampai cerita mana ke cerita malamnya pukul 11 malam aku dah tidur malam aku dah tidur aku pun dah banyak nama tak ada semuanya aku juga lihat kami tak nak bunyi burung puak ya dah sem bunyi kukuk nama burung nak puas hati aku dia aku lagi beli dapur kin. Mula ya jawab bunyi kukuk burung nama lah. Banyak lama semak saya melabak kayu berjuang dapur kami yang mesti kayu tinggi pun kalau pun tanya mawang dan belam kena dia itu sawit. Nak puas hati ke? Bisa picit aku. Bisa picit. tengkau aku agak pada cuang kalak.
1: Tau.
5: Dah aku berang tua.
1: Oh.
5: Pun lagi lagi lihat mata.
1: Oh.
5: Hmm. Meniang ni. Tak merah. Padahal aku mata aku salah. Tau. Padam aku. Tau. Padam aku picit tadi. Padam aku picit banyak tu. Tak merah aku lepas namanya bila beli mandi aku yang lepas ke. Kira ke sementara aja namanya. Gagak ke namanya Kim biasanya ada.
1: Tau.
5: Pasal dia tanjang dia lepas ngai ke ngagak mana dia lagi nya dibuka ke. Gagak ke nya aja dulu lah lawannya pindah ke aku jago. Dunia dari B tu. Udah lama mau nya buku 12 punya. Dengar ke ya semua aja. Kuk nya ya tok kan satu.
1: Oh.
5: Saya akan jatuh melakukan sikit noda jenak lah si dapnya ku 12 ni. Kalau apa lepas ke bisa Melayu nombor tu bisa garunya ada. Garu beli pak Melayu ni bisa kena bukai ya dua jenis garunya. Si kena ngangon tu kena muran tu. Nya tungkuan aku waktu buang telur. Nya buai ku je bilik aku deh. Ngetuh na lama. Menyam si tegas setengah jam. Bunyi baru. Bunyinya baru. Aku nyana tindua nengahnya. Nengah tindua mata. Kena tanya. Laban kebisi tanya kan beri. Nama nem tua aku nyata. Kerabun banyak. Kena gak mau usut ke rumah pintu aku tanya. Usut aku rumah pintu. Pintu dapur, pintu belakang. Ibur ke air kerabun katanya. Tanya tindua aku. Padam ke TV. Ngai tindua mata ni. Ngai tindua mana aja aku deh. Nama orang ngai ke bermimpi deh. Sampai pagi aku nak tindua. Ya, mungkin nyap aku dah kaya tetuk dah. Itu aku nyap kelima dah tetuk merapi dah. Nak lawak ke tetuk. Mekal aku kerjaan orang kerja. Dah kelima sengah dah nurun dari rumah. Lapang kerja hari rumah sejam lebih habis mah nyalakin
1: sekian.
5: Banyak ada masuk kata lima setengah ada bungkus rasi nama semua. Air semua kelala kowe bah. Yang nurun aku masuk kasut. Dah masuk kasut. Menagi mua pintu kena sem. Dengar aku nyerawah itu aku nama. Apa itu dia tu aku ya. Aku punya kesal kasut aku saik aku dari. Buka aku kena kasut kita dah burung namanya. Kau yang aku. Aku tu nyampe sati udah. Tak burung nama tu rindu nak ngelala bagi burung. Terus aku tu tamak burung hari nama hari nila tanya ada. Kibis aku nyata tadi. Yang munyi kip darut munyi. Kalau lagi beli dapur. Nyama kita tu itu ayah aku nyata tadi. Yang kekak-kekak kekak hari kena takut kena ia lalu ingat. Buat tanya ada tai pingai lengkas jemari lengkas pingainya dah. Cuma ada ingat dia nak dari dia ke kubur aku nak aku ni nego bulu paginya kanan kabinnya jadi surut mansang turun mansang ke tadi sem. Maksudnya ya jadi lihat mata ya mesin ke belakang mesin ke bawah ni pun mati aku kena aku ngau dia dan ya aku bini aku tangkap. Aku takut dia suka tangkap aku. Yang ngai nari gak ngai pansuat dia nyok. Udah ingat dia. Tanya tangkap aku mansang dia. Tangkap aku. Uliah aku udah sem.
1: Uliah.
5: Tangkap aku uliah aku. Nyok mea ke mantua jari. Aku mantua jari. Udah ya mantua jari nemu deh. Munyi kita siap ketawa. Tiga kali. Nah, aku ingat bulu kak, aku lepas berdaun kak aku. Sikit genggam aku. Nah, yang mantua jari aku.
1: Aku ketawa ini.
5: Aku ketawa, bunyi ketawa macam siap. Aku punya. Kamu ni bulu peguk aku. Ini ingat bulu peguk. Berdaun lepas aku, dan yang aku. Sampai aku tadi di sem. No. Sampai itu tadi. Nanti nak ajak aku macam lah sampai lah. Aku sebut itu, kau sampai lah. Kalau lepas pun jalan ya tamak tadi, inilah dia tamak lepas. Adanya nak puas hati, nak jadi nurun aku tadi. Ini gak buruan tu cukup. Sikit dintu, rendah dintu. ngano ya. Tapi kemudian banyak nanya aku ada sen. Yang gaya itu nama si tengah ipar punya masih di rumah dia nanya. Aku punya telefon aku ada. Bini aku ada telefon. Dia nyaya mana namanya ngaya kenal nanmu menaruh. Kau nama burungnya aku ya. Yang mendak pengajar adik. Tak punya aku semuanya yang nganjur ke aku tak nemu ngemelik ke tak nemu nak nemu lah.
1: Au.
5: Ada nyak ada sem tu punya telefon aku kan ngagai agai hidup kan yang tu aku kusiko. Bini aku nyak telefon tadi nanya window di burungnya tidak pintu di nganu kau ya. Anak main-main ni.
1: Au
5: ambik. Kami mano anak mano siko nya kerja di kira kengelulu kiam eh nya tu di piring berapa kena nya nak kerja aku ngadu kena ada sem
1: angin tu nya
5: ngadu kena lemai nya ngadu kena kepala piring ampun mah tindak ngadu kena ampun di sini sama aku ngaji buat nama kena tapi kena nak ngadu ngano ngano nak ya.
1: Nak lah hintu aja, lah hintu aja. Mana tak ada.
5: Anak aja selain hintu. Dia kena pilih ngampun tu berapa. Ya ketemu dia tindak di hintu dia. Ya, sikit ngacau baru ya.
1: Aman.
5: Udah nyak dah sim. Nak naik ke? Ngawak lemainya. Sebab hintu nak naik aku ngambil mimpi malamnya udah ke hintu lumayan titiknya dah. Lepas ke bala-bala dekangau semua di kami bernampak dekangau semua ke. Dah ada tekiya. Ada upir yang. Mengarut wayem. Itu air ya. Aku. Kenyak pun kau yang tak tadi.
1: Ya.
5: Nyaman kan makanya jangan nanti selalu cerita tahu kai di besi di tahu kai.
1: Okey, Pak J. Ngasuh yang
5: enggak. Jangan
1: bolu ninggalnya.
5: Terima kasih ya. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak J.
5: Ya, terima kasih. Ilah nanti kita buka lah.
1: Okey.
5: Di besi di tahu kai.
1: Ya, aman. Okey. Selamat malam, bertemu baru. Okey, ya tadi PJ ni si dari Sibu. Nak berasai jam kita 11:21 minit malam. Oh, peninggal pan mayuah malam tu ni.
2: Ya, nya berjarit sedek telefon sem. Ya,
1: au terima kasih mayuah meh kita ke empai tindu meda ninga ke kita ke malam tau ya.
2: Ya. Atau nyaut kangau. Peninggal ke sekali tu. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam, DJ.
2: Siapa tu?
1: Selamat malam. Siapa tu deh?
6: Hari Sibu tu.
1: Siapa tu deh, wai?
6: Tanggi.
1: Hari Sibu. Okey, selamat malam, Tanggi.
6: Au.
1: Okey, bisik tak kata si tu ne?
6: Bisik.
1: Okey, au.
6: Namanya ngenang ke kami niki Bukit Linggat cerita niki Bukit Linggat
1: tu. Okey.
6: Niki Bukit Linggat tubuh kami tempat ikut lama itu dah DJ dah. Tahun 69 tu bak. Jadi umur aku dia tu udah ke 70 lagi sekolah kita sobat.
1: Lama-lamanya udah.
6: Namanya pemerintah 11 tahun tubuh kami 4 ikut.
1: Kau.
6: Tubuh kami empat dan kami tu berbaik je dah. Berbaik. Jadi aku kami dia menyedan lebih tunggal aku dua itu.
1: Kau.
6: Pukul paginya kami nikah. Paginya kami nikah Bukit Linggat tadi.
1: Kau.
6: Apa tu lemiak sangat. Ada nemu tahu. Kira ada nemu tahu. Ada berbaik. Sudahnya tadi. Datai mah kami tu. Ya kira ketiga jam. Biasanya dah saya dah unjuk Bukit Linggat. Kira tiga jam. Kami angkat pagi. Kira pukul 7. Datai dan kira pukul 10. Kira pukul 11. Biasanya angkat kau. Berdau kami datai dan tadi. Namanya ia menyuka datai da punjuang tadi menyadi aku tadi mantap kayu. Udah mantap kayu ninga papau kami.
1: Oh
6: salah kami ada nemu buruannya segi cangkal. Iya, lu terlihat.
1: Out ne?
6: Terlihat bak bak kaki, bak betia tadi.
1: Out ah.
6: Masang kami ngaji teh nada ngaji punjo bukelingga eka nora palanya buang nada. Datai kami dia ninga ukoi ukoi antau nampak kau
1: ah. Out ah.
6: Aku antuk nyalak mula miet lama gi dampi gi kami tadi si gudah nanti ada tanya.
1: Oh, dah tadi tu cuang dia.
6: Ya, dah tadi tu cuang buka. Ung salah tu kami ju pernong pengediri.
1: Oh.
6: Pernong pengediri dan tadi lama gi dampi gi ke ukui nya dah. Dah situ ukui antau pelabak ko.
1: Oh ah. Ya bukan. Bukan ni munyi munyi ukui kita nya enggak bukan ni.
6: Munyi ukui kita nya kuno ko urang ka madah mo pasuan ku sida ukue tu ukue
1: tau au au au
6: ukue antu sada lama ni lampu age kami empat lada jumo pernuang ah lepas takut lagi nemu ya umur mayanya 11 tahun nada
1: au
6: udahnya tadi lama ni lampu age lama ni lampu sada yang ka ko mula utenya segi ukue na te sebedau antunya detai yang kato.
1: Au.
6: Kiranya alu licik ke kami ya, dipunjo bukitnya.
1: Au ah.
6: Kami ya alu rari benong kami makai rari kami dari naden mutungan luarnya segi alu rari ngerja bukit lingga datanya. Nade naden mudri dok kami karari nya kan segi nade bapa ya de binai.
1: Au.
6: Laban nyutenya segi nya burung enggam semangat mamai kami nya.
1: Au gagai utainya.
6: Ya, degagaya kami.
1: Oh, au.
6: Degagaya, degagaya, rari ngagai buat kelanggir kini kami.
1: Au.
6: Di nemu dor kami berjalan kiat akarnya tadi itu akarnya putus kami sejak bisa mati. Lidia bukitnya beli dia lidia dah tinggi.
1: Au ah.
6: Nah, beli dia jadi nurun kami renya. Nada nemu dari itu kami kami muat sama nya pucat magang.
1: Au.
6: Pucat dah bisa bekas kaki ayam nada pernah. Kaki lah banyak gitu ya. Nanti muncul dianya. Aku kakudanya tadi pulai kami. Nanti tengah jalan kami ke Mansang kami pulai merjap.
1: Oh, terbarang tujuh je punya?
6: Terbarang tujuh kan lalu nurun ke bukanya. Nurun, nanti tengah jalan kami ke Mansang tadi.
1: Oh. Pusat.
6: Apa? Lepas ini api itu. Mancar kaminya.
1: Nama pejalan kita tadi ya, Hayak Tanggi. Agai.
6: Labannya walu mancal nguding kujako.
1: Oh.
6: Kemarinnya labannya terlalu mancal kami subuh kaminya sama memula tadi kaminya bebaik adanya nyoba perancang pengendiri. Saya medak. Ya, medak usai ke datang kujako lebagi nemu ya lah.
1: Apa main banyak tadi main kian.
6: Ya, bermainnya tadi dah. Dia aku ngesal salah menyadai ikut tadi alu terlihat. Udah kami ninga buruh papau nya dah di jain.
1: Au ah, au.
6: Ninga ninga papau sikit ni dia kemunye korang. Tangka buruhnya. Jadi kami tu tadi tengiak, tengiak mesti kerang dekat nike kata kena. Ya, ngai Allah lepas pangan diri ni nya dah bagi dia coba.
1: Au.
6: Oh, kalau tanya ngau orang.
1: Ya.
6: Kami sikit salah kami empu. Nadai baik ke namanya piri yang nama segi salah kalau benar ya kan
1: nyemu tai nah ya. Nah dai nemu tai kebekenya
6: ada penemu tai bepiri yang menya nade
1: segi alu bertapnya au udahnya ratai kita ke pulainya bekeni ketemu ke au au ketemu ke ne
6: kami kami pulai bersap tadi nade madah nade madah kurang di rumah panjang di kubukir kemenya balalai ada se
1: au
6: nah, ngemulak kurang reti. Ngemulak kurang punya nade padah lagi apa indah ya dek padah punya tiket mulike nyiatnya. Nade baik kutainya.
1: Okay.
6: Nade baik kutainya. Asik asik bisik kami baik lepas kami sekolah tu bisik baik bekal kami sekolah sekarang. Baik bekal kami ya. Nade sekolahnya pendak penyanyi aku cuba. Nah, nade nade ngai sekolah asyik dekat nikik bukit berbaiknya menyedik pun tu ngau mbah sekatawaknya kan kau nak
1: ukainya jahit dia mancal
6: Nabi nemu tu kepedia ya dah.
2: Ya. Si gayo te maya ge dembia. Si kenyok ne.
6: Nabi nemu tu kan anu. Nak ke kami sebab ente meresap bukit yang te kami putus akar sikit. Kami sikit mati.
1: Lama. Au. Lama kerja, kanya dunia buka dia tahu. Babasnya menomai. Tahun
6: 69. Dia tahun 20, 40
1: tahun. Sudah.
2: 69.
1: Nanti dia tahu pelawak aku. Nepan bas kucing, pelawak aku main.
6: Ya, mah umur. Masuk 30 lebih. Nanti sekolah
1: main. Lama.
6: Jadi mancal. Aku sedikit mancal. Nyamai ngulu korang. Nanti orang. Tak, ini loh. Baik kian kami coba. Nadai bisa dambik mimpi. Aku umai bisa mimpi nadai ka.
1: Aw ah. Ya ukai manya, ukai te siti manya. Aw.
6: Kami macam ni. Untuk nyerpak maka dia tahu agik ma bukitnya dia tahu.
1: Ya.
6: Agik bukit lingga. Sejendor orang nampuak nada.
1: Aw.
6: Aku tu coba udah ulu korang nampuak orang hari parit beruang ngeri sereman orang kena puak gede segi dah suan taunya dah
1: tahu ne
6: kelia sakit ini tuairnya uli ngemak mancang lagi bukering pulai nade uli ngemak
1: ya
6: segi bising tadi dia tahu kan ada kini ada kuningnya cerita lama menyodah aku senyodah dia harus ibu tu sebab aku lagi untuk menua adiannya dia tahu aku dah tahun 40 lebih tahun aku sudah dia sibuk itu. Baru mesti cerita tu. Ada
1: saya. Okey okey. Oh ya.
6: Okeynya ya.
1: Okey, terima kasih ya Tanggi. Mana mah cerita?
6: Sama-sama lah.
1: Okey.
6: Cerita mesti baru tu. Mayu orang kena nampak dulu aku sebab mayu.
1: Oh, tahu tu sinyi lah ya Tanggi ni.
6: Au mesti orang nampak tadi memula sakit dan gerai itu. Jadi,
1: mesti
6: aku melihat mesti orang nampak bukit lingganya lah.
1: Oh, tahu kalau non dulu. kalau non minggu baru lah. Okay, selamat malam. Okay, nyak tangi. Terus, okay, kena tersat di kampung ternyaknya. Gagai gagai ukur yang tu punya tadi ni.
2: Ya.
1: Lebaran ke subak barang biak. Mancal sobatnya sih.
2: Iya, nanti bekal dia tu mancal. Tidak sama bekal
1: ke sama,
2: Nur main.
1: Itu sebelah negeri orang.
2: Sebelah negeri, telipun lah.
1: Telipun. Bunyi kakau tadi. Nurun ke Sibu kini, nurun ke Kuching kini. Hanya dia tahu laban dunia ini mansang deh.
2: Iya, bunyi kenuan kena bas.
1: Nepan bas. Nepan kena orang banyak tadi. Sobat laban kena dai. Nama Tom Grip saya jauh lah sobat ni si.
2: Ya. Amat. Jadi lagi maka muka arus telefon yang kita lagi bisi awak tu setengah jam hantar kita berkongsi kau peringat mayu bertawa kau nama kini ke bisinya di apa kita. Okey, bawa arus telefon TSM duit arus telefon.
1: Ya.
2: Hau, bawa nombor 082-258-634 enggak 082
1: 258-633 aneh jangan tua nasi ni ingat ke nombor lagi nasi ananya buat nombor rempel. Okey ya lagi kami dua lagi nanti kita terpeningah ke kurang lebih 2:11:50 lagi tu kita nutup ke sini nanti orang nak dai lapan nyuka belalak ke tu dah bala. Okey tang lagi muka arus telefon akak ke dia tu 11 si kau peninggal kita malam tu. Mayuh malam tu ne si.
2: Ya. Mayuh cerita si dak ya habis si ya bercerita bergawa ngau Dubai
1: gitu. Dubai. Otak kenyalai
2: menya. Otak kenyalai di bawah.
1: Dubai tu tadi lama tu telihan tadi ne. Baik telih.
2: Ya.
1: Bisi ke tanya menya tadi jasad. Teka berkenyak meh. Okey.
2: Ya.
1: Ya, tuang uji nyawa tu dulu sih.
2: Okey. Hello, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
1: Ah, selamat malam ya. Siapa tu deh?
7: Oh, tu Bangau. Bangau hari jalan Ulu Sebawah.
1: Oh, ayo Bangau hari Ulu Sebawah. Mayu harus Sebawah malam tu ne. Okey. Tu baru ya telefon tu ne.
7: Oh, tu ke empat kali.
1: Oh, empat kali. Aman, aman.
7: Mak goreng dulu ngelamat tau.
1: Aman. Okey, ayo pangau.
7: Ngepek kena lama.
1: Aman, yeah. Aman. Kalau lain mana ya? Kudai.
2: Kalau lagi bersih awak tu deh.
1: Okey. Ayo, nama kak kenang tu deh.
7: Kenang pasal kerja lagi main bas kerja tu lagi. Baby umur mainnya.
1: Oh, driver bas tu sobat.
7: Main pipin bunyi mainnya.
2: Oh, mayu cerita tu lagi. Panjang cerita.
7: Dulu sobat tu main bas di Kuala Lumpur dia memula.
1: Oh, out nih.

0: Ah, ke?
1: Oh.
2: Dia ada break, dia berjalan. Ngenak biar mas bus express, biar mas bintulu kuci.
1: Oh.
2: Bumpu. Dia break orang nangkak bintulu serikai, pulai hari ke bintulu baru.
1: Oh, bus biar masnya. Oh.
2: Biar mas, dia bisa setahun lebih aku kerja dia, sobat. Lalu bisa kes, enggak nyak kes pasal lah jauh. Jalai serikai sobat kena saman orang. Benar. Kada suatu ke aku jalai ke kucing pun tiang naik ngai aku. Nak sanggup kau jalai pun tiang naik. Madu kediri, alu bisa company bus baru, ianya bus bintang. Bisa keluar company bus bintang, ya bintang macam yang cat busnya. Dia nak kerja baru. Jadi kami ke kerja dia dari tiga ikau. Jadi busnya buah-buah. Busnya balai jalai hari Bintulu ke Serikai pulai hari. Jadi ke paginya siap pagi ikau dari siap pukul 9. Dua ikau labanya lawan pulai hari Serikai.
1: Malam ne.
2: Nah, siang hari.
1: Siang tak? Okay.
2: Pukul 6 hari Bintulu, datang Serikai. Pukul 12 berapa hari Serikai, ke pukul 6. Jadi, aku ya ke pukul 9, pulai hari Serikai, nak pukul 3. Jadi, sekali aku tadi, siap pagi, pukul 6 hari Bintulu. Udahnya, mulai sampai Serikai aku kami dua kaban aku lunyai nama ya nyata dari bang mulai mulai dari Serikai pukul 3 jadi datang di Selangau dia kira nyuka selusirau hari
1: itu
2: udahnya mupu hari Selangau nya datang di Tatau udah malam nalari nyuka pukul 7:30 datai de tatau dia datai dia tatau bisi buliah dua ikau aku penumpang induan penumpang kerbaik aku dalam bas hari Serikainya bisi 16 ikau
1: bisi hanya
2: bisi udahnya datai ba kuasan utainya nama de nyusmek Bintulu nya 7:30 datai dia ba kuasan nama Sebemban antara Sebemban ngau Selat. Jematan Sebemban ngau Selat. Hari bang. Pada aku orang bala kita iban nak pelabak aku. Dia berpigai jari. Mintang jalai. Tepak pigai jari deh. Kami banyak. Jadi ko penumpang ke sepiak aku nya, sepiak aku deriba nya. Ane yang tahu dek gue, ane slow. Budak slow ke. Mendingan yang nyebut nguninya. Alu lagi aku sekali.
1: Runtu no aja.
2: Runtu aku. Hidup aku. Tidak berdiri aku. Kalau tidak malam. Ya saya sebab tidak semak mua aku dia. Tidak break ku highlight. Dah malam lama. Ya semak aku nya semak baru tidak terbuka jari. Dua ikut ke sepiak kanan, dua ikut ke sepiak tiba.
1: Empat ikut, ne?
2: Apa, kau bala penumpang aku nama ngai ke sidai mati. Takut ke sidai mati, kau bala penumpang aku. Aku mula dia aku sekali, laju-laju udahnya. Jika aku lantai sama sidai ya. Laban, nanti aku ngetuli. Kadang bala penumpang aku ambil dari rumpiak ya.
1: Aman.
2: Itu ingat malam deh.
1: Okey, nak bedak kita memang sah aku deh.
2: Ya,
1: nari, aku... Nari kebuah lagi yang ketat diri dia.
2: Ya, ni. Bala penumpang aku. Dia sebut kediri-kediri aku sedap. Ya, ni yang sekali dia ngetuh dan tuap berkenyap. Ya, aku sedap yang ngejar aku. Buntu ke sekali aku sedap. Ya, memang bekerja memangnya. Takut nak main bas nanti. Nak ada orang manyuah.
1: Jangan amat. Ya nak awak ya sidak yang pung ipan yang sidak ya nama tu engkah ke nama lumpuang kayu bunyi ke ini tu air tadi. Hanya kirau kita deh. Alah nak ngetum kita.
2: Nama. Tidak ada pijai dari sidak. Tepat.

0: ni dalai merindang dalai.
1: Nantu nantu pandai dah sudah. Kati itu orang lantak ne. Aman.
2: Namo berupai ke mas sudah ya perdana?
0: Berupai, nak berupai, nak nak kelala. Berupai kepeng. Bantu peda.
2: Tahu kan biak ne?
0: Ukai-ukai orang dia. Kena nak nemu. Cerita aku malam tau dah nak
1: aman.
0: Yang mayang ke menukak nukak tu mainnya.
1: Nuan river bus tu mayo cerita tu. Ya, ne.
0: Abi cerita ke sidian nama
2: aku
0: dah. Ya.
1: Tahu tu si lah, apa minggu ke bukan. Ngat
0: buk saya.
1: Saya
0: aje mahu kau mertu.
1: Kau orang bisi luput dalam bus kini, kau ame. Okay, ya. Semalam.
2: Mayo cerita nanti orang
1: tribo bas, tribo bilun, tribo tai tribo tai meh nasi.
2: Ya, waktu baru-baru tu dah sem. Nama tu Indo beranak bobas.
1: Amat mayo cerita sidak tu tadi ne. Aku ngenang orang ke Ngempang tadi. Bunyi ke nyaku Melayu nak bijak sidaknya. Nah lah ayo raka. Dimpang di kenya sapa ke takut ne. Tiba ke kita pan sama nadai mekak ngetu ne si. Telak runtuh menya ne. Nanti ya ngkar ke kayu kini nama engkau ke kita ngetu.
2: Iya, kenya.
1: Iya.
2: Nya lebih gentik malam dah sem. Munyi ku ya tadi gentik ya Kediri. Dribo mayanya Kediri si 2-3 ikut lagi takut nah.
1: Ya, ngasuh ku kau lagi runtuh. Kediri deh. Ya, mayu harus ada baik entah deh. Kira nak takut ngelaban orangnya nanti. Puluh ikut dalam bah. Sidak ke baru ke nanti ada raban kebuka em ke kau tadi baru ke 4 ikut. Nak patut nak leh ngelaban sidaknya nih.
2: Jaku mai keriang okay. Nih.
1: Lama bala mayu keriang ah. Di siko dua angka kan nih.
2: Iya.
1: Okey, terima kasih ya Bangau dari sebawah mana ceritanya tadi. Harap ke minggu baru bisi telefon baru lah.
2: Ya, jam dia tu pukul 11.42 minit ya, malam.
1: Kira 7 minit lagi tu meri awak ke bala peninggal. Nanti KBC lagi nanti ngawak nanti nadai 11.50 kita nutup alaman mayuah gudah cerita tu deh Nesi. Bisi ke dingal ne bala kita ke meda tau keninggal program kita malam tu ne. Terima kasih mayuah.
2: Ya. Ya meh tu ninga-ninga cerita orang kena Sam. Nuan udah ke kalau ninga cerita aku Sam.
1: Ya.
2: Cerita nompu dah Sam.
1: Cerita aku tu mayuah bisi ke kemenar si ne tang bedau bisi hari kan usi ya.
2: Bisi awak tu dah bedau bisi wikijap
1: lepun. Nanti orang nama tau nanti udah bersedia lah aku nusi ke sini.
2: Ya. Ni buat usul apa Sam? Nggak kena pulai lagi. Yang bertau tu pulai lagi.
1: Nya aku nggak nusi ne. Adik aku nak nusi diminta aku nusi. lagi takut gede pulai lagi. Okey, agak bisik peninggal. Kami dua isi agak nganti tau. Berdau kita ke ngujung ke awak kita. Berdau kita nutup program kita malam tau. Ya, 11.50 minit malam tau lagi ni.
2: Ya, agak bisik 7 minit lagi. Kita ke agak ke berkunci.
1: Kejap telefon. Okey, halo.
2: Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Ada mayo cerita
1: tau. Okey, nanti ngawak. Siapa, Wai?
3: Kita ngantuk, nganti.
1: Siapa tau, Wai?
3: Nak kacau TV ke tau.
1: Oh?
2: TV?
3: Aku mada TV tau.
2: Tak ke berupai.
1: Nanti ke tau, Aw?
3: Aw gagak kumit.
1: Okey.
3: Tau mana, eh?
1: Okey. Tu siapa, deh?
3: Aku tu, Ari Serikai. Ini dom.
1: Ini dom, Ari Serikai, ne?
3: Empat kali ku dah lama udah nak tak mendiang asyik tiap nak kalah tinggal
1: amat
3: rindu
1: amat ya
3: hari menua kami tahu kerubung serikai nama
1: orang kerubung
3: tak jauh kutukan usai ni ngan tidak kan usai memet disei
1: bantu
3: kerja semua tau kita tu bumai lama udah
1: au
3: tu lama udah nak bumai
1: au
3: tenya nebas kami nebas terbang madang lai kami dah terkena seberap ke tansang induk gamang aku taman dekat baburit bapegau menyengat aku deh tapi pun nama muta itu nak kalah tepi kesenya kalau begau kami sebala lapan kurang dah baik aku sampai kau baik aku bumai kalau beruman menganjuang kami bumai dia sang dia kira kedua jam tersang agak serikai rumah kami buat serikai itu semua kalau terus ngagai pulih klinik udahnya nak terima ni buah sedia kena mulan kalau tepuk sedang ngagai mulan ngagai kemasan buat hospital eh enam jam aku dia jadi kurang air amat pedih dengan bergama nak kalah sepik dasarnya tang mai dari mati maku ala muto nganti kedatai oh nak kalah dasarnya tu amat merisa matuk
1: menat
3: ke
1: amat
3: sampai lama udah aku dengan minum nani yang tersebut urat tadi dah ikut aja lah kayun-kayun aku makai buah remutan balang kau ke dia dia tahu sampai bulan tua tu tuba. Tapi aku mal ke jari aku. Induk, aku nak nemu induk senyak nemu ngutuk. Menyuai nutu buah remutan aku. Aku makan buah ke? Kau tidak nak nyangka nyata nemu ngutuk. Tak ketua pepi aku nama muta cetuk. Kalau baik aku pulai apa tua itu. Makai kena di rumah. Lama di pedias lagi. Lama terjadi perniang ke jam pukul dua. Dan pukul tiga pun salah dia tau anjuang ke tau anjuang tidak boleh klinik datang serikai kami setengah jam ke serikai udah berunding udah ke pulai balai induk misi tidak terisa dia nama gagak dia lawan aku madah lawan aku jauh lah aku lawan sengat ngai aku madah aku sengat aku 10 saya ke danau orang padahal aku satu tadi aku tengah mula kurang buat pulih klinik amat pedih apa amat aku lebih hari kita sangat gaman pemedis dengan inu nani yang tutu nanya tekan tidak agak sempitan ni bangsa ni inu kudutornya betul non tau ya bangsa tau aku amat alu bisik dia
1: ya
3: induk tu mengetuk ku tadi.
1: Kau induk nani yang ya.
3: Aku bulan dua tu. Bedau lama. Aku tengah nani yang lama udah.
1: Sih
3: 4 tahun dah.
1: Amat.
3: Kau.
1: Ya.
3: Ngajak mai cerita kau.
1: Okey.
3: Cerita bukai bisai tempat kerja selalu pindah betuai ku. Kampung orang balada-lada.
1: Benar
3: dia hari kenusuhnya dia tahu.
1: Minggu baru ialah ke ini
3: belum ni. Cerita aku bakapit dan bakiem. Nada hari nusuhnya dia tahu.
1: Okey. Minggu baru. Minggu baru ialah.
3: Dia tahu aku di rumah. Ada tiba ya aku tahu.
1: Ne nanti.
3: Mana mai cerita? Cerita dutur dia tahu. Ada cerita orang laki bini. Ada orang kenawa petuai jabala nak ucuk. Ada di rumah.
1: Tinggal di rumah
3: kenal kerja okay, sebelah hari aku coba bisik cerita maya aku kerja ada hari ni
1: okay selamat malam
2: selamat malam
1: okay yang tadi ini tu mari serika ini okay pelapa aku nak kita ke malam tu ni si Ya, terima kasih Mayu. Mayu, mana-mana cerita malam tu ni?
2: Ya, Mayu cerita kekusi balap ringa malam tu. Kita semua, Sam. Harapkan kita terus mendiang ke ngenggam semangat buat minggu baru.
1: Ya.
2: Jadi, minggu tu hanya meh nak kita mendiang ke cerita-cerita balap ringa.
1: Betul.
2: Ke bisik dah telefon dengan kita, Pak Gonti.
1: Ya, okey. Jadi, ngaunya selamat belalak mah ke malam tu. Bertemu baru kita iba minggu baru ni nila peninggal ya. Okey. Ya, selamat malam semua.
2: Ya, selamat malam. Selamat belalak.
1: Ya, okey, bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai Sejalai
3: YFM.
4: Kami orang Melayu Sarawak.
5: Yoko Tulun Kadazan Rusul.
6: Aku orang Iban Nan Norindu.
7: Akik Cakenya.
6: Kok Lok Melanau.
4: Oku Nya'a Bidayo.
5: Ambo orang Kelate.
7: Wasi Huaren.
8: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti hari utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke berketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda lagi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung tinggi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu muda alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
2: Pesantuk hari YFM.
5: YFM segulai sejalan.
9: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: Kasi.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget?

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut mesej tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Segulai sejalai, ngau kamu, Pak YFM.

0: Tuo, pagi riwayat.
1: Kadang-kadang kada betunde ka kita. Kak gesida ya.
2: Tangti kita bakal begagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tanya nyu beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak gesida ya mari. Kadang sida yang pun nyebut di email atau bau rabukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tulung ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: YFM
1: The 101.3 YFM.
2: Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tinggu jangka tampun peso atau dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diseleah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana lagi bercaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahagian kucing
3: YFM segulai sejalan.

0: Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Tarif panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari
2: YFM Segulai Sejalan.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Semina DIY FM.
1: Begulai sejalai.
2: Lingga 89.5.

0: FM boleh dipendengar ke kita dengan frekuensi 87.6 MHz di Sibu Engau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan dengan WFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang mitua.
2: Ladies and gentlemen, WFM 20,000 years.

0: statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Abdul Sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina itih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tutup kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai, aku Usip, Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalan hingga YFM.
2: YFM, YFM, YFM.
3: Seri Aman.
2: 89.5 MHz.
4: YFM, segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Mayu kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal udah tadi dini deng udah kur. Dini bisi udah. Tanya ke benda ama kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Antik bakal di bu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mau tekad beli di salu ya?
1: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya teh suah ketapat ke aku teh ke perengka barumeh. Lagi utanya mudah quality apa maneh mega ya standard quality ya.
2: Nanti bekak aku dia nanya aku deh nanti bekak sama kedai ya. Aku pun mendak pingin mangkuk pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau nanti bekak mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya utak kenarian hati aku udahnya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya nama aku buat kemilihnya laman aku tuh Siti nanti belum banyak tuh ngisi perut diri aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie nih pinggainya cukup kena sebungkuh mie aja adanya ada gila penasak baru kungai engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
1: nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia
2: kalah dia budak cuma mie campur milo
1: engkau ada ngaga utai kenyelak gara orang bukai tepuk mie berjaluang lo tasak ke milo sekali aku deh
2: sekali bakai sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Dalam Siti Upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama nanti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliamai hasil kecukup mana.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nanda orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampua, aku tu ne. Nama tu kebisa gitu sih. Selalu ngirup di tu, piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nonton minsap itu Sam.
1: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Nesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: kan? Kalau kemahin lo sih, kumpal uang betul lo.
0: Nih, nemu apa nuan takut? Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Hanya 3 buah kenan, 4 penuai, 3 lah rembus ke Bandaraya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak Kai Seminak nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak 2 titik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung 2 titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak kemalam gak cukup, rindu di peda, laban tidirias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Okey semina ulih dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak ulih dua medak pasar Bandaraya Kuching, ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata 4 pemain ulih di peda. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Segulai sejalai seminat bawai FM.

Mau yang makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity limpeh hari tau kena penyakit nak berampit maka diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit mau yang gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irung baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemanis gula dalam pemakai jaga pemanis gula sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana haji.

0: Duh, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sini ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Harga tadi ke beratus-ratus tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyonya beratus tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang merai. Kadang sida yang punya buat di mail. Atau bau rabukai nak ku nyual berketuk sano. Ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah madah ngatu
2: sama
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: le mai. Hi FM, mulai sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih dia utai kemana datai, jaku kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ku kita, yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ti ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang, bakal kena sebut bak pun tadi. Erti tu, kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya, nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat, TBC ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ke utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat gagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina boleh ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta, tali kereta termegak boleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Amit,
1: gue Lenggal,
2: dan Timi.
3: Pagi Rewind.
4: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
5: Sama peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngu terjun. Sup terjun, janik ngu terjun. Wow. Nama sup ya.
4: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
5: Biasa ya, nanti kita ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Dia kalau ini menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lain, Cak. Acara mulai tadi.
4: Mesti kapsi janik.
5: Mesti kapsi janik, wajib. Entah ini nama dah kan, janik bahasa nama.
4: Oh.
5: Nama janik itu, ya, menyo, Cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak janik dalam puat.
4: Mau
5: janik lepas, janik tian nak.
4: Yeah.
5: Terbayar, tetak janik.
4: Okey.
5: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak, ya, ke mesai lengan.
4: Pemantai, ini enggak bawang mesai lengan.
5: Bawang borak mesai lengan.
4: Okay.
5: Ini enggak airnya. Ambil kali ya ke, udah rentuangnya, majak rentuang buriat, ya, majak nyamai gitu atau di sumai. Ya.
4: Oh, ke mili yang kena. Enggak janik yang terjun bakali ya, ke rentuang.
5: Ya. Oh, ya, mesti ke ikutnya ke rentuang. Ya. Udahnya, irik ke air, lalu tepuk ke megang semua rengka bawang, ngau janiknya tadi. Ya. Add on tuh, Cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lupa masin baptis, okay. Sirap kemimit, kena nguliah ke bawah rengut ya. Nanti nadai halal aja. Ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lalak.
4: Udahnya?
5: Ujung-ujung empat.
4: Simple.
5: Simple resepi itu, Cak.
4: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kena papan anjal, Cak.
5: Oh, nadai. Optional.
4: Optional.
5: Optional.
4: Papan anjal kah?
5: Nanti si papan anjalnya.
4: Tahunkah apa tebiang itu?
5: Tebiangnya lambung ke jenis, hanya di atas, Cak, ke baru. Makanya perpuk ya, mimit lagi air, tanya, Cak. Nyamai lagi saya. Ya, kena nanti ke kulit daging.
6: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
7: Hai, aku Jonas Juliamal. Boleh usai. Terima kasih yang agen RTM Kucing Sarawak. Dia udah kanjur ke pemerintah SSK ke 9. Jadi, pakat ke Malang tuh.

0: Song 99.8 FM
1: Segulai Sejalai.
2: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau masuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pangsor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngayang kerja pengonyari. Kita yang keringat ke diri. Ringat, sama kebilia. Pamit pangking. Nah, dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
1: kedua. Ya aku ungkah semua pintunya tu kepanua. Oh kelapa.
2: Mana mentas penting kamu pintu.
1: Nah, awak kenyium baunya deh. Nah, pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Tahu pendengar kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Bahasa terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh. Panjang ni nama cak.
2: Bahasa ya nanti teh ke nama ke papanya itu kakak nyanyi nyamai cak. Di kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam itu namanya. Nama resepi tadi tu nyanyi lain cak. Acara melai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah kan janik masa nama. Nama janik tu ya menyo cak. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Tak ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak. Terbaik ya tetak janik.
1: Okey.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemang teh dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Ini gak akhirnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ya.
1: Oh, kemih itu dah. Kan janik nyangai terjun bakali ke dar tuang.
2: Oh, ya mesti kehingga tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompresori. Nanti bisi lubak masian bab tayes, sirap kumimiat kena nguleh ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple resepi itu cak.
1: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu bisa kena papan anjal cak.
2: Oh dadai optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Papan anjal kah?
2: Itu si papan anjalnya.
1: Tongkah apa tebiang namanya?
2: Tebiangnya lambung kerja ni hanya atas cak kebarua. Makai ya kerupuk ya mimet ya air tanya cak nyaman ya saya. Ya tidak nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2
4: Tabik basah menuju bala peninga, aku Mitri Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu dak kita belamai. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik, dan megak napik penusah infodemik, ianya pengerkai berita ke ndak amat, ari mensia ke ndak berhati, ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati, tak ke mai hati baban ke belamai, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat, tak ke pelilih menua, lebih lagi hari berita atau keinformasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke enda amat ulih ngacau atau kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung atau ke berkongsi ke berita tindak amat, buat media ramah atau ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu nanti ditemu salah tahu kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipu hendak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my nanti bisa report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta hendak nampung berita tindak amat. Nanti berdua tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampuang. Jakut tangkan tu, ari komiti penyambung ngau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

Sampai sue meda orang berkongsi ke ase ati layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kitai sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to area ku, Bibi Chloe.

Selamat datang kepada pecinta hip hop. Saya cuba rasain dan support kita semua. Jadi membantu orang di sebuah artis pada supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, LVM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke 9 kali. Thank you semua.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web tu di asal skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Serikai, 94.6 FM, segulai, sejalai.

Engkeban ke alai kitai berjalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya brisk walk berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang nangi ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Apo ini namanya bisi kuda ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tiro. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab ayak de mujabnya. Nyok ukai kuda nyok nemu dek kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda dek. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang YFM mulai dipendeng ke kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

0: Suci 101.3 MHz.
1: YFM Mulai Sejarah.
2: Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: Sapa-sapa. Kita sama nanamu, hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Sita lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang, pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulin mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Nyagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

PKPG gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku

Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

sosial ngau Ninga Baradio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke 9. YFM Segulai Sejalai.

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Monica.

0: kami nakikinig. Terus ka panglino kita.
1: Bye. YFM
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu. Piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, naik dalam penghidup dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tahu. Kuisi ini. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padahal bola ke nuan tadi. Oh. Ah, nuan tadi nuan. Nah, berlebah ni. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana?

0: YFM 101.3 FM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini bisa nur bukai tentu ya bawa FM. Segunanya.

Pagi, pukul 6.

0: Pakai selamat dulu, Mbri. Selamat pagi, Sarawak, Tanah Kenyalangga, guys. Semua bala peringat, ya, begulai sejalan kau kami, Ba Awak Nur. Ngemun ke semaya 24 jam sari. YFM, segulai sejalan kau. Kita, Ba, pagi, hari 4, kita ke sari itu. Hari ya, kelapan, kita udah nyingkang, ngagai, bulan 10, 2026. Tentu ya, Ba Awak penggerak pagi ke alai tadi sebelum mana engkau kuat. Kami bala pengeluar program Mari Bagi Bahan YFM dulu engkau kuat ngergas ke mata kita pagi tu. Pengudah dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi ya. Dia tinduk malam kita udah dipelandai di timang kami Ba Awak timang kerba atawa. Okey, jadi nadagi Nur ngasuh kita lanok mata laban pekasama penggerak pagi andang ya Nur ngasuh isi kita atau ke mata kita celak sebesar-besar ya ke uli yang ngopi mengga dan ingau hati ya ke regas disempulang ke ngau bagas regas saja nak umbas wai nanti pemagasnya nadai. Okey, jadi sebenarnya kita yang nyingkang ke muagi kelebih lagi berkongsi ke berita ya ke bukai Ba Awak penggerak pagi YFM bakal selama megak ya ke tanda terima kasih kita negai petarati udah nampuang seput kita Ba Dunia Injau tu sari ada agi kelebih agi datai Ba Ari 4 ke sari tu harap kita beri terima kasih ya negai petara labanti udah nampuang seput kita di Dunia Injau lalu kelimpah hariannya megak ya minta iri yang serta ambiang ya Ba tiap pengawal ia kedekat di kerja kita semanjai hari itu lagi lalu ke pagi itu Ba Awak sampai ya pagi kita kami mai kita sama di Aucin Nuan lama belak kita sampai dalam hati diri di ulu ke Rabana Kristian area gereja Metris Ba sampai pagi YFM pagi hari 4 kita ke sari itu.
1: Selamat pagi menyadari dalam Jesus Kristus. Aku Puteri Junika, Hari Gereja Menteri Siban Sarawak. Pagi itu aku dekat berkongsi kejaku Tuhan ngagai semua kita tidak ambil hari Luk bagi 7 ayat 11 datai ke 17 berketau kebunyinya. Nak lama udah berkaunya Jesus berjalai ngagai sebuah negeri tidak kumai nain disempulang kesidak murid ia ngau orang Melayu. Lepas ia datai semak pintu negerinya, bala orang kenganjung sikok lelaki tidak mati, pansut ada negerinya, jadi lelaki kematinya anak tunggal sikok induk balu. Melayu amat orang ada negerinya berjalai ngau induknya. Lepas Tuhan meda induknya, ia sinu ati kia, lalu berjaku ngagaya, anaknya bak. Ia mansang lalu negau sentuh buangnya. Lalu orang kengsan sentuh buangnya itu. Jesus lalu berjaku, bujang, aku berjaku ngakin nuan, angkat nuan. Orang kematinya lalu duduk. Lalu berlabuh berjalai, berjaku. Jesus lalu nyerah kaya ngegainaya. Semua sidak nangi, lalu ngumlia kalatala. Kusidak, Nabi kebesai udah pegari babala kita. Allah Ta'ala udah datai nulung Nabi ayah. Berita pasal Jesus lalu ngelekai di semua menua Judea. Ngau di serata menua tinggelingi menuanya. Tema kepagi itu ianya Jesus dekat ngangkat kenuan. Tuhan Jesus ngangkat kurang kudah mati 3 kali. Lebuah ia agik gawa di dunia tu subak. Sekali ia ngangkat kanak induk Jairus, tajak ia sudah mati, kata oleh mendak beluk 8 ayat 48 atau ke 56. Kali kedua, ia ngangkat ke Lazarus, tajak ia sudah mati, kata oleh mendak bajun bagi 11 ayat 1 atau ke 44. Bagi itu, kata mendak Jesus ngangkat ke siku agik orang hari mati. Siku lelaki tidak mati di tu. Nya anak tunggal siku induk balu. Induk balu di tu bisi siku anak tunggal. tentang ia, dia tu udah mati. Ia kudah matinya diangkat ke Jesus. Utai tu dia penyadi ba negeri lain. Jesus mai bala murid ia lalu berjalai ngagai sebuah negeri tidak kumbai lain. Negeri lain tu nak jauh dari Nazaret. Lebo Jesus ngabala murid ia berjalai mansang ngagai pintu negeri lain. Dia bala orang kenganyung sikok lelaki tu dah mati pansut dari negerinya. Orang mayu benang pansut dari negeri. Si datuk benduang nganyung sikok lelaki tu dah mati. Dia ketai medak penusah mensia. Dia ketai medak orang nyabak tegal penusah. Dia ketai medak pemati mensia. Bakanya megak dia ketai medak penatai Jesus. Jesus nyak ruti tidup. Tinurun dari apai. Lalu merik penghidup ngagai dunia. Kita meda orang mayuah pansut ada negeri. Lalu nganyung bangkai orang kudah mati. Pia megak kita meda Jesus di merik penghidup ngagai mensia datai ngagai negerinya. Kita dekat berarti kutai tidak kerja Jesus itu. Kesatu, Jesus sinu ati meda orang. Lebuh maya orang nganyung sikuk lelaki kudah matinya. Dia inaya kudah matinya bisik ngau. Mayu hamat orang ngari negerinya berjalai ngau inai ia kudah matinya. Berjalai orang mayu tibakanya dipedak Jesus. Jesus medak sidaknya. Jesus medak sikuk induknya dia. Jesus sinuk ati kinuknya. Laban ia udah nemu semua utai ti udah nyadi ba induknya. Kati nuan tau ke semua kitai kalak nyabak ngelamak tu. Kati kitai bisi nyabak ketiga bala kitai ti dikerinduk ke kitai udah nadai. Bakal induk balu tadi. Kati kitai beno nyabak ketiga penusah ti nuntung ba kitai. Kati kitai bisi nyabak ketiga pemberat penanggul baruang bilik kita yang lama tu. Kati kita bisa nyabak ketika laki kita sudah kena buai kerja. Ingat kutai tidak sebut Jesus itu. Ia berjaku ngau kita. Anak nyabak. Jesus berjaku bunyi itu. Laban ia dekat muai penusah ti nuntung buat kita. Jesusnya penuh laban pengerindu. Ia penuh laban penyindu hati. Jesusnya pemaduk berkuasa. Ia tak muai penusah hari penuhan. Tak kari kita. Pia megak ia dekat muai penangguh hari penghidup kita. Nya kebuah ia berjakuk menyitu. Dinga kemeh kuliah kita ditu. Jesus berjakuk ngau kita ditu. Anang nyabak. Aku nemu bala menjadi bisik penusah. Aku nemu kita bisik mayuah kebuah alai kita tau nyabak. Dan dia tu aku madah ke semua kita bala menjadi anang kita nyabak. Aku dekat nulung semua kita, nyaup semua kita. Badok gitu sah. Aku dekat muta ke penanggul dalam penghidup kita. Pihak ku Jesus berjaku ngau kita pagi tu. Kita itu belajar siti baditu. Kita itu nebiak Allah Ta'ala. Kita itu kenuan ngaku itu murid Jesus Kristus. Nyalai, bala Jesus di sini hati meda orang dikena penusah. Bekenya bega, kita nak tahu nak belajar sini hati kurang. Bob kudus, nang bisi berjakuk menyitu, by Ephesus bagi 4 ayat 31 dan ke 32, buai semua dengki, tabiat ngeransai pengeringat jakuk layak tabiat berjakuk kurang ngau semua titik bergede lalu nalap ngau pengadiri siruk ngau pengadiri ngampun pengadiri bakal Ta'ala dalam Kristus kudah ngampun ke kita. Ephesus bagi 4 ayat 31 ayat 32 sinuk ke pengadiri siruk ngau pengadiri nyak pesan Jesus ngagai kita. Lalu kedua belum jadi Jesus neguk sentuh buang orang mati. Nanti nitih kadat orang Israel, orang dekat nyadi nak tuci nanti ia negok bangkai orang. Nyak lai orang seraya ngai negok bangkai orang. Allah Ta'ala udah kalah berjakuk ngenak mulut Moses bak penyampau. Munyi tok kuya. Bab kara orang kemati dalam langkau kain. Barang siapa bisik dalam langkau kainnya, lebuh ranya ngapus kesebut tak ketamak ngagi langkau kainnya, dekatnya di nak tuci 7 hari. Semua tempayan ngapriuk tindak ditudung dalam langkau kainnya, nyadi nak tuci. Nanti orang negau orang ke udah dibunuh tau ke udah mati dari luar rumah, tau ke nanti orang negau rangkah tolai mensia, tau ke negau kubur orangnya nyadi nak tuci 7 hari. Penyampau 19 ayat 14 daripada okay, ayat 16. Nyalai orang ngai negau bangkai orang ke udah mati, orang ngai negau sentuh buang orang mati. Dan kita medak di tu balam nyadi Jesus mansang ngagai sentuh buang siku lelakinya tadi. Lalu negok sentuh buangnya. Dia kita medak pengerinuk Jesus. Lalu Jesus negok sentuh buang siku nya tadi. Orang kengesan sentuh buangnya ngetu. Orang benuang ngesan serta nganyuang sentuh buang siku nya ke kubur. Orang ke siku nya dekat di kubur tak lama lagi. Dan ditu Jesus mansang ngagai ya. Lalu negok sentuh buangnya. Lalu tekalanya orang ke ngesan sentuh buangnya ngetu nak agi berjalai ngagai kubur. Artinya Jesus nak nyagi berjalai sidak ke kubur. Jesus nan berjalai sidak ke kubur. Lebuh maya Jesus negok sentuh buang sikoknya sidak ngetu nak agi berjalai ngagai kubur. Nyak pengerinuk Jesus, nyak meh kuasa Jesus. Sekali orang mai sikut lelaki ti bengal, serta besok ngagai Jesus. Sikutnya nak nemu ningau tai. Pihak megak, ia nak nemu berjaku, laban delah ia nak kering, nak nemu kebut. Tak lebuah maya Jesus negok delah ia lalu kebut serta ia berjaku, ngau terang. Tau daripada bermak bagi 7, ayat 31 datai ke ayat 35. Lebuh maya Jesus negau orang sakit, ia lalu gerai. Lebuh maya Jesus negau utai, utainya lalu nemu engkebut. Lebuh maya Jesus negau kitai, kitai dekat engkebut. Lebuh maya Jesus negau hati kitai, kitai dekat berubah. Lebuh maya Jesus negau penghidup kitai, kitai dekat hidup. Katilah nuan udah kering nak nemu bersampi. Serah ke dilah nuan ngagai Jesus ngambil kia nego dilah nuan. Ngambil ke nuan tau bersampi. Kata dia jari nuan bedau nemu nulung orang bukai. Serah ke jari nuan ngagai Jesus ngambil kia nego jari orang. Tau ke nego jari nuan ngambil ke nuan tau nulung bala orang bukai. Serah ke kaki nuan ngambil kia nak nyagi nuan. Berjalan ngagai kubur, dua tikamah, dua tidak patut ditikai orang Kristen. Lebuh maya Jesus negok sentuh buang sikoknya tadi, sidak ngetu, nak agi berjalan ngagai kubur. Sedak mulai kediri ngagai rumah sedak empu, ngawati tiga go. Lebuh maya Jesus negok kita, kita dekat berubah, kita nak agi berjalan ngagai dua, tidak patut ditikai kita. Bala menjadi dalam Jesus Kristus kepenuh dia. Jesus ngangkat kurang ke mati, lalu nyerah kia ngakai naya. Lebuh maya sentuh buang sikonya ngetu. Dia Jesus berjaku ngakai orang matinya. Bujang, aku berjaku ngakai nuan. Angkat nuan, orang ke matinya, lalu dua-dua. Lalu belabuh berjaku. Jesus, lalu nyerah kia ngakai naya. Semua orang dia nangi, lalu ngumlia kalatala. Sedap berjaku. Nabi kebesai udah pegari bak bala kitai. Allah Ta'ala udah datai nulung Nabi Ayah. Nakak meh pemesai kuasa Tuhan Jesus. Nakak meh pemesai pengagai nai tuai sikunya dia. Orang seraya udah kalak medak kuasa Allah Ta'ala. Lebuah Nabi Elijah ngangkat ke siku orang tu dah mati di menua serpat subak. Kita boleh medak bersatu raja bagi 17 ayat 17 datai ke 24. Anak siku induk kebalu sakit lalu mati di menua serpat lebuah mayanya. Lalu Elijah bersampi minta Tuhan ngidup kesikonya. Pemuda Elijah bersampi, dia nebiaknya belabuh seput. Baru lalu hidup. Elijah nyerahkan nebiaknya ngagai naya. Ukai Nabi Elijah, ajak ngangkat kurang mati. Bakanya megak ngagai Nabi Elisa. Nabi Elisa ngangkat kanak siko induk tikaya di menua senam subak. Terpedak berdua raja bagi 4 ayat 35 atau ke 37. Bad itu belum nyadik Jesus berjakuk ngagai orang tu dah mati. Jakuk Jesus bisa serta berkuasa. Sekali Jesus berjakuk ngagai kayu arak, tindak berbuah. Kayu araknya mati tekalanya. Sekali Jesus berjakuk ngelaban ribut ngau gelombang tasir, semau tainya terduah magang. Ribut ngau gelombang nemu ngasih kejakuk Jesus. Kayu penemu ngasih kejakuk Jesus. Orang ku dah mati penemu ngasih kejakuk Jesus. Laban Jesus tok jakuk ya amat berkuasa. Nama lagi nuan ngau aku ti hidup sarito belum nyadi. Jakuk Jesus bisi kuasa. Jakuk ya bisa. Ngau jakuk ya ti bisanya. Ia berjakuk ngau kitai sarito. Angkat belum nyadi. Angkat nuan. Aku ngasuh nuan angkat. Angkat nuan lalu berjalai. Aram kita bersampi. Tuhan Allah telah pai kami ke pemadu berkuasa. Pagi itu Tuhan kami beri puji. Ngau terima kasih hangga nuan. Laban jakuk nuan Tuhan ke berkuasa. Jakuk nuan Tuhan ke hidup. Nyameh ke nyari terbaik kami. Nyameh ke ngelindung kami. Kenyaga kami Tuhan. Nyala awak ke kami Tuhan. Nak baduk, nak ngetu. Ninga ke jakuk nuan Tuhan. Awak ke jakuk nuan yang megat Tuhan. Hidup bak penghidup kami. Hidup bati. Hidup barundiang kami Tuhan. Lalu ngiring semua perjalanan penghidup kami dalam dunia itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami nyerah kesampi kami itu. Dan nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Ngulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang kulai hari.

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga hati gaga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah nak nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi tagilak ke kita gawak inuk gawala laki nurun sama serta jalai batu na udi
1: Pengerah Pagi YFM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Ya. Jaku Pransang Kitai Kesar Itu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mesbama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, memesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Itu amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawak kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betulung, ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang, terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Kenyak meh kita itu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri, anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam mes mayo kitai terdekat mulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk bisa hari peningat kita siku tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memet. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puah hati nih.
2: Puah hati melawan dia udah nampak dia.
1: Ana.
3: Ana nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ame matanya pama udah terperindang. Oke, jadi gage balaya ke Agi benua runggu-runggu batisi katil tau ke batisi tilam dia anak kalau terundang mati runggunya kia au jam 4 gi ke tani laban jam tu segi nak nganti kita ngai ke lagi udah baik kita yang tadi nyotengok lengok dua dia jujur sekali udah jampu baru nimu dirimpu udah lawan. Oke, okay, jadi penggerak pagi-pagi tu abang kunci ke segala berita ya ke BCD kunci ke ba Facebook berita RTM Sarawak kemari tu abang kenang ke ba berapa itu lurung jalai bablah tu na juga dia ya ti adi tutup na lama dikena ngatur kerja ngagak projek sistem pengaturan bandar Kuching KUTS ti benuang di penjelai ke jadi penerang ti adi keluar ke Sarawak Metro Sdn Bhd takut tadi Sarawak Metro ba penerang berita madah ke sekedar jalai deka dia tutup kiraya pengelamat dalam kandang 3 bulan berengkah hari jam 11 malam kemarin. Jadi ya jalai itu tadi ditutup alai ngemuntang kagi pengawal nur mindah ke mesin nur nanam peling ngau pihak mega drill ba jentera berat kelebih lagi ba site dia. Jadi ya kerja nur nanam bala peling dia nya sebagi hari projek nur niri ketiang kelebih lagi ba laluan pandu laju transit aliran autonom ARTT beringkat kedekat digagak dia. Jadi ini tiah ke pejalan ART beringkat tu tadi ianya tadi nang ya digagak ke tiang lalu bak pala tiang serta pihak mega dekat digagak ke rasuk bak jalai nur nyambung stesen tu juga hanya tadi bak SR08 nyagai stesen upland bak SR09 bak semanjai jalai tun juga lalu pengawal nur nutup luruang tu tadi hanya ba jalan muntang area tuna juga nuju ngagai jalan lang semula cengko ngau pihak mega setiap lagi luruang dekat dia tutup hanya ba simpang traffic light ba jalan suang nuju ngagai tuna juga lalu pengabih nadai siti luruang dekat dibuka ngagai perengkap angkut ti bertengah ke jalannya lalu bala sidak tenaya suah ngena jalai ke disebut aku tadi dipinta merambu pejalai sidak yang pu lalu pihak mega tak mega berkira ngena jalai ia ke bukai lebih lagi jalai aktif ngagai palan ia ke dekat dia tuju serta pihak mega nitiah ke sembot ia ke bisik disedia ke kelebih lagi

maya jam kerja. Ianya tadi kanmu jam luar kereta balat nar berdedat mayanya. Jadi Sarawak Metro deka terus berarti ke pengawal dua orang aduh ke Jalaya beringkat tu pihak mega ngau nak uliah ngurang ke agi ya ikas penyekut Jalaya Leton ngau nak ia ke uliah lalu nak kemudian ke bala orang tip tengah ke Jalai Alun. Lagi-nya tadi berita ti berkenang ke ba sekolah Jalaya ke dia tutup luar Miki tapi ngadu sistem pengetahuan bandar Kuching KUTS. Lalu berita ia ke bukai mega tu ngenang Jalai mega tantu ukai dia Kuching itu entang ba bagi pelilih menua serikai ke alai pengawal luar ngadu Jalai ti nyambung kira 2.6 kilometer hari Jalai Sari nucu ngagai Jalai sentepu Bukit Kinyau di sadang dekat ngemandak kaki pejalai Mesir Hati bertengah ke jalannya nuju ngagai Pasar Serikai. Sapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Ngau Pia Mega Rampak Menua Datuk Len Talib Saleh madah ke pengawal luar ngaga Apurji atunya Siti Ari tanggung pengawal perintah tik ngenyamai kaki pejalai bertengah ke Jalai Alun kelebih lagi mereka penguntung ngagai Malaysia Mayu ti dia bak menuanya jadi ko ya madah ke bak Jalai Alun ya ke mana ukai semina ngemuntang kaki Malaysia Mayu ya ke dia unurnya ngambil servis kelebih lagi lebih mayar ke ngagai hospital atau ke pasar tang pihak mega uliah ngemuntang kaki pengawal luar berjual ke hasil tanam sidaya ke pasar lalu ngau bisik Jalai ya ke bekatu kira uliah ngemuntang kaki pejalai hari menuanya nuju ngagai serikai di subak ya 30 minit lalu dia tahu uliah ben adai uliah jimat 10 minit area kerubuang nuju ngagai SK Eden Sari Adia lalu pemanjai jalan itu di pelabak ke 7 km pemanjai digagak ngena kos rada lalu dekat di tender dah jalan itu tadi naik beri penguntung ya ke cukup manyuh ngagai rumah panjai ya ke bas manjai jalan itu ilah lalu pihak mega ngemesai kaki ekses ngagai mesin mayuh ti mendam di menuanya jadi pengawal bergagak ke Jalai Baru tu di sadang deka ngurang pejalai antara 10 minit lalu kos tu ngadu projek tu di pelabak ke nyokan datai 17 juta ringgit lalu di pejalai ke Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR ba pengelama antara 12 bulan berkah hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai bulan 9 2027 lalu ya madah ke munyito ngagai pemberitahu pengudah berjadi ke pengawal nasih tanah lalu nyerah ke Cik Pampas Jalai Sepur hari Sari menuju ke Jalai Setebu Bukit Kinyau ba tabak no projek tu di pejalai ke ba Serikai lalu ba pengalami tu tadi kira 104 juta ringgit pampas tanah udah diserah ngagai 20 ikut orang ya ke bempu ke tanah ti di pansa jalannya lalu Dato' Len minta bala tuai raban bansa kelebih lagi bala tuai rumah beri sawap ya ke mana ngagai bala kontraktor ngambil ke projek tu uleh dipejalai ke ngau muntang serta nitih kejam ya ke udah dia tetap ke. Udah tu lagi kami akan ngelatai ke pesan berat bisa dikirim peningat kita ba email ngopi mga WhatsApp konti YFN tang sebelah ngelatai ke pesan berat sekali lagi agi mari kita berperindang ngau laku ke dibai Olivia Sia ke pagi tu bawa penggerak pagi YFM tentu ya 89.5 FM ba bandar berat.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak. Lagi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
2: Ngatai ke pesan berat ya kemisi dikirum peninggal kita email ngopi yang whatsapp konti YFM Iban ke pagi tu lalu ke terubatu hanya pesan ke dikirum Harry Jebiet anak Wilfred Francis jadi pesan tu nuju kabupaten ya ke dia rumah layang nang ibus rumah pati ya sungai pituah bala ke dia rumah dana kop ibus semawang bintulu semunah bintulu kabupaten ke dia rumah Maxwell lah libai rumah libau sungai tagap kabupaten ke dia batu kawah kucing bakas buti pakut sebuti bala ba bekliat ngau semua ya kenalah dia rintai ke itu tinggalah ancap doa beli nama Wilfred Francis. Sekiranya dia pesan tu tadi madah ke ancap tau ke doa beli nama tadi Wilfred Francis ancap tau ke nama doa beli ya nya Wilfred Francis tau ke dikangal orang nama apa ayin udah nadai ya kena 6 hari bulan 10 atau tadi lalu niang ancap tau ke doa beli nama tadi Wilfred Francis tau deka dia senggai ba rumah baji yang sungai ngkeranji sekaluah tengah kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebedau ke di anjung pergilah pagi hari 5 9 hari bulan 10 kita akan nemu asli lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya kagai Harry Jepit Wilfred Francis bernombor 010-595-53723 tahu ke kagai Henry Lanyaw Wilfred bar nombor 013-982-1933 tau ke ngagai ramping bar nombor 013-933-7653 nando baru pesan ya ke dikirim Harry Jepit anak Wilson Francis ke pagi tu pesan madah ke pemati apa ya yang tadi ancap tau ke double nama tadi Wilson Francis tau ke dikangga orang nama apa ingin udah nadai kena 6 hari bulan 10 tu tadi lalu niang ancap tau ke double nama tadi Wilson Francis tau ke dikangga orang nama apa ayun tu deka di segai rumah baji yang sungai keranji sekaluah tengah kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebedau ke di anjung pegelak pagi hari 5 9 hari bulan 10 kebelayan ke dipesan di teratai lalu kan nemu sile lagi tahu bertanya ke Harry Jepit Wilfred Francis bernombor 010-595-53723 tahu ke Henry Alanya Wilfred Francis bak nombor 013-982-1933 tau ke ngagi rampi yang bak nombor 013-933-7653 lalu pesan kita ya ti kedua setiap pesan pemati ke dikirum arah tau ke inai baguang tau ke entua melan jadi ya pesan tu tadi nuju bala ya ke dia pasdarat 5 buah rumah Meriu 5 buah rumah pemegang kebelian ke dia pastuga Sungai Keruah setengian merinduan bara bala ke dia bas bangki panjai semangki panda kawang ili berenggang geluang pentik bunau bala ke dia bas titua ulu titua ili nangga kesiat sekan dia serubah ulu ngos serubah ili sebeliau atas sebeliau baruah rumah liwang ulu binatang bintangur ngos pemegang bala ke dia bas danau melikin semandi ili lundu pemega bala kediau ba nanga budu satu jambu lubu antau naman ngau pemega tu rumah majang sujan bintulu ngau ia kenalah adi rintai ke ditu ting lala miri anak ancia jadi pesan tu madah ke miri anak ancia miri anak ancia udah nadai ya kemari hari 3-7 hari bulan 10 lah laluan yang miri anak ancia ni yang miri anak anci atau dekat di Sengai rumah Sibat Ajlukung. Kena malam tu lagi, malam hari 4 8 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang Pagila, pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke Pendam Jelukuang. Okey, jadi yang kita akan nemu silih gib kawal ngau penusah rabatu tahu bertelepon ngai arah anak ambau nombor kusung 17338718 14. Nah, baru pesan pemati ke dikirim arah tau ke ini baguang tau ke entua melan ke pagi tu. Jadi pesan madah ke pemati indaya hanya tadi miri anak anciah, miri anak anciah udah nadai kemari hari 37 hari bulan 10 lalu niang miri anak anciah, niang miri anak anciah tau adakah dia senggai balam mayuah malam tu lagi, malam hari 4 8 hari bulan 10 bawa rumah Sibat Jelukuang sebelah ke di Anjuang Pagila, pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke Pendam Jelukuang. Kita akan nemu asli lagi kawal ngawap nusara batu tahu bertanya ngagai ara anak ambau tumpu bawa nombor kusung 17338718 14. Lalu nangkan kanya natai ke pesan ke dikirum Natalie John Friends Udian anak tan ngawa darah pia anak lutang ke pagi tu. Jadi pesan tu nuju balaya ke diaoba Taman Gamang Seriaman, pia mga bala ke diaoba Sengelau Undup Sepata Liu Empaga, pia mga nangasan Kedang Peruan Pakit Entawa kemelayan ke diaoba Bayai Klasian Munggu Demam Entebar Sungai Tandu Paku Ngeradau kemelayan ke diaoba Kucing Betuang, pia mga berbagai kanan bagai Kiba Galau Kaluang Sungai Pinggai, Siga Nyakai Pantu, Sebemban Pantu, Balau Kediaba Munggu Bawang, Punggu Selantia Sungai Mirah, Pantu Apiang, Miri Sebuti, Melugu Poai Entulang, Ngawiya Kenalah, dia rintai ke ditu. Jadi dia pesan tu tadi, madah ke John Friends Udin Anatan, John Friends Udin Anatan udah nadai kena 7 hari bulan 10 ianya kemari lalu niang John Friends Udin Anatan, niang John Friends Udin Anatan tu deka dia senggai balamayuah malam tu lagi, malam hari 4 8 hari bulan 10 ba lorong 5 Taman Gabang Brayun Seri Aman sebedau ke di Anjuang kena pagi ya pagila ianya pagi hari 5 9 hari bulan 10. Kita akan nemu sile agib kawal ngapun sarabatu tahu tanya ngagai nombor 014-288-3033 tahu ke ngagai nombor 013-66-28-28-0. Nada baru pesan pemati ke datai Ari Natalie John Friends Udin Anatan ngau darapia anak lutang ke pagi tu. Jadi pesan tu tadi madah ke John Friends Udin Anatan, John Friends Udin Anatan udah nadai kemari hari 37 hari bulan 10 lalu niang John Friends Udin Anatan, niang John Friends Udin Anatan tu deka di senggai balamayuh malam tu lagi, malam hari 4 8 hari bulan 10 balorong 5 Taman Kamang Jalebrayon Seriaman sebedau ke di Anjung ke Pendam Anglika Sutuang pagi pagila pagi hari 5 9 hari bulan 10. Sila agib kawal ngga pusara batu kita boleh bertanya ngga nombor 014-288-3033 tahu ke ngga nombor 013-66-28-28-0. Lalu pesan kita ya ke 4 pagi tu ianya pesan pemati ti datai Ari Madeline me anak tanggai. Jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai merabat bakal bas menjaya batang rimbas batang paku batang krian piamga kebelayan ke diau di Kucing Seriaman Betuang Sibu Bintulu Miri bala ke diau berumah gara belasau debak rumah intai Suri Barawah rumah Libau Sungai Buluah Praja rumah Nuil Praja Kabo ngopi muka kebelayan ya ke dia Bakpayang Kampung Mawang Temiang Keniwang Sungai Raya Semunjan Fresia Richard Mapi ke dia di Sibu pian muka nuju Ruben Sibilia ke dia Bas Tambak Ulu kebelayan ya ke Bukai ti ngelala niang Melaka anak Deni Suguang. Jadi pesan tu tadi madah ke Melaka anak Deni Suguang Melaka anak Denis Subuang tau ke laki mek tau ke menantu tanggai udah nadai kena hari dua tu tadi 6 hari bulan 10 lalu niang Melaka anak Denis niang Melaka anak Denis Subuang tau ke laki mek tau ke menantu tanggai tu dekau rintu bala mengiwah malam pergilah malam hari 5 9 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 kabar belayan ke dipesan ditandatai ngegai rumah tinggal nanga ulai rimbas debak sili lagi kita tahu tanya ngegai medelin me anak tanggai tumpu bak nombor kusung 1994 82153 tahu ke ngegai leman anak tanggai bak nombor kusung 1333242 98 dan baru pesan pemati ke di kirum majlis me anak tanggai jadi ya pesan tadi madah ke pemati laki ya ianya Melaka anak Denis Subuang Melaka anak Denis Subuang udah nadai kena hari dua tu tadi 6 hari bulan 10 lalu ni yang Melaka anak Denis Subuang ni yang Melaka anak Denis Subuang turka dintu bala mayuh kena malam pergilah malam hari 5 9 hari bulan 10 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 atau ilok 10 hari bulan 10 akan berlayan ke dipesan diminta datang ngesah Nusara Batu ngagai rumah tingkau nanga ulai rimbas debak lalu sili lagi tau bertanya ngagai berdelin mai anak tanggai tumpu ba nombor kusung 1994821153 tau ke ngagai leman anak tanggai ba nombor kusung 1333242 98 ngatai ke pesan kita kelima pagi tu ianya setiap juga pesan pemati ke dikirim Jos anak kilat jadi pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia bagat Batang Bali ya merirai mujuang sungai suat pemuka balok ke dia bawa pasar kapir ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelola kilat anak buah jadi pesan tu madah ke kilat anak buah kilat anak buah tau ke apai jus tau ke aki mamia udah nadai kena 5 hari bulan 10 tu tadi lalu niang kilat anak buah niang kilat anak buah tau ke apai jus tau ke aki mamia tau deka di intu bak nombor 20 taman Chelsea Heights Jalai Seliria kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sedau ke di Anjung pergilah pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke Pendam Methodist Pelajau Bukit Guram kita akan nemu hasil lagi tahu apa tanya ngegai Jos anak kilat bat nombor kusung 12 8506 189 tahu ke ngegai Robert Grinang anak kilat bat nombor kusung 11 5141 9005 tahu ke ngegai Citrin Timah anak Jos bat nombor kusung 12 5775 669 dan baru pesan pemati ke dikirim Jos anak kilat ke pagi tu pesan medah ke pemati apa ya yang tadi ya kilat anak buah tau kapai Jos tau kaki mami udah nadai kena 5 hari bulan 10 tu tadi lalu niang kilat anak buah niang kilat anak buah tu deka dintu bala mayuh ba rumah nombor 20 taman Chelsea Head Jalai Seliria kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang pergila pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke Pendam Metodis Pelajau Bukit Guram kita akan musik lagi tahu bertanya ngagai Jos anak kilat tempu bernombor kusung 12 8506 189 tahu ke ngagai Robert Grinang anak kilat bak nombor kusung 11 5141 9005 tau ke ngagai Citrin Timah anak Jos bak nombor kusung 12 577 5669 lalu terus ngatai ke pesan kita ya ke enam pesan ke dikirim Jerom Cupa anak Tiwet tau ke apai uban jadi ya pesan tu tadi nuju bala kabam belayan ya ke diau ba bejayet bawan ulu bawan wah mapai kabah tada spasir sengayan bala ke diau ba rantau dilang tuah bunut julau suang Manap a Pasay, Kabayan Kriau, di Cebu, Bintulu, Miri, Kucing, Gawi, kenalah di Rintai. Kerita tinggalan yang Lucy, anak Jerome. Jadi pesan untuk madah ke pengawak ngetah sulit ke yang Lucy, anak Jerome. Deka diatur, kalai kena malam, pergilah malam berlima, 9 hari bulan 10, pengawak nguan ulit, lalu ulit deka di ketas pagi hari 6, 10 hari bulan 10. Balau ya, kena pesan. Minta datai nguluk pengamak tu ngagai rumah lemi sungai berjayit bawana kenawit lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Jones Iru atau Kuban bernombor 013-4973-547 tahu ke ngagai Ros Ana Jerum bernombor 019-93-95-76 lalu baru pesan ya ke dikirim Jerum cupa anak itu atau ke apa uban ke pagi itu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke ni anak ya itu ni yang Lucy anak Jerum ni yang Lucy anak Jerum deka diatur kalau kena malam pergi lah malam hari 5 9 hari bulan 10 hanya pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas temu pagi hari 6 tu ialah 10 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan kita datai nguluk pengawak tu ia ke kreator bak rumah lemi sungai berjayat bawana kenawit lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Jones Erwak double nama uban ban nombor 013-4973-547 tahu ke ngagai Ros Ana Jerum ban nombor 019-93-95-76 lalu nangkan kenyang nanti ke setiap lagi pesan ngetas ulit lalu pesan ngetas ulit tu dikirim Edward anak lancap dua beli nama duat nyari ke sida ya sebilia nyari pesan tu menuju balaya ke dia baru menyalang lubuk empat seratu nangan atuwe lubuk ijo awet seratu balaya ke dia bersungai ke ruang awet seratu nangan risau pengajar Bennett sebilia ke dia bawa megapak pihak mega pengajar Doris ke dia bawa megapak Mr. Laja anak guna Garan anak guna PMG nuju dindu anak guna sabat anak guna ngau bala kediau bas memua nang ajau babangai kiba ayang kadam kediau bas sungai selepian bakuang Ruben Cambai semnyade PMG bala kediau ba bakas sebuti Frank Sayang Lita Adam ngau nuju pungulu nawiang serta bala ya ke kalak gawa ngau niang ba Sarawak Shell Berhad Lutuang Miri jadi pesan tu tadi madah ke penguang ngetas ulit ke yang lancap anak guna yang lancap anak guna deka diatur kena hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 jam 7.30 lemai balut 352 Calai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri jadi ya minta kabar belayan ya ke adi pesan datai nguluk pengawak tu ila nanda baru pesan ya ke dikirim Edward anak lancap tau ke double nama duat ke pagi tau jadi pesan mudah ke pengawal kertas kulit ke yang apa ya yang yang lancap anak guna yang lancap anak guna dekat diatur kena hari 6 tau ila 10 hari 10 jam 7.30 lemai bala ke dipesan tim cara tai ngagi lot 3752 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri okey jadi jadi pesan kita ya ke 7 lalu pesan ya ke 8 pagi tau ianya pesan ngetas ulit serta ngelumbuang ya ke datai ari lebun anak gi jadi pesan tau nuju bala kabar belayan ke diau ba rumah tang nang banyau rumah ikau teluk anduah ngapai mega bala ke diau ba rumah nulai anak tumba menanga geluang sekeruh uyan batu bansu teluk agimang ngabala ke diau ba nang usuan sepako untuluah ngabala ke diau ba pasar kapis tayak nalah di rintai ke ditau nyari pesan tau madah ke pengawak ngetas ulit lalu ngelumbuang ke niang uca anak dagang yang uja anak dagang tau ke inai lebun deka diatur ke lainnya tadi pagi 10 hari 10 hari 6 tu lah pengawak ngetas ulit lalu muak ke malam pengawak deka diatur inya pengawak jadi ke lumbuang bala ke dipesan kita datai ngagai rumah Lucy anak salang bainyau ili baliah kapit lalu sili lagi tahu bertanya ngagai bau yang ana igi bernombor 013-99-88-14 tinggum ana igi bernombor 013-429-6913 tau ke ngagai garuang anak igi bernombor 013-349-3626. Nanduk baru pesan ngetas ulit setang lumbuang ya kedatari lebuan anak igi ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu lumbuang ke niang indai sidak ya antara niang uja anak dagang niang uja anak dagang tau ke indai lebuan deka diatur kena hari 6 tu ila inya 10 hari bulan 10 jam 8 pagi pengawak ngetas ulit lalu muak ke malam pengawak berjadi ke lumbung deka diatur lalu kabelayan ke dipesan diminta datang ngagai rumah lalu si salang banyau ili baliah kapit lalu silik lagi tahu bertanya ngagai bawi yang anak igi bernombor 013-99-08814 tinggum anak igi bernombor 013-429-6913 tahu ke ngagai garuang anak igi bernombor 013-349-3626. Lalu pesan kita ya ke situ nya pesan ngintu 100 hari ke kirum Sandi anak Munan pesan menuju balai ya ke dia ba rumah Tommy Kuman kampung juga Mawang Serian keluyan ke dia ba kapit suang ketiba suang rumah sebuah menangah masa sibu bintulu miring gawi ya kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan tu tadi madah ke pengawal sembiang 100 hari ke niang rinya anak asum niang rinya anak asum dekat diatur kena hari 6 tuilah 10 hari bulan 10 jam 7 lemai balut 7271 desa indah 1 Permajaya tu dan miri kita akan nemu wasilah lagi berkawal dengan pengawal tu tahu bertanya ngagai Sandi bernombor 011-1406-1896 tau ke ngagai Munan bernombor 014-8899-130 nandu baru pesan itu satu hari ya kedatai hari Sandi anak Munan ke pagi tu nyari pesan medah ke pengawal semiang satu hari ke niang indaya ianya niang rinya anak asum yang rinya anak asum deka diatur kena hari 6 tuilah 10 hari bulan 10 jam 7 lemai balut 7271 desa indah 1 Permajaya Tudan Miri silik lagi berkawal dengan pemak tu tahu bertanya ngagai Sandi tempu penombor 011-1406-1896 tahu ke ngagai Munan penombor 014-8899-130 pesan kita ia ke 10 pagi tu nya pesan ngetas ulit ke dikirim Emilia Lien Ana Sidi tau ke double nama Imi jadi pesan tu menuju bala ia ke dia ba siokan dia sekucing liuk batang air bala ke dia ba surai rumah dabai murdi sungai arang jalan murdi ngopi amga kabar belayan ia ke dia ba rumah intai anak kilau san ugul atas rumah caw anak sambau san ugul asal San Munggur, Pemegah Balak Dewa Baklasian Antawa, Kerepuak, Guntung, Batu Lintang, Sungai Keruah Kelili, Rumah Abil Titi Lalang, Pemegah Balak Dewa Penyumbungan, Rumah Juliana Tarang, Sungai Mulia Niah, Temenggung Bonifes Anak Badak, Dia Oba Sungai Senga Batu Niah, Rumah Johnson Seluwe, Rumah Antau Seluwe, Balak Dewa Permawil Semumuak, Rumah Usan, Rumah Malai Suai Sebatu, Rumah Mawana Sukuang Lambir, Rumah Henry Ilun Serunua Ulu Paku, Rumah Umbat Ambu Serudit A, Rumah Resli Uji Serudit B, Rumah Antigi Lubau Asal, Rumah Gindu Anak Malang, Lubau Baru, Kebelayan Ia Kedia Basmanjaya Batang Pakung Batang Anyut, Ngau Bala Kedia Baseruai Sepaguah, Bala Bapak Batang Mulih, Ngau Batang Suai, Setal Kebelayan Kedia Bapak Miri, Pintulu Sibu, Kucing Brunei Salam, Limbang Labuan Kota Kinabalu, Ngau Ia Kenalah, di rintai ke ditau nyari pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Sidi Anak Ali pengawak ngetas ulit ke niang Sidi Anak Ali ya dekat diatur ba lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalaya Bakam Miri hingga malam hari 5-16-10 tu lah pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6-17 hari bulan 10 jam 10 pagi ya, sila lagi berkawal dengan pengawak tu kita tahu bertanya ngagai Emilia Sidi tahu kedua boleh nama Imi bernombor 014-3946-057 tahu ke ngagai Jerry Sidi dua boleh nama Boy bernombor 011-1937-6 944 nando baru isi pesan ya ke datai hari Emilia Lynn anak si Dita ke imi ke pagi tu nyari pesan madah ke pengomong tak sulit ke niang apa ya inya niang sidi anak Ali niang sidi anak Ali deka di atur kena malam hari 5 minggu barunya lah 16 hari bulan 10 pengomong wan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari 6 minggu barunya lah 17 hari bulan 10 jam 10 pagi pala ke dipesan dipenca datai ngagai lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalai Baka Mahmiri nunggulu pengawal tu sekali lagi tak bertanya ngagai Emilia Sidi tau ke double nama email tu pun nombor 014-394-6057 tau ke ngagai Jerry Sidi double nama boy nombor 011-1937-6944 pesan ya ke 11 ngatai ke pesan pemati ke dikirum linsu anak duat jadi pesan tu menuju kebelayan ya ke dia jalaya bayong serikai ulu serikai sebangkui pemegap kebelayan ke dia berbuah tebu dendang tuguang sungai kedang sungai maram buku selian gau gelau pemegap menuju mawan anak asam ke dia seliduah selalang jadi pesan tu tadi madah ke duat anak kelimbang duat anak limbang udah nadai kemari 7 hari bulan 10 lalu niang duat anak limbang niang duat anak kelimbang tu deka di senggai barumah panggai sungai dayat wak pakan kena malam pagila malam 59 hari bulan 10 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 nanda baru isi pesan mati kedatai hari linsu anak duat ke pagi tu pesan madah kapaya yang tadi duat anak kelimbang duat anak kelimbang udah nadai kemari hari 3 7 hari bulan 10 lalu niang duat anak kelimbang niang duat anak kelimbang tu deka dia senggai balamayuh baru mapanggai sungai dayat wak pakan malam pagila malam hari 5 9 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 kebelayan ke dipesan dipinta datai sampal ngesah nusah rabatu pesan kita ke 12 sistem ga pesan pemati kerikirum cua anak junau nya di pesan tu tadi menuju bala kebelayan ke dia ba rumah abus nanga telai batang uya dalat bala ke dia ba bawah celum bawah bura rumah lantiang nanga tebaluang batang uya siung tuah pidai bawan sepasir ngau skim gempuru ngungan kenawit kebelayan ya ke dia balu buak baru layar betuang bayan balingan skim gempuru sekuau sekrian seratu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu teriau di sibu miri bunda salam ngopi yang gak bintulu jadi pesan tu tadi madah ke Mary Anastian Mary Anastian tau ke bedicu anak junau tau ke nebika udah nadai kemari hari 3 7 hari bulan 10 lalu niang Mary Anastian niang Mary Anastian tau ke bini cua anak junau tau ke indaya bika tau deka dintu balamayu kena malam pergila malam hari 5 9 hari bulan 10 basap lot 83 Taman Ostra Height Pace 3 Jalai Sibiu Bintulu sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 10 hari bulan 10 kita akan nemu sila lagi kawal ngau perusahaan rabat tu tak bertanya ngegai cua anak junau tu pun nombor 012-805-1053 tau ke ngegai Robina anak cua bernombor 014-685-452 nanda baru isi pesan mati kerikirum cua anak junau ke pagi tu pesan madah ke binia yang nyak Mary Anastian Mary Anastian tau ke Indai Bika udah nadai kemari hari 3 7 hari bulan 10 lalu yang Mary Anastian yang Mary Anastian tau ke Indai Bika tu deka di segai balamayuah kena malam pergilah malam hari 5 9 hari bulan 10 basap lot 83 Taman Ostra Height Pace 3 Jalai Sibiu Bintulu sebedau ke di anjung pagi hari 6 12 10 hari bulan 10 kita akan musi lagi berkawal dengan penusara batu tau bertanya ngegai cua anak junau tu menombor 012-805-1053 tau ke ngagai Roviana anak cua bernombor 014-685-452 lalu pesan ya ke penudi dikirum peninggal kita pagi tu disempat dibaca kami pesan pemati ke dikirum Jewel anak asin tau ke apa ya candat jadi pesan tu nuju rumah ya ke Semakai Merabat bakal benang pasal pasal atas serian ilik serian ulu bengang berbuling atas setambah ilik ngau piang megak nuju bala kapabalayan ke diaw bandang ngaban harian batang surdit A surdit B melaban tansang tembawai lubu babang kibo jungkal skuad baru udau tanu melayu ilik melayu ulu sekatap luban ulu luban ilik pematua gedewang ngau piam gak bala ke diaw baru menanang semelajau ngau ia kenalah dirintai ke ditu ti ngelala tambuh gala anak impian tau ke indai candatnya dipesan tu tadi madah ke tambuh gala anak impian tambuh gala anak impian tau ke indai candat udah nadaya kena tujuh hari bulan sepuluh ianya kemari lalu ni yang tambuh anak impian ni yang tambuh anak impian tau ke indai candat tu dekau disenggai bala mayuah baru maspil selulap betuang kena malam pergila malam berlima sembilan hari bulan sepuluh sebedau ke di anjuang pagi hari enam tau ila sepuluh hari bulan sepuluh kabar belayan ke dipesan bila datang sapu sarabat tau lalu kat nemu sili lagi tau bertanya ngagai Erin Ana Juwil penombor 019-789-2239 dan baru pesan mati ke dikirim Juwil Ana Asin tau kapai candat ke pagi tau jadi pesan mana ke tambuh gala Ana Impian tambuh gala anak impian tau ke indai candat udah nadai kena tujuh hari bulan sepuluh ianya kemari hari tiga lalu niang tambuh gala anak impian niang tambuh gala anak impian tau ke indai candat tu deka dintu bala mayuh bermas pil selulap betuang malam pergila malam berlima sembilan hari bulan sepuluh sebedau ke di anjuang pagi hari enam tu ila sepuluh hari bulan sepuluh. Okey, jadi kau belayan kena pesan di ternyata yang ngesah musara batu lalu kena musih lagi boleh terus bertanya ngagai Erin Ana Joel bernumber 019-789-2239 jadi nyanakah kami natai ke pesan berat bawa pengarah pagi YFM lalu jam 7.30 pagi itu lagi dia kita akan mendiang ke berita pagi.

rumah yang cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422 YFM.

Selamat pagi pendengar bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 4/8/10/2026. Keterbatu batang berita, R&D merangsang transformation industri padi Sarawak. TBS nyendia bantu 103 juta ringgit ngagai Raban Asnaf. Festival Kreatif Sarawak majak di Kerembaika. Ya tadi batang berita, datu lagi mai kita mendiang ke isi berita. Ekosistem pansiak nga pemansang R&D ti tegap dika anda ke uliah nanduk baru. Ekosistem pansiak nga pemansang R&D ti tegap dikandal ke uliah ngenyampat ke transformation industri padi nga beras di Sarawak. Menteri Industri Pemakai Komoditi Nga Pemansang Kanang Menua, M.Fikot Datuk Seri Datuk Stephen Rundi Utom, madah ke pengelandia dalam bidang agronomi, bioteknologi, sains tanah, nga analisis data, nak tahu ndak dikena ngau strategik, dikena ngangkat ke produktiviti ngau daya semekiah industri padi. Ia madah ke kerjasama antara perintah, institusi pemansiak, universiti ngau sektor luar mega berguna amat dikena nentu ke penemu pansiak oleh dikemujur ke cak enggak nyadi cara ndur muta ke penangguh praktikal ungkup pemain industri. Ia madah munyinya dengan teks jaku dikenatai ke sapit menteri M.Fikot Datuk Martin Ben bapeng rami nutup awam padi Sarawak Sarikon kedua di Kuching. Berperkara kesebaka dia Direktur Bertanam Sarawak Dominic Cunggat, madah rentayan R&D patut dikerembaika dikena ngenyampat ke pemansang industri padi ngeberas negeri itu. Atau-atau berguna amat dikena ngulih ke akses ngagai pengelandia ngau teknologi tiulia diubah, nitih ke gaya iklim ngau rampak menua bak sitik-sitik menua. Keia kerjasama antara agensi ngau institusi pemansiak di Sarawak ngau Malaysia patut ditegapka. Kelimpah muka mayuh agi peluang kerjasama ngau Raban komuniti pemansiak antara bangsa. Ia mega merangsang sektor luar ngawa diri dalam ekosistem R&D yang kaum mansiak cara merik belanja pansiak dikena nyukung pemansang industri padi ti lebih dynamic. What About Kuching WAK Festival majak diangkat ke kalai pengawak muka pengraminya di Kerembai Kari Kuching ngagai Sibu Ngau Miri lalu Bintulu bisik potensi nyadi palanti nangkan kenya tahun baru. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengawak ngerembai kenyak dekat muka mayu agi peluang ngagai Raban Pemekua Industri Kreatif mantai ke penau ngau Asia tik dikembang sida. Kuya pengraminya kediatur pemanjai bulan 10 mungkur pengawak pemerindang pemakai literature ngau pemerindang. Yang harap ke WAK Festival tu dekat majak ngerembai nyentuk ke yang nyadi sebengkah pengerami tikas dunia sebaka ngau Edinburgh Festival di United Kingdom. Dalam perkara kebekawa ngau seni ngau budaya, langkar Iconic Wall bak padang bilon antara bangsa Kuching KIA belak ngayan ke identiti pesaka budaya Sarawak. Tukuhnya ngayan ke interpretation contemporary di ngempuang ke impression songket Melayu ngau puak Kumbu Iban. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Madah bisi mega dipasuk ke elemen seni batik ngau main asal seni Sarawak ngau Malaysia. Antara reference ungkup tukuhnya ianya motif bunga tampuk manggis dimandang ke penyerakup penelap ngau ulah di gerah jari. Pesaka ngau main asal komuniti Cina mesti terus ditegapka dikena nentu kia mengkang dikelala serta dikerinduk ke Raban Nembiak Rebak Baru. Kaban Konsen Negeri Adun Semanggang kemegak sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Dato' Francis Hardin Hollis madah ke pengawak ngatur pengerami bakal Mid-Autumn Festival berguna amat dikena nyaga pesaka asal serta nerenak ke kaul komuniti ke Rat Agi. Ia maksud ke jakutnya ramau berjadi ke pengerami Mid-Autumn Festival ke diatur gerumpung Hopoh Malaysia Pampang Seri Aman.
Bak pengawaknya, dia gerempung tu nerima grant projek Mid Menua Pesisir MRP sepenyampau RM30,000 lalu Serakup Haka Suriaman nerima RM20,000. Kita dah tu benar-benar ke berita dari YFM. Tabung Baitulmal Sarawak TBS nyedia ke bantu sepenyampau RM100.3 juta ngagai Raban Asnaf di Selampur Sarawak nakak 31.8 tu tadi. Pemangku manager besar TBS Iskandar Alan mada bantunya disediakan dengan 4 batang program. Tok mengukur perkara pelajar, pengelantang, pemansang institusi Islam ngau-ngangkat ke pengelandia umah. TBS mega udah negap ke pengawak ngabasida dengan program santunan asnaf dikena nentu ke bantu diagih ngagai raban tidi selintiang berpelasar ke guna raban penerima. Kok ya, TBS nyedia ke mayu macam bantu yang kaum sukung belanja penghidup, perubat, ngemanah ke rumah ngau pelajar serta atur alai nentu ke raban penerima mega bela nerima bantu dari raban volunteer rakan zakat. Sedadu Malaysia TDM dekat berjalai ke latih eksersais Satria Perkasa 3 Brigad di Kandang Menua Bau lunduk ngau biawak berengkah hari 17 ngagai 27 hari bulan 10 tu. Nitya ke penerang hari Sel Operation Media Markas 1 Division Infantry Malaysia berengkah pengangkut ngau aset Sedadu dekat ngenak jalai bau lunduk biawak sepemanjai latihnya dibuka. Mensia mayuah kelebih agi pengguna jalai alun bas pemanjai jalai tu dilalau ngambil keseluruhan berarti serta merik kerjasama nentu ke pengawak latihnya lancar di pejalaika. Latih nintiang tahun tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke tikas penguliah ngau sedia Sedadu Malaysia dalam napik perma perkara nyaga pengelikun. Mensia mayu mega dilalau ngambil kehendak ngerembai ke spekulasi tau ke penerang tindak betul titak ngujung ke pengirau ati tau ke saruk penemu. Sekedak lurung baks pemanjai Jalai Tun Jugah Kuching ditutup sementara, penglama urung 3 bulan dikena ngemuntang ke pengawak ngagak projek sistem perengkap pengangkut menggeri Kuching KUTS. Nitya ke penerang Aris Sarawak Metro pengawak nutupnya ti berengkah di pejalai ke urung pukul 11 malam. Demalam mungkul pejalai Ari Jalai Tun juga ngagai Jalai Laksamana Cheng Ho ngau jalai ti bertentang ti kediatuk dibuka nyadi Siti Lorong Aja. Siti Lorong bak simpang traffic light Jalai Song nuju ngagai Jalai Tun juga mega udah ditutup. Tajak pihak penghabis nadai dia Siti Lorong agi mengkang dibuka. Orang tik dengar jalai alun ditangkan ngambil merambu pejalai sidak nguna jalai kelawung bukai serta berarti ke papan tanah trafik lebih agi maya jam pemaduk maya orang benung bertengah ke jalai alun. Pengerindu Mensia Mayu Timajak nambah bak main pickleball udah merangsang pengawak ngerombai ke perengkah guna recreation community di Miri. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Seng madah main pickleball majak dikerinduk ke laban muntang di pelajar engkeman ungkup semua renggat umur serta merangsang gaya penghidup tiregas dalam komuniti. Pengawak muka kot main pickleball baru bak tebingan Miri mandang ke ruang bak kanang menggeri megah uliah disediakan ke guna komuniti. Kerjasama sektor perintah ngeluar berguna amat dalam menyediakan mayu agi ruang tetap meri penguntung ngagai komuniti. Yang maksud ke jakut tu lupa berjadi ke Pickleball, sebuah fasiliti main pickleball komuniti di Miri. Yang mega merangsang mensia mayu ngenak palannya begulai ngau diri sebilik ngau bala bakia. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. R&D merangsang transformation industri padi Sarawak. TBS nyendia bantu RM100.3 juta ngagai raban asnaf. Festival

0: Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu. Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat pagi.
1: Sehari itu, 8 Oktober dalam tahun 2005, lebih kurang 160 ikut kaban serakup orang dagang India Street mantah Dewan Benaraya Kuching Utara DBKU kenakan sidak muka gerai maya pengerami bangsa Ba'arum dur berjalan kaki mua kedai nyanyak mantai kebarang lebih 5 kaki hari mua kedai sidak. Serakup tu madah ke pemutus aturnya nadai ngena aum dan melakang ke sidak. Sidak megak madah diri irau benar hati dituntung pengerugi laban udah mesan mayuh barang di rumah hari ngintu pengerami bangsa. Tajapan DBKU madah ketujuh atur tu digagak ianya dikena nagang penyalah jenayah bakal meruntun barang orang, penanggul skut berdedat, penelikun, penusah angus mau pemandang peniau tindak meruan di pedah, dan orang dagang madah ke gerai sedanya nang udah bisi pemenar hari upis menteri tiba kuasa serta bisi pemenar hari local council. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan perancangan radio RTM Kuching.
2: Jakuk dalam saritok, ianya belah batu bedilang cari daun pisang. Belah batu bedilang cari daun pisang. Reti jakuk dalam belah batu bedilang cari daun pisang. Ianya orang ti udu besai jakuk tau keragak rekuang tang ndak tekerja tau ketegagak ke pengawak diri. Contoh ayat. Aku termalu ninga ayaknya berjakuk kerah-kerah. Ngumbai diri uliah teketau kepadi meniga tibang sari. Tanpa di yempu berumbai dia nyarungkuh ndak diambil ya. Nyak meko orang belah batu bedilang cariak daun pisang. Jakuk dalam sari tu ya nyak belah batu bedilang cariak daun pisang.
3: Jakuk dalam sari tu tau dipendiang ke kita. Nintiang Ari 2, Ari 4, Gau Ari 6,

Kesekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Sri Aman. Kira 3 jam pejalai hari Bandaraya Kuching. Sri Aman atau kenama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sri Aman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah Kediri lalu bersemayam paduk ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sepekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sri Aman lalu diberi nama Rumah Sri Aman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sri Aman. Bak tebiangai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siam hayuh ngagai menua tu ianya Pangkak Pasang. Tau keteba lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai padunya ti bisi Pangkak Pasang ke dikumai benar tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai. Dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sri Aman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sri Aman berengkah diatur bak tahun 2000. Lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sri Aman. Lebuh lemayari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidak tai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang tu. Rawah Pangkak Benak oleh didinga sekilometer sebedawaya mansak Pasar Sri Aman. Bak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban Pangkak Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sri Aman ukai seminak bak menua Malaysia tau megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak Benak tinggalin kati pekit lombak perahu ngau megat Indian Spirit lebuh pengerami pesta benak di Sri Aman megat kita teka tertemu ke mayuh bangsal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai ari upias tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sri Aman Semanggang nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuh tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menuh orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku menuh selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah dishwasher ni. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tadi nak ya kan?
1: Aku selalu dengar aku tersumpah.
3: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kelempuan ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuh pinggai tu tadi deh. Apa sampai lelak.
2: Apa bunga kerja apa gitu. Isi dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kedua habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerak Pagi
6: YFM.

0: Ya lagu tebak duri sayat lungga ba awa penggerak pagi YFM pagi hari 4 ia kedibai Chris Tinggum. Jadi pagi tu aku tiar tiga tu nang ya nak diri ya. Tentu ya kita dekat bungulai tiga ikut tentang saya kuka madai-madai saya ku pagi tu lagi.
1: Hari tiga tu hari empat.
0: Hari empat salah berada. Hari panjang ingat tu.
1: Dah ingat orang pernah ingat siapa ngutua kebenar sehari tu. Dia tinggal kapan.
0: Namaan gagal postanya tinggal kapan. Gak gede lagi bi kemudian gede. Kelai lah atau tu ringan ke diri. Ya kau nak ingat nak ingat pergi lah ya aku kita.
2: Bukan kedai kebenar aku tinggal
0: bungulai. Nah laban dek kalau sikit aku nemu nada ya, nemu satu tumbuh masuk pia sikit